0: dari pemahaman mereka, maka akan sesat. Seperti sesatnya kaum Khawarij, Syiah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan yang lainnya. Tarekat Sufiyah dan yang lainnya. Mereka sesat. Kenapa? Mereka menyalahi jalannya para sahabat. Mereka menyalahi cara beragamanya para sahabat. Mereka menyalahi pemahaman para sahabat. Tidak mengikuti mereka. Maka sesat. Sesatnya. Sudah jelas sesat. Dijelaskan dalam hadis-hadis. Dijelaskan oleh asar para sahabat. Dijelaskan oleh para tabi'in. Para a'immatul mujtahidin. Dijelaskan oleh para ulama al-sunnah. Setiap zaman dan setiap masa. Di setiap tempat. Tentang kesatan orang-orang yang telah menyalahi dan menyimpang dari manhaj para sahabat. Dan ini masalah yang sangat penting, masalah manhaj ini. Tidak boleh ada seorang yang menyimpang dari manhaj ini. Kemudian kita masuk kepada ayat yang keempat. Halaman 102, surah At-Taubah, ayat 100. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho terhadap mereka. Dan mereka ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ayat ini sebagai hujjah. Bahwa manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah benar. Orang-orang mengikuti mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan disediakan bagi mereka surga. Mengikuti manhaj mereka adalah wajib atas setiap mukmin. Kalau mereka tidak mau mengikuti manhajnya para sahabat, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan tidak mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jal. Dan ini harus diperhatikan. Bagaimana dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilal dalam kitabnya Basair Dawi Syaraf Bisyarah Marwiyati Manhajis Salaf. Di dalam ayat ini kita kembali. Dalam ayat ini Allah menyebutkan generasi yang pertama dari Muhajirin Ansar. Dan penyebutan ini penyebutan syar'i yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang dimaksud muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Bersama Rasulullah SAW. Dan Ansar, itu para sahabat Ansar yang tinggal di Madinah. Yang menyambut para sahabat muhajirin. Yang menyambut Rasulullah dan para sahabatnya. Allah sebutkan mereka dalam Al-Quran. Allah puji mereka. Dan juga Rasulullah memuji mereka. Dan kita wajib mencintai mereka. Dan wajib juga mengikuti mereka. Sebab Allah menyebutkan, وَالَّذِينَ تَبَعُوا بِإِحْسَانٍ. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang yang mengikuti mereka dengan baik siapa? Yaitu orang-orang sesudah. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. A'immatul mujtahidin terusnya. Sampai hari kiamat. Kalau mereka mengikuti para sahabat dengan baik, Allah akan ridho kepada mereka. Dan Allah akan sediakan bagi mereka surga-surga yang mana di bawahnya sungai-sungai. Yang mereka akan kekal dalamnya selama-lamanya. Jadi kita wajib mengikuti mereka. Karena kita ingin mencari keridhaan Allah SWT. Dan kita ingin masuk surga. Semua umat Islam ingin masuk surga. Tapi kalau mereka mengatakan ingin masuk surga, mereka harus mengikuti jalannya. Jalannya apa? Jalannya wajib mengikuti manhaj para sahabat. Karena manhaj ini manhaj yang hak. Manhaj yang benar. Manhaj yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk mengikuti manhaj mereka. Kita wajib mengikuti pemahaman mereka. Kita wajib mengikuti cara beragamanya mereka. Kemudian selanjutnya. Ayat yang kelima. Di halaman 103 Allah SWT berfirman. Dalam surah Ali Imran. Ayat 110. Kuntum khaira ummatin. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menetapkan keutamaan atas sekalian umat-umat yang ada. Dan hal ini menunjukkan keistiqomahan para sahabat. Jadi Allah telah menunjukkan tentang keutamaan para sahabat di atas umat-umat yang lain. Yang menunjukkan keistiqomahan para sahabat dalam setiap keadaan. Karena mereka tidak menyimpang dari syariat yang terang benderang. Sehingga Allah Azza wa Jalla mempersaksikan bahwa mereka memerintahkan setiap kemarufan, kebaikan, dan mencegah setiap kemungkaran. Hal tersebut menunjukkan dengan pasti bahwa pemahaman mereka, pemahaman para sahabatlah hujjah atas orang-orang setelah mereka sampai Allah mewariskan bumi dan seisinya. Ini bisa dilihat penjelasannya dalam kitab Limadha Ikhtartu Al-Manhaj As-Salafi oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Di dalam ayat ini, ketika Allah berfirman, kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Kalau disebutkan kalian sebaik-baik umat, pertama kali siapa? Para sahabat. Para sahabatlah yang sebaik-baik umat. Baru kemudian, yang lain. Jadi kalau umat Islam mau dikatakan sebaik-baik umat, maka mereka wajib mengikuti pemahaman para sahabat. Dan dari ciri para sahabat, adalah mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Makanya dakwah salaf ini selalu menyuruh umat kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Dan pertama kali yang diperintahkan dalam dakwah salaf, dan di antara ciri dari dakwah salaf, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Karena ma'ruf yang paling ma'ruf, itu mentauhidkan Allah. Mungkar yang paling mungkar adalah syirik. Maka dan ciri dakwah salaf mengajak umat untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mengajak umat ini untuk beribadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Yang syirik ini akan menghapuskan amal. Syirik mengharamkan seseorang masuk surga dan syirik akan membuat umat ini menjadi hina. Syirik ini yang membuat umat ini kemudian kalah terhadap musuh-musuh Islam. Dan kesyirikan ini yang akan mendatangkan berbagai macam malapetaka. Karena itu, manhaj para sahabat ini jelas. Dan mereka melaksanakan perintah Allah dalam menegakkan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Kemudian, ma'asyiral muslimin, saya tambahkan satu ayat lagi yang antum lihat. Di sini saya tidak masukkan dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Antum lihat dalam surah Al-Jum'ah. Antum buka mushafnya. Surah Al-Jum'ah. Ayat 2. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surah Al-Jum'ah. Ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf, kaum yang ummi, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Beliau menjelaskan qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini saya nukil dari kitab dan saya bacakan dari kitab Basair Dawi Syarab bi Syarah Marwiyati Manhaj As-Salaf. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itsa murabbiyan wa mu'alliman al-kitab wa al-sunnah. Wa hadha min a'zami maqasid ar-risalah wan nubuwah." والرسول صلى الله عليه وسلم إنما علم جيل الصحابة ومن لهم تلقى العلم عن طريقهم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكتاب بنصوصه ومعانيه وقواعده وضوابطه، كما علمهم السنة أتم تعليم وأكمله، ولم يشاركهم أحد في التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلا يماثلهم أحد في كمال علمهم وفهمهم، لأن من تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم على يديه ليس كمثل من تلقى عن غيره، إذ لا يمكن لأحد أن يماثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان والتعليم. Dijelaskan oleh Imam Muqayyim, Rasulullah SAW telah diutus oleh Allah sebagai pendidik dan pengajar Al-Quran dan Sunnah. Dan ini termasuk maksud risalah dan nubuwah yang terbesar. Dan Rasulullah SAW hanyalah mengajarkan para sahabat yang diajarkan langsung oleh Rasul para sahabat, generasi sahabat. Adapun orang-orang sudah mereka menimba ilmu dari para sahabat. Tabi'in belajar dari sahabat. Tabi'in belajar dari tabi'in. Yang pertama kali mereka semua belajar dari sahabat. Jadi orang sudahnya menimba ilmu dari para sahabat. Kemudian kata Imam Muqayyim, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan para sahabat Al-Qur'an. Ya, Rasulullah telah mengajarkan para sahabat. Rasul mengajarkan apa? Al-Qur'an. Nas-nasnya, ayat-ayatnya dan juga makna-maknanya. Rasul mengajarkan para sahabat kaidah-kaidahnya dan juga mengajarkan tentang ketentuan-ketentuannya. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lengkap. Sebagaimana Rasul mengajarkan kepada mereka sunnah dengan sebaik-baik pengajaran dan sesempurna-sempurna pengajaran. Dan tidak ada seorang pun yang menyamai mereka dalam menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang menyamai mereka, yang menyamai para sahabat dalam menerima ilmu dari Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga tidak ada seorang pun yang menyamai mereka dalam kesempurnaan ilmu dan pemahaman. Ingat ya, tidak ada seorang pun yang menyamai para sahabat tentang apa? Tentang kesempurnaan ilmu dan pemahaman. Karena orang yang mengambil langsung, belajar langsung dari Rasulullah, belajar di bawah bimbingannya Rasulullah, tidak seperti orang yang mengambil atau belajar dari selainnya. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa menyamai Rasulullah SAW dalam penjelasan dan pengajaran. Tidak ada seorang pun di muka bumi. Siapapun orang yang paling alim, ya, tidak ada yang bisa mengajar seperti Rasulullah SAW. Tidak ada. Dalam menjelaskan Quran, dalam menjelaskan sunnah, Rasulullah yang paling alim. Rasulullah yang paling tahu. Dan Rasul ajarkan para sahabat. Karena itu para sahabat yang paling tahu dari semua manusia di muka bumi ini. Mereka yang lebih faham tentang Quran dan Sunnah dari semuanya. Dan ini wajib dipahami oleh para da'i. Para ustaz. Yang masih menyelisih pemahaman para sahabat. Atau belum yakin dengan pemahaman para sahabat. Ingat bahwa para sahabat orang yang paling alim tentang Quran dan Sunnah. Mereka paling faham tentang Quran dan Sunnah. Yang ajarkan Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang ikut dalam belajar Rasulullah kecuali para sahabat. Dan tidak ada orang yang menyamai ilmunya Rasulullah. Tidak ada orang yang paling bagus dalam menjelaskan Quran dan Sunnah yang lebih faham melainkan Rasulullah SAW. Karena Rasul ajarkan kepada sahabat, maka para sahabat yang lebih faham tentang Quran dan Sunnah. Kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim apa? Lanjutannya. Wa wajhu dilalah anna awlan nasi bil ittiba'i هو أتمهم علما وأكملهم فهما والصحابة هم أكمل الناس علما وأتمهم فهما. Wajh dilalah bahwa orang yang paling patut, yang wajib kita ikuti orang yang paling sempurna ilmunya, paling sempurna pemahamannya. Dan para sahabat radhiyallahu ajma'in adalah mereka orang yang paling sempurna ilmunya dan paling sempurna pemahamannya. Maka kita wajib mengikuti pemahaman mereka. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim, penjelasan yang sangat jelas tentang pemahaman para sahabat. Dan kita wajib mengikuti pemahaman mereka. Ya, ini saja yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. 5 ayat yang saya sampaikan pada malam ini, saya jelaskan dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang menjelaskan bahwa manhaj salaf sebagai hujjah dengan dalil-dalil Quran dan dalil-dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk mengikuti Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, mengikuti jejak mereka, mengikuti pemahaman mereka, mengikuti manhaj mereka, mengikuti pemahaman mereka. Dan mudah-mudahan Allah SWT juga memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya, mendakwahkannya. Dan kita diberikan oleh Allah istiqamah, konsekuen dan konsisten di atas manhaj yang hak ini, manhajus salaf. Tetap kita berpegang pada manhaj ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kesabaran dalam meniti manhaj yang hak ini. Dari berbagai macam tantangan, rintangan, celaan, cemoohan, tuduhan, fitnah, perkataan yang bohong, cacian, makian, ejekan, dan yang lainnya. Kita wajib sabar. Wajib sabar. Sebagaimana Allah berfirman, wasbir ala ma yaqulun, wahjurhum hajran jamila. Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Sabar dalam manhaj ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita, hidayah taufik kepada kita untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, wal amal salih, istiqamah di atas manhaj sahabat. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas manhaj yang hak ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah. Nurun minal Qur'an. Wa nunazzi

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita ikuti kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, bahasan kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bab ke-5 tentang kewajiban ittiba yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat, bisa kita ambil poin-poin faidah-faidah dari kajian beliau di kesempatan pagi hari ini. Saat ini Khotbah Islam 7:21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali tilawah mubarakah dari surat Al-Fath bersama Qori Ahmad Al-Ajmi. Kami ucapkan selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Inna fatahna laka fathan mubina.
3: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
4: Biar

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: آيَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: جهنم وساءت مصيرا.
1: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
0: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
1: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
1: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: asila.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

0: أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal maridh harajun.

0: ليعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: منكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nashira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: nasira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadya ma'kufan an yablugha mahillah

0: فتصيبكم منهم عرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tad

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

0: lillahi syahida.
1: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
3: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalamnya.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah, dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan: syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah. Apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan bersia. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu, di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi

orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

0: tidak.
1: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: tersebut
1: dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Wajaat sakratul maut bilhaq, dzalika ma kunta minhu tahid.
0: Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: tidak.
1: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
0: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.
1: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: قريب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
0: Wa kam

Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

0: Sungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.
1: Walaqad

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'ish shamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Hamid.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancaman.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: راديو رجاء
6: للذاكرين والذاكرات.
7: إذاعة القرآن الكريم.
8: Mutiara Salaf.
9: Mutiara Salaf.
8: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: أفك.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وبعد. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, berikut kami akan hadirkan kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Khalil Syamhudi LC Hafizahullahu Ta'ala dari tema Fikul Usroh, tema-tema atau kajian yang membahas tema-tema seputar keluarga yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman di kesempatan pagi hari ini dengan bahasan tema membangun keluarga dengan kesabaran, tips bahagia dan upaya mencontoh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah penjelasannya? Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
4: Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ikhwatul iman. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kesabaran sebagai modal utama kita untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Nikmat sabar ini luar biasa. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW sempatkan dengan as-sabru dia. Sabar itu kayak sinar matahari yang dibutuhkan oleh semua orang, dibutuhkan oleh semua makhluk yang ada. Dan ia tidak pernah bosan-bosan untuk memberikan manfaat kepada makhluk lainnya. Demikian juga kesabar. Sampai Nabi mengatakan inna ma'as sabri an-nasru, kemenangan itu bersama kesabaran. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim yang ingin membangun rumah tangga, ya, kita ingin menang. Artinya kita ingin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah sebagai simbol kebahagiaan dalam rumah tangga kita yang harmonis dan tentunya langgeng. Tidak adanya kesabaran akan membuat banyak permasalahan dari hal-hal yang sepele dan relatif, akan mudah hancur rumah tangga dengan sebab ketidaksabaran yang ada di sini. Oleh karena itu, kita harus meraih kemenangan dalam membentuk rumah tangga kita dengan kita memiliki kesabaran yang baik. Namun, yang namanya sabar itu bukan semata ngalah, tapi juga adalah menahan diri untuk tidak berbuat yang menyisihi akal yang sehat dan syariat Islam. Sehingga orang yang sabar rumah tangga adalah orang yang mampu, ya, untuk mengelola emosinya, mampu untuk menerima kekurangan pasangannya, dan juga gigih untuk menghadapi tantangan yang ada. Dengan sabar kita mampu memelihara keharmonisan dan mampu meredam konflik. Kenapa demikian? Karena kita ketika sabar, kita mau mengendalikan diri kita, punya kendali diri, sehingga apa? Sehingga membantu pasangan untuk tidak bereaksi secara impulsif, secara spontanitas. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, tidak mungkin tanpa masalah. Ya, mesti ada masalah yang muncul di sana. Nah, orang yang punya kesabaran itu akan memberikan jeda kepada dirinya untuk berpikir, ya, bila ada masalah atau muncul ketidaksepahaman atau kesalahpahaman, ya, sehingga apa? Sehingga ini bisa mencegah munculnya kalimat-kalimat tajam, ya, kata-kata yang menyakiti pasangannya, dan juga bisa mencegah tindakan yang bisa melukai hati pasangannya atau memperkuruh suasananya. Karena ketika dia marah, dia ada jeda di sana untuk berpikir, apakah marah saya ini bermanfaat untuk memperbaiki rumah tangga saya atau malah memperuruh-peruruh keadaannya. Oleh karena itu, seorang yang sabar, ya, itu mampu mengalah untuk kebaikan yang ada. Tapi tidak mesti harus mengalah. Karena terkadang tutur kita dengan kita memberikan reaksi, respon positif kepada pasangan kita, malah menyebabkan kenyamanan di hati lawan pasangan kita tersebut. Demikian juga dengan sabaran cara mampu memahami ya, dan menerima kekurangan pasangannya. Artinya akan muncul dalam jiwanya toleransi, ya, yaitu memiliki kebiasaan ya, untuk bisa menerima kekurangan orang lain, ya, bisa juga melatih dirinya untuk bisa menghormati pendapat orang lain, sehingga yang diukur bukan kemenangan atas pendapatnya sendiri, namun yang terbaik untuk keutuhan rumah tangganya, yang terbaik untuk maslahat yang dibutuhkan dalam bangun rumah tangganya. Sehingga dengan sabar ini, seorang mampu untuk memiliki sikap toleransi ya, yang nanti bisa tidak terus-menerus menuntut pasangannya ya, untuk hebat terus. Kenapa? Karena dia tahu bahwa pasangannya pun manusia biasa ya, bukan bidadari yang penuh kesempurnaan. Dan dia menyadari bahwa dia juga seorang manusia yang tidak sempurna juga ya, yang juga banyak berbuat salah ya, yang juga berbuat dosa dan juga punya keterbatasan dalam menggunakan hak-hak pasangannya. Maka dengan sabar ini akan muncul sikap toleransi dan sikap untuk bisa memahami dan bisa menerima kekurangan pasangan yang ada. Sabar ini juga akan muncul nanti dengan sabar ini sifat empati. Artinya sang suami merasakan dan mengerti keadaan istrinya. Dan mau mengerti, bahkan juga sang istri pun demikian juga, mau memahami bahwa suami ingin dihormati, ingin dimuliakan oleh dia, ingin dilayani dengan baik ya. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya sikap empati seperti ini akan menunjukkan sikap yang baik yang akan ada di sana, saling melengkapi, saling kemudian memahami dengan baik kekurangan yang ada. Demikian juga dengan sabar ini, seorang punya ketangguhan dalam menghadapi cobaan hidup. Ini penting sekali. Kenapa demikian? Karena setiap manusia itu mesti ada ujiannya. Bisa ujian ekonomi misalnya. Allah sempitkan hartanya di satu saat. Dan kadang Allah buka rezeki di saat yang lainnya. Sehingga rumah tangga ya umumnya akan mendapatkan menghadapi masa-masa sulit ya, misalnya keuangan atau pekerjaan, tadinya mapan di PHK, tadinya jadi pengusaha rugi usahanya dan lain-lain sebagainya. Nah, kesabaran di sini akan tampak penting perannya ketika menghadapi ujian seperti ini. Sehingga apa? Kesabaran ini akan memungkinkan pasangan itu untuk saling bertaun, bekerja sama, bantu-membantu ya, dan tidak saling menyalahkan. Bayangkan bila kita kena ujian ekonomi, suami mengatakan istrinya, kamu boros, kamu enggak tahu ini. Istrinya mengatakan kamu bakhil ya, kamu pelit, enggak mau memberi kebutuhan yang saya miliki, maka akan timbul pertengkaran yang tidak ada hentinya dan bisa berujung pada kehancuran rumah tangga tersebut. Maka dengan ketangguhan ini kita bisa menghadapi cobaan-cobaan hidup yang ada. Begitu juga ketika ada ujian anak dan keluarga ya, maka muncul kesabaran, sabar untuk mendidik mereka, sabar untuk melihat sikap mertua kita ya, orang tua kita ya, kerabat kita. Sehingga dengan adanya kesabaran ini mampu untuk menghadapi ujian-ujian yang ada tersebut. Sehingga dengan sabar kita bisa merubah tekanan menjadi ketekunan, merubah satu yang menyakitkan jadi menyenangkan. Oleh karena itu sabar sangat penting dalam membangun rumah tangga kita. Demikian juga sabar menjadi pondasi yang kuat dalam berkomunikasi yang lebih baik dan lebih efektif. Nah, sehingga dengan sabar kita mampu menjadi pendengar aktif. Ketika ngobrol dengan pasangannya, kita menampakkan respon yang baik dan sabar menunggu. Dan terkadang pasangan kita itu ngomongnya itu panjang dan tidak mau tahu kondisi kita. Maka kita perlu sabar untuk mendengarkan omongan dia, mendengarkan keletihannya dia, agar nanti kita mampu untuk memberikan ketenangan, kenyamanan pada pasangan kita. Tidak, kadang tidak perlu dijawab, tidak perlu dibantah atau dipotong ucapannya. Didengarkan sampai habis, baru tampakkan bagaimana Anda pendengar yang baik, yang memahami apa yang diinginkan olehnya, dan kemudian memberikan respon setelah selesai bicaranya, bila benar didukung dan bila keliru dibenarkan dan diluruskan. Ini semua butuh kesabaran. Sehingga percakapan pasangan suami istri itu terkadang harus direspon cepat dan kadang hanya didengarkan saja. Sehingga akan muncul di sana kenyamanan dalam hal ini. Dan akhirnya membuat istri mau curhat kepada suaminya. Dan suami juga mau curhat kepada pasangannya, kepada istrinya. Sehingga akan muncul di sana saling bantu membantu dalam rumah tangga tersebut. Bisa jadi solusinya itu yang mampu jawab adalah istrinya. Nabi kita Muhammad SAW ketika sulh Hudaybiyah merintahkan para sahabat setelah perjanjian itu untuk mencukur rambut dan menyembelih hewan korbannya, hewan bawaannya. Dan sahabat waktu itu karena melihat perjanjian yang dianggapnya itu mengagetkan, mereka lambat merespon perintah Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau pun menampakkan tidak sukanya dan berjumpa dengan Ummu Salamah. Musa menanyakan kepada Nabi, kenapa demikian? Kata Nabi, saya perintahkan dia untuk menyembelih, untuk coba, mereka enggak mau langsung mengerjakan. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, cukurlah rambutmu, sembelihlah hewan bawaan. Maka Nabi pun akhirnya menyembelih sembelihannya dan mencukur rambutnya. Ketika sahabat melihat Nabi menyembelih sembelihannya dan juga mencukur rambutnya, maka mereka berlomba-lomba untuk mencukur rambut dan menyembelih hewan korbannya. Menunjukkan bagaimana dengan kesabaran itu terbentuklah sebuah komunikasi yang efektif, yang lebih baik antar pasangan suami istri tersebut. Sehingga mampu merespon dengan respon yang bijak. Sehingga sebelum ia merespon satu masalah, pasangan yang sabar akan menimbang kata-katanya, memastikan tanggapannya membangun dan bukan malah merusak dan menghancurkan perasaan pasangannya. Sehingga dengan sabar akan terjadilah sebuah respon yang positif atas keluhan dan curhatan dari istri-istri yang ada tersebut. Maka nampak sekarang ini di mana-mana orang kalau curhatnya itu ke sosmed atau curhatnya ke orang lain, padahal ada suaminya. Mestinya suaminya itu menjadi tempat curhatannya sang istri. Maka butuh semuanya berlatih untuk bersabar agar mampu membangun rumah tangga yang baik. Singkatnya, kesabaran adalah pilar utama yang menopang rumah tangga. Tanpa kesabaran, rumah tangga mudah retak, mudah hancur karena hal-hal yang sepele. Dan pasangan akan cepat menyerah saat menghadapi masalah. Padahal rumah tangga itu adalah perkara yang biasa. Bila ada di sana cobaan-cobaan, ada masalah dan lain sebagainya, maka kita latih diri kita untuk sabar, latih juga istri kita untuk sabar, dan latih anak kita untuk sabar. Karena tantangan zaman ke depan tidak semudah yang dilihat di masa yang telah lalu. Oleh karena itu, kita mengajak kepada sahabat Roja, kepada semua mustami'un, pendengar, dan pemirsa Roja TV untuk melatih kesabaran ini. Karena rumah tangga kita tidak akan kokoh, tidak akan harmonis dan langgeng, tidak dapatkan sakinah, mawaddah, warahmah tanpa kesabaran dari kita. Apalagi zaman sekarang, sabarnya harus dilipat gandakan karena memang tantangannya ya, lebih berat dan juga godaannya sangat luar biasa. Di mana orang memfitnah sangat mudah zaman sekarang. Seorang bicara dengan mimik wajah dan juga mukanya orang, namun redaksinya, isinya bukan orang itu yang bicara. Ini adalah fitnah yang besar bagi umat manusia, sehingga muncullah banyak masalah dengan sebab ya, mereka memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang negatif seperti ini. Maka kita harus lebih banyak bersabar dan lebih menguatkan kesabaran kita agar kita bisa membangun rumah tangga kita, rumah tangga yang penuh kemenangan. Yang kata Nabi, inna ma'as sabri an-nasru. Bersama kesabaran ada kemenangan di sana. Meraih keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selamat berlatih dan selamat kita hadapi semua tantangan yang ada dengan kesabaran yang benar dan full. Kebahagiaan adalah perkara yang sangat kita inginkan. Semua ingin bahagia. Semua ingin mendapatkan dan meraihnya. Baik bahagia di dunia, nanti di alam barzakh, maupun nanti di akhirat kelak. Sebuah perkara yang sangat indah bila kita dapatkan, namun tidak mudah untuk digapai. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bersama bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah sementara. Dan yang kita dapatkan ada tiga hal. Yang pertama, mendapatkan yang kita sukai. Yang kedua, mendapatkan yang kita sukai. Yang ketiga, ada kekurangan, penyimpangan, ataupun ketidakbenaran kita dalam bersikap dan berbuat. Rumah tangga sama kayak kehidupan. Ia adalah ibarat sebuah kehidupan yang ada dalam ruang yang lebih kecil daripada kehidupan kita sehari-hari. Sebuah kehidupan yang ada di sana istri, anak-anak, dan juga para kerabat dekat ya, yang mendukung dan diharapkan mampu mendorong kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita bahagia dalam rumah tangga, tentunya kita lihat. Pertama, kita mesti merasakan kenikmatan, kemudahan, kebahagiaan, kesenangan ya, di dalam rumah tangga kita. Ini pasti terjadi. Dan kita harus mampu menyikapi dengan benar. Dan kadang-kadang banyak letupan-letupan, ya, kekurangan, kemudian juga pertikaian, dan lain sebagainya. Ya, ini yang kita sukai, yang ada di rumah tangga kita. Sehingga kita harus menyikapi dengan benar dua hal tersebut. Maka yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya, itulah kunci kita bahagia ketika mendapatkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita bersabar ketika kita mendapatkan kekurangan, ya, ketidaknyamanan, ataupun hal-hal yang menjengkelkan, ataupun hal-hal yang kita tidak kendaki. Maka kita perlu bersabar. Maka orang yang mampu bersyukur ketika diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangganya dan mampu bersabar atas cobaan dalam rumah tangganya, maka dia akan bahagia. Namun ada hal yang ketiga yang juga penting bagi kita untuk kita ketahui bahwa tidak ada manusia yang sempurna, sehingga terkadang tidak mampu bersyukur dengan benar, dengan sempurna. Terkadang tidak mampu sabar dengan sempurna. Bahkan kadang-kadang kita itu salah, berbuat salah dan dosa. Ya, yang ini adalah perkara yang susah dihindar oleh setiap manusia. Kata Nabi, kullu bani Adam khata', semua bani Adam itu berbuat salah. Wa khata'in tawwabun, dan yang terbaik adalah yang bertobat kepada Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga adalah perlu kita mudah meminta maaf, mudah memaafkan, mudah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pelanggaran itu muncul mungkin hubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang ia bersifat hubungan dengan manusia. Kita harus minta maaf dan siap juga memaafkan. Sehingga dengan tiga hal ini kita akan bahagia dalam rumah tangga kita. Yaitu kita bersabar ketika ada ujian dalam rumah tangga kita, tidak impulsif, tidak mudah marah, dengan sempurna. Terkadang tidak mampu sabar dengan sempurna. Bahkan kadang-kadang kita itu salah, berbuat salah dan dosa. Ya, yang ini adalah perkara yang susah dihindar oleh setiap manusia. Kata Nabi, kullu bani Adam khata', semua bani Adam itu berbuat salah. Wa khata'in tawwabun, dan yang terbaik adalah yang bertobat kepada Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga adalah perlu kita mudah meminta maaf, mudah memaafkan, mudah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pelanggaran itu muncul mungkin hubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang ia bersifat hubungan dengan manusia. Kita harus minta maaf dan siap juga memaafkan. Sehingga dengan tiga hal ini kita akan bahagia dalam rumah tangga kita. Yaitu kita bersabar ketika ada ujian dalam rumah tangga kita, tidak impulsif, tidak mudah marah, tidak mudah merespon dengan cepat. Harus bersabar,

serakah ke Allah Subhanahu wa taala, maka kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang ia bersifat hubungan dengan manusia. Kita harus minta maaf dan siap juga memaafkan. Sehingga dengan tiga hal ini kita akan bahagia dalam rumah tangga kita. Yaitu kita bersabar ketika ada ujian dalam rumah tangga kita, tidak impulsif, tidak mudah marah, tidak mudah merespon dengan cepat, harus bersabar melihat yang terbaik dalam mengatasinya. Dan ketika dapatkan hal yang mudah, yang nikmat, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga nikmat tersebut. Para ulama salaf dahulu itu menamakan syukur dengan hafiz. Menamakan syukur dengan hafiz karena dia menjaga nikmat yang ada. Sehingga orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya dapat istri yang salehah, maka harus menjaganya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Kita harus meyakini itu sebagai nikmat yang Allah anugerah kepada kita semua. Allah yang memberi, bukan karena kita yang pantas mendapatkannya. Yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut dan menjaga sang istri agar taat bersama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan bersyukur dengan demikian, maka Allah menjaga nikmat ini sampai hari kiamat nanti. Artinya Allah menjaga nikmat-nikmat orang yang bersyukur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la ajidannakum. Bila Anda itu bersyukur, maka Allah akan menambah. Akan menambah. Artinya mempertahankan yang sudah ada dan memberikan yang belum ada. Sehingga dengan syukur kita bisa menjaga kebahagiaan rumah tangga kita yang kita peroleh. Dan ternyataannya memang demikian. Allah uji manusia itu dengan kenikmatan, dengan kemudahan, kesenangan. Tapi juga menguji manusia dengan kesedihan, duka, permasalahan. Nah, ini membutuhkan kesabaran. Maka seorang yang bersabar akan menerima ini semua sebagai sebuah ujian Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk tidak membuat Allah murka dengan adanya sikap kita terhadap hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Misalnya dapatkan istri kita misalnya akhlak yang tidak baik, maka kita ingat kita harus sabar. Sebab kata Nabi, la yafruku mu'minu mu'minatan idza sakhita minha ba'dan radiya anha ba'dan akhar. Janganlah seorang laki-laki itu, suami itu, membenci atau meninggalkan atau memisahkan istrinya. Kenapa? Karena ia kadang murka dengan satu atau sebagian sifatnya dan akan diridho dengan sifat-sifat yang lainnya. Menunjukkan bahwa seorang mukmin itu berusaha untuk bersabar menghadapi hal-hal yang tidak disukainya tersebut. Kemudian kekurangan ia dalam menunaikan hak-hak istrinya, kekurangan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban dia baik kepada Allah atau kepada sang istri, itu harus ditambal dengan istighfar, dengan taubat dan minta maaf. Maka seorang yang ingin bahagia dalam rumah tangganya, hendaknya ia banyak bersyukur, banyak bersabar dan mudah meminta maaf. Mudah meminta maaf dan juga mudah memaafkan. Maka siapa yang di rumahnya menggunakan tiga hal ini dalam menghadapi tiga keadaan tersebut, insya Allah akan memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangganya. Silahkan dicoba, insya Allah hasilnya akan nyata biiznillahi ta'ala. Maka sabar menghadapi apapun juga yang tidak mengenakkan di rumah kita dan bersyukur bila dapatkan yang nikmat dan kemudahannya ada, dan banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak juga meminta maaf bila terjadi hal-hal yang tidak benar dan tidak sempurna. Demikianlah, pernah mengatakan bahwa unwan sa'adah, tanda bahagia ada tiga, idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara.

0: bila diberi dia akan bersyukur. Artinya diberi hal-hal yang disukainya, ya, baik itu kenikmatan, kemudahan dan lain sebagainya. Maka dia bersyukur, maka akan terjaga ini semuanya. Dan Allah tambah dengan yang lainnya untuk menyempurnakan yang sudah ada tersebut. Dan jika ia diuji ibtila dengan kemaslahan apapun juga di rumah tangganya, ya, maka ia bersabar. Artinya menerima itu sebagai takdirnya Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, dan ya, ucapan perbuatannya tidak menyisih syariat, tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa adalah hal yang lazim pada manusia, maka kita banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak minta maaf agar sempurna ketiganya, dan insyaallah akan dapat kebahagiaan dalam rumah tangga kita dengan adanya tiga hal tersebut. Pada pagi ini saya nyampaikan sebuah permasalahan yang itu adalah bagian daripada upaya kita untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga kita, yaitu mencari contoh terbaik, ya, yang nanti di sana banyak sekali, ya, petunjuk-petunjuk Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan dengan nama itu rumah tangga yang benar dan bagaimana mengatasi permasalahan yang ada. Beliau adalah contoh yang paling mulia, uswatun hasan, sebagaimana yang firmankan dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa Allah kathira. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik, yaitu teladan yang sempurna bagi siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang yakin akan berpandangan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan hari akhir, dan juga yakin akan mendapatkan pahalaan di akhir-akhir nanti, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini adalah umum dalam semua hal, dalam semua urusan beliau dalam kehidupan sehari-hari beliau. Beliau adalah contoh praktek atau bagi pengejawantahan ataupun realisasi daripada petunjuk Al-Quran. Sehingga Isa mengatakan, kana khuluquhul Qur'an, bahwasanya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Sehingga otomatis seorang muslim yang memiliki permasalahan rumah tangga ataupun ingin membentuk sebuah rumah tangga hendaknya mengerti bagaimana rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW dan bagaimana mereka beliau bermuamalah, bergaul dengan para istri mereka, istri beliau, ya, dan bagaimana beliau mewujudkan firman Allah wa asyruhunna bil ma'ruf di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah tangga adalah sebuah institusi yang sangat penting dalam tatanan masyarakat kita, karena masyarakat yang baik dibangun di atas keluarga yang baik. Dan tidak akan mungkin sebuah keluarga baik tanpa ada di pergaulan yang baik. Sehingga sebagai seorang muslim kita wajib mencontoh Nabi kita Muhammad SAW dalam hal ini. Bukan kita contoh dalam ibadah, dalam salat, puasa, haji, namun juga harus mencontoh bagaimana beliau hidup bersama keluarganya dalam sebuah rumah tangga. Beliau memiliki banyak istri, memiliki istri yang berbeda-beda biatnya, beda-beda juga gayanya, ya. Dan beliau ya, memiliki jumlah banyak, ya, pernah 9 ya, atau 11 istri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semua Allah jadikan untuk menjadikan contoh bagi umatnya bagaimana bila menghadapi problematika di rumah, ya, dan bagaimana cara menghadapinya dan menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut. Ya. Dengan banyak tipe wanita bersama Nabi kita Muhammad SAW, membuat kita banyak pilihan, banyak variasi dalam menyelesaikan masalah yang mungkin dengan masalah tadi, keluarga beliau, atau sama-sama punya akar permasalahan yang sama, yang itu bisa menjadi kita semua dalam menyelesaikan persengketaan di rumah tangga kita, pertengkaran, sampai hal-hal yang lainnya. Maka beliau ini adalah hal yang sangat luar biasa, ya, bila kita mampu melakukannya. Hadirin pemirsa Raja Rahimahku Ta'ala, ya, orang yang melihat rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan bahwa itu adalah penyerap praktis, ya, yang dakik, yang mendalam terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'atuna bil ma'ruf, ya, bergaulah dengan mereka para istri dengan baik. Di sini, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampakkan kepada sebagai seorang suami, ya, menghadapi problematika yang muncul dari rumah-rumah tangga, ya, baik pada Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, ya, dan yang lainnya, ya, yang itu disampaikan oleh para istri Nabi kepada kita semua, ya, sebagai sebuah petunjuk bagaimana kita mampu melakukan wa'asruhunna bil ma'ruf ini, sehingga setiap, ya, sikap Nabi, langkah Nabi, kemudian solusi yang Nabi berikan kepada keluarganya adalah, ya, berasal daripada ayat ini. Ayat ini bahkan menjadi standar, ya, yang dapat jadikan sebagai referensi dalam semua urusan rumah tangga kita. Maka setiap mukmin yang ingin berumah tangga harus ingat dengan ayat ini, wa'ashruhunna bi'arf, ya, perintah untuk bergaul dengan istri kita dengan ma'ruf, bermuamalah dengan mereka dengan yang baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih bukan hanya sekedar membuat ayat ini sebagai standar perkara rumah tangga, bahkan lebih jauh lagi menjadi standar tanda kebaikan yang ada di masyarakat. Setiap mukmin khafillah dalam sebuah masyarakat tidak akan mendapatkan sifat kemuliaan ataupun terbaik di antara kaum muslimin kecuali setelah betul-betul bagus dalam muamalahnya, dalam pergaulannya kepada keluarganya. Kenapa demikian? Karena masyarakat itu dibangun oleh keluarga satu, dua, tiga. Maka orang yang memperbaiki hubungannya dengan istrinya itu sama saja dengan bentuk persaksian bahwa ia itu mampu, ya, untuk menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Tentulah dia mengatakan khairum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya. Orang terbaiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarga.
1: dan aku adalah orang yang paling baik dari kalian terhadap keluargaku. Nabi kita Muhammad SAW sampaikan bahwa standarnya baiknya kita di masyarakat ataupun di rumah tangga kita sebagai seorang mukmin adalah bila kita itu baik kepada keluarga kita. Khairukum khairukum li ahlihi. Orang adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan yang mengatakan saya adalah orang yang terbaik dari kalian terhadap keluargaku. Maka demikian terlihat menunjukkan bahwa jadilah suami yang terbaik bagi istrinya agar mendapatkan sifat khairukum yang Nabi sampaikan dalam hadis ini. Oleh karena itu kita harus merujuk kembali kepada contoh-contoh yang sudah Nabi sampaikan, yang sudah Nabi praktekkan bersama keluarganya, yang itu adalah contoh yang paling bagi kita semuanya. Maka kita perlu untuk melihat kembali bagaimana beliau di rumahnya bersama para istrinya, bagaimana beliau menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangganya, dan juga bagaimana beliau bergaul dengan para istrinya, sehingga kita bisa mendapatkan contoh terbaik. Dan contoh yang terbaik mudah-mudahan dimudahkan untuk menjadi yang terbaik juga. Kita lihat bagaimana Nabi bersikap pada keluarganya dari banyak sisi yang kita akan buat insya Allah secara berseri. Setiap pertemuannya kita ambil sebagian-sebagian. Pada pagi ini kita ambil satu, yaitu dari sisi ekonomi, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berhubungan dengan para istrinya dilihat dari kacamata ekonomi yang ada. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW itu menempatkan para istrinya di hujurat, rumah-rumah kecil. Kata para ahli sejarah, rumah Nabi itu ukurannya hanya 3,5 kali 5. Sekitar di bawah 20, mungkin sama halamannya, itu kurang lebih terang, sehingga mungkin bisa sekitar 24 sampai 30 meter persegi rumah Nabi kita Muhammad SAW. Dengan rincian bahwa 3,5 kali 3 itu adalah kamar beliau. Kemudian ruang tamunya itu 2 kali 30, 3,5 meter. Jadi ruang tamunya hanya 7 meter. Kemudian terasnya, halaman rumahnya itu ada yang mengatakan sejarah 3 kali 4 meter saja. Ini rata-rata rumah istri Nabi kita ketika beliau masih hidup. Dan ketinggian tingginya rumah beliau atau langit-langitnya itu adalah sejauh 3 meter. 3 meter tingginya. Jadi rumah yang sangat sederhana dan dia tempatkan setiap istrinya satu rumah kecil mungil tersebut. Maka Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, Allah berfirman, innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggil kamu dari belakang rumah-rumah kecil itu, kebanyakan mereka tidak berakal. Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat hujurat layak kamar, karena hanya tipe 35 kali 5 meter. Itu seperti kamar. sangat kecil, juga atapnya juga, apa langit-langitnya juga tidak tinggi, hanya 3 meteran, ya. Dari sana bersama para istrinya. Aisyah punya rumah sendiri, ya. Ummu Salamah punya rumah sendiri, Hafsah punya rumah sendiri, Maimunah punya rumah sendiri, ya. Semua istrinya, setiap istrinya memiliki rumah sendiri-sendiri. Oleh karena itu, sampaikan dalam sebuah hadis, riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Fitan, bahwa Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan faz'a. Lailatan faz'an. Bahwa Nabi itu bangun itu malam faz'an dengan kaget. Yaqulu mengatakan subhanallah. Maha suci Allah. Madza unzila minal khazain? Madza unzila minal fitan? Apa yang diturunkan dari khazain, perbendaharaan? Apa yang diturunkan berupa fitnah-fitnah? Mayuk ahiba sawahibal hujurat. Siapa yang bisa membangunkan pemilik-pemilik hujrat, rumah-rumah kecil tersebut? Maksudnya adalah para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rubba kasiatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Ya. Bisa jadi orang itu kasiat, miskin di dunia, menggunakan pakaian di dunia, kasiatin fid dunya, namun telanjang di akhirat. Artinya banyak orang yang tidak lulus dari fitnah-fitnah tersebut. Jadi ambil bagaimana kondisi rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semikian sederhananya, ya. Rumah sangat sederhana sekali, ya. Namun tidak menghalangi beliau dan para istrinya untuk tetap bahagia, untuk bersikap baik untuk menerima semua yang Allah berikan kepada mereka. Padahal kita tahu bahwa mereka itu umumnya tinggi-tinggi, tidak seperti kita-kita ini. Artinya otomatis bila misalnya tingginya 180 misalnya, atau 190 senti misalnya, maka kamar dengan 30x3 itu sempit. Ya. Maka dikisahkan bahwa Nabi itu ketika sholat malam, Aisyah depannya. Ketika beliau sujud, beliau sentuh, ya, Aisyah. Aisyah pun menekuk kaki agar Nabi bisa sujud di bawah beliau. Ketika Nabi berdiri, ia selanjutkan lagi kakinya tersebut. Nabi Muhammad SAW bukan tidak mampu untuk kaya, karena begitu ia berdoa, Allah berikan apapun juga yang ia inginkan. Doanya mustajab, makbul. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki Nabi kita Muhammad SAW untuk memilih hidup bersahaja, sederhana, dengan rumah yang ala kadarnya untuk hidup mantap di sana, namun tetap berbahagia. Menunjukkan bahwasanya potensi dan peluang bahagia tidak hanya milik orang kaya yang punya rumah besar, punya rumah villa dan lain sebagainya. Walaupun Nabi juga mengatakan bahwasanya minas sa'adat al-baitul khali, di antara tanda bahagia adalah punya rumah yang besar. Ya. Artinya manusia itu akan berbahagia bila yang luas. Ya nanti membuatnya lebih nyaman, ya, di dalamnya. Dan beliau memilih yang kecil, ya, agar menjadi contoh bagi semua orang bahwa kekayaan itu berkebahagiaan. Ya, dia hanyalah pelengkap kebahagiaan ketika seorang itu mau mencontoh Nabi dalam kehidupan. Demikianlah. Didapatkan rumah Nabi sangat sederhana. Ya, hanya tingginya 3 meter. Ya, dibandingkan kalau kita lihat dengan ukuran bangsa Arab dulu, yang lumayan tinggi, maka didapatkan bahwa atap apa langit-langit rumah itu tidak jauh daripada kepala beliau. Oleh karena itu, ya, Sa'al mengatakan bahwa ia pernah masuk ke rumah Ummu Salamah dan tinggi atapnya itu, langit-langitnya itu adalah dia berdiri dengan tangannya diangkat ke atas, ya, itu sudah nyentuh langit-langitnya. Mungkin beliau tinggi, ya, mungkin mencapai 2 meteran sehingga bisa menyentuh, ya, langit-langit rumahnya Ummu Salamah. Yang menakjubkan, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dengan hidup yang bersahaja seperti ini bisa membina rumahnya yang luar biasa istimewa bersama para istri yang banyak tersebut. Bahkan beliau bisa mengatur semua itu, mengatur bagaimana mengendalikan kecemburuannya Aisyah yang lumayan besar dan yang lain-lainnya. Maka sudah sepantasnya kita semua untuk berusaha mengenal kembali yang kehidupan Nabi kita Muhammad SAW agar kita bisa menggapai kebahagiaan dan menjadikan itu semua sebagai contoh teladan dalam kita berkumpul bersama istri ataupun istri bersama suaminya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya dan insya Allah ini akan terjadi, ya, untuk selanjutnya dengan tema yang sama namun dari sisi yang berbeda. Semoga bermanfaat. Wa billahi taufik. Wassalamu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita simak bersama kajian Fikul Usroh disampaikan oleh Al-Ustaz Khalid Syamhudi LC, Hafirullah Ta'ala. Kami hadirkan beberapa bahasan tema tentang membangun keluarga dengan dasar sabar, tips bahagia dan mencontoh keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat nasihat Al-Ustaz dari bahasan Fikul Usroh di kesempatan pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bisa diamalkan di dalam keluarga kita sehingga terbentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, sakinah, mawaddah, warahmah. Saat ini 9:26 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan tilawah mubarakah dari surat At-Tur bersama Qari Faris Abbad ke ruang dengar Anda. Barakallahu fikum, selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Wan-najmi idza hawa.
3: Demi bintang ketika terbenam.
4: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa.
3: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzabal fuad ma ra'a afatumarunahu ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Iz yaghshas sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul lat.

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.

dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiarah, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

0: telah dekat terjadinya hari kiamat, tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم

إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
7: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
8: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
7: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: pemuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan.
3: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya, dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari, dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: lautan.
1: Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan.
1: Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Quran.
1: Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وبعد. إخوة الإسلام pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kami akan hadirkan kembali satu sesi tausiah yang kami hadirkan dari bahasan ilmu parenting, ilmu yang mengupas problematika pendidikan anak, disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafirullahu Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan ikuti kembali bahasan dari penjelasan hukum menundukkan pandangan dan pentingnya menundukkan pandangan bagi anak-anak. Bagaimanakah penjelasannya? Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita sampai pada poin bab biasakan anak menundukkan pandangan. Tapi sebelumnya kita akan ulangi sejenak pembahasan kita yang lalu ya, berkaitan dengan persiapan menghadapi usia baligh, yaitu metode pembelajaran, yaitu apa yang harus dilakukan oleh pendidik di sini, orang tua ya, terhadap anak ketika menyambut usia baligh ini. Yang pertama tentunya adalah biasakan dialog terbuka dengan anak berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang dialaminya ya, seiring dengan pertambahan umur mereka. Kadang-kadang muncul pertanyaan atau tanda tanya di dalam benak mereka ya, tentang perubahan yang terjadi pada diri mereka yang mungkin mereka tidak mengetahuinya ya, seperti perubahan suara, perubahan bentuk fisik ya, dan juga munculnya rasa malu lebih daripada sebelumnya ya, dan beberapa perubahan-perubahan dan perkembangan yang mereka alami. Kemudian yang kedua, jelaskan berbagai perubahan yang akan dialami itu secara fisik maupun psikis. Ya, ya bukan hanya fisik tapi psikisnya juga. Ya, ya di mana anak sudah mulai merasa sesuatu ya, di dalam dirinya. Dia merasa dewasa, ya merasa sudah menjadi manusia yang berbeda. Nah, jadi perubahan-perubahan psikis ini juga akan terjadi. Ya biasanya juga mulai kita katakan muncul sensitivitasnya ya, kadang-kadang dia berubah tiba-tiba menjadi sensitif ya, emosinya juga kadang-kadang bergejolak ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh para pendidiknya, yaitu orang tuanya dan mungkin juga guru-gurunya ya. Ya beda ya, kita katakan emosi ya yang dimiliki oleh bocah ya dengan kanak-kanak ya, dengan orang yang sudah masuk usia remaja ya. Nah, kadang-kadang muncul emosi ya pada dirinya ya, dan di sini ya tentunya pendidik ya jangan terlalu terbawa perasaan ya, sehingga segala sesuatu ditanggapi serius ya, sehingga kadang-kadang menimbulkan konflik ya, ataupun gesekan antara anak dan antara anak dan orang tua, terutama remaja di sini ya. Nah, dia berada sedang menjalani masa transisi ingat ya bahwa tidak selamanya dia seperti itu, ya mungkin ya hanya sebatas di usia remaja saja, nanti ketika dia dewasa juga akan berubah, ya seperti yang pernah kita jalani juga. Ketika kita menjalani masa remaja, ya segala sesuatu kan berbeda, tapi itu akan berubah seiring dengan ya, kita menginjak usia dewasa, kematangan sudah mulai nampak pada diri kita. Kemudian berikan pembekalan secukupnya agar anak memiliki kesiapan menghadapi usia baligh dan masa remajanya. Ya, nah terutama ya persiapan mental dan keilmuan. Ya, dia dibekali dengan ilmu-ilmu ataupun keilmuan yang memang diperlukannya, terutama di dalam membaca dan mengenali karakter manusia. Ya, ketika dia berinteraksi, bermuamalah, menjalin hablun minan nas di usia remaja, tentunya orang-orang juga menanggapinya berbeda. Orang lain melihatnya bukan sebagai bocah lagi dan tidak memperlakukannya lagi seperti bocah. Ya, nah di sini dia harus siap memiliki kesiapan untuk menghadapi usia remaja itu ketika orang lain memperlakukannya bukan lagi seperti kanak-kanak. Dia pasti akan merasakan perbedaan yang dia terima dari perlakuan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Ya, misalnya dia tidak akan diberi kebebasan lagi untuk keluar masuk misalnya ruangan-ruangan tertentu ataupun tempat berkumpulnya lawan jenisnya, ya. Nah, jadi sudah tidak dibiarkan lagi, ya. Nah, ini yang perlu kita bekali ya, anak-anak tersebut supaya ya dia siap untuk menghadapi perubahan yang dia akan dirasakannya, ya, yang akan dialaminya, ya, dari orang-orang yang ada sekitarnya. Tentunya orang-orang juga tidak akan melihatnya sebagai anak kecil lagi, ya. Dia, orang-orang akan melihat dia sebagai anak remaja dan memperlakukannya seperti, kadang-kadang memperlakukannya seperti orang dewasa, ya. Nah, jadi perlu persiapan secara mental, ya, maupun persiapan ilmu. Ini juga perlu. Ya, di mana dia seorang remaja ya yang notabene sudah baligh, ya dia sudah masuk ke dalam kategori mukallaf, yaitu orang yang dibebani kewajiban. Artinya kewajiban-kewajiban itu bukan tatawuan tapi menjadi suatu kewajiban. Ya, bukan sebatas anjuran tapi sudah menjadi suatu tuntutan. Nah, dia harus siap itu, ya, bekali dia dengan ilmu-ilmu yang memang menunjangnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kemudian berusahalah, yang keempat adalah berusahalah untuk menjadi pendampingnya yang menyenangkan bagi mereka. Ya, bisa menjadi teman cerita, berbagi perasaan, sehingga mereka merasakan kedekatan, ya, dan menjadikan kita orang tuanya sebagai prioritas, ya, dalam menumpahkan segala masalah dan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Nah, ini penting, ya, menanamkan kepercayaan pada diri anak kepada ya orang tuanya. Maka ya jangan jatuhkan kepercayaan anak ya terhadap kita orang tua. Ya, kadang-kadang orang tua itu blunder, ya, dia melakukan hal-hal yang justru membuat anaknya enggak percaya lagi begitu, ya. Misalnya orang tua yang suka mempermalukan anaknya, yang suka meng-underestimate atau meremehkan anaknya. Ya, ada anak yang selalu dicela, selalu dicari-cari kesalahannya. Nah, ini tentunya kepercayaannya kepada orang tua juga akan pupus, ya, akan putus, akan hancur, akan hilang, ya. Nah, orang tua tidak lagi dipandangnya sebagai solusi dalam hidupnya ataupun tempat untuk mencari jalan pemecahan dari masalahnya. Malah dia pandang sebaliknya, orang tua kalau berurusan dengan orang tua ribet, berurusan dengan orang tua saya pasti salah saja, berurusan dengan orang tua saya harus akan ujung-ujungnya saya akan divonis, disalahkan, diremehkan, ya dianggap mengecewakan dan lain-lain sebagainya. Ya, walaupun mungkin orang tua kecewa, tapi ya apa perlu, ya, setiap kita berinteraksi dengan anak kita menyampaikan kekecewaan kita. Ya, walaupun ya kita sebagai orang tua mungkin banyak kecewa kepada anak, ya tidak seperti yang kita harapkan, apalagi kita suka membanding-bandingkan anak kita dengan anak-anak yang lain, ya. Nah, ini masalah besar jadinya nanti. ya ketika kita menganggap anak kita itu bagusnya dia jangan jadi anak saya gitu ya, atau perasaan seperti itu. Nah ini kan ya akan memukul mental orang tua juga, dan juga akan menjatuhkan kepercayaan anak kepada orang tua, sehingga komunikasi, interaksi, hubungan tidak cair. Ya, setiap pertemuan selalu berujung dengan pertengkaran, perselisihan, ya, atau bad mood-an, ya. Nah, demikian. Ya, nah kalau sudah tidak ada titik temu, yang ada adalah titik pisah. Ya, sehingga banyak orang tua dan anak saling membelakangi, ya, saling membelakangi. Ya, saling menjaga jarak. Kalau ketemu diem-dieman, ya tidak cair. Ya, kalaupun ada komunikasi ya saklek, ya tidak mengalir seperti air, tidak. Ya ini mungkin ya masalah kepercayaan. Masing-masing sudah nggak percaya lagi satu sama lainnya. Ya sehingga komunikasi pun jadi nggak lancar. Itu ya, kalau ada komunikasi yang tidak lancar, itu pasti ada kepercayaan yang hilang di situ. Itu nggak bisa dibohongi, ya. Kalau ada komunikasi yang tidak lancar, kita tidak bisa komunikasi dengan baik lagi dengan seseorang, itu artinya ada kepercayaan yang hilang di situ. Kita mungkin tidak percaya lagi sepenuhnya kepada orang itu. Nah, seperti itu juga sebenarnya hubungan anak dan orang tua, ya. Nah, maka jagalah ya kepercayaan itu, ya. Nah, demikian. Buat anak percaya sama kita. Walaupun kita kecewa, ya, sebagai orang tua, kita mungkin banyak kecewa. Anak nggak tahu sekecewa apa kita. Ya, tapi ya, kita ada kewajiban kepadanya untuk mendidik, membimbing, ya, menuntun, mengarahkan. Dan itu semua tidak akan bisa dilakukan, ya, kalau ya kita tidak bisa menjadi orang yang dia percaya. Ya, nah, itu masalahnya. Taip. Jadi perlu, ya, kita itu memposisikan diri sebagai pendampingnya. Yang mendampinginya, karena dia akan melewati masa-masa yang gak mudah, yang sulit, itu masa remaja, ya penuh dengan ya dinamika, ya itulah masa remaja, ya dia menuju ya kedewasaan, dia sedang mencari pola dirinya, jati dirinya kata orang sekarang, dan itu kan perlu dibantu dia, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, berikan edukasi kepada anak. Jangan sampai mereka jatuh pada kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilarang seperti masturbasi, onani, atau yang lain-lain yang bisa membawa kepada penyakit isyak, yaitu orientasi ataupun fantasi seksual yang menyimpang. Ya, nah ini perlu orang tua hari ini mengawasi, ya, dan tidak menganggap remeh masalah ini. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya mengenai fitnah LGBT, dan itu sudah masif sekarang dipropagandakan oleh pelaku-pelakunya, pemain-pemainnya, ya, dan orang yang sudah terjerumus ke situ susah untuk kembali. Susah untuk keluar darinya seperti seseorang yang dilemparkan ke lumpur hidup. Ya, ada pasir hidup itu, pasir bergerak itu ya. Orang dilemparkan ke situ akan terhisap terus dan dia susah untuk keluar. Begitu dia berusaha untuk keluar, dia diserap lagi sama pasir itu. Ya, seperti itu perumpamaannya. Ya, orang yang sudah masuk ke alam LGBT atau dunia LGBT. Ya itu tidak mudah baginya, maka ya mencegah itu lebih baik daripada mengobati, ya. Nah, maka berikan edukasi yang baik, dampingi mereka, dan jangan sampai jatuh pada kebiasaan-kebiasaan yang negatif, ya. Nah, seperti itu. Yang mana mungkin kerap kali dilakukan anak secara diam-diam, akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan, ya. Nah, dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan, ya. Ayah, ibu, apalagi ayah, ya, diperlukan di sini kehadirannya ataupun perannya, ya. Nah, jangan abai atau menganggap semuanya biasa, biasa sudah besar, sudah gede, ya enggak. Tidak semua hal bisa kita anggap biasa, apalagi itu adalah perilaku-perilaku negatif, ya, hal-hal yang negatif, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi itu ya persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh orang tua untuk ya membimbing anak-anak remaja mereka menuju kedewasaan, ya, menjalani usia balighnya, menjalani usia remajanya. Nah, kita akan masuk bab yang baru, yaitu bab biasakan anak menundukkan pandangan. Biasakan anak menundukkan pandangan. Ya, atau dalam bahasa syar'inya disebut ghaddul basar. Menundukkan pandangan, ghaddul basar. Maksudnya adalah menjaga pandangan mata dari hal-hal yang dilarang untuk dilihat. Ya, ada hal-hal yang tidak boleh kita lihat. Ya, kenapa begitu besar pengaruh pandangan mata ini? Ya, karena dia adalah panah yang akan menghujam ke hati. Ada peribahasa yang sudah kita kenal dari dulu di sini, yaitu dari mana datangnya linta, dari sawah turun ke kali. Dari mana datang linta, dari mata turun ke hati. Ya, itu penyakit hati, ya, yang namanya al-isku. Itu biasanya dari mata turun ke hati. Dimulai dari apa yang terlihat. Ya, diakhiri dengan apa yang muncul di dalam hati, keinginan-keinginan negatif. Ya, nah, semua berasal dari pandangan, maka jagalah pandangan mata. Ya, dalam Islam diperintahkan kita untuk ghaddul basar. Ya, kemarin kita juga telah bahas bahwa minta izin itu juga karena untuk menjaga pandangan mata. Ya, minta izin, ya, adab-adab istizan, ya, itu semua dibuat, ya, di dalam agama ini untuk menjaga pandangan mata, ya. Nah, kita lihat fenomena anak-anak sekarang yang lebih cepat baliknya juga karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, apa yang mereka saksikan. Apakah ada pengaruhnya terhadap diri dari apa yang dilihat? Banyak sekali. Salah satu trik pedagang adalah, ya, ini pedagang, ya, lihat dulu barangnya. Ya, biasanya dia berkata seperti itu kepada pembeli. Lihat dulu barangnya, Mas. Ya, lihat dulu barangnya. Ya, itu trik pedagang. Kenapa? Orang yang mula-mula mungkin awalnya ragu-ragu, ketika melihat barangnya berubah pikirannya, ya. Nah, lebih sering atau lebih banyak terjadi adalah ketika melihat barangnya dia jadi kepengin beli. Ya, bukan jadi kepengin enggak beli. Ya, kebanyakannya, walaupun ada ya setelah lihat dia enggak jadi beli, tapi kebanyakannya setelah dilihat minimal terangan-angan di dalam hatinya karena dia sudah lihat. Ya, biasanya juga pedagang, ya, dia berani, ya, menawarkan kepada pembeli, ya, lihat dulu barangnya, Bang, katanya. Lihat dulu barangnya, Mas. Ya, karena dia yakin, ya, orang kalau lihat barangnya pasti suka itu. Nah, maka kenalah dia. Masuklah ke dalam hatinya. Ya, ada yang langsung beli, ada yang nanti dia tabung dulu, ya, akhirnya dia beli juga, kan begitu, ya. Berawal dari mana? Dari pandangan mata. Begitu pengaruh pandangan mata itu. Jadi, ya, ya, bukan perkara yang remeh, ya, ataupun perkara yang kecil. Maka dikatakan bahwa pandangan mata itu adalah salah satu panah dari panah-panah iblis. Ya, itulah sebabnya kenapa di dalam agama kita ada syariat ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan. Dan itu harus diajarkan, dibiasakan kepada anak dari kecil. Membiasakan anak untuk menundukkan pandangannya. Kalau masih, ya, bocah, ya, mungkin, ya, karena nggak ngerti, kadang-kadang suka jelalatan ke sana kemari, ya. Tapi itu juga harus dibimbing, ya, dari kecil dia sudah mengerti adab ini, akan lebih mudah baginya. Karena anak-anak biasalah, ya, ya, kalau ada rasa ingin tahu, ya, penasaran dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang, ya, matanya jelalatan ke sana kemari. Ya, ya, ya, mungkin kalau dia masih kecil mungkin orang bisa memaklumi, ya. Tapi, ya, ketika dia masuk ke usia dewasa ataupun remaja, ya, nah, ini kan sudah berbeda. Karena apa yang dilihatnya itu, ya, memberikan pengaruh kepada hatinya, ya. Nah, demikian. Maka ajarkan kepada anak kita agar mereka biasa, ya, menundukkan pandangan dan tidak mengumbar pandangan. Ya, Islam menjaga kesucian baik kaum laki-laki maupun kaum wanita. Ya, dengan menurunkan syariatnya, Allah berkata kepada kaum laki-laki. Dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada kaum laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan, menahan pandangannya dan memelihara kemaluan mereka, menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini perintah kepada al-mu'minin, orang-orang yang beriman dari kalangan kaum laki-laki. Kemudian di dalam ayat yang ke-31, Allah mengatakan ini kepada kaum wanita, bahwa ghadul basar ini berlaku untuk pria dan wanita. Ya, masing-masing menundukkan pandangannya. Laki-laki ya enggak boleh ya mengumbar pandangannya ke sana kemari, jelalatan matanya ke sana kemari. Wanita juga sama. Ya, wanita juga tidak boleh mengumbar pandangannya. Allah mengatakan dalam surat An-Nur ayat 31, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan juga menjaga kehormatan diri mereka, ya. Ya, demikian. Jadi Islam mengharamkan kita, melarang kita untuk mengumbar pandangan mata. Terutama kepada, di sini konteksnya adalah kepada lawan jenis. Ya, dan apalagi itu berkaitan dengan aurat. Atau pandangan yang bisa merangsang syahwat. Ya, mata adalah kuncinya hati. Dan pandangan adalah jalan membawa fitnah. Ya, bahkan sampai kepada perbuatan keji, yaitu zina. Awalnya karena pandangan, kemudian diikuti senyuman, lantas memberikan salam, kemudian terjadilah percakapan, lalu terjadilah perjanjian, setelah itu barulah kopi darat, kata orang sekarang, yaitu bertemu, pertemuan. Ya, nah demikian. Ya, maka tadi kita sebutkan peribahasnya, dari mata turun ke hati. Maka tanpa terasa, ya, penyakit isyik pun akhirnya menggerogoti hati. Ya, penyakit isyik adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang pernah menimpa satu umat, ya, umat Nabi Lut, kaum Lut, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan mereka, ya, karena fantasi seksual mereka yang menyimpang. Ya, mereka mendatangi yang sejenis, ya. Nah, demikian. Jadi ya, menjaga pandangan ini penting, ya. Nah, terutama yang berkaitan dengan aurat orang lain, baik itu sejenis maupun lawan jenis. Ya, ya. Jadi perlu kita menjaga pandangan mata ini. Karena apa yang terlihat itu terekam. Tidak begitu saja hilang dari benak kita, dan setan menggunakan ya visual-visual itu ya untuk membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Ya, nah, maka kadang-kadang terbayang-bayang istilahnya, ya, gambarannya, visualisasinya di dalam benak kita, dan digambarkan indah, walaupun tidak seindah kenyataan. Ya, maka ketika kita lihat wanita, ya, maka tergambar dalam benak kita setelah kita melihatnya, ya, tergambar indah sekali. Lebih indah dari kenyataan, walaupun kenyataan tidak seperti itu. Ya, supaya apa? Ya, memasukkan was-was ke dalam hati. Sehingga hati pun jadi seperti setrikaan, maju-mundur. Ya, untuk melihat lagi atau tidak. Nah, ketika ada kesempatan lagi, karena kebimbangan hati tadi, ya, adanya was-was dalam hati, keragu-raguan tadi, ya, akhirnya ada kesempatan lain, dia jatuh lagi dalam dosa yang sama. Itulah dosa. Ya, satu hilang, dua terbilang. Ya, nah demikian. Artinya apa? Bayang-bayang dosa itu tidak hilang. Maka perlu azam yang kuat untuk menghilangkan bayang-bayang dosa. Makanya taubat itu terus diperbaharui. Nabi bertaubat setiap hari 100 kali. Ya, kita tahu Nabi dijaga dari hal-hal yang buruk dan keji. Bagaimana kita yang enggak ada jaminan, yang sering berbuat dosa, apakah bisa hilang bayang-bayang dosa itu? Enggak bisa, susah. Kecuali kita berazam dan punya tekad yang kuat untuk bertaubat, barulah mungkin bisa kita hilangkan bayang-bayang dosa itu. Karena semua terekam dalam di pelupuk mata kita. Ya, artinya enggak hilang dari ingatan itu. Maka wajar kalau orang yang taubat dari maksiat, ya sudah taubat dia dari narkoba misalnya, dari macam-macam lah dosa-dosa ya. Ya, banyak dosa ya yang dilakukan oleh manusia. Nah, tapi suatu saat, satu ketika nanti ya, ada kemungkinan dia kembali berbuat dosa itu, atau dia kembali kepada dosa itu. Itu artinya apa? Bayang-bayang dosa itu tidak sepenuhnya hilang, masih terekam di dalam benaknya. Dari mana salurannya? Salurannya adalah dari pandangan mata. Ya, nah demikian. Ada orang-orang bilang CLBK, cinta lama bersemi kembali. Kenapa? Karena dia sudah mungkin sudah enggak ada di dalam benaknya, tapi ketika dia lihat lagi, dia enggak menjaga pandangannya, muncul lagi gambaran itu, ya, dan akhirnya dia jatuh lagi. Nah, seperti itu para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi syariat ghaddul basar ini tidak boleh dipandang kecil. Ini adalah perintah yang sangat penting. Ini adalah perintah yang agung. Allah perintahkan kepada khusus ya, enggak secara umum. Bisa aja ya Allah serukan secara umum, wahai orang-orang beriman, tundukkanlah pandangan kalian ya, karena itu lebih bagus bagi kalian. Itu kan umum ya, tapi untuk ghaddul basar ini tidak. Allah menunjukkan khitab statement ini secara khusus kepada laki-laki dan kepada wanita ya, untuk menepis syubhat ya. Sehingga mungkin ada yang berkata, kalau ayatnya wahai orang yang beriman, tundukkanlah pandanganmu, ya mungkin itu kan kaum laki-laki aja, tidak kaum wanita ya, atau merasa itu adalah syariat untuk kaum wanita bukan untuk kaum laki-laki. Maka Allah pisahkan ya secara tersendiri ya, perintah untuk menundukkan pandangan kepada kaum laki-laki dan perintah untuk menundukkan pandangan kepada kaum wanita. Nah, seperti itu ya, wallahu alam bisawab. Nah, kemudian diiringi dengan perintah untuk menjaga kemaluan. Maksudnya adalah menundukkan pandangan ini bukan berarti memejamkan mata, menundukkan kepala ke tanah ya. Ya, bisa saja. Ya, ketika kita nunduk justru disitulah dia pemandangan yang nggak boleh kita lihat. Ya, apalagi zaman sekarang. Maksudnya adalah kita menjaga mata. Kalau bisa nggak ada peluang ke situ, itu lebih selamat. Ya, nah demikian. Ya, jadi menundukkan pandangan di sini artinya menjaga pandangan itu, tidak dilepaskan begitu saja tanpa kendali. Ya. Nah, pada satu kesempatan Rasulullah SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya Ali, la tutbi an-nadrah an-nadrah, fa inna lakal ula wa laysat laka al-akhirah. Wahai Ali, jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan yang lain. Ya, artinya jangan diperturutkan pandangan mata itu. Ya, menjaganya 100% susah, kadang-kadang tertumbuk bukan sengaja. Kamu hanya diberikan dispensasi, keringanan ya, dimaafkan pada pandangan pertama. Adapun yang berikutnya itu tidak. Itu sudah masuk kesalahan dan dosa, sudah ditulis sebagai satu dosa. Tapi yang pertama ya, namanya juga kadang-kadang tertumbuk ya pandangan itu kepadanya, bukan sengaja ya. Nah, tapi kalau diikuti dengan pandangan-pandangan berikutnya, ya kita mengikutinya dengan pandangan mata kita, nah itu yang menjadi dosa di sini ya. Nah, jadi Rasul menganggap pandangan liar dan menjerumus atau menjurus kepada lain jenis adalah perbuatan yang nista ataupun keji ya. Nah, Nabi menggunakan istilah zina ya di sini. Nabi berkata, al-ainu tazni wal qalbu yazni, fazina al-ain an-nadar wa zina al-qalb at-tamanni wal farju yusaddiqu ma hunalika aw yukadzibuhu. Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah melihat, itu yang diharamkan untuk dilihat. Zina hati adalah membayangkan, ya, membayangkan. Makanya dikatakan dari mata turun ke hati. Bagaimana bisa membayangkan kalau satu yang gak pernah kita lihat? Gak mungkin ya, agak tipis kemungkinan membayangkan sesuatu yang gak pernah kita lihat. Ya, nah ketika mata itu tidak dijaga, maka terbuka peluang hati untuk berzina. Dengan apa? Dengan membayangkan, mengkhayalkan. Yang mana itu akan memicunya untuk jatuh kepada syahwat yang terlarang. Kemudian pada akhirnya kemaluan akan membenarkan atau mendustakan semua itu. Ya, dia lakukan atau tidak lakukan zina itu kemaluanlah yang akan menjawabnya. Nah demikian. Jadi ya seperti itu ya petunjuk dari Nabi SAW di dalam bab menjaga pandangan mata ini. Ya, jadi tidak boleh kita pandang kecil, dan yang terbaik adalah ini harus dibiasakan dari kecil, ya. Harus dibiasakan dari kecil. Walaupun anak-anak kan belum ada ketentuan ataupun belum ada ketentuan hukumnya, ya. Belum dikenai dosa, ya. Tapi ya kita tahu ya, kita yang sudah dewasa susah untuk menjaga hal ini. Kalau itu tidak dibiasakan dari kecil, mungkin kebanyakan dari kita itu tidak dibiasakan dari kecil, ya. Nah, maka anak harus kita biasakan dari kecil untuk ya menjaga menundukkan pandangan matanya. Termasuk dalam hal ini bersenang-senang dan memuaskan naluri seksual dengan melihat dan menonton tayangan-tayangan yang vulgar, ya. Nah, yang banyak tersaji sekarang ini di berbagai media. Ya, nah demikian. Nah, ini kadang-kadang kita lihat tayangan-tayangan di media ya. Televisi, media sosial, ya YouTube atau sebagainya itu tanpa sensor hari ini. Ya bahkan ya boleh kita katakan terlalu vulgar. Ya tayangan-tayangan yang memamerkan aurat. Bahkan aurat-aurat yang dipandang sebagai aurat vital. Yang gak boleh sebenarnya dinampakkan. Ya, nah tapi ya seperti itulah. Ya di sini kebijaksanaan pendidik yang perlu ya yang diperlukan di sini ya apakah membiarkan ataukah memproteksi atau membatasinya ya nah itu ya kembali kepada kebijakan dan kebijaksanaan para pendidiknya. Wallahu a'lam bishawab. Masalah menundukkan pandangan ini sangat penting karena banyak syariat ditetapkan untuk menjaga pandangan, misalnya istidzan dan lain-lain. Maka Islam memerintahkan kita, baik kaum laki-laki maupun wanita, untuk menjaga pandangan, ya, ghaddul basar. Allah menyebutkan itu di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31, perintah kepada orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, ya. Karena banyak petaka itu berasal dari pandangan mata, ya. Pandangan mata adalah salah satu panah dari panah-panah iblis. Maka Nabi mengingatkan bahwa mata juga ada zinanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda, Al-ainu tazni wal-qalbu yazni, fazina al-ain an-nadar, wazina al-qalb at-tamanni, wal-farju yusaddiqu ma hunalika aw yukadzibuhu. Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah melihat, yaitu sesuatu yang tidak boleh atau tidak diharamkan atau dilarang untuk dilihat. Zina hati adalah dengan membayangkan, ya, mengangan-angankan. Sementara kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Ya, maka dari itu, ya, kita harus menjaga pandangan, karena banyak petaka itu berawal dari pandangan mata. Sebagaimana dikatakan dalam peribahasa, dari mata turun ke hati. Ya, sesuatu bermula dari pemandangan yang terlihat atau apa yang dilihat. Oleh karena itu, ya pornografi atau narkolema, narkotika lewat mata adalah salah satu penyebab kerusakan otak yang paling parah. Lebih parah ataupun lebih besar kerusakannya daripada bahkan narkotika. Karena dia merusak prefrontal cortex, ya, otak bagian depan, yang mana di situ ada senyawa kimia yang disebut neurotransmitter yang menghasilkan hormon dopamin atau hormon kebahagiaan atau happy hormone yang membuat manusia merasa senang, bahagia, nyaman, ya, dan akan timbul yang namanya kecanduan, ya, karena itulah yang akan mendatangkan kesenangan. Maka perkara-perkara yang dilarang, misalnya melihat aurat lawan jenis atau bahkan sejenis, itu bisa menghasilkan kita katakan kesenangan di otak, karena dia akan meningkatkan, ya, fungsi hormon dopamin tadi, ya, sehingga ya cenderung akan kecanduan, ya, orang yang melihat atau terjebak di dalam kita katakan pornografi, dia akan sulit keluar kecuali dia punya kemauan yang kuat, ya, dan betul-betul menyadari bahwa hal itu adalah diharamkan atau dilarang. Ya, kalau tidak maka akan sulit baginya untuk keluar dari situ, karena dia merasa bahagia, ya, dia merasa senang dengan hal itu. Oleh karena itu mencegah di sini adalah lebih bagus daripada mengobati, ya. Mencegah itu adalah lebih selamat, lebih bagus, lebih mudah juga daripada mengobati. Ya, bukan tidak bisa sembuh orang-orang yang kecanduan pornografi, sebagaimana juga orang-orang yang kecanduan narkotika bisa sembuh juga. Cuma ya memang butuh usaha yang sangat keras dari pecandunya atau dari korbannya. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka tentunya anak-anak harus dijauhkan dari hal ini. Ya, karena kalaulah mereka ya sudah terpapar dengan kita katakan narkolema ini ataupun pornografi ini dari kecil, ya, atau kita kata sudah kecanduan dari sejak usia dini, ya, maka ini akan sangat mengganggu kerja otaknya, ya, dia akan kehilangan fokus, kehilangan kekuatan hafalan, ya, dan melemahnya kemauan untuk menuntut ilmu. Dan itu kita dapati pada generasi, ya, generasi muda hari ini, yaitu semangat belajar mereka menurun, ya, kemampuan belajar mereka juga melemah, ya, kita katakan durabilitas menuntut ilmu mereka juga semakin lemah, ya, maka ya ini berpengaruh ya kepada kita katakan masa depan mereka, ya, secara tidak langsung masa depan mereka hancur. Yaitu hal-hal yang ya kita katakan duniawi, ukhrawi juga, ibadah akan terganggu. Ya, orang yang kecanduan hal-hal semacam ini, dia tidak akan bisa khusyuk dan tidak bisa fokus dalam beribadah, ya. Dan tentunya pada akhirnya dia kehilangan kelezatan dalam beribadah. Ya, dia tidak merasakan kelezatan ibadah dan dia tidak merasakan dorongan untuk beribadah. Ya, muncullah kemalasan. Ya, maka kalau kita lihat anak-anak itu sudah remaja terutama ya, sudah malas beribadah, ini perlu perlu diperhatikan, ya. Banyak hal-hal yang menyebabkan dia seperti itu. Salah satunya adalah kemungkinan dia terpapar narkolema ataupun pornografi, ya. Nah, yang membuat orang itu jadi malas beribadah, tidak punya semangat untuk beribadah, ya. Bahkan pada puncaknya, ya, sampai pada puncaknya, yaitu dia kemungkinan besar bisa meninggalkan ibadah itu, ya. Nah, demikian, ya. Nah, maka kita harus betul-betul memperhatikan hal ini, dan ini menjadi ancaman hari ini, ya, karena ya kita katakan aurat wanita pada hari ini diumbar, ya. Anak-anak muda mengakses, ya, kita katakan hal-hal tayangan-tayangan yang sifatnya ya, bukan konsumsi anak-anak, bahkan juga bukan konsumsi orang dewasa sebenarnya, ya, apalagi dikonsumsi oleh anak-anak. Maka ya bisa kita lihat, ya, dampak kerusakannya, ya. Maka ya ada cara untuk memblokir, ya, supaya anak-anak tidak mengaksesnya, namun juga tidak jadi jaminan, ya. Ya. bahwa anak-anak tidak mengakses ya situs-situs yang terlarang itu ya, karena ya anak-anak zaman sekarang kadang-kadang lebih pintar apa namanya menggunakan gadget ataupun smartphone itu daripada orang tuanya. Ya, maka ya orang tua di sini harus terus mengawasi ya tontonan ya anak-anaknya, karena sekarang ini ya tentunya tontonan jadi tuntunan ya, tayangan-tayangan dewasa sudah sangat mudah diakses oleh anak kecil ya. Nah, bahkan sebagian anak-anak sudah biasa melihat hal semacam itu yang dulu mungkin dianggap tabu ya, dianggap tayangan 17 tahun ke atas, tapi sekarang anak-anak kecil ya sudah biasa ya melihat hal-hal ataupun tayangan-tayangan semacam itu ya. Maka ini harus jadi perhatian ya bagi para pendidik ya, terutama orang tua di rumah, untuk menjaga kita katakan apa yang menjadi tontonan ataupun ada apa yang menjadi kita katakan tontonan anak-anaknya di rumah ya. Nah, demikian. Baik. Nah, kita akan sampai pada metode pembelajaran di dalam bab ini ya. Ada beberapa poin di sini, ada 4 poin metode pembelajarannya. Yang pertama adalah jadilah contoh teladan bagi anak dalam menjaga pandangan mata ya. Nah, ini ya tentunya juga harus jadi perhatian bagi para orang tua, karena bagian yang terberat di dalam pendidikan itu adalah ya menjadi sorotan ya, karena dulu dikatakan guru itu digugu dan ditiru ya. Maka mau nggak mau kita ya harus bisa menjaga ya kita katakan image kita di depan anak ya, menjaga sikap kita, perilaku kita ya. Nah, karena ya disuruh atau tidak ya, mereka akan meniru ya apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dia akan meniru apa yang dia lihat dari orang tuanya. Ya, walaupun orang tua di sini tidak menyuruh anaknya untuk meniru ya, karena secara otomatis ya, karena dia pandang kita sebagai orang tua, merangkap guru, merangkap pendidik ya, maka apa yang mereka saksikan dari kita itu akan mereka tiru. Ya, maka berhati-hati ya di dalam hal ini ya, khususnya ketika kita tampil di hadapan anak-anak kita ya. Ya, kadang-kadang sebagian orang tua melihat tayangan-tayangan dewasa bersama anaknya. Ya, ya itu tentunya akan sangat berpengaruh. Bukan hanya di sini ya, akibat buruk dari apa yang dia lihat. Tidak, bukan hanya sebatas itu. Ya, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih buruk lagi, yaitu apa? Dia menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang biasa, lumrah. Ya, selanjutnya dia nggak akan canggung lagi. Dan dia biasa, mungkin dia mengaksesnya sendiri, ya. Nah, demikian, ya. Maka kadang-kadang ketika ada satu kondisi di mana orang tua mengusir anaknya karena orang tuanya sedang menonton tayangan dewasa, misalnya. Dia usir anaknya ini untuk anak orang gede atau orang dewasa. Mungkin dia pergi, tapi dalam benaknya apa? Ah, nanti akan saya lihat sendirian. Ya, ketika orang tua saya nggak ada, bahwa orang tua saya melihat hal semacam itu pelajaran yang didapatnya ya, walaupun dia tidak ikut nonton bersama kita saat itu, tapi satu ketika dia akan ya melihatnya seorang diri ya, karena dia dapat pelajaran itu dari orang tua. Maka ini bagian yang terberat dalam mendidik adalah menjadi teladan. Kadang-kadang orang tua nggak siap menjadi teladan. Nah, ketika orang anaknya misalnya ya berhujah, berargumentasi dengan perbuatan orang tuanya ya. Misalnya dia mengatakan ya ayah aja begitu, ibu aja begitu. Orang tua marah lalu memborbardir anaknya dengan perkataan, wah kamu sudah berani melawan. Ya, kamu tahu apa? Kamu masih kecil dan lain sebagainya, ya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat buruk sebenarnya, ya. Ya, satu ya, dia memang dapati kita melakukan sesuatu yang kita larang itu misalnya ya. Yang kedua adalah dia menganggap ya bahwa dia mendapatkan pembenaran untuk melakukannya apabila orang tuanya enggak ada ya, karena ketahuan aja, makanya dia dapat amarah dari orang tua. Nah, kalau orang tua tidak tahu, mungkin orang tua tidak marah. Nah, demikian, hingga akhirnya dia berani untuk melihat tayangan-tayangan dewasa ya. Nah, demikian. Ya, narkolema itu ya memang membuat kecanduan. Sekali lihat dia akan kepingin untuk melihat lagi dan lagi dan lagi, ya. Karena kaitannya dengan hormon dopamin tadi, hormon happy hormon tadi yang merangsang senyawa kimia di otak, yaitu kita katakan neurotransmitter tadi, yang membuat orang itu terangsang untuk mencari kesenangan yang sama berulang kali, ya, itu yang disebut kecanduan dan susah lepas, ya. Nah, maka ketika di scan ya, seorang yang kecanduan pornografi ataupun narkolema tadi, narkotika lewat mata, ya, ternyata bagian otaknya yang rusak lebih parah daripada orang yang kecanduan narkotika, ya. Nah, terutama prefrontal cortex-nya, yaitu otak bagian depan, yang mana itu ya bagian otak yang membedakan manusia dengan hewan, ya. Dan apabila itu rusak, maka kita katakan, ya. Nah, demikian. Ya, narkolema itu ya memang membuat kecanduan. Sekali lihat dia akan kepingin untuk melihat lagi dan lagi dan lagi, ya. Karena kaitannya dengan hormon dopamin tadi, hormon happy hormon tadi yang merangsang senyawa kimia di otak, yaitu kita katakan neurotransmitter tadi, yang membuat orang itu terangsang untuk mencari kesenangan yang sama berulang kali, ya, itu yang disebut kecanduan dan susah lepas, ya. Nah, maka ketika di scan ya, seorang yang kecanduan pornografi ataupun narkolema tadi, narkotika lewat mata, ya, ternyata bagian otaknya yang rusak lebih parah daripada orang yang kecanduan narkotika, ya. Nah, terutama prefrontal cortex-nya, yaitu otak bagian depan, yang mana itu ya bagian otak yang membedakan manusia dengan hewan, ya. Dan apabila itu rusak, maka kita katakan konsekuensinya ataupun risikonya adalah ya manusia akan

kolema tadi, narkotika lewat mata, ya ternyata bagian otaknya yang rusak lebih parah daripada orang yang kecanduan narkotika, ya. Nah, terutama prefrontal cortex-nya, yaitu otak bagian depan, yang mana itu ya bagian otak yang membedakan manusia dengan hewan, ya. Dan apabila itu rusak, maka kita katakan konsekuensinya ataupun risikonya adalah ya manusia akan bersikap sama seperti hewan. Nah, demikian itu bahaya ketika prefrontal cortex itu atau bagian nawasi atau nasiah, ya, ubun-ubun itulah letak kita katakan prefrontal cortex, ya, yang kata Allah ubun-ubunmu di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu sangat berbahaya apabila dia mengalami kerusakan, maka itu yang harus dijaga, ya. Nah, terutama ya anak-anak, ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Itu yang pertama. Yang kedua, semenjadi ini ajarkan dan biasakan anak untuk akrab dengan alam, memperhatikan kebesaran ciptaan Allah secara detil. Inilah kecerdasan membaca yang harus diasah dengan baik. Ya, dengan harapan anak memiliki ketajaman dalam menggunakan indera penglihatannya untuk menggali sesuatu yang bermanfaat, yaitu yang ini yang disebut dengan pengalihan. Ya, nah, tapi kalau anak dibiarkan ya dengan tayangan-tayangan dan tontonan-tontonan, dia akan terpaku di situ. Ya, maka ya perlu ya mengajak anak ke alam untuk melihat sesuatu yang nyata. Ya, bukan satu yang palsu. Ya, tadabur alam itu baik untuk anak-anak. Ya, didampingi tentunya sambil ya diceritakan tentang kemahabesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia punya ketertarikan ya kepada alam. Dia merasa bahagia. Ya, hormon dopaminnya juga naik dan meningkat dengan mengalami hal-hal semacam itu, ya, pengalaman-pengalaman di apa namanya di alam nyata ataupun di luar di alam liar misalnya ataupun di luar, ya. Demikian, dia lihat pemandangan-pemandangan yang indah. Ya, dia merasakan ketakjuban dari itu, ya. Nah, demikian. Itu disebut juga pengalihan. Karena orang tua ya malas mungkin atau tidak ada waktu sehingga ya membiarkan anak menyediakan fasilitas-fasilitas tontonan, entertainment di rumah. Memang anak enggak betah keluar. Dia lebih betah di rumah dengan ya jendela dunia yang ada di tangannya, yaitu TV, ya gadget, tablet atau apapun namanya itu, yang bisa mendatangkan kesenangan yang lebih baginya dengan terpaku di depan layar screen. Maka dikatakan juga bahwa generasi hari ini sudah masuk kota, artinya nggak bisa keluar dari empat persegi itu. Ya, kalau nggak duduk di hadapan televisi, bosan dia buka laptopnya kalau dia punya laptop. Bosan main laptop, mungkin dia buka PC-nya. Bosan PC, dia buka tabletnya. Bosan tablet, dia buka handphone-nya. Bosan handphone, balik lagi ke TV. Dan begitulah muter-muter terus, tidak keluar dari persegi empat itu. Ya, masuk kota. Ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Mungkin akibat kurangnya, ya kita kata aktivitas outdoor. Ya, di luar, di alam. Ya, maka ya para orang tua sisihkanlah waktu ya untuk anak, ya, supaya mereka akrab juga dengan alam, ya, melihat keindahan bukan hanya di layar screen gadget ataupun tablet mereka ataupun handphone mereka, ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Ya, seperti itu mungkin, ya. Nah, jadi ini adalah pengalihan supaya anak teralihkan dari hal-hal yang memang merangsang mereka untuk terpaku dengan gadget mereka, ya, atau kita katakan tayangan-tayangan yang ada di handphone mereka. Memang itu sangat menarik, ya, apalagi bagi anak-anak, ya. Kadang-kadang kalau benda itu sudah di tangan mereka, susah untuk direbut itu, ya. Kadang-kadang muncul pertengkaran antara anak dan orang tua karena benda itu, ya, walaupun kita tahu benda itu yang menyediakannya adalah orang tuanya, tapi ya ironinya itu jadi sumber pertengkaran antara anak dan orang tua, ya. Nah, demikian. Yang ketiga, terangkan kepadanya bahwa pandangan mata bisa menjadi

0: panah setan yang akan merusak hati. Ya, yaitu menanamkan kepada mereka pentingnya sifat wara', kehati-hatian dan zuhud dalam hal pandangan mata. Ya, tidak sembarangan dalam menyorotkan pandangan mata. Tidak membiasakan anak jelalatan misalnya, ya. Pandangannya ke sana kemari, ya. Nah, demikian. Ya, mengajarkan anak, membiasakan anak untuk fokus. Ya, makanya ya kita katakan perkara yang paling bermanfaat bagi anak itu adalah melatihnya membaca. Ya, memperkenalkan buku kepada anak semenjak dini. Ya, bahkan itu sudah disediakan di beberapa baby shop, yaitu buku untuk bayi. Ya, orang-orang di luar sana sudah mulai memperkenalkan metode itu. Jadi anak dari kecil sudah diberikan tayangan ataupun kita katakan suguhan yang merangsang dia untuk fokus. Dan itu akan menghidupkan sel-sel otak anak. Ya, neuroglia anak, yaitu sel-sel otak kecil anak itu akan terangsang hidup dengan kegiatan seperti itu. Ya, melihat buku, membaca, ya berusaha untuk menganalisa, sehingga dari kecil dia sudah terlatih, walaupun dia belum matang ya untuk menganalisa, dan kemampuan untuk menghafalnya juga akan semakin baik. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, karena anak-anak yang dibiasakan dengan tayangan-tayangan, tontonan-tontonan di televisi maupun di gadget atau sejenisnya, itu ke masalah mereka yang paling besar adalah mereka susah fokus dan nggak punya kemampuan untuk baca. Durabilitas bacanya ya sangat lemah. Mungkin dia bisa baca mungkin cuma 1-2 menit, nggak lebih dari itu. Silakan dicoba yang punya anak-anak di rumah, coba diuji ya seberapa kuat durabilitas baca mereka. Ya, nah mungkin nggak lama ya. Ya, sementara di luar sana mereka, anak-anak itu dibiasakan untuk punya ketahanan membaca. Ya, ketahanan membaca mungkin sampai 2-3 jam per hari. 2-3 jam per hari. Ya, itu bisa dia bisa menamatkan mungkin minimal satu atau dua buku. Ya, dari kecil dibiasakan ya. Nah, demikian sehingga dia punya fokus. Ya, itu masalah yang ada pada generasi Gen Z ataupun Gen Alpha, Gen Beta hari ini, yaitu kehilangan fokus, susah untuk fokus. Akibat tayangan-tayangan dan tontonan-tontonan yang semakin memikat hatinya, yang menjadi dopamin otaknya, ya, yang membuat dia senang, bahagia dengan itu. Ya, nah, maka kalau disodorkan buku, dia sama sekali nggak tertarik. Tapi kalau disodorkan gadget atau jenisnya, wah, itu nggak akan bisa lepas dari tangannya, macam ada magnetnya, nggak lepas. Nah demikian ya, karena ya anak-anak kadang-kadang ya dia nggak ngerti itu benda untuk apa sebenarnya, ya benda yang ada di tangan orang dewasa itu untuk apa dia nggak ngerti, ya namanya aja smartphone, ponsel pintar yang dulu sebagai asisten bagi seseorang ya dalam mengelola aktivitas hariannya, tapi sekarang sudah menjadi alat entertainment. Ya di tangan manusia hari ini sudah menjadi alat entertainment, ya, dan alat multifungsi, bukan hanya sekedar sebagai asisten pribadi, ya, tapi juga udah multifungsi untuk cari nafkah, hiburan dan lain-lain sebagainya, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya sehingga ya kita katakan kemampuan ataupun ketahanan membaca manusia hari ini semakin lama semakin menurun. Ya, semakin lama semakin menurun. Gak ada yang ya minat sama sekali untuk baca. Ya sebagai contoh lah, kita beli produk misalnya. Ya, ini gak usah anak-anak ya, orang dewasa aja. Kita bicara orang dewasa di sini. Ya, kita beli produk ya. Berapa banyak di antara kita yang kalau beli produk itu kita baca manual booknya, buku manualnya. Rata-rata gak dibaca. Padahal sampai hari ini produk-produk itu pasti menyertakan manual book istilahnya, buku manual untuk dibaca tentunya. Bagaimana cara penggunaannya, kalau ada error gimana, itu nggak pernah dibaca. Kenapa? Karena memang nggak ada minat baca sama sekali. Ya, disimpan aja. Bahkan ya sampai barang itu hancur, yang nggak hancur itu buku manualnya itu. Manual booknya masih mulus, bahkan masih diplastikin, belum keluar dari plastiknya. Nggak dibaca sama sekali. Ya, nah kalau terjadi kerusakan, yang disalahkan produknya, padahal dia yang salah pakai gitu, karena nggak baca buku manualnya. Itu manusia hari ini, ya. Nah, kesadaran baca itu sangat rendah. Kenapa? Karena susah fokus. Kenapa susah fokus? Ya, otak telah tersenangi ataupun merasa bahagia dengan sesuatu ya, selain membaca tadi ya. Dia bisa tayangan, tontonan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Dan masalahnya adalah anak-anak zaman sekarang ya sudah kena hal ini juga. Bukan hanya orang dewasa. Anak-anak hari ini ya sangat memprihatinkan ya minat baca mereka. Ya, coba dites saja di rumah nanti. Berikan mereka buku, bagaimana reaksi mereka. Anak-anak yang sudah bisa baca ya, kasih buku, bagaimana reaksi mereka. Ya kita gak usah cerita orang dewasa lah. Orang dewasa aja dikasih buku aja, gak keluar dari plastiknya. Ya, nah demikian. Kadang-kadang kita adakan acara bedah buku, diejek-ejek dengan kata-kata operasi buku, seolah-olah ya tujuan kita hanya jual buku. Padahal ya kita juga ingin agar kaum muslimin itu meningkat naik minat bacanya, suka membaca. Tapi itu pun ya kadang-kadang diejek ataupun dikatai macam-macam gitu lah. Itu yang terjadi sehari ini di kalangan kaum muslimin ini, yang ayat pertama turun kepada mereka adalah Iqra, baca. Ya, nah itu akibat dari tayangan dan tontonan itu. Orang susah untuk fokus, ya. Dan ini akan, kalau pada anak-anak, ini akan menghancurkan masa depan mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, ya, jagalah pandangan anak dari hal yang tidak senonoh, hingga naluri seksual mereka tidak keburu matang secara secara sehat, ya. Artinya keburu matang secara tidak sehat, artinya ini bisa menjadi potensi anak itu terkena penyakit isek dari kecil, ya. Sejak kecil, sejak dini dia sudah terancam kena penyakit isek. Yaitu apa, fantasi seksual yang menyimpang, itu yang dalam bahasa syar'inya disebut isku, penyakit al-isku, yaitu fantasi seksual yang menyimpang. Ya, dari kecil dia sudah terpapar ataupun ada benih-benih penyakit itu. Dan ini sangat berbahaya tentunya ya. Nah, maka ya jauhkan anak dari hal-hal yang belum menjadi tontonannya, belum menjadi apa kita katakan konsumsinya. Itu akan merusak ya naluri seksualnya, dan ini akan menyebabkan fantasi seksualnya akan menyimpang, dan itulah dia isku ya. Di era modern ini ya kita lihatlah ya, aurat-aurat lawan jenis itu diumbar, baik aurat laki-laki maupun aurat perempuan. Yang perempuan lihat aurat laki-laki di iklan-iklan ya, kadang-kadang menampilkan laki-laki yang ya macho begitu ya, dengan lekuk tubuhnya yang membuat ya wanita pasti akan ya rusak fantasi seksualnya ya. Demikian juga perempuan lebih-lebih lagi, aurat juga diumbar lewat ya kita katakan tayangan-tayangan iklan ya. Nah, jadi ya ini yang benar-benar ya harus kita waspadai, dan banyak kejadian-kejadian ya akibat kriminal ya, bahkan karena fantasi seksual yang menyimpang. Ada kasus bunuh diri ya, ada kasus yang membunuh pasangannya karena cemburu dan lain-lain sebagainya, atau pelecehan seksual dan lain-lain ya. Nah, itu semuanya karena ya pelakunya terkena, bukan terindikasi lagi ya, terkena penyakit al-isku. Nah, demikian ya, karena tayangan di televisi, internet, medsos itu ya menjadi ancaman besar jika kita tidak mewaspadainya. Maka pastikan ya kita dan anak-anak kita ya selamat dari ancaman itu semua ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu materi yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini ya. Berikutnya kita akan bahas, ini pembahasan yang mungkin menjadi pertanyaan bagi para orang tua atau menjadi masalah keluhan dari banyak orang tua, yaitu media. Waspada terhadap media. Ya, ini macam makan macam buah simalakama ya. Kemajuan teknologi informasi adalah satu pencapaian besar umat manusia hari ini. Banyak kemudahan-kemudahan Kita enggak menampik dan kita tidak menafikan manfaatnya. Banyak manfaatnya. Tapi di balik itu ada ancaman serius. Bahaya besar yang mengancam umat manusia. Ya, dari kemajuan teknologi informasi hari ini, ya. Kemajuan IT hari ini, ya, yang merupakan salah satu bagian hidup ya manusia yang tidak bisa dipisahkan. Sudah kita katakan menyatu dengan kehidupan manusia hari ini. Ya, enggak bisa kita singkirkan hari ini, ya. Sebagaimana enggak mungkin kita singkirkan handphone, smartphone atau apapun namanya itu dari kehidupan kita hari ini. Ya, cuma sedikit manusia yang bisa bijak untuk menyikapi hal ini, ya. Nah, kebanyakan justru menjadi korban. Ya, bukan ya kita katakan mengambil manfaat dari itu semua, tapi justru menjadi korban. Ada yang dapat manfaat banyak, tapi lebih banyak lagi yang jadi korbannya. Nah, demikian ya pembahasan yang akan kita ulas ataupun materi yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah, ya, yaitu waspada terhadap media, terutama media sosial. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Al kalimatut thayyibah. Alam tara

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتمام

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun minal Qur'an.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah, aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
4: Dari أبو هريرة رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa nih? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali.
8: Jadi anak rewel, minta main. Bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP.
5: Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa?
8: HP.
5: Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
9: Untayan Mutiara Nasihat.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhib Rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yang tidak ada satupun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, melainkan dibutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat, dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan, yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli, transaksi, akad dilakukan oleh orang ahliyatut tasarruf. Orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi. Yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan. Tidak dipaksa. dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan kabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma', dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang, benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain, diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak lain-lain, bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i. Barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa syaitan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian, jual beli barang dan harga yang tidak jelas, termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Anda yang ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qaumin illa ahallu bi azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat melainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meredai transaksi Anda lakukan, dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Untayan Mutiara Nasihat 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

أتواصوا به

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La hasada illa fithnatain. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
5: Untayan mutiara nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayahinya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata, justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan. Langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf AS dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan, ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian, dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf AS menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaskhi rabbahu khamra. Dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِمْ مِنْهُمَ ذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكْ. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi Raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang Raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitsa fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk negeri, penduduk asli negeri Mesir, akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idz auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi, falyulqihi al yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil, tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Rawahu Muslim.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali kami hadirkan satu sesi tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Roy MA Hafirullahu Ta'ala dari bahasan tema Rizki di Tengah Gejolak Ekonomi. Sebuah
4: radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali kami hadirkan satu sesi tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Roy MA hafizahullahu taala dari bahasan tema rezeki di tengah gejolak ekonomi. Sebuah tausiah yang beliau sampaikan kami hadirkan dalam format live delay ke ruang.

0: Khotbah Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali kami hadirkan satu sesi tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Roy MA Hafirullah Ta'ala dari bahasan tema Rizki di Tengah Gejolak Ekonomi. Sebuah tausiah yang beliau sampaikan kami hadirkan dalam format live delay ke ruang dengar Anda. Semoga memberikan faedah untuk kita semua yang mengikuti dan menyimak tausiah beliau di kesempatan siang hari ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan, termasuk di antaranya adalah dimudahkan kita di pagi hari ini untuk menghadiri majelis ilmu yang kita berharap tentunya semoga majelis ini menjadi majelis yang bermanfaat, yang membuahkan iman, ilmu dan juga amalan. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan pada orang yang telah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, masalah rezeki ini di antara perkara-perkara yang memenuhi pikiran manusia secara umum. Sejak kecil, seseorang sudah mulai memikirkan bagaimana dia di masa yang akan datang. Ditanya, apa cita-citamu? Apa yang ingin engkau capai ketika engkau sudah besar? Ketika beranjak dewasa pun, perhatian mereka terhadap masalah rezeki, pekerjaan semakin besar. Seorang mulai memikirkan pekerjaan, penghasilan, biaya ini dan itu. Siang dan malam, pikiran mereka dipenuhi dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah rezeki. Dan itu dalam keadaan normal. Lalu bagaimana dengan kondisi ekonomi yang berubah? Kondisi ekonomi yang dikatakan bergejolak, harga BBM naik, atau lapangan pekerjaan semakin sempit, banyaknya orang yang di PHK, maka tentunya keresahan tentang masalah rezeki ini semakin besar. Jika mendengar

harga BBM naik, mungkin sebagian orang tidak bisa tidur. Hatinya dalam keadaan cemas. Bangun dalam keadaan dia gelisah. Memikirkan tentang masalah rezeki. Dan mengatakan, dalam keadaan normal saja, sulit untuk mencari rezeki, lalu bagaimana kalau harga BBM naik yang diikuti dengan harga-harga barang yang lain. Ada sedikit di antara mereka yang terganggu mentalnya karena masalah ekonomi, stres, depresi, tidak semangat lagi untuk hidup, putus asa, merasa masa depannya adalah masa depan yang gelap, suram. Bahkan sebagian orang yang lemah imannya, bisa-bisa dia nekat untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya karena sebab lagi-lagi masalah ekonomi. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslim hendaknya dia menyadari bahwasanya sebenarnya dalam masalah rezeki semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul secara lengkap. Yang apabila kita mau kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat untuk mengamalkan apa yang kita pahami, sebenarnya semuanya selesai. Tidak ada di sana keresahan, tidak ada di sana kegelisahan, ketakutan. Di dalam masalah rezeki dan perkara-perkara yang terkait dengan masa depan kita dan juga keluarga kita. Cuma kita yang tidak mau membuka, mempelajari petunjuk tersebut. Sehingga meskipun kita sebagai seorang muslim masih dihinggapi oleh kegelisahan, kekhawatiran, kegalauan tentang masalah rezeki dan juga masa depan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali mempelajari apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah rezeki. Dan petunjuk Allah adalah petunjuk yang paling baik, yang diberikan kepada manusia. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertera di dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Maka itu yang harus kita yakini. Dan jangan kita menoleh kepada ucapan manusia yang berbicara tanpa ilmu, berbicara dengan hawa nafsunya, jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada beberapa poin penting yang berkaitan dengan masalah rezeki yang harus kita pegang teguh dalam keadaan apapun.
dalam keadaan ekonomi baik-baik saja atau dalam keadaan ekonomi sedang bergejolak. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah di antara poin yang paling besar, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Dialah yang Maha memberikan rezeki. Keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Dialah yang Maha memberikan rezeki. Di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq. Dan Dialah yang telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa Dia adalah yang Maha memberikan rezeki. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Dialah yang Maha memberikan rezeki. Ar-Razzaq di dalam bahasa Arab wazannya adalah al-fa'al. Dan maknanya mengandung makna sangat banyak dan terus menerus. Kalau ar-razik memberi rezeki. Tapi kalau sudah dikatakan ar-razak berarti yang sangat banyak rezekinya dan terus menerus memberikan rezeki. Dan nama Allah adalah ar-razak. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang senantiasa terus-menerus memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan Allah tidak membiarkan ciptaannya tanpa rezeki. Allah menciptakan mereka dan memberikan ajal bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rezeki kepada mereka sampai ajal yang sudah ditentukan. Dan rezeki untuk mereka di ajal tersebut terus menerus. Dan sangat banyak, bukan hanya sedikit. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, Ar-Razzaq alladhi kathurat arzaquhu wa ammat jami'al makhlukat. Ar-Razzaq, kata beliau, adalah yang banyak rezekinya dan meliputi seluruh makhluk. Allah adalah Ar-Razzaq, bukan hanya sekali memberikan rezeki kepada makhluk. Beda dengan manusia, makhluk yang mungkin memberikan bantuan sekali, kedua kali, setelah itu terputus. Allah Subhanahu wa Ta'ala Dialah Ar-Razzaq setiap detiknya, setiap harinya, sepanjang hidup seseorang. Kepada seluruh makhluk Allah berikan rezeki kepada mereka. Dan Dialah yang Dzul Quwwah. Dialah yang memiliki kekuatan, tidak pernah lelah. Allah berikan kepada semua makhluknya. Tanpa Allah bedakan manusianya, jinnya, hewan-hewannya. Dengan berbagai macam di masing-masing makhluk tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada mereka semuanya dengan berbagai jenis rezeki. Karena rezeki pengertiannya luas. Bukan hanya sekedar uang. Kesehatan adalah rezeki. Anak merupakan rezeki. Ilmu adalah rezeki.
Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada semua makhluk. Meskipun ekonomi di dunia atau di negara kita goncang, seguncang-guncang, berubah keadaan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tetap sebagai Ar-Razzaq, tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha memberikan rezeki. Bagaimanapun berubah keadaan dunia, dan di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Ghani, dialah yang Maha Kaya. Dia memiliki langit dan juga bumi. Dan dialah yang memberikan rezeki kepada miliaran manusia dan tidak pernah berkurang kekayaannya sedikitpun. Dan dialah yang Maha Kaya. Seandainya, bagaimana disebutkan dalam hadis, semua manusia dan jin masing-masing meminta kepada Allah, meminta apa yang dia hendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka masing-masing apa yang mereka minta. Si A meminta apa yang dia kehendaki. Si B juga demikian. Seluruh makhluk meminta dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing mereka sebagaimana disebutkan dalam hadis, tidak akan berkurang sedikit pun kerajaan Allah. Kecuali seperti berkurangnya air laut karena jarum yang dicelupkan di dalam air laut. Maksudnya adalah tidak ada apa-apanya, tidak berkurang sedikit pun. Lalu bagaimana seseorang masih khawatir, ragu, gelisah, padahal Rabb yang dia sembah, dialah yang Maha Kaya, dan dialah yang Maha memberikan rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hayy. Dialah yang Maha hidup dan senantiasa hidup. Dan tidak akan mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Dia yang Maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Manusia, seorang suami, ayah yang memberikan nafkah, waktu-waktu dia bisa meninggal dunia. Perusahaan tempat kita bekerja, sewaktu-waktu dia bisa bangkrut. Pengusaha yang sebelumnya dibukakan berbagai pintu usaha, sewaktu-waktu bisa hancur seluruh usaha yang dia miliki. Itu adalah keadaan makhluk. Adapun Allah Ar-Razzaq Al-Ghani, maka dialah yang Maha hidup yang tidak akan meninggal dunia. Lalu bagaimana seseorang masih mengkhawatirkan tentang rezekinya? Dan Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Alim yang Maha mengetahui. Dialah yang Maha mengetahui kebutuhan-kebutuhan makhluk. Allah Subhanahu wa taala bukan tidak mengetahui kebutuhan makhluk-makhluk-Nya. Allah yang mengetahui
kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita, dan lebih tahu tentang kebutuhan kita daripada kita sendiri. Bahkan sebelum seorang hamba dia meminta kepada Allah Azza wa Jal, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengetahui sebelum kita meminta. Dialah yang maha tahu tentang keadaan kita dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Lalu bagaimana seseorang masih mengkhawatirkan tentang masalah rezeki dan Allah Azza wa Jal al-Alim, al-Basir, dialah yang mengetahui tentang keadaan kita dan kebutuhan kita sebagai makhluknya. Hadirin sekalian, itu adalah poin yang pertama. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, dialah yang memiliki nama-nama yang husna, memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, yang apabila direnungi oleh seseorang, maka akan hilang seluruh kegelisahan dan juga keresahan. Kemudian yang kedua, masalah rezeki telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum makhluk ada di dunia ini. Allah sudah mengetahui berapa rezeki yang akan menjadi jatah masing-masing dari kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis, menakdirkan rezeki kita, amalan kita, dan seluruh perkara yang berkaitan dengan takdir kita 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan kataballah maqadir al-qalaib qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah telah menulis takdir-takdir bagi makhluk-makhluknya, jin, manusia, hewan, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum kita ada, sudah ditulis. Bahkan sebelum diciptakan langit dan juga bumi. Kalau dihitung, sudah berapa tahun yang lalu diciptakan langit dan bumi? Ribuan atau bahkan lebih daripada itu. Bahkan 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan juga bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis segala sesuatu. Sebelum kita ada, sudah diketahui keberadaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditulis saat itu rezeki setiap manusia, ajal mereka, amalan mereka, kebahagiaan dan juga kesengsaraan mereka. Diperkuat lagi ketika kita berada di dalam perut ibu kita masing-masing. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat meniup nyawa, maka dia pun diperintahkan untuk menulis rezeki bagi janin tersebut, ajalnya, sampai kapan dia hidup di dunia, apa yang dia kerjakan, apakah dia menjadi seorang yang sengsara atau bahagia, menjadi penduduk neraka atau dia menjadi penduduk surga. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah rezeki
bukan sesuatu yang baru ditentukan hari ini. Bukan. Masalah rezeki bukan sesuatu yang ditetapkan oleh perusahaan. Masalah rezeki bukan sesuatu yang ditentukan oleh pemerintah. Masalah rezeki bukan sesuatu yang ditentukan oleh kondisi ekonomi. Tapi itu semua adalah sudah selesai oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan tidak mungkin terjadi setelah itu sesuatu yang keluar dari ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kuasa menulis segala sesuatu sebelum terjadinya dan akan terjadi sebagaimana yang Allah tulis dan tidak mungkin terjadi sesuatu di luar dari apa yang Allah tulis. Termasuk di antaranya adalah di dalam masalah rezeki. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan untuk seluruh makhluk di dalam masalah rezeki. Untuk seluruh makhluknya, tidak terkecuali. Dan kita semuanya adalah bagian dari makhluk yang telah dijamin oleh Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satu makhluk yang melata di bumi ini termasuk di antaranya adalah kita. Illa kecuali 'ala Allahi rizquha, kecuali atas Allah rezekinya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki bagi mereka semuanya. Semua makhluk yang berjalan, yang bergerak di atas permukaan bumi ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, manusia, hewan ternaknya, binatang buasnya, burung, serangga, ikan. Ibnu Katsir mengatakan, ay jami'u ma dabba ala wajhil ard, seluruh makhluk yang bergerak di atas permukaan bumi. Illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki bagi mereka masing-masing. Allah berikan masing-masing dari makhluk tersebut rezekinya dan Allah sudah tentukan. Dan Allah jadikan bagi mereka alat untuk mendapatkan rezeki tersebut. Burung yang dia tidak memiliki gudang makanan seperti manusia, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadanya dengan cara Allah. Allah berikan dia alat, diberikan dia paruh, diberikan dia kaki, diberikan dia sayap. Dengannya mereka mencari rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Semut yang sangat kecil, yang lemah dan hampir dia tidak terlihat oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala berikan dia kemampuan indra yang dengannya dia bisa mengetahui di mana makanan yang manis itu berada. Allah berikan mereka kemampuan bekerja sama, berkoloni,
untuk menyimpan rezeki tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia jalan rezekinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang telah menjamin rezeki untuk seluruh makhluknya. Ada sebagian hewan dan dia adalah hewan yang hidup. Allah berikan dia cara untuk mendapatkan rezeki. Dia mampu untuk berdiri. Seakan-akan dia adalah sebuah tongkat yang tertancap di atas tanah. Kemudian hinggaplah burung atau makhluk yang lain. Dan ketika dia berhinggap, maka dia pun memangsa hewan tersebut. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cara kepada makhluk tersebut kemampuan untuk mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikan yang ada di dalam lautan yang paling dalam, yang gelap, yang tidak pernah dijangkau oleh manusia. Hidup di sana jutaan ikan dan mereka berkembang biak. Tidak ada manusia yang memberikan makan kepada mereka. Mereka hidup di dasar laut. Tapi setiap hari, setiap waktu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada mereka semuanya. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menjamin rezeki bagi masing-masing makhluknya. Dan dialah yang tidak akan mengingkari janjinya. Poin yang selanjutnya, bahwa rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah untuk masing-masing dari kita tidak mungkin tertukar dengan yang lain. Rezeki yang telah ditentukan untuk masing-masing dari kita tidak mungkin tertukar dengan yang lain. Tidak mungkin kita mengambil rezeki dari pesaing kita di dalam jualan. Dan dia pun tidak mungkin mengambil rezeki yang sudah menjadi milik kita. Jangankan orang yang jauh, anak kita sendiri, tidak mungkin kita mengambil rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah untuk anak kita, dan anak kita tidak mungkin mengambil rezeki kita yang sudah ditentukan oleh Allah untuk diri kita sendiri. Masing-masing sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan jatahnya dan tidak mungkin tertukar dengan yang lain. Al-Hasan al-Basri, beliau pernah mengatakan, "Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi." Saya sadar, saya mengetahui bahwasanya rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Maka hatiku pun menjadi tenang. Beliau mengatakan, saya sadar, saya tahu bahwasanya rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, maka aku pun menjadi tenang. Seandainya seorang akan mendatangi masjid ini dan ada kemungkinan masjid penuh dengan jamaah, tapi bagian dia sudah disisihkan. Tempat untuk dia sudah disediakan. Bulan, antum datang jam berapa saja, Allah, kursi antum sudah disediakan di masjid. Maka tentunya seseorang
mendatangi masjid dan dia dalam keadaan tenang hatinya, tidak mungkin tertukar dengan yang lain. Lalu bagaimana dengan suatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masing-masing sudah ditentukan dan tidak mungkin tertukar, lalu bagaimana seseorang tidak merasa tenang hatinya? Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi tenang. Di rezeki yang sudah ditetapkan untuk kita tidak mungkin direbut oleh kompetitor kita, dan tidak akan mungkin dicuri oleh orang lain, dan tidak akan berpindah kepada orang lain. Poin yang selanjutnya, bahwasanya rezeki Bapak Ibu sekalian yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak bertambah karena semangatnya orang yang semangat, dan tidak berkurang, tidak tertolak karena kebencian orang yang benci. Maksudnya bagaimana? Seandainya seseorang dia memiliki semangat yang membaja, yang luar biasa untuk mencari rezeki, kerja dari pagi sampai jam 3, kemudian dia tambah lembur, dan di waktu libur dia cari pekerjaan yang lain, semangat yang luar biasa untuk mencari uang. Maka rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk dia tidak akan bertambah. Demikian pula yang namanya rezeki tidak ditolak hanya karena kebencian orang yang benci. Seandainya di sana ada orang yang hasad, benci, tidak senang dengan kita, kemudian dia berusaha untuk menjegal, menfitnah, supaya perusahaan kita hancur, supaya usaha kita menurun, maka tidak mungkin itu mengurangi rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna rizqallah la yajurruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih." Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak diseret, tidak didatangkan oleh semangat orang yang bersemangat. Tidak didatangkan oleh kerakusan orang yang rakus. Tidak didatangkan oleh orang yang ketamakan orang yang tamak. Dan wala yarudduhu karahiyatu karih, tidak dapat ditolak oleh kebencian orang yang membencinya. Ambisi, kerakusan, ketamakan tidak bisa menambah rezeki seseorang. Demikian pula hasadnya orang yang hasad, kebencian orang yang benci tidak bisa menolak rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Poin yang selanjutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang meluaskan rezeki bagi sebagian makhluk dan menyempitkan bagi yang lain. Dan semua itu Allah lakukan dengan hikmah. Allah tidak menyamaratakan rezeki untuk seluruh makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi dengan hikmah dan menahan dengan
hikmah. Dialah Ahkamul Hakim. Dialah yang paling bijaksana. Dan dialah yang Al-Alimul Hakim, yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Memberi dengan hikmah dan menahan dengan hikmah. Di dalam sebuah ayat, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah subhanahu wa ta'ala dia meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan rezeki bagi orang yang kehendaki. Dan semuanya dengan hikmah. Dan di antara hikmahnya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menahan rezeki dan tidak meluaskan rezeki bagi sebagian hambanya, adalah supaya hamba tersebut tidak berlebih-lebihan di dalam masalah dunia, yang menjadikan dia akhirnya semakin jauh dari Allah. Karena ada sebagian orang justru ketika dia diluaskan rezekinya, malah dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan rezekinya biasa-biasa saja, disitulah istiqamah dia di dalam ketaatan kepada Allah. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadari ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Seandainya Allah melapangkan rezeki, meluaskan rezeki bagi makhluk-makhluknya, bagi hambanya, misal mereka akan melampaui batas di permukaan bumi ini. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rezeki menurut ukuran yang dia kehendaki. Allah tahu si fulan dan keluarganya bentar lagi ada kebutuhan sekolah ini dan ini dan ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rezeki sesuai dengan kadar kebutuhan dia. Nanti ada kebutuhan lagi, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki sesuai dengan kadar kebutuhan dia. Makanya sering kita dapatkan, ya, rezeki kita sesuai dengan kebutuhan. Karena memang demikian Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada hambanya, menurunkan rezeki sesuai dengan kadarnya, kebutuhannya, supaya hamba tersebut tidak berlebihan dan akhirnya justru malah semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang, atau di antara poin yang berkaitan dengan masalah rezeki ini, bahwa luasnya rezeki tidak menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi seorang hamba. Sempitnya rezeki tidak menunjukkan bahwasanya Allah membenci seorang hamba. Kayanya seseorang tidak menunjukkan bahwasanya Allah mencintai seorang hamba. Sempitnya rezeki seseorang tidak menunjukkan bahwasanya Allah membenci hamba tersebut. Kecintaan Allah tidak berkaitan dengan masalah dunia yang Allah luaskan atau yang Allah sempitkan. Mungkin dia adalah akbarul kafirin, orang yang paling kafir. Tapi Allah berikan dia keluasan di dalam masalah rezeki. Fir'aun berikan rezeki yang luas, Harun diberikan rezeki yang luas. Yang keduanya adalah termasuk orang yang kafir. Demikian pula sebagian hamba Allah yang jelas-jelas dia adalah hamba Allah, para nabi,
orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Banyak di antara mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan di dalam masalah ekonomi. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak setiap hari beliau bisa memenuhi kebutuhan untuk keluarganya. Kadang beliau harus berhutang. Bahkan disebutkan oleh sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah selama 3 bulan berturut-turut tidak ada satupun dari rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar darinya kepulan asap. Artinya tidak ada sesuatu yang dimasak oleh istri-istrinya. Kadang seseorang diuji dengan kesulitan ekonomi dan dia adalah termasuk hamba-hamba Allah, bahkan termasuk sebaik-baik hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa ammal insanu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani." Adapun manusia, maka apabila dia diuji oleh Allah, diberikan nikmat, dimuliakan dengan nikmat, maka dia mengatakan, "Rabbku telah memuliakan aku." Itu menyangka bahwasanya dengan harta tersebut berarti ini menunjukkan Allah mencintai aku, Allah memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika diuji dan disempitkan rezekinya, maka dia pun mengatakan bahwasanya Rabbku telah menghinakan aku. Ini adalah persangkaan kebanyakan manusia, menyangka bahwasanya ketika diluaskan rezeki berarti Allah memuliakan dia, ketika disempitkan rezeki berarti Allah menghinakan dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada siapa saja. Karena dunia di sisi Allah adalah sesuatu yang sangat-sangat hina. Sehingga Allah berikan kepada siapa saja, termasuk di antaranya adalah orang yang paling kafir sekalipun di dunia ini. Allah berikan. Karena sangat hinanya dunia. Adapun surga, adapun kebahagiaan akhirat, maka Allah SWT tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah SWT cintai, pada orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin saja dia termasuk orang yang paling miskin, orang yang paling diuji di dalam masalah ekonomi di dunia ini. Poin yang selanjutnya, bahwasanya bertawakal kepada Allah di dalam masalah rezeki ini adalah sebab utama seseorang justru mendapatkan rezeki. Apa itu tawakal di dalam masalah rezeki? Ketergantungan yang ada di dalam hati bahwasanya di dalam masalah rezeki, dan bahwasanya tidak mendatangkan rezeki kecuali Allah. Dan tidak menahan rezeki kecuali Allah. Maka ini makna tawakal di dalam masalah rezeki. Akidah, keyakinan yang seperti itu, yang ada di dalam diri seorang muslim, maka itu adalah sebab justru Allah Subhanahu wa taala memberikan dan meluaskan rezeki bagi seseorang. Ketika Allah melihat di dalam diri seseorang ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia bertawakal dan semakin kuat tawakalnya, maka semakin Allah Subhanahu wa taala
memudahkan dan melancarkan rezeki bagi seseorang. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, yaitu benar-benar bergantung kepada Allah dalam masalah rezeki. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mendatangkan rezeki dan dialah yang menahan rezeki, Allah saja. Dan tergantungnya hanya kepada Allah. Bukan bergantung kepada dirinya sendiri atau pekerjaannya atau atasannya. La ruziktum kama yurzaqu at-tayr. Niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung-burung diberikan rezeki oleh Allah. Kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung-burung diberikan rezeki oleh Allah. Bagaimana burung-burung tersebut mendapatkan rezeki? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia pergi di pagi hari meninggalkan sarangnya dalam keadaan dia lapar. Dalam keadaan perutnya tidak berisi sesuatu apapun. Wa taruhu bitanan. Kemudian dia pulang kembali ke sarangnya sudah berisi perutnya. Artinya, burung tersebut karena tawakalnya yang ada di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya dengan sesuatu yang sederhana. Dia hanya memiliki paruh. Dia hanya memiliki dua kaki, memiliki sayap, tidak lebih daripada itu. Tapi dengan tawakal yang ada di dalam hatinya, meskipun seseorang hanya mengambil dengan sebab yang ringan, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada orang tersebut. Tawakal kepada Allah yang ada di dalam diri seseorang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki meskipun dia hanya mengambil sebab yang ringan. Artinya sederhana saja usaha dia. Tapi tawakal di dalam hatinya sangat kuat. Mungkin yang dia jual sesuatu yang sepele. Kadang kita melihat sebagian orang membawa tisu. Ya, tisu satu atau dua dijual. Kalau kita pikir berapa ya keuntungan dari satu tisu yang dia jual. Tapi tawakal yang ada di dalam hatinya itulah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seseorang. Maryam alaihissalam. Seorang wanita yang salihah dalam keadaan hamil. Seorang wanita dan dia adalah lemah dalam keadaan hamil, bahkan dalam keadaan hamil tua, maka semakin menambah kelemahan yang ada di dalam dirinya. Tapi dia adalah seorang wanita yang bertawakal pada Allah Azza wa Jal dan yakin bahwasanya Allah SWT dialah yang mendatangkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Maryam alaihissalam dengan kondisi lemah yang dia miliki untuk mengambil sebab. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyangkan pohon kurma. Dan pohon kurma ini adalah pohon yang sangat kokoh, yang sangat kuat, tidak mudah untuk digoyangkan. Apalagi digoyangkan oleh seorang wanita yang dalam keadaan dia tua.
untuk merontokkan buah kurma yang masih muda. Kalau buah kurmanya sudah tua, yang hampir dia jatuh, mungkin lebih mudah. Tapi di sini untuk merontokkan rutab. Dia adalah kurma yang masih muda, yang tentunya lebih sulit untuk rontok, untuk berguguran. Tapi tawakal yang ada di dalam hatinya, hanya dengan sebab yang ringan, sesuai dengan kemampuan seseorang, maka bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihat kisah Hajar dan juga Ismail. Seorang wanita yang lemah, seorang anak kecil, si bayi berada di tempat yang tandus. Namun dia adalah wanita yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketika suaminya yaitu Ibrahim alaihissalam meninggalkan dia dan juga anaknya dalam keadaan tidak menoleh, dan dia bertanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang telah menyuruhmu untuk melakukan seperti ini, itu meninggalkan kami di tempat seperti ini? Dia mengatakan, atau dia menganggukkan kepalanya. Kemudian Hajar mengatakan, idzan lan yudhayyi'ana Allah, kalau demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau memang ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan membiarkan kami, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Artinya wanita tersebut dalam keadaan tawakal yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bertawakal kepada makhluk. Suaminya pergi, dan yang ada di situ adalah padang yang tandus, tidak ada sedikit pun air, tapi dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang akan memberikan rezeki. Muncul air yang berbarokah, air zam-zam, dari arah kaki bayi yang masih mungil tersebut. Sebab yang ringan, karena adanya tawakal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki. Jadi antara yang penting juga di dalam masalah rezeki, bahwa yang paling penting, yang paling utama adalah keberkahan di dalam masalah rezeki. Bukan banyak dan juga sedikit. Banyak orang mengukur yang namanya rezeki ya banyaknya. Kalau banyak maka bahagia, kalau sedikit dia sengsara. Maka ini adalah cara berpikir yang salah, dan yang paling penting, yang paling utama justru adalah keberkahan yang ada di dalam rezeki tersebut. Betapa banyak orang yang dia memiliki banyak harta, akan tetapi merasa dirongrong di dalam rezekinya. Ada saja di sana ujian. Tidak berhenti-berhenti, tidak henti-hentinya di dalam masalah rezeki. Betul, dia mendapatkan uang dari sini dan dari sana. Cuma pengeluaran juga lebih besar daripada pemasukan. Tapi sebaliknya, di sana ada orang yang mendapatkan rezeki sedikit, dan jauh lebih sedikit daripada yang pertama, cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan di dalam rezekinya, sehingga kebutuhan yang demikian banyaknya, dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Bahkan terkadang seorang bertanya, kok bisa dengan gaji yang hanya 2 juta,
dalam sebulan, tapi anaknya selesai sekolah, yang satunya demikian dan seterusnya. Padahal dari sisi pendapatan dia tidak jauh berbeda dengan yang lain. Dan inilah yang dinamakan dengan keberkahan di dalam masalah rezeki. Jadi ukurannya bukan banyaknya uang yang dimiliki oleh seseorang, tapi justru yang paling penting adalah keberkahan yang ada di dalam harta tersebut. Bagaimana cara untuk mendapatkan keberkahan? Keberkahan di dalam harta. Caranya adalah yang pertama tentunya gaji yang hanya 2 juta dalam sebulan, tapi anaknya selesai sekolah, yang satunya demikian dan seterusnya. Padahal dari sisi pendapatan dia tidak jauh berbeda dengan yang lain. Dan inilah yang dinamakan dengan keberkahan di dalam masalah rezeki. Jadi ukurannya bukan banyaknya uang yang dimiliki oleh seseorang, tapi justru yang paling penting adalah keberkahan yang ada di dalam harta tersebut. Bagaimana cara untuk mendapatkan keberkahan? Keberkahan di dalam harta. Caranya adalah yang pertama tentunya berusaha untuk mendapatkan rezeki tadi dengan cara yang lain.

adalah keberkahan yang ada di dalam harta tersebut. Bagaimana cara untuk mendapatkan keberkahan? Keberkahan di dalam harta. Caranya adalah yang pertama tentunya berusaha untuk mendapatkan rezeki tadi dengan cara yang baik. Berusaha menggunakan atau mendapatkan harta tadi dengan cara yang halal. Kemudian yang kedua, menggunakan harta tadi untuk ketaatan kepada Allah. Di dalam sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang bertakwa, beriman, termasuk diantaranya adalah menggunakan harta dalam kebaikan, maka insya Allah yang akan dia dapatkan adalah harta yang berbarokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri mereka beriman dan juga bertakwa, niscaya kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit maupun dari bumi. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan dan ketakwaan seseorang ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan di dalam masalah rezeki. Allah bukakan rezeki dari atas dan Allah Subhanahu wa taala bukakan rezeki dari bawah. Poin yang selanjutnya perlu kita pahami bahwa justru orang-orang yang terlalu memikirkan masalah dunia dan berpaling dan sedikit memikirkan masalah akhiratnya, justru malah dia orang yang paling sedikit bagian dunianya. Nah sebaliknya, orang yang fokusnya di dunia ini untuk akhirat, maka dia adalah orang yang paling besar bagiannya dari dunia ini. Perenungan bagi kita semuanya. Kalau kita malah pikiran utamanya adalah masalah dunia, pertama, kita tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan justru kita menjadi orang yang paling sedikit bagian dari dunia ini. Disebutkan di dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat al-akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan utama seseorang. Menjadi tujuan utama, artinya dia di dunia ini sadar dia hanya mampir, singgah, dan tujuan akhirnya adalah akhirat. Dan itu yang dia pikirkan, bagaimana dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan untuknya urusannya. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah, dan akan datang dunia dalam keadaan tunduk. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya, seperti yang tadi kita sebutkan, dia senantiasa

saya ingin mencari ridha Allah, mengingat surga, bahkan dalam mencari rezeki, mencari nafkah, tujuannya adalah untuk beribadah, yang dia pikirkan bagaimana mendapatkan rezeki tersebut untuk bersedekah atau untuk menuntut ilmu atau untuk beribadah. Berarti meskipun dia bekerja, berdagang, tapi dia tidak lupa bahwasanya dia niatkan semuanya itu untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ini bukan berarti hamnya akhirat kemudian dia tidak bekerja. Bukan berarti dia tidak berusaha, dia bekerja. Tapi dia niatnya di dalam melakukan pekerjaan itu semuanya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan jadikan kekayaannya di dalam hatinya. Bukan kekayaannya adalah ketika dia banyak hartanya. Dijadikan kekayaannya di dalam hatinya maksudnya adalah senantiasa hatinya merasa cukup. Allah jadikan hatinya itu merasa cukup. Bukan senantiasa melihat kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Akan Allah jadikan dia merasa cukup dengan apa yang Allah SWT berikan kepada dia. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ. Allah akan mengumpulkan urusannya. Maksudnya adalah Allah akan membantunya, menolongnya dalam membereskan seluruh urusannya. Dia punya urusan anak. Allah mudahkan dia untuk mendidik anaknya. Allah mudahkan dia untuk menasihati anaknya. Dijadikan anaknya, Masya Allah, tunduk-tunduk, sopan-sopan, mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ. Allah bereskan urusannya, termasuk diantaranya adalah ekonominya, pekerjaannya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia dalam melaksanakan berbagai tugas. Secara umum Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya mudah. Kapan? Ketika fokus seseorang adalah terhadap akhiratnya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Dunia yang dicari-cari oleh manusia, dikejar-kejar oleh manusia, justru Allah SWT akan datangkan dunia tersebut dalam keadaan tunduk. Didatangkan oleh Allah dan tidak capek orang tersebut untuk mencarinya. Bukan dia yang mengejar-ngejar dunia, tetapi justru dunia yang mengejar-ngejar orang tersebut. Ini kalau seseorang menjadikan akhirat ini sebagai tujuan utamanya. Baliknya, وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ. Barang siapa yang dunia ini menjadi cita-cita terbesarnya. Tapi justru cita-citanya adalah dunia. Usaha sukses, menjadi seorang yang terkenal, menjadi orang yang kaya raya, hamnya adalah masalah dunia. Pikirannya terfokus pada dunia saja. Ukuran kesuksesan menurut dia adalah dunia saja. Maka orang yang seperti ini, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi. Allah justru akan menjadikan kefakiran dia, kemiskinan dia itu berada di depan matanya. Justru Allah akan jadikan kefakiran senantiasa terbayang-bayang di depan matanya. Tidak tenang hati. Senantiasa takut, senantiasa terbayang-bayang dengan kemiskinan. Meskipun kalau kita lihat secara zahir, mobil mewah-mewah. Meskipun kita lihat secara zahir dia memiliki rumah yang banyak, rumah
mewah. Tapi dia tidak dalam keadaan tenang. Dia khawatir. Ya, akan jatuh miskin. Dia khawatir akan demikian dan demikian. Ada berita sedikit saja dia sudah ya gelisah. Karena memang Allah SWT telah menjadikan kefakiran, kemiskinan itu berada di depan matanya. Dia terbayang-bayang dengan itu semua. وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ. Dan Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Banyak urusannya dan semuanya tidak beres. Masalah kerjaan, ada masalah dengan atasan, masalah rumah tangga, ada masalah dengan istrinya, dengan keluarga, terputus tali silaturahim, anak-anaknya dalam keadaan tidak terkontrol, akhirnya dia pun merasakan semua kehidupannya dalam keadaan kacau balau, dalam keadaan tidak ada yang beres. Kenapa demikian? Ya karena dia hamnya yang dia fokuskan adalah dalam masalah dunia. Apakah dia mendapatkan lebih dari rezeki yang sudah ditetapkan? Nabi SAW mengatakan, walam ya'tihi minad dunya illa ma quddiralah, dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali apa yang sudah ditakdirkan. Tidak akan mungkin lebih dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia mati-matian siang dan malam memikirkan tentang masalah dunianya. Ya segitu-gitu aja. Tidak lebih dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, masalah rezeki yang menjadi kegelisahan bagi kebanyakan manusia, ternyata dia adalah sesuatu yang akan ditanyakan, diminta tanggung jawabnya di akhirat kelak. Seorang akan ditanya tentang rezekinya, bukan ditanya tentang rezeki orang lain. Ditanya tentang rezekinya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. La tazulu pada ma'abdin hatta yus'ala an arba', tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang empat perkara. Masuk di antara wa'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan harta tersebut. Semakin banyak uang yang didapatkan oleh seseorang, maka akan semakin panjang hisabnya. Karena akan ditanya dari mana. Kalau seseorang hanya punya satu mobil, maka dia akan ditanya dari mana dia dapatkan mobil tersebut. Selesai. Tapi kalau seseorang punya 10 mobil, maka masing-masing dari harta tersebut akan ditanya, ini dapat dari mana? Ini dapat dari mana? Ini dapat dari mana? Semakin banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin panjang hisab seseorang. Semakin berat hisabnya. Sehingga disebutkan di dalam hadis bahasanya, kelak orang-orang fakir, miskin, mereka lebih dulu masuk surga daripada orang-orang yang kaya, karena memang hisab mereka dari sisi ini ringan. Mereka tidak seperti orang-orang yang kaya raya. Di antara poin yang perlu kita ingatkan di dalam masalah rezeki ini, bahwasanya qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Ini sebenarnya adalah kekayaan yang sebenarnya. Merasa cukup dengan apa yang Allah SWT berikan, ini sebenarnya adalah kekayaan yang sebenarnya. Apabila seseorang diberikan oleh Allah qanaah ini, maka dia dan raja-raja yang ada di dunia ini sama. Kalau seseorang diberikan qanaah ini di dalam hatinya, maka dia dan raja-raja yang ada di dunia ini sama. Nabi SAW mengatakan, "Laisal ghina an kathratil 'aradhi." Bukanlah kekayaan yang sebenarnya itu orang yang banyak harta bendanya. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Yaitu seseorang merasa kaya, merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita mau berpikir dan merenung, kebutuhan kita untuk kehidupan kita ini sebenarnya sangat sedikit. Kalau memang tujuan kita hanya sederhana, yaitu menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba di dunia ini dan beribadah kepada Allah, dan tidak mengikuti hawa nafsunya dan keinginan, sebenarnya kebutuhan masing-masing dari kita dan keluarga kita itu sedikit. Cukup apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Hanya saja manusia di dalam dirinya ada kerakusan dan juga ketamakan. Sehingga dia merasa terus kurang. Meskipun dia memiliki banyak harta. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW tentang penyakit ini. Dan bahwasanya mereka bagaimanapun dan berapapun dapatkan, mereka tidak akan kematian mereka. Tidak ada akhir. Lau anna libni Adam wadiyan min dahab. Seandainya seorang anak Adam, seorang manusia, dia memiliki satu lembah yang isinya adalah emas koin. Dan itu adalah tentunya jumlah harta yang sangat banyak. Satu lembah isinya adalah tumpukan emas. Ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Meskipun dia punya emas sebanyak satu lembah, dia masih ingin untuk memiliki dua lembah. Bagaimana? Dia berpikir, bagaimana saya memiliki satu lembah yang lain yang isinya adalah emas. Walau kana lahu wadiyan, ahabba ayyakuna lahu thalith. Dan seandainya dia sudah memiliki yang kedua, memiliki dua lembah emas, dia ingin kalau dia memiliki yang ketiga. Nah, itu perhatikan, dan tidak usah jauh-jauh diri kita sendiri. Dulunya bagaimana keadaan kita, kemudian kita diberikan oleh Allah. Kemudian masih kurang dan menginginkan yang lain. Sudah diberikan ini, masih menginginkan yang selanjutnya dan selanjutnya. Itulah yang terjadi pada kebanyakan manusia, illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yamla'u fahu illa turab, dan tidaklah mengisi mulutnya kecuali tanah. Artinya dia tidak akan berhenti dari ketamakan-ketamakan tersebut kecuali setelah meninggal dunia, baru dia berhenti mencari dunia. Alhaakum at-takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian saling berbanyak-banyakan, berlomba-lomba dalam masalah dunia sampai kalian mendatangi kuburan, sampai kalian meninggal dunia. Wa yatubullahu 'ala man taaba.
dan Allah menerima taubat bagi orang yang bertaubat. Artinya di sana ada yang Allah kehendaki kebaikan sehingga dia pun tidak tamak sebagaimana orang-orang yang tamak. Allah Subhanahu wa taala berikan dia taufik untuk merasa qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, itu adalah beberapa poin yang penting yang ternyata setelah kita dengarkan, setelah kita gali, setelah kita renungi, maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk khawatir dan gelisah, takut masalah ekonomi dan juga gejolaknya. Dan ini yang dahulu menjadi prinsip para pendahulu kita, para salaf kita. Mereka hidup dalam kehidupan yang sangat bahagia, yang jauh dari kekhawatiran, ketakutan di dalam masalah dunia dan serba-serbi. Meskipun fitnah melanda, meskipun keguncangan terjadi, tapi mereka masih dalam keadaan tenang, terfokus terhadap akhirat. Sebagian ulama, sebagian salaf, ketika dia membahas tentang masalah rezeki dan juga kenaikan harga, yang ini bukan sesuatu yang baru terjadi di zaman sekarang, tapi juga terjadi di masa lalu. Boleh mengatakan, wallahi la ubali walau asbahat habbatu sya'iri bidinar. Demi Allah, ini menunjukkan tentang keyakinan yang luar biasa. Demi Allah, aku tidak peduli meskipun sebutir gandum menjadi seharga satu dinar. Nah, saat itu di zaman beliau naik harga barang dan manusia dalam keadaan mereka khawatir, maka beliau pun memberikan nasihat, menyampaikan prinsip, seandainya satu butir gandum itu harganya satu dinar. Satu dinar, 4/4 gram emas. Nah, seandainya naik terus harga barang sampai segitu harganya, bukan sekilo, tapi satu butir gandum adalah satu dinar, la ubali, saya tidak peduli. Kenapa? Karena yakin bahasanya Allah Al-Hayyu Ar-Razzaq Al-Alim Al-Basir Al-Hakim tidak akan menyanyiakan hambanya. Allah SWT akan memberikan rezeki sesuai dengan apa yang sudah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak mungkin seseorang meninggal dunia sampai seluruh rezeki yang Allah SWT tulis itu sempurna semuanya. Kemudian mengatakan ala a'budahu kama amarani wa alaihi ayyarzuqani. Beliau mengatakan kewajibanku adalah beribadah kepadanya sebagaimana dia telah memerintahkan aku untuk beribadah kepadanya. Dialah yang akan memberikan rezeki kepadaku sebagaimana dia telah menjanjikan yang demikian kepadaku. Artinya, beliau fokus dengan ibadahnya. Bagaimana Allah telah memerintahkan dia untuk beribadah kepada Allah, maka dialah Allah SWT yang akan memberikan rezeki sebagaimana Allah SWT telah menjanjikan yang demikian. Barakallahu fikum, para jamaah sekalian, itu adalah beberapa poin yang semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang secara khusus di dalam masalah ekonomi, dalam masalah rezeki yang menjadi buah bibir atau menjadi perbincangan banyak manusia di mana-mana. Demikian, semoga bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi.
bisa ditulis dengan kertas.

Bagaimana cara seorang Muslim harus tetap dan ikhtiar dalam menghadapi ekonomi saat ini? Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi kita dengar berupa keharusan beriman dengan takdir, keharusan untuk bertawakal kepada Allah, itu tidak bertentangan dengan ikhtiar. Bahkan kalau kita melihat contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang mereka kita sepakat adalah orang yang paling beriman dengan takdir, dan mereka adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah, mereka dahulu mengambil sebab dalam masalah rezeki. Nabi Musa alaihi salam selama 8 tahun menjadi seorang penggembala. Nabi Zakaria alaihi salam, beliau adalah seorang tukang kayu. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Daud alaihi salam dahulu mendapatkan rezeki dari sebab tangannya sendiri. Artinya dia mencari atau bekerja sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, la yahtatiba ahadukum azmatan min hatab thumma yahmiluha ala dhahrihi thumma yabi'uha khairul lahu min ayyasan nas a'tauhu aw mana'uhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh salah seorang di antara kalian, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, la yahtatiba ahadukum azmatan min hatab thumma yahmiluha ala dhahrihi thumma yabi'uha khairul lahu min ayyasan nas a'tauhu aw mana'uhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar meskipun hanya dapat satu ikat, kemudian dia memikulnya di atas punggungnya, dia bawa ke pasar, kemudian dia jual, itu lebih baik bagi dia daripada dia meminta kepada manusia, baik manusia memberi dia atau kepada dia. Islam mengajarkan kita untuk berusaha, mengajarkan kita untuk bekerja, dan melarang kita untuk berpangku tangan, apalagi meminta-minta kepada manusia. Dan dalam hadis burung yang tadi kita sebutkan, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan mendapatkan rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Kalau kita perhatikan burung, dan dia disifati sangat bertawakal kepada Allah, bukannya dia diam di dalam sarangnya. Allah mensifati burung sangat bertawakal kepada Allah. Tapi lihat bagaimana burung. Burung tidak kemudian dia berdiam diri di sarangnya. Nabi mengatakan, taghdu, dia pergi dari sarangnya. Meninggalkan sarangnya. Ini menunjukkan bahwasanya tawakal yang benar di dalam masalah rezeki bukan berarti seseorang kemudian hanya menunggu, pasrah, tidak ambil sebab. Bahkan tawakal agama Islam ambil seorang bekerja dan di dalam hatinya tergantung.

hukum kepada Allah. Dia pergi pagi kantor, dia pergi pagi ke tokonya, dan di dalam hatinya keyakinannya adalah tidak mungkin mendapatkan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Berarti dia mengambil sebab, dan di waktu yang sama dia meyakini bahwasanya rezeki adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Bagaimana cara memperkuat tawakal tersebut? Tentunya dengan mempelajari tentang ma'rifatullah, mempelajari lebih dalam tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah apabila seseorang dia mengenal Allah Rabbul Alamin dengan sebenar-benarnya, akan menjadikan dia semakin bergantung kepada Allah dan semakin tahu bahwasanya makhluk itu adalah lemah dan tidak pantas dan bukan tempatnya untuk menjadi tempat bergantung dalam masalah rezeki. Ketika seorang hamba yang mempunyai ekonomi pas-pasan atau kurang, ketika ada kebutuhan selalu berhutang, apakah sudah Allah tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz? Segala sesuatu sudah ditentukan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz. Apakah seseorang mendapatkan rezeki yang luas atau disempitkan rezekinya, ditentukan oleh Allah. Dan keadaan tidak senantiasa sama. Mungkin saja seseorang di awal dia miskin, dalam keadaan dia sangat kekurangan, sehingga mungkin dia sering berhutang untuk menutupi kebutuhannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya setelah itu. Dan sebaliknya ada sebagian orang yang diluaskan rezekinya, kemudian setelahnya disempitkan rezekinya. Dan semuanya ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Disempurnakan rezeki bukan berarti kemudian seseorang tidak memiliki hutang. Mungkin saja seseorang dia disempurnakan rezekinya dan rezeki itu datang dengan cara berhutang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, ya terkadang beliau berhutang. Kalau memang keadaan menuntut beliau untuk berhutang, itu dalam keadaan darurat. Dan itu pun beliau lakukan dengan menggadaikan sebagian barang beliau. Ya karena tidak ada yang bisa beliau lakukan kecuali ini, beliau berhutang dan menggadaikan sebagian barangnya. Dilakukan itu dalam keadaan darurat. Adapun seseorang berhutang di dalam perkara yang dia tidak terlalu darurat untuk dia miliki, maka tentunya ini adalah sesuatu yang seorang berhutang di dalam sesuatu yang tidak ada kepentingan di dalamnya. Maksudnya adalah hanya untuk menyombongkan diri, atau maksudnya adalah untuk memamerkan kepada orang lain, maka ini adalah sesuatu yang tercela. Seorang tidak berhutang kecuali apabila memang dalam keadaan yang terdesak dan di dalam hatinya ada keinginan untuk membayar. Kalau di dalam hatinya ada keinginan untuk membayar, maka insyaAllah Allah SWT mudahkan melunasi hutang tersebut. Dan Allah SWT seandainya dia meninggal dunia, semoga di sana ada orang yang melunaskan hutang. Kalau seseorang memang di dalam niatnya, di dalam hatinya ada keinginan untuk membayar hutang tersebut.

Baik, saya adalah seorang wanita pekerja dan suami meminta saya resign. Maka saya pun resign. Lalu Allah hadirkan ujian atau tawaran lain. Ada perusahaan yang mengajak saya bekerja dan gaji uang ditawarkan lebih tinggi dari pekerjaan saya yang sebelumnya. Saya jadi bingung, namun suami tetap menginginkan saya di rumah saja. Barakallahu fikum. Kalau memang di sana tidak ada izin dari suami, maka tidak boleh seorang wanita bekerja di luar rumahnya. Para ulama menjelaskan bahwasanya wanita boleh bekerja di luar rumah kalau memang di sana ada izin dari suaminya. Kemudian di dalam pekerjaan tersebut tidak ada mudarat atau fitnah yang besar. Dan tentunya pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal. Dan pekerjaan tersebut tidak sampai melalaikan dia dari kewajiban-kewajiban yang lain. Maka yang demikian tidak masalah. Boleh bagi seorang wanita untuk bekerja di luar dengan syarat-syarat yang sudah tersebut di atas. Tapi kalau suami dia tidak mengizinkan, maka tentunya kewajiban seorang wanita adalah mentaati. Dan kan di dalam masalah ini, di dalam masalah sesuatu yang merupakan ibadah, di dalam masalah puasa sunnah, tidak halal dan tidak boleh seorang wanita berpuasa sunnah sementara suaminya dalam keadaan ada di rumah. Artinya tidak mengizinkan istrinya untuk berpuasa. Kalau suaminya tidak mengizinkan istrinya berpuasa sunnah, maka tidak boleh bagi seorang istri melakukan puasa sunnah. Ini dalam hal ibadah, lalu bagaimana dengan perkara yang itu adalah sesuatu yang mubah, apalagi suami sudah memberikan kecukupan, sudah memberikan nafkah, dan itu sudah cukup. Nah,

Jika suami menceraikan istrinya dengan alasan sempitnya ekonomi atau terlilit hutang, pihak istri sudah meyakinkan tentang tawakal masalah rezeki. Sudut pandangnya secara logika manusia, apakah perbuatan suami ini zalim atau dibenarkan oleh syariat? Kalau alasan menceraikan istri adalah karena khawatir dengan masalah ekonomi, maka tentunya ini bukan alasan yang syar'i, bukan alasan yang kuat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahu. Dalam ayat yang lain nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan juga mereka. Bukan kita yang memberikan rezeki kepada istri dan juga anak kita. Allah Ar-Razzaq dialah yang memberikan rezeki kepada masing-masing dari kita. Allah SWT ciptakan kita dalam keadaan sudah memiliki jatah rezeki, dan istri serta anak kita, mereka diciptakan juga sudah memiliki jatah rezeki masing-masing. Seorang istri, dia menasihati sesuai dengan kemampuan dia, dan kalau yang terjadi dia tetap menceraikan, dan itu memang di tangan orang suami, maka seorang wanita muslimah bersabar dan husnudzan kepada Allah Azza wa Jal, dan yakin bahwasanya di balik itu semua pasti ada hikmah kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.

Telah dijelaskan, Allah memberikan rezeki sesuai kebutuhan. Apakah ada doa khusus supaya dimudahkan untuk menjual rumah? Karena memang ada kebutuhan terdesak. Kami pun sudah bertawakal seperti yang Ustaz sampaikan, yaitu benar-benar bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doa khusus, maka tidak ada di sana doa khusus. Tapi seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum, yang meminta kepada Allah rezeki dan meminta keberkahan di dalam apa yang Allah berikan. Kemudian dia berusaha ya menjual, menawarkan di berbagai media atau melalui siapa saja, dan yakin bahwasanya itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah ada waktunya. Kalau memang sudah ada waktunya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terjual, maka akan terjual dan tidak akan ada yang bisa menghalangi yang demikian. Nah,

Barakallahu fikum. Saat ini saya sudah bekerja selama 6 tahun. Akan tetapi semakin kesini lingkungan kantor semakin buruk. Karena adanya perubahan personel yang membuat saya sudah mencoba mencari pekerjaan lain, tapi belum dapat. Bagaimana cara meyakinkan ke diri saya bahwa Allah sudah menetapkan rezeki untuk saya? Barakallahu fikum. Pertama, tentunya dengan menyimak beberapa poin penting tadi dan merenungi, memahaminya akan semakin menguatkan keyakinan kita bahwasanya Allah SWT dialah yang akan memberikan rezeki dan menanggung rezeki, menjamin rezeki bagi makhluk-makhluknya. Adapun berada di sebuah lingkungan yang menurut dia sudah tidak nyaman, maka sebagian a'immah, sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memberikan nasihat tentang masalah rezeki ini. Di antara ucapan beliau adalah bahwasanya apabila seseorang sudah dibukakan oleh Allah satu di antara pintu-pintu rezeki, artinya dia dimudahkan dari sisi itu. Dan itu adalah rezeki yang halal, dan dia adalah orang yang mahir, terampil di dalam bidang tersebut. Maka nasihat beliau adalah supaya kita pegang pintu tadi. Kita tekuni yang demikian. Apalagi kalau sebelumnya kita sudah istikharah, sebelum menekuni pintu rezeki tadi, entah kita sebagai dosen, entah kita sebagai dokter, entah kita sebagai pedagang pakaian, dan seterusnya. Kalau memang kita sudah dibukakan oleh Allah satu di antara pintu-pintu rezeki, ya kita pegang. Apalagi sudah diawali dengan istikharah, diawali dengan musyawarah. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu apabila kita lihat di dalamnya ada kemungkaran atau sesuatu yang haram, sesuatu yang jelas-jelas itu bertentangan dengan agama. Maka dalam keadaan demikian, silakan seseorang untuk berpikir mencari pekerjaan yang lain. Ya, kalau memang dia melihat itu adalah penghasilan yang diharamkan, ya, dan bukan sesuatu yang dihalalkan, maka dia harus meninggalkan pekerjaan tersebut dan mencari pekerjaan yang lain. Tapi kalau sudah seseorang dibukakan, sudah dimudahkan di dalam satu pintu rezeki, maka ya jangan bermudah-mudahan dia tinggalkan karena satu atau dua sebab yang sebenarnya ringan. Lingkungan yang tidak nyaman mungkin ini banyak faktornya. Dan seseorang apabila dia bisa menjaga hatinya, maka dia insya Allah bisa menggunakan berbagai keadaan untuk berbagai kebaikan. Kalau dia bersama orang yang baik, maka dia bersyukur karena di situ bisa saling ta'awun di dalam kebaikan. Kalau dia bersama orang-orang yang menurut dia masih jauh dari agama, maka kesempatan bagi dia untuk mendakwai. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi mereka, sehingga kita bekerja dekat dengan mereka, sehingga bisa mereka melihat bagaimana kita bekerja dan bagaimana kita menjaga kejujuran, menjaga nilai-nilai agama di tengah-tengah lingkungan yang seperti itu. Mungkin saja mereka menjadi mengenal sunnah, mengenal agama Islam dengan sebab kita berada di tengah-tengah mereka. Jadi dalam keadaan apapun, ya apabila seseorang tahu ilmunya, maka dia insya Allah masih bisa merasa nyaman di
tempat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Ustaz, amalan apa agar Allah memberikan rezeki untuk membayar daftar sekolah? Juga anak pertama ingin masuk SMK. Dan apakah menurut Ustaz anak dimasukkan ke sekolah negeri atau sekolah swasta tapi ilmu dia dapatkan? Mohon doa Ustaz agar suami dan anak-anak laki-laki saya mendapatkan hidayah sunnah agar kita bisa datang kajian bersama sekeluarga. Barakallahu fikum, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan keluarga kita dan mengumpulkan kita di atas Islam dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkait masalah rezeki secara umum seperti yang tadi kita sebutkan, seorang meminta kepada Allah Ya Razzaq Urzuqni, wahai Zat yang Maha memberikan rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Mengatakan Allahumma barik li fima atait, Ya Allah berkailah di dalam apa yang Engkau berikan kepadaku. Maka seorang meminta kepada Allah ya supaya dimudahkan dari sisi rezeki, dan seperti yang tadi kita sebutkan, di antara sebab datangnya rezeki adalah tawakal kepada Allah. Kemudian seorang fokus terhadap akhiratnya. Dan di antara sebab datangnya rezeki yang berkah adalah iman dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar bagi seseorang. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar bagi seseorang. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Mungkin secara zahir, hanya dari celah itu dia mendapatkan rezeki. Tapi kalau seorang bertakwa kepada Allah, rezeki disangka oleh seseorang. Tentang masalah masuknya seseorang atau seorang anak di sekolah negeri atau swasta, maka tentunya orang tua dia harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menitipkan anak kepada kita dan memerintahkan kita untuk menjaganya. Dan itulah di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah diberikan amanah dan masing-masing kalian akan ditanya tentang amanah tersebut. Orang tua, suami, istri akan ditanya oleh Allah SWT tentang amanahnya. Termasuk di antaranya adalah anak-anaknya. Sehingga ketika kita mau menyekolahkan, tentunya seorang berusaha untuk mempertimbangkan banyak hal. Ya, di antaranya adalah lingkungan, teman-teman. Ya, kita berusaha untuk mencari sekolah yang aman untuk anak-anak kita. Karena yang namanya tempat kita mempengaruhi. Demikian pula guru mempengaruhi. Kalau sampai guru-gurunya tidak baik dan teman-teman yang ada di situ juga tidak baik, maka dikhawatirkan nilai-nilai agama yang sudah kita tumbuhkan di dalam diri anak kita di rumah ini akan pupus, akan hilang sedikit demi sedikit. Dan itu sudah banyak terjadi. Ya, orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang masih jauh dari nilai-nilai keislaman dalam masalah pergaulan dan lain-lain, ini mendapatkan anak mereka cepat sekali berubah. Ya, dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Kalau misalnya keadaan memang mengharuskan dia demikian, dia tidak mampu kecuali demikian, maka tentunya tanggung jawab dia semakin besar. Dia harus lebih ekstra lagi untuk mengontrol anaknya. Dengan siapa dia berteman, apa yang sudah dia dapatkan. Karena supaya jangan sampai nanti berlarut-larut, yang tidak terkontrol, akhirnya anak pun tahu-tahu sudah berada di tempat yang sangat jauh dari agama ini. Kalau memang harus ke sana, ya kita harus ekstra lagi untuk mengajak dia ya kepada kebaikan dan mengontrol dia dalam banyak kesempatan. Karena ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Apakah efek dari rezeki lambat dan seret? Apakah karena dosa atau ada hal-hal yang lain? Pertama, bagaimana yang sudah kita tahu, rezeki ini sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan waktunya. Sudah Allah tentukan jumlahnya. Dan tidak mungkin seseorang mendahulukan sesuatu yang diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia hanya sudah ditulis keluar tahun depan, maka tidak mungkin kita mendahulukannya di tahun ini. Jangan kita merasa itu adalah rezeki yang terlambat, tidak. Memang belum datang, waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Ya, sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Allah dan akan keluar pada waktunya. Bagaimanapun seseorang bersemangat untuk mendahulukannya, menyegerakannya, maka tidak mungkin akan dia lakukan. Kemudian yang kedua, benar bahwasanya dosa ini merupakan sebab ya seseorang akhirnya mendapatkan kesulitan di dalam masalah ekonomi. Di antara sebabnya adalah karena dosa yang dia lakukan. Dan ini tidak bertentangan dengan keyakinan bahwasanya segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Rezeki luas dan tidak sempitnya sudah ditentukan. Dan seseorang disempitkan rezekinya di antara sebabnya adalah karena dosa yang dia lakukan. Dia berdosa, kemudian akhirnya dia mendapatkan kesempitan dan kesulitan di dalam masalah rezeki. Dosanya sudah ditakdirkan oleh Allah dan kesempitan rezeki yang terjadi juga termasuk bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang demikian, maka kewajiban kita adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan sulit untuk mencari rezeki, mungkin itu adalah karena dosa yang kita lakukan, sehingga seseorang memperbanyak istighfar, segera bertobat kepada Allah. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau mendakwai kaumnya mengatakan istaghfiru rabbakum, hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffar, sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha mengampuni dosa. Yursilis sama'a alaikum midara. Kalau kalian beristighfar, maka Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan, menurunkan kepada kalian hujan dengan hujan yang banyak. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan meluaskan untuk kalian harta dan juga anak. menunjukkan bahwasanya istighfar adalah termasuk di antara seseorang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab turunnya hujan, sebab diluaskan atau dibanyakkan anak-anaknya, diluaskan rezekinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas seluruh kekurangan. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdullah Roy.
0: Yang banyak. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan meluaskan untuk kalian harta dan juga anak. Menunjukkan bahwasanya istighfar adalah termasuk di antara seseorang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab turunnya hujan, sebab diluaskan atau dibanyakkan anak-anaknya, diluaskan rezekinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas seluruh kekurangan. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Mohon maaf atas seluruh kekurangan. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Fidhahullah dalam pembahasan dari tema Rezeki di Tengah Gejolak Ekonomi. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 15:02 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ikhwati Islam wa'azakumullah, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jeda radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim di surat Al-Baqarah dari Qori Syekh Abdul Wali Al-Arkani, dimulai dari ayat yang ke-71. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: 100.1 FM Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihin halawat al-iman أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
2: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: نور من القرآن.
5: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya

0: في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min azkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
2: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata.
6: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا
7: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
8: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
5: Masalah hati orang menerima atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
8: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudah

0: engkau memintanya?
1: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
0: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
2: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja Merebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 16:11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Menemani aktivitas di sore hari Anda, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Mubarok Bamualim LCMHI Hafizahullah. Dalam pembahasan dari tema meniru sabarnya Nabi, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani dan akhwati fillah. Alhamdulillah pada hari ini kami dapat hadir di tempat ini untuk menyampaikan sebuah ulasan sebuah kitab yang membahas tentang kesabaran, meniru sabarnya Nabi. Kitab ini judul aslinya adalah As-Sabrul Jamil, indahnya sebuah kesabaran, yang ditulis oleh Al-Syeikh Salim bin Eid Al-Hilali. Buku ini membahas secara mendalam tentang kesabaran, dan yang itu bisa dilihat pada daftar isinya, pembahasan-pembahasan terperinci tentang kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kesabaran, karena salah satu medan kesabaran adalah sabar di dalam menuntut ilmu. Seorang yang sabar dalam menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu, dan ilmu akan memberikannya sebagian kecil dari ilmu itu. Lah bagaimana dengan orang yang tidak sabar dalam menuntut ilmu? Maka tentunya sulit untuk mendapatkan ilmu. Ikhwani dan akhwati fillah, hafizakumullah. Semoga kita semuanya dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berbicara tentang kesabaran, memang setiap orang yang hidup di dunia ini akan mendapatkan dan merasakan betapa kesabaran itu sangat dibutuhkan. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini, apalagi yang hidup di suatu zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah, godaan, cobaan, tantangan, dan seterusnya, maka kesabaran harus dilipat gandakan. Dan orang yang tidak sabar di zaman seperti ini, maka dia akan sulit untuk dapat menyelamatkan dirinya dari berbagai macam cobaan dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan di zaman ini. Nah, kebutuhan seorang manusia kepada kesabaran itu diibaratkan oleh sebagian ulama seperti kebutuhan ikan akan air, kebutuhan kita terhadap makanan. Disebutkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala tentang kesabaran, yahtajul mu'minu ila sabri kama yahtaju ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan seorang mukmin kepada kesabaran itu sama halnya kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Jadi demikian, ini diucapkan oleh Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman seperti ini? Maka dari itu marilah, mudah-mudahan dengan kita belajar tentang kesabaran, kita menjadi orang-orang yang dianugerahkan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab meniru kesabarnya Nabi disebutkan beberapa judul yang penting, dan yang saya lihat kajian kita pada hari ini dalam membahas buku ini hanya sebagian, terutama yang berkaitan dengan medan kesabaran. Namun tidak mengapa kita melewati bab demi bab secara cepat untuk kita mengulas sebagian dari ucapan-ucapan para ulama yang dikumpulkan dalam kitab ini, kalau memang itu perlu diulas dan perlu dijelaskan. Disebutkan oleh penulis pembahasan tentang hukum bersabar pada halaman 9 bahwa bersabar itu adalah suatu kewajiban berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa kita diwajibkan untuk bersabar. Kemudian dibawakan dalil, karena sesuatu yang diwajibkan atau dilarang yang merupakan bagian dari agama itu harus ada dalilnya. Seorang mengatakan bertobat itu hukumnya wajib, maka boleh kita bertanya mana dalilnya. Seorang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib, kita bertanya mana dalilnya. Nah demikian pula dalam hal-hal yang dihukumi dengan wajib atau sunnah atau haram atau boleh, maka harus berdasarkan dalil. Dalilnya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quranul Karim, di antara ayat-ayat yang memerintahkan untuk bersabar yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-200. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jadi arahan pembicaraan ini ditujukan kepada orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya dan beriman kepada segala sesuatu yang diwajibkan untuk kita beriman atau untuk kita mengimaninya. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu sekalian. Wasabiru, dan perkuatkanlah kesabaran kalian. Jadi tidak sekedar Allah memerintahkan untuk bersabar, tetapi perkuat kesabaran itu. Ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang menjadikan kesabaran seseorang itu bisa menguat dan bisa jadi menurun. Dan di sini akan disebutkan oleh Syekh atau penulis di dalam kitabnya ini. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan perkuatlah kesabaran kalian. Warabitu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bersabar, dan perintah itu artinya wajib. Selama tidak ada dalil yang mengalihkan suatu perintah pindah dari status wajib kepada status sunnah, maka hukumnya adalah tetap wajib. Ini kaidah penting dalam usul fiqh. Jadi al-ashru fil amri lil wujub. Pada prinsipnya suatu perintah itu untuk menunjukkan suatu kewajiban. Illa idza dalla dalil ala khilafihi. Kecuali kalau ada dalil yang yang menyelisihinya, artinya mengalihkan perintah dari suatu kewajiban menjadi statusnya menjadi sunnah atau mustahab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar sebagaimana kesabaran ulul azmi, para rasul yang penuh ketabahan dan kesabaran, yaitu yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, tetapi juga beliau perintahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya sebagaimana orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari para rasul, mereka telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini yaitu kesabaran dan lawan dari kesabaran. Perintah untuk bersabar dan larangan untuk tergesa-gesa. Dan ini sifat seorang mukmin. Yang dimiliki oleh mukmin adalah dia memiliki sifat sabar dan tidak tergesa-gesa. Sebagaimana Allah perintahkan dalam ayat ini, fasbir, bersabarlah engkau wahai Muhammad. Sebagaimana para rasul telah bersabar dari para ulul azmi. Wala tasta'jil lahum. Dan jangan kamu tergesa-gesa. Ya, jadi larangan untuk bersikap tergesa-gesa. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian atau mintalah pertolongan kepada Allah dengan penuh kesabaran. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ista'inu bis-sabri, bis-sabri. Ini maknanya dalam terjemahan di sini disebutkan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tetapi bisa juga diartikan sebagaimana bunyi ayat ini, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kamu bersabar dan kamu mengerjakan sholat. Karena sholat merupakan tempat seorang bermunajat, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan semua keluhannya, menyampaikan semua problematika kehidupannya. Itu di saat dia sholat, di saat dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sejumlah ayat yang dibawakan oleh penulis, yaitu banyak di antara ayat-ayat ini mulai dari poin D sampai poin yang terakhir, ini cenderung kepada ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang bersabar. Apa keutamaan kesabaran itu? Dia dicintai oleh Allah, dia akan Allah bersama orang-orang yang sabar, dan seterusnya. Kemudian penulis menyebutkan di dalam kitabnya ini tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa sifat sabar ini merupakan sikap dan sifat yang dimiliki oleh orang mukmin dan tidak dimiliki oleh yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada halaman 12, ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'mini in asabatu sarra'u syakar fa kana khairan lahu wa in asabatu dharra'u sabar fa kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya urusan seorang mukmin atau perihal seorang mukmin itu semuanya baik dan tidak dimiliki oleh yang lainnya kecuali orang mukmin. Bagaimana sikap orang mukmin yang menakjubkan tersebut? Yaitu apabila dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik, maka dia bersyukur. Dan apabila dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Dua-duanya itu merupakan kebaikan. Orang yang bersabar dia mendapat kebaikan, orang yang bersyukur juga mendapatkan kebaikan. Dan sifat ini hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Kemudian di dalam menghadapi suatu musibah yang menimpa seseorang, terutama musibah di sini tentunya hal-hal yang tidak menyenangkan, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah alaih, bahwa manusia terbagi menjadi 4 golongan di dalam menerima suatu musibah atau mensikapi suatu musibah yang menimpa dirinya. Yang pertama, seorang yang menghadapi atau mensikapi musibah itu dengan as-sukhut, dengan memurkainya, memarahinya, membencinya. Dia tidak sabar. Dia mencaci maki takdir. Bahkan mungkin mencaci maki atau mengata-ngatai takdir dan mengata-ngatai Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara manusia yang bersikap demikian. Mereka murka terhadap ketetapan Allah. Nah, orang-orang yang murka terhadap ketetapan Allah Ta'ala, maka balasan bagi mereka adalah kemurkaan Allah. Murka dibalas dengan murka. Oleh karena itu Allah memurkai orang-orang yang tatkala ditimpa musibah mereka melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa mereka murka terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam melarang ketika seorang tertimpa musibah untuk menyobek bajunya, mencabut-cabut rambutnya, atau memukul pipinya. Ini dilarang karena ini menunjukkan sikap yang memurkai terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula meratapi musibah itu dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa seorang tidak menyukai akan musibah tersebut atau benci dan murka terhadap musibah tersebut. Ini semua yang dilarang dalam Islam. Jadi murka dibalas dengan murka. Kemudian yang kedua, ada orang yang benci, dia tidak senang terhadap suatu musibah yang menimpa dirinya, tetapi dia mampu mengendalikan dirinya. Ini namanya sabar. Ini namanya sabar. Derajat yang kedua. Jadi orang yang tidak senang kepada musibah yang menimpa dirinya atau keluarganya, tetapi dia mampu menahan dirinya, mengendalikan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sabar. Kemudian yang ketiga, orang yang ketika dia ditimpa oleh musibah, maka dia mensikapi musibah itu dengan ridho. Dia ridho pada musibah itu. Karena dia ridho kepada ketentuan Allah, dia ridho terhadap cobaan yang Allah berikan kepadanya, maka Allah pun meridhoinya. Dan yang kedua tadi, orang yang bersabar, walaupun dia tidak senang, tapi dia bersabar, Allah tetap memberikan ganjaran kepadanya. Sedangkan yang ketiga, yang ridho, Allah akan meridhoi orang tersebut. Karena ridho akan mendapatkan keridhoan. Dia ridho kepada ketetapan Allah. Bagaimana seorang ridho kepada ketetapan Allah? Yaitu bisa dirasakan dengan lapang dada. Dia merasa dadanya luas, tidak sempit. Kalau orang yang sabar itu sabar, tapi masih ada terasa kesempitan dalam dadanya. Tapi dia tetap menahan dirinya. Ini sabar, tapi tetap mendapat pahala. Sedangkan ridho lebih dari sekedar sabar. Kenapa? Dadanya lapang. Walaupun dia terkena musibah, dia ridho terhadap musibah yang menimpa dirinya. Kemudian yang keempat, ini derajatnya para nabi dan para rasul, yaitu orang yang terkena musibah, mereka mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah derajatnya para rasul, para anbiya. Maka dari situ para sahabat bertanya kepada Nabi atau berkata bahwa mereka, apabila mereka melihat Rasulullah SAW dalam keadaan atau terkena suatu musibah, dan mereka bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Rasulullah? Beliau tetap menjawab, alhamdulillahi ala kulli hal. Aku tetap bersyukur kepada Allah dalam kondisi seperti apapun. Ini sikap para rasul. Makanya derajat mereka adalah derajat yang paling tinggi. Karena mereka mensyukuri. Dan mensyukuri satu musibah yang menimpa diri seorang tidak harus dengan tertawa, ya. Tidak mesti dengan tertawa, alhamdulillah. Bagaimana kalau alhamdulillah aku dalam keadaan sehat wal afiat, kemudian tersenyum, tertawa-tawa, tidak mesti seperti itu. Tetapi dia mensyukuri nikmat Allah. Karena musibah pada hakikatnya peringatan dari Allah Ta'ala. Dan musibah yang menimpa seseorang apabila dia menerimanya dengan kesabaran, dengan ridho, dengan lapang dada, ini akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat yang pertama adalah Allah mengampuni dosanya. Dan manfaat yang kedua, Allah mengangkat derajatnya. Maka dari itu seorang yang terkena musibah, dia harus memiliki dua sikap ini. Yang pertama, dia bersabar dan dia menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang juga dibahas dalam kitab ini yaitu tentang kesabaran yang merupakan kebutuhan manusia baik di dunia dan merupakan kewajiban agama. Karena manusia yang tidak sabar tidak mungkin dia bisa menghadapi kehidupan ini. Tiada satu cabang-cabang kehidupan kita di dunia ini, dari semua problematika yang dihadapi oleh manusia, baik dalam rumah tangga, baik dalam kehidupan bermasyarakat atau yang lainnya, melainkan memerlukan kesabaran. Kesabaran yang artinya adalah mengendalikan diri, habsun nafs. Seorang yang mendapat nikmat, dia harus mengendalikan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala dengan nikmat yang ada padanya. Seorang yang mendapat cobaan, dia harus menahan diri untuk tetap ridho dan tidak melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam segala hal. Kemiskinan adalah cobaan, ujian. kekayaannya juga demikian. Dan Allah menguji manusia dengan dua hal tersebut, yaitu dengan keburukan dan kebaikan. Supaya Allah menguji manusia apakah mereka bersabar atau mereka bersyukur. Kemudian disebutkan dalam pembahasan pada kitab ini tentang kedudukan sabar. Ini poin yang penting untuk kita bahas, yaitu pada halaman ke-31, bahwa orang yang meneliti tentang kesabaran yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan dengan jelas kedudukan sabar yang sangat mulia, juga sebagai akhlak yang amat luhur. Hal ini ditunjuki oleh beberapa hal sebagai berikut. Sini ada dua poin yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama, kesabaran yang disebutkan secara bersamaan dengan nilai mulia di dalam Islam. Ini penting, poin yang pertama ini. Yaitu, yang pertama Allah menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengiringi kesabaran dan keyakinan. Jadi Allah menyebutkan dua kalimat ini, yaitu kesabaran dan keyakinan, karena ada kaitannya. Seorang yang tidak yakin tidak mungkin dia sabar. Orang yang yakin itulah yang akan mampu untuk bersabar. Dengan dua hal ini, keyakinan dan kesabaran, kesabaran dan keyakinan, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat umat-umat terdahulu dari kalangan Bani Israel. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi penyebutan dua hal ini, kesabaran dan keyakinan, disebutkan oleh penulis bahwa seorang hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia selalu dimasuki oleh syaitan dengan dua pintu. Pintu yang pertama adalah syahwat. Pintu yang kedua adalah syubhat. Dan Allah membekali seorang mukmin yang beriman pada Allah dan Rasulnya dengan dua senjata untuk melawan dua senjata syaitan, syubhat dan syahwat, atau syahwat dan syubhat. Adapun untuk melawan syahwat, maka senjata seorang mukmin adalah dengan kesabaran, mujahadatun nafs. Seorang tidak mungkin dia bisa mujahadatun nafs, melawan hawa nafsunya, tanpa dia mempunyai kesabaran. Nah, sekarang kita melihat dalam realita kehidupan, banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran yang berkaitan dengan syahwat. Salah satu sebab utama adalah karena tidak adanya kesabaran. Karena manusia tidak sabar. Baik yang berkaitan dengan harta, baik yang berkaitan dengan wanita, baik yang berkaitan dengan tahta dan seterusnya. Ini semua kaitan dengan syahwat. Maka seorang yang tidak memiliki kesabaran, dia akan menggunakan segala cara untuk mencapai syahwatnya. Apapun langkah yang harus ditempuh, dia akan menjalani, karena dia tidak memiliki kesabaran. Maka dari itu orang yang sabar, dia akan mampu melawan hawa nafsunya, melawan syahwatnya. Kemudian yang kedua, senjata yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang mukmin adalah keyakinan. Keyakinan ini untuk melawan syubhat. Dan keyakinan tidak mungkin dicapai kecuali dengan ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu adalah wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Itulah ilmu yang hakiki untuk melawan syubhat-syubhat itu. Dan kita akan hadapi berbagai macam syubhat dalam kehidupan ini. Nah, orang yang tidak punya ilmu tidak mungkin mampu menjawab tantangan syubhat ini. Tetapi yang bisa menjawabnya adalah orang-orang yang berilmu. Maka dari itu keyakinan bisa dicapai dengan ilmu. Dan keyakinan itu untuk melawan syubhat. Oleh karena itu orang yang sudah meyakini suatu kebenaran, tentunya yang berdasarkan pada Quran dan Sunnah, sulit untuk digoyahkan oleh syubhat-syubhat itu. Maka dari itu kita melihat dalam sejarah kaum muslimin bahwa yang banyak menyimpang dan tidak mempunyai pendirian itu adalah ulama-ulama atau orang-orang yang mereka tidak berpegang pada Quran dan Sunnah. Tetapi ulama-ulama Sunnah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah orang-orang yang paling mampu untuk bertahan istiqamah di atas akidah mereka, di atas manhaj mereka, karena mereka mempunyai keyakinan, mempunyai ilmu. Jadi ilmu atau keyakinan merupakan senjata untuk melawan syubhat. Kemudian tentang dua hal ini, para ulama menyebutkan tentang kesabaran dan keyakinan. Disebutkan oleh para ulama dalam sebuah ungkapan yang masyhur, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Bisabri wal yaqin, dengan kesabaran dan keyakinan, tunalul imamah, seorang akan mencapai puncak kepemimpinan di dalam agama ini. Puncak kepemimpinan itu kemuliaan, kebesaran, kehormatan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam agama. Para anbiya, para rasul, semua yang memiliki dua sifat ini, sabar dan yakin. Maka dari itu mereka adalah manusia-manusia yang paling mulia, karena mereka memiliki dua sifat ini, yaitu kesabaran dan keyakinan. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesabaran itu disandingkan dengan bersyukur atau kesyukuran. Kesabaran dan kesyukuran disebutkan di dalam 4 surat Al-Quranul Karim. Bisa dilihat pada halaman 33, poin B. Allah menyebutkan kesabaran dengan kesyukuran pada 4 ayat, yaitu dalam surat Ibrahim ayat yang 5, dalam surat Luqman ayat yang 31, dalam surat Saba ayat yang 19, dan dalam surat Asyura ayat yang 33. Selalu Allah sebutkan tentang kesabaran dan kesyukuran. Ya, seperti yang disebutkan di dalam ayat 5 surat Ibrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli shabbarin syakur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah, yaitu akan hari kiamat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan orang yang banyak bersyukur. Juga pada ayat-ayat yang disebutkan yang lainnya, 4 ayat ini selalu disebutkan penyabar dan bersyukur. Para mufassirin menyebutkan bahwa si yang dimaksud dengan bersabar yaitu orang-orang yang bersabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Dan orang-orang yang bersyukur yaitu di dalam mereka mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan penjelasan hadis yang dibacakan tadi, hadis Rasulullah SAW tentang kegaguman beliau terhadap urusan seorang mukmin yang selalu memiliki dua hal ini, bersabar ketika mendapat musibah dan dia bersyukur dalam ketika mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang disandingkannya antara kesabaran dan tawakal. Allah pun menggandengkan kesabaran dengan tawakal dalam firman-Nya, "Alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Yaitu orang-orang yang bersabar dan hanya kepada Rabb saja mereka bertawakal. Dan hanya kepada Tuhan mereka saja mereka bertawakal. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala dan dia bersabar, inilah orang-orang yang berhasil. Juga Allah berfirman, "Ni'ma ajrul amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Rabb-nya. Ya, karena keberhasilan seseorang itu tergantung pada dua hal. Betul. Seorang bersabar dalam kehidupannya atau seorang berhasil di dalam kehidupannya tergantung dari dua hal ini. Sebagaimana disebutkan oleh penulis. Yang pertama, ya, dari sisi pelaku, yaitu seorang yang bekerja, berusaha dan penuh kesabaran, dia akan berhasil. Tetapi tidak setiap orang yang bekerja, berusaha dengan tekun dan bersabar, dia berhasil. Karena ada hal-hal yang dia tidak mampu untuk mengetahuinya, yaitu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti musibah, bencana. Maka seorang harus memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi yang pertama disebutkan di sini dari sisi pelaku, ya, dalam koridor kemampuannya, sehingga ia dituntut untuk bersungguh-sungguh. Perkara ini sangat membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Setiap orang bekerja, berusaha di dunia ini, dia memerlukan ketekunan dan kesabaran. Apalagi dalam mendapatkan ridha Allah, dia harus bersabar, harus rajin, harus tekun. Ini yang dimilikinya dari sisi orang itu. Kemudian yang kedua, dari sisi yang berada di luar kemampuannya, di luar kemampuan manusia, yaitu yang tidak diketahui olehnya, akan tetapi ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, kisah tentang orang-orang yang pelit ketika mereka akan memanen hasil dari kebun mereka, disebutnya dalam surat Al-Qalam. Lalu kemudian mereka tidak bertawakal kepada Allah. Bahkan mereka berjanji bahwa tidak boleh ada orang miskin yang masuk ke dalam kebun mereka untuk memetik buah-buah mereka, buah-buahan mereka. Tanpa mereka sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk merubah kebun tersebut seketika itu juga. Maka ketika mereka datang, ketika mereka berjalan sampai di kebun tersebut, ternyata sudah hitam, terbakar. Maka mereka mengatakan, sungguhnya kita ini salah jalan. Lalu kata seorang di antara mereka, tidak, kalian tidak salah jalan, tapi kalian adalah orang-orang yang zalim. Jadi merubah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini di luar kemampuan manusia. Maka seorang tidak boleh dia itu memiliki rasa ujub ketika dia berbuat sesuatu dan dia berhasil dalam suatu usaha. Maka tidak boleh kemudian dia mengatakan, kalau bukan saya tidak akan berhasil. Kata-kata itu harus dihilangkan. Tetapi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua ini dari Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah semua merupakan karunia dari Tuhanku, dari Rabbku, untuk dia menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Maka keberhasilan diperoleh oleh seorang, hendaknya dia kembalikan semuanya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan dari dirinya. Kemudian juga disebutkan di sini tentang Allah menyebutkan kesabaran dengan sholat, ya, tempatnya dan saatnya seorang mendekatkan diri kepada Allah ta'ala di dalam sujudnya, di dalam sholatnya, maka dia mohon pada Allah ta'ala bersabar di dalam menghadapi semua tantangan yang dihadapinya, musibah dan berbagai hal yang dihadapi dalam kehidupan ini. Kemudian juga Allah menggandingkannya dengan tasbih dan istighfar. Kita disuruh untuk bersabar, kemudian untuk memperbanyak bertasbih, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini memohon ampun kepadanya. Ini semua menunjukkan tentang keutamaan sabar dan kedudukan kesabaran yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Kemudian ikhwani fillah dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian di antara kedudukan kesabaran yang disebutkan oleh penulis yaitu bahwa sabar itu mencakup segenap akhlak Islami. Artinya dalam semua perangai-perangai yang diajarkan oleh Islam, ini tidak terlepas dari kesabaran. Ini pada poin yang kedua, halaman 40. Di antaranya yang berkaitan dengan iffah. Iffah itu artinya menjaga kehormatan diri. Baik dan menjaga lisan kita, menjaga mulut kita, dan juga menjaga kehormatan diri kita. Itu iffah namanya. Orangnya disebut afif. Wanita yang pandai menjaga lisannya dan kehormatannya disebut afifah. Seorang yang menjaga kehormatan dirinya. Ya, tidak mungkin seorang bisa menjaga kehormatan dirinya, menjaga lisannya kalau dia tidak sabar. Dan salah satu penyebab seorang atau yang salah satu penyebab yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka adalah ya dua hal itu, mulut dan kemaluan. Ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, apakah hal yang paling banyak memasukkan seorang dalam neraka? Kata beliau, al-famu wal-farj, mulut dan kemaluan. Maka dari itu kita diperintahkan untuk iffah, menjaga kehormatan diri kita. Dan apa semua itu? Dengan kesabaran. Seorang yang tidak sabar akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Apalagi di zaman seperti ini, peluang-peluang terbuka, kesempatan ada. Ya. Bahkan seorang dipanggil, diajak untuk bermaksiat, baik itu laki-laki ataupun orang wanita. Maka apabila seorang tidak mampu dan tidak sabar dalam menghadapi tantangan ini, dia akan terjerumus dalam kehinaan. Kehinaan keluarganya, kehinaan dirinya, kehinaan kehormatannya. Ini contoh bahwa Islam mengajarkan kepada kita perangai-perangai yang semuanya berkaitan dengan akhlak, dengan kesabaran. Kemudian juga yang kedua, asyaja'ah, keberanian. Keberanian misalnya ketika berjihad, di saat adanya jihad yang syar'i, adanya jihad yang memang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Seorang ikut berperang, dia yang mempunyai keberanian tentu memiliki kesabaran. Kalau seorang tidak mempunyai kesabaran, dia akan meninggalkan medan peperangan itu karena tidak sabar, dia tidak berani menghadapi musuh dan lawan. Maka keberanian itu mengandung kesabaran. Kemudian al-hilm, bersikap santun. Orang yang bersikap santun, pemaaf, di saat dia mempunyai kemampuan untuk melawan atau untuk memberikan atau untuk membalas dendam kepada lawannya, tetapi dia menahan diri. Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat penyantun. Allah maha penyantun. Allah mampu untuk membinasakan manusia karena dosa-dosa mereka. Tetapi Allah tidak dengan serta-merta langsung memberikan balasan kebinasaan kepada hamba-hambanya, tidak. Tapi Allah memberikan peluang waktu untuknya, kesempatan untuk dia bertobat, untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat santun, pemaaf, ini di antara sifat yang mulia yang diajarkan oleh Islam. Kemudian juga lapang dada. Ini memiliki kaitannya dengan kesabaran. Orang yang tidak sabar itu tidak akan lapang dadanya. Tetapi orang yang lapang dada itu orang yang sabar. Maka ini menunjukkan kita diperintahkan untuk bersabar. Karena kita diperintahkan untuk lapang dada. Ya. Kemudian qanaah. Qanaah itu kepuasan. Walaupun seorang hidup sederhana, rizkinya dianggap sedikit, tetapi dia puas dengan pemberian Allah. Ini juga kaitan dengan kesabaran. Kalau seorang tidak sabar, tentu dia tidak akan puas. Dia akan terus merengut, akan terus meminta atau mengeluh. Ya, saya sudah beribadah, sholat, tahajud, dan seterusnya, tapi rizkinya kok tetap saja, tidak ada perubahan, pendapatannya biasa saja. Ini tidak qanaah namanya. Karena apa tidak qanaah? Karena tidak sabar. Berarti kepuasan kepada nikmat Allah ini ada kaitan dengan kesabaran. Kemudian juga sifat yang lain adalah menahan jiwa, ya, menahan diri. Ya, seorang yang bisa menahan diri maka dia termasuk orang-orang yang sabar. Itu orang yang sabar itulah yang mampu untuk menahan dirinya. Kalau seorang yang tidak sabar, dia tidak akan mampu menahan dirinya. Ya. Kemudian zuhud, yaitu bersabar dan meninggalkan kelebihan dalam hidup ini. Padahal dia mampu untuk mendapatkan yang lebih, tetapi dia tidak mau. Sudah cukup apa yang Allah berikan. Karena dia yakin bahwa dunia ini hanya sebagai tempat penyeberangan untuk menuju satu negeri yang menjadi idaman setiap orang mukmin, yaitu akhirat. Kemudian karena sabar itu merupakan ibadah dan salah satu ibadah, ya, oleh karena itu sabar itu memiliki syarat. Di antara syarat-syaratnya kesabaran itu adalah yang pertama ikhlas karena Allah. Orang yang bersabar dan dia ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam kesabarannya, inilah orang yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi karena kesabaran adalah satu bagian dari ibadah, maka kita harus bersabar dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan Allah memerintahkan Nabi SAW untuk bersabar dengan penuh keikhlasan. Ya wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu maka bersabarlah kamu. Kita disuruh bersabar. Bersabar karena apa? Lirabbika, karena Allah. Kemudian juga Allah menyebutkan pada ayat yang lain, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mereka mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi Allah memerintahkan untuk bersabar ibtigha'a wajhillah, hanya karena Allah. Maka dari itu satu kemaksiatan yang ditinggalkan oleh seorang bukan karena Allah, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka dia tetap mendapat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Satu contoh, seorang ingin berbuat zina. Dia datang satu tempat yang di situ ada fasilitas untuk berzina. Lalu dia melihat tetangganya melewati tempat itu. Dan tetangganya tahu bahwa tempat itu tempat yang kurang baik. Lalu dia meninggalkan tempat itu. Wah, enggak enak dilihat tetangga. Jadi bukan karena Allah, tetapi karena perasaan terhadap tetangganya. Maka dosanya sama dengan dia berzina. Mengapa demikian? Karena dia meninggalkan
3: itu bukan karena Allah, tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Orang yang akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala yang meninggalkan satu maksiat karena Allah Ta'ala, seperti dalam kisah tiga orang yang mereka bertawassul kepada Allah Ta'ala. Yang satu bertawassul dengan birrul walidain, dia pernah berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang satu bertawassul dengan amanah yang dia menjaganya dan mengembangkan amanah dari upah orang bayarannya, ya pekerjanya yang tidak diambil kemudian dikembangkan, lalu dia berikan semuanya kepada pemiliknya. Kemudian yang ketiga, dia bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan al-iffah. Dia menahan dirinya di saat dia mampu untuk berzina, tetapi ketika wanita itu mengatakan kepadanya ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, maka kalimat ittaqillah menjadikan dia atau mendorong dia untuk meninggalkan maksiat itu. Tetapi karena

bayarannya, ya pekerjanya yang tidak diambil kemudian dikembangkan, lalu dia berikan semuanya kepada pemiliknya. Ya, kemudian yang ketiga, dia bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan al-iffah. Dia menahan dirinya di saat dia mampu untuk berzina, tetapi ketika wanita itu mengatakan kepadanya ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, maka kalimat ittaqillah menjadikan dia atau mendorong dia untuk meninggalkan maksiat itu. Jadi meninggalnya karena Allah, kalau Allah, bukan karena kondisi, karena keadaan yang tidak kondusif, ya, atau karena dilihat tetangga. Nah, di sini tentunya seorang harus ikhlas di dalam bersabar. Kemudian syarat yang kedua, di antara tanda seorang itu ikhlas dalam kesabarannya adalah dengan tidak mengeluh, tidak yakni mengeluarkan kata-kata yang cenderung kata-kata itu sebagai wujud ketidaksabarannya kepada ujian yang Allah berikan kepadanya. Jadi orang yang sabar dan sabarnya mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bersabar dan tanpa mengeluh. Tanpa mengeluh. Mereka diam, tabah, serahkan seluruhnya kepada Allah Ta'ala dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah berfirman, "Idza talaitu 'abdi al-mu'min wa lam yashkuni ila iwadihi atlaqtuhu min usari." Jika aku memberi cobaan kepada hambaku yang beriman, namun dia tidak mengeluh kepada para penjenguk, atau dia tidak mengeluh, maka aku akan melepaskan dia dari tahananku, dari tawananku. Maka Allah memberikan balasan pada orang-orang yang tidak mengeluh. Ketika dia mendapat cobaan, dia tetap diam, dia mengadunya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada manusia. Jadi kalau seorang mengadu kepada Allah, itu tidak mengapa. Tetapi mengeluh kepada manusia, ini yang akan mengurangi nilai kesabaran yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga, sabar itu terjadi pada waktunya. Artinya seorang bersabar itu dianjurkan dia bersabar pada saat memang diperlukannya kesabaran itu. Di saat dia harus bersabar, bukan sesudahnya. Seperti ketika seorang pertama kali mendengarkan musibah yang menimpa dirinya atau keluarganya atau hartanya atau anaknya, maka dia langsung kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mendengar, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan setelah dia melakukan satu tindakan yang menunjukkan bahwa dia tidak sabar kepada musibah itu, seperti menyobek pakaiannya, menarik-narik rambutnya, memukul kepalanya di tembok, baru kemudian diingatkan, jangan begitu kamu, tidak boleh. Kemudian dia sadar. Bukan itu. Tetapi di awal pertama kali mendengarkan musibah itu, dia langsung mengendalikan dirinya. Itulah sabar yang tepat pada waktunya. Sebagaimana kisah Nabi SAW ketika melewati sebuah kuburan, lalu beliau menemui seorang ibu, seorang wanita sedang menangis pada kuburan bayinya yang baru meninggal. Lalu kata Nabi SAW, ittaqillah wasbiri, takwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Kata wanita itu, ilaika anni lam tusab bimusibati, pergi kamu dari aku, engkau tidak terkena musibah seperti apa yang mengenai diriku. Dan wanita itu tidak mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian diberitahukan bahwa itu Nabi SAW. Maka wanita itu datang kepada beliau ingin meminta maaf. Kemudian kata Nabi SAW, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu, yaitu kesabaran yang hakiki, yaitu pada saat permulaan terjadinya musibah itu.

0: Itu kesabaran yang akan diberikan ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan setelah mecahin gelas, mecahin piring, ya marah, ya karena istri yang mungkin berbuat salah, kemudian semua yang ada di meja dihancurkan, baru, oh iya ya, sekarang aku sabar. Bukan itu, ya, itu tidak sabar namanya. Jadi sabar itu ketika permulaan seorang terkena suatu musibah, dan dia langsung mengendalikan dirinya dan kembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini disebutkan contoh sabar yang tidak ada manfaatnya, yang bukan pada waktunya, yaitu pada surat Ibrahim ayat 21 halaman 48. Pada kitab ini halaman 48 tentang ucapan orang-orang yang berada di neraka. Ya, ucapan orang-orang yang berada di neraka ketika mereka sudah dimasukkan dalam neraka. Sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sekali-kali ya disebutkan di sini bahwa sama saja apakah kita mengeluh ataukah kita bersabar, sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Ini kesabaran tidak ada manfaatnya, sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan firman-Nya pada surat Tur ayat 16, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Masuklah kamu ke dalam neraka, rasakanlah panas apinya, maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagi kamu. Sudah tidak ada manfaatnya kesabaran seperti ini. Ya. Sama kita pun demikian dalam menghadapi kehidupan ini. Ketika seorang bermanhaj, berpegang pada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, banyak tantangan-tantangan, omongan-omongan, ya, kita diperolok-olokkan, ditertawakan dan seterusnya, ya kita bersabar, ya, kita bersabar, tidak usah digubris bahwa orang-orang lebih mulia dari kita telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian-ujian yang lebih dari itu. Kita tidak ada artinya. Seorang pakai celana di atas mata kaki lalu dibilang kebanjiran, tidak ada artinya dibilang kebanjiran itu. Ya. Oh memang Jakarta sering banjir, kok tidak apa-apa. Ya. Jadi tidak mengapa. Biarkan. Wa idza marru bil laghwi marru kirama. Apabila mereka melewati omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya, mereka melewati dengan penuh kehormatan. Biarkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak bicara oleh orang-orang jahil, mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang membawa kedamaian. Ya. Itu sikap yang harus kita miliki di zaman yang penuh dengan kesabaran ini. Tidak usah emosi, tidak usah marah, ngamuk, biarkan. Ya. Biarkan. Selama ya kita tidak dipukuli, ya kalau dipukuli ya boleh seorang membela dirinya. Tapi kalau tidak ya dia bersabar sajalah. Para anbiya, para rasul dan orang-orang yang mulia sebelum kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ujian-ujian yang berat. Ujian-ujian yang jauh lebih berat. Ya. Jadi omongan-omongan itu biarkan. Dan dengan demikian seorang itu akan lapang dadanya. Akan lapang dadanya. Dan orang yang lapang dada itu insya Allah akan membawa dampak sehat fisiknya. Ya. Akan sehat fisiknya. Maka dari itu ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang omongan-omongan yang akan dijumpai oleh orang-orang mukminin. Baik itu dari ahlul kitab atau dari orang-orang musyrikin. Itu banyak dan di sini disebutkan. Dan bagaimana semestinya kita bersikap. Kemudian selanjutnya penulis menyebutkan di sini dalam pembahasan kitab tentang As-Sabrul Jamil, yaitu medan kesabaran. Yang pertama disebutkan yaitu sabar dalam menghadapi bencana di dunia ini. takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bukan perbuatan manusia atau kemampuan manusia, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah menciptakan dunia ini untuk sebagai daru bala, tempat untuk ujian, ya, imtihan. Maka dari itu seorang harus bersabar dalam menghadapi berbagai macam bencana, musibah yang menimpa dirinya atau keluarganya atau hartanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami benar-benar akan memberikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan. Jadi cobaannya sedikit. Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka terkena musibah mereka mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ujian yang Allah berikan berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan dan yang lainnya, itu hanya sedikit. Dari ujian Allah itu hanya sedikit. Nah, kalau sedikit sudah dikeluhkan, apalagi kalau diberikan ujian yang lebih besar. Para anbiya, para rasul diuji oleh Allah Ta'ala. Nabi Ayyub, Nabi Ya'qub. Nabi Ayyub diuji dengan penyakit dalam waktu belasan tahun, terkena penyakit kulit, tapi beliau tetap sabar. Nabi Ya'qub dipisahkan dengan anaknya Yusuf yang sangat beliau cintai, dan beliau menangis sampai matanya buta, tetapi beliau tetap menghadapi itu dengan tabah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh pada akhirnya juga Allah memberikan jalan keluar. Demikian pula musibah yang menimpa umat ini harus dihadapi dengan sabar. Dalam arti kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala, seperti pembunuhan, penculikan dan yang lain yang dilarang karena kita benci kepada musuh, lalu kita melakukan tindakan-tindakan yang akan mengakibatkan akibat yang fatal bagi umat. Maka ini tidak dibenarkan oleh Islam. Seyogyanya kaum muslimin ketika melihat keadaan umat sedemikian, maka mereka kembali pada diri mereka sendiri, introspeksi diri. Kita melihat diri kita, agama yang kita jalani ini apakah benar sesuai dengan agama Allah atau tidak, ataukah agama yang kita jalani ini banyak di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan mengikuti hawa nafsu sehingga Allah tidak menolong kita. Karena Allah berjanji intansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum, kalau kalian menolong agama Allah maka Allah akan menolong kalian. Nah, sudahkah kita menolong agama Allah? Sudahkah kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dalam diri kita, keluarga kita, ataukah belum? Nah, bagaimana Allah akan menolong orang yang tidak menolong agamanya? Dan salah satu bentuk menolong agama Allah adalah dengan kita mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya, menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, terutama kita, diri kita dan keluarga. Itu minimal. Target minimal seorang itu dirinya dan keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maka tanggung jawab yang pertama kali bagi setiap diri adalah dirinya dan keluarganya. Baru kemudian orang lain. Nah, kalau setiap umat Islam, setiap keluarga Muslim mengambil pola fikir dari Al-Quranul Karim untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya, maka insya Allah Ta'ala akan tercipta komunitas Muslim yang konsekuen dengan ajaran agamanya, yang tidak mengganggu tetangganya. Apa Islam mengajarkan kepada kita mengganggu tetangga kita? Tidak ada. Islam tidak mengajarkan demikian. Tetapi apakah masih banyak kaum muslimin yang mengganggu tetangganya? Ya banyak. Buka tip, tak mau tahu tetangganya ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang istirahat. Yang penting semaunya. Salonnya besar-besar, ya, yang mengakibatkan telinganya tuli. Jadi salah satu penyebab telinga tuli karena apa? Sering mendengar suara yang keras-keras. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, barang siapa yang mau ditolong oleh Allah Ta'ala, dia harus menolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk menolong agama Allah dengan kita mempraktekkan dalam diri kita, keluarga kita. Itu minimal. Kemudian yang berikutnya, bahwa di antara medan-medan kesabaran adalah sabar dalam menghadapi keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu ini selalu memerintahkan kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada yang jelek. Maka dari itu kita selalu diperintahkan oleh hawa nafsu kita untuk bermaksiat, untuk mendapatkan harta tanpa atau tidak sesuai dengan jalan yang benar, dan seterusnya dari berbagai macam panggilan syahwat dan hawa nafsu. Nah, seorang harus mampu mengendalikan dirinya dalam hal ini. Dan ini merupakan ujian. Ini merupakan ujian. Allah memberikan contoh tentang ujian ini, yaitu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan beliau betul-betul mendapatkan ujian yang amat besar, yaitu ujian syahwat. Beliau dirayu oleh seorang wanita cantik yang mempunyai kedudukan di negerinya. Dan beliau tinggal di rumahnya. Pintu sudah tertutup. Beliau seorang pemuda dalam usia yang relatif sangat muda, yang syahwatnya demikian tinggi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalatu wassalam, sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Yusuf ayat 23. Ini contoh ujian syahwat. Mampukah seorang dalam menghadapi ujian seperti apa yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, apakah dia mampu untuk mengendalikan dirinya sebagaimana Nabi Yusuf mengendalikan dirinya, apalagi di zaman seperti ini? Yaitu Nabi Yusuf berkata, disebutkan dalam Al-Quranul Karim, وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ. Dan wanita yang Yusuf berada di rumahnya itu merayu, merayu Yusuf untuk berzina dengannya. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. Dan dia telah menutup pintu-pintu. وَقَالَتْ حَيْتَ لَكْ. Dan wanita itu mengatakan, ini diriku, kuserahkan kepadamu. Kemudian apa jawaban Yusuf? Kata beliau, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Ini sikap pertama kali yang diambil oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, al-i'tisam billahi. subhanahu wa ta'ala, langsung dia kembali kepada Allah Ta'ala, zat yang maha pelindung. Maka beliau berlindung pada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi Yusuf kepada wanita itu, innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya dia adalah tuanku. Rabbi di sini bukan Allah yang dimaksud, tidak, tetapi suami dari wanita tersebut. Dia itu tuanku, dia telah memberikan kepada aku tempat yang baik. Maka Yusuf di dalam ujian ini, dia mengingat, beliau mengingat dua hal. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada beliau. Apa nikmatnya? Diselamatkan dari saudara-saudara yang hasad kepada beliau. Kemudian dikeluarkan dari sumur. Kemudian beliau dibeli. Kemudian dan dibeli oleh penguasa Mesir, ditempatkan di tempatnya yang mulia. Jadi Nabi Yusuf mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Ini hablu minallah. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf mengingat jasa tuannya, jasa majikannya yang telah membelinya, kemudian menempatinya, dia menempatkannya di tempat yang mulia, yang terhormat, di rumahnya. Maka dua hal ini, terutama i'tisam billah, bagaimana dia menjaga dirinya dan berlindung pada Allah Ta'ala, dua hal ini telah menyelamatkan Nabi Yusuf dari panggilan syahwat. Padahal beliau seorang anak muda, bahkan disebutkan oleh Allah pada ayat berikutnya, wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Sudah saling mau sebetulnya. Sudah saling mau Yusuf sebagai seorang pemuda yang mempunyai syahwat yang tinggi. Ya wajar. Tetapi karena apa? Beliau mengingat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka dari itu seorang apabila dia akan bermaksiat pada Allah Ta'ala dipanggil oleh syahwatnya, maka hendaknya dia mengingat hubungan dia dengan Allah Ta'ala, kemudian hubungan dia dengan manusia dan keluarganya, dan ayah ibunya, atau dan istrinya yang telah berbuat baik kepadanya. Tapi pertama kali adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlindung pada Allah Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat. Jadi ini ujian. Itu syahwat, panggilan nafsu. Kemudian manusia diuji dengan berbagai macam ujian sesuai dengan kelemahan-kelemahan yang ada. Dan syaitan mempelajari manusia dan hawa nafsunya dan kecenderungan-kecenderungan dirinya. Manusia, syaitan mempelajari perorangan. Si fulan kelemahannya di masalah wanita, maka dia akan masuk dari pintu wanita. Si fulanah kelemahannya dengan orang laki-laki, maka dia masukkan fulanah itu dari orang laki-laki. Ya sama saja. Si fulan kelemahannya masalah duit, maka dia masuk dari pintu duit, harta. Si fulan kelemahannya dalam masalah tahta, dimasuki dari pintu tahta. Jadi manusia, syaitan mempelajari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri seseorang. Kemudian dari pintu kelemahan itulah dia masuk. Maka sebagai manusia, sebagai pribadi, kita mempunyai kewajiban untuk mempelajari di mana titik kelemahan kita dalam masalah ini. Seorang harus tahu, aku ini kelemahannya dalam masalah pandangan, mata. Misalnya, ya. Oh kalau melihat cewek cantik, gak bisa. Ya jangan dilihat. Karena seorang tahu kelemahannya. Ya. Aku ini kelemahannya dalam masalah keuangan. Ya jangan jadi sekretaris, bendahara. Karena dia tahu bahwa dia kalau menjadi bendahara mungkin diselewengkan duitnya. Jadi seorang mengetahui dirinya mana sisi kelemahannya. Ya. Supaya dia menutup pintu-pintu tersebut. Jangan dia berikan peluang. Dan yang tahu itu hanya kita pribadi masing-masing. Hanya pribadi masing-masing. Oleh karena itu, seorang harus tahu kelemahannya di mana, ya, yang ada kemungkinan syaitan masuk dari pintu itu, maka hendaknya dia menutup pintu tersebut. Seorang yakin kalau dia ke warnet pasti melihat yang enggak benar. Ya jangan ke warnet. Gitu saja. Karena dia yakin kalau dia melangkahkan kakinya ke sana bakal melihat yang haram. Ya jangan ke sana. Loh, kalau kebutuhan, Ustaz. Kalaupun terpaksa ada kebutuhan, setelah menyelesaikan kebutuhan, mengambil kebutuhannya sudah selesai, keluar. Jangan, aku coba sebentar saja. Jangan. Ya. Terus syaitan itu datang ya begitu, dibisiki 5 menit. Ya, 5 menit sama setengah jam, 1 jam, ya. Jadi syaitan itu sangat pandai dalam melihat titik-titik atau mencari kelemahan-kelemahan manusia. Dan dari situlah dia akan masuk. Kemudian medan kesabaran yang lainnya yang kita wajib bersabar adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bisa dan mampu melaksanakan kesabaran yang ini, yang ketiga ini, yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah taala, maka dia suatu saat akan merasakan manisnya dan lezatnya ibadah kepada Allah taala. Lah sementara ini banyak kaum muslimin itu ketika melaksanakan ketaatan pada Allah taala karena itu merupakan kewajiban, dia belum merasakan nikmatnya ibadah itu. Hanya masih berstatus yakni untuk terlepas dari kewajiban. Sudah sholat, alhamdulillah sudah aku terlepas dari kewajiban. Jadi bukan masya Allah alangkah nikmatnya sholat itu. Tidak. Kamu sudah sholat belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah selesai dari tugas. Kan gitu. Jadi sholat itu hanya seorang terlepas dari kewajiban. Masih sebatas itu. Tetapi ada di antara hamba-hamba Allah yang mereka sampai pada merasakan lezatnya ibadah pada Allah taala. Seperti para rasul, para anbiya, orang-orang soleh, para ulama. Ada seorang salaf mengatakan, aku merasakan lezatnya sholat malam setelah 20 tahun aku sholat malam. Baru aku rasakan betapa lezatnya sholat di malam hari itu. Setelah berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Jadi suatu saat ketika seorang dia terus bersabar dalam beribadah pada Allah taala, maka akan sampai pada suatu saat dia akan merasakan lezatnya ibadah kepada Allah taala. Di sinilah kemudian ada kisah-kisah para salaf dahulu ketika mereka dipanah, kemudian ditarik anak panahnya ketika dalam keadaan salat dan dia tidak terasa apa-apa. Itu bukan mustahil. Ada di antara kisah-kisah itu yang benar. Ya. Kisah-kisah itu yang benar. Karena seorang ketika dia konsentrasi kepada Allah taala, maka dia tidak merasakan sesuatu kecuali kenikmatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan munajatnya, dialognya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika seorang mengerjakan salat, yang pertama kali diucapkan adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Semua urusan dunia ini tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau seorang punya musibah atau kena satu hal yang dihadapinya permasalahannya, maka hendaknya dia itu sholat, minta pada Allah taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh Jureyj, kisah tentang Jureyj yang dia dituduh berzina dengan seorang wanita pelacur. Kemudian ketika anak itu dilahirkan oleh wanita tersebut dan ditanya ini anak siapa, kata mereka anak Jureyj, maka dihancurkanlah biaranya, tempat ibadahnya, masjidnya. Kemudian kata Jureyj, kata mereka bahwa engkau yang berzina dengan wanita tersebut karena dia mengatakan bahwa anak ini anakmu. Kata Jureyj, sebentar, berikan aku waktu, aku sholat. Maka sholatlah Jureyj, minta pada Allah Subhanahu wa taala, minta jalan keluar supaya Allah memberikan bukti bahwa dia tidak berzina dengan wanita tersebut. Apa yang dikerjakannya? Sholat. Sholat. Lalu kemudian setelah sholat, dia menyentuh perutnya anak itu. Lalu dia bertanya, siapa ayahmu? Ini siapa bapakmu yang menikahi atau yang menzinai ibumu? Siapa? Maka dijawab oleh anak itu adalah penggembala. Ya Allah, berikan jalan keluar. Maka semua masalah yang dihadapi oleh seorang itu adalah kecil jika dibandingkan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menghadapi masalah, kita dekatkan diri kepada Allah taala dengan salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan dalam masalah salat ini atau dalam masalah ibadah dan ketaatan, di antaranya tentang salat, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Yani dalam mengerjakan salat. Karena perlu kesabaran. Maka dari itu marilah kita mencari kelezatan salat itu. Jangan sekedar kita ini salat untuk menyelesaikan itu tugas dan kewajiban, tidak. Tapi marilah kita jadikan salat sebagai satu hal yang sangat nikmat dalam kehidupan kehidupan ini. Tidak kalah pentingnya dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang bisa dirasakan dengan panca indera kita. Tapi rasakanlah atau capailah kenikmatan salat dan kelezatan salat itu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau kalau beribadah kepada Allah taala sampai terkadang beliau itu tidak makan dan tidak minum. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi alaihissalam kalau ketika dalam beribadah pada Allah taala, beliau itu kadang-kadang melakukan wisol, dan ini khusus untuk beliau, puasa lebih dari satu hari. Ini khusus untuk beliau tanpa makan dan minum. Dan beliau melarang umatnya untuk wisol, puasa yang dilanjutkan lebih dari satu hari. Lalu kata beliau, aku tidak sama dengan kalian. Karena sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Anda melakukan wisol, kami Anda melarang untuk melakukan wisol. Karena kata beliau, aku tidak sama dengan kalian. Aku diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan apakah yang diberikan kelezatan dalam beribadah kepada Allah taala? Kelezatan. Karena ada satu hal, satu pekerjaan, seorang kalau dia mengerjakannya sampai lupa makan dan minum. Banyak seorang montir yang asyik memperbaiki sepeda motor atau mobil, itu kalau sudah kerja kadang-kadang enggak makan enggak minum, asyik dengan pekerjaannya dan tidak merasa lapar. Banyak seperti itu. Maka ibadah pun lebih dari itu, seorang yang betul-betul mencapai puncak kenikmatan ibadah dan kepada Allah taala, maka dia akan merasakan nikmatnya ibadah itu. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan silahkan selebihnya bisa dibaca tentang poin-poin yang saya lihat cukup penting. Di antaranya adalah beberapa perkara yang membantu seorang dalam kesabaran. Itu ada 8 poin yang disampaikan oleh penulis. Juga hambatan-hambatan dalam bersabar apa saja. Silahkan dibaca insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة.
2: ألم ترك

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati salam alaikumullah sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi sore disampaikan oleh Ustaz Mubarok Bamualim LCMHI Fidhullah dalam pembahasan dari tema meniru sabarnya Nabi. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan setelah sholat maghrib. Nantinya kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim disampaikan oleh Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah yang merupakan alumnus S3 Fakultas Hadis Bidang Fikih Sunnah Universitas Islam Madinah. Kajian terbuka untuk umum baik ikhwan ataupun akhwan. Silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Untuk info lebih lanjut Anda dapat menghubungi panitia di nomor 0822 9800 0756, 0822 9800 0756. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari qori Syekh Yahya Hawa di surat Al-Mu'minun dengan nomor urut surat ke-23. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar, Allah.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
6: Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat Isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu enggak?
0: Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: Qalu awalam taku ta'ti

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Ma al-ajr al-mutarattab 'ala tabligh ad-da'wah wa hal tabligh ad-da'wah li unas mukhassasin?
6: Tabligh ad-da'wah ma hi li kull ahad 'ala al-'ulama. على العلماء الذين يعلمون فقه الكتاب والسنة فيبلغونها للناس ويدعون الناس إليها. فعلى الإنسان أن يتعلم أولا ثم يدعو إلى الله عز وجل بعد ذلك على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والله جل وعلا أيضا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا يعرف هذه المراتب إلا العلماء. ما كل واحد يصلح للدعوة. نعم.
7: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan.
8: Pertanyaannya, apa pahala yang akan diperoleh dengan berdakwah dan apakah dakwah itu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu? Kemudian Syekh menjawab, berdakwah itu bukan tugas setiap orang. Akan tetapi dakwah itu tugasnya para ulama yang faham dengan makna Al-Quran dan Sunnah. Mereka lah yang akan mengajarkan dan menyampaikan kepada manusia serta mengajak mereka untuk mengamalkannya. Jika ingin berdakwah, maka Anda belajar agama terlebih dahulu, baru kemudian mendakwahkannya dengan basirah, dengan penuh syarat ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad bahwa ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah di atas ilmu, demikian juga jalan orang-orang yang mengikutiku. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla yang lain, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke Rabbu dengan penuh hikmah, mau'idhah hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Dan tidak ada yang mengetahui tahapan dakwah seperti ini kecuali para ulama. Tidak semua orang bisa berdakwah secara umum. Wallahu a'lam.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Manusia ke jalan Rabbu dengan penuh hikmah, mau'idhah hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Dan tidak ada yang mengetahui tahapan dakwah seperti ini kecuali para ulama. Tidak semua orang bisa berdakwah secara umum. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi warahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan. Ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita berubah berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya.

0: orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi, imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ay al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buntayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati salamu azakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Sabtu malam yang berbahagia ini, di pekan yang ketiga, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah yang merupakan alumnus S3 Fakultas Hadis Bidang Fikih Sunnah Universitas Islam Madinah. Kajian ini terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة sekalian, kita bersyukur kepada Allah selama masih bisa selalu menambah ilmu, meneladani para ulama. Minimalnya kita menghargai ilmu yang kita pelajari. Karena dulu pernah kita sampaikan, kalau orang yang belajar ilmu saja tidak menghargai ilmunya, maka bagaimana orang lain akan menghargai ilmu tersebut? Dan ilmu ini berharga sekali, dinikmati oleh orang yang tahu. Sekalipun pejabat dan ahli politik, sekalipun dia sudah mendapatkan ketenaran dan posisi, kalau orang zaman sekarang sudah puncak. Ini seperti yang dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Beliau pernah menukil perkataan seorang menteri. Bahkan karena orang ini ahli, dipercaya memegang beberapa kementerian. Dikenal dengan sahibul wizaratain, dua kementerian. Dan beliau seorang alim, ahli sastra. Dan juga hafalannya kuat, dikenal dengan Ibnul Amid. Meninggal tahun 360 Hijriah. Beliau mengatakan, ma kuntu adhunnu anna fid dunya halawatan aladzu minar ri'asati allati ana fiha. Aku tidak nyangka di dunia ini ada kelezatan yang lebih hebat dari jabatan yang aku rasakan sekarang. Hatta hadartu mudzakarata Sulaiman ibn Ahmad At-Tabarani wa Abi Bakr Al-Ju'abi. Sampai aku menyaksikan diskusi, debat antara dua pendekar ilmu. Yang satu At-Tabarani, Sulaiman ibn Ahmad. Yang satu Abu Bakar Al-Ju'abi. Ini adalah seorang ahli hadis juga, tetapi tidak sehebat At-Tabarani. Lalu disebut bahwa At-Tabarani ini memiliki kekuatan yang lebih hebat dari Al-Ju'abi. Wa kana At-Tabarani yaghlibul Ju'abi bikathrati hifdhihi. Jadi At-Tabarani banyak hafalannya, kuat seperti kebiasaan ahli hadis. Wa kana Al-Ju'abi يغلب الطبراني بفطنته وذكاء أهل بغداد. Dan kehebatan Al-Ju'abi, dia lebih hebat dari At-Tabarani dalam kecerdasan. Dan bahkan orang Baghdad yang hebat sekalipun, sampai disebut sebuah perumpamaan, yang hebat ini Al-Ju'abi. Sampai akhirnya لا يكاد ahaduhuma yaghlibu akhar au yaghlibul akhar. Sampai-sampai sama hebatnya perdebatan itu, kayak enggak ada yang menang. Fartafa'at aswatuhuma, dua-duanya sampai suaranya kenceng dan tidak ada yang menang. Hatta qala al-Ju'abi, sampai al-Ju'abi mengatakan, indi hadithun laisa fid dunya illa indi. Aku punya hadis yang aku riwayatkan, di dunia ini tidak ada hadis itu kecuali aku aja yang punya. Kata At-Tabarani, sebutkan hadis itu. Qala haddathana Abu Khalifah, qala haddathana Sulaiman ibn Ayyub, qala haddathana Syekhun, qala haddathana, nyebutin hadisnya. Maka kata At-Tabarani, antar dulu, Sulaiman ibn Ayyub yang kamu sebutkan itu aku. Abu Khalifah sami'a minni, fa anta innama sami'ta min Abi Khalifah, fasma' minni hatta ya'luwa isnaduka. Kamu kan cuma dengar dari gurumu Abu Khalifah. Abu Khalifah muridku. Kamu dengar langsung dari aku, biar sanadmu lebih tinggi. Fa khajal al-Ju'abi fa ghalaba at-Tabarani. Maka al-Ju'abi malu dan at-Tabarani yang menang dalam diskusi itu. Kata Ibnu al-Amid rahimahullah, fa ra'aitu fi makani anni لم تكن رئاسة عندي وكنت مكان الطبراني وفرحت بفرح الطبراني. Di saat itu aku langsung berbicara, seandainya aku enggak menjadi pejabat enggak apa-apa. Seandainya aku lebih menjadi Tabarani pada saat itu dan aku bisa bahagia dengan ilmu hadis itu. Subhanallah, para pejabat pun rindu dengan ilmu karena waktu itu memang mereka tahu ilmu agama itu berharga. Ini beliau wafat tahun 360. Sama di tahun yang sama dengan At-Tabarani. Al-Ju'abi wafat lebih dulu akhirnya tahun 355. Artinya mereka di tahun itu ilmu hadis masih menyebar sampai di kalangan para pejabat. Dan sebelum itu, di zaman dinasti Abbasiyah, ada khalifah kedua namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Wafat tahun 158 Hijriah. Beliau ada yang nanya, qila li Abi Ja'far Al-Mansur, hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu? Antum ini khalifah, maksudnya bukan khalifah, raja, karena para khalifah sudah wafat dengan bergulirnya 4 khalifah ditambah dengan Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhuma 6 bulan mundur selesai 30 tahun kata Nabi SAW, al-khilafatu fi ummati 30 sana. Khilafah ini cuma 30 tahun. Setelah itu muluk, raja-raja aja. Jadi Muawiyah radhiyallahu anhu beliau meskipun dipanggil Amirul Mukminin tapi beliau raja. Apalagi setelah-setelahnya. Baik, Abu Ja'far Al-Mansur, beliau juga seorang khalifah. Khalifah yang dikatakan dia raja. Menang. Antum tahu itu kudeta. Ya, dinasti Abbasiyah menggulingkan dinasti Umayyah. Digulingkan, menang. Perang dalam satu hari, kadang-kadang mereka bisa membunuh sampai 80 orang. Kemudian mereka bentangkan permadani, mereka makan-makan di atasnya karena kemenangan politik. Itu juga parah di zaman itu. Tetapi kita lihat di antara poin pentingnya di sini, ketika mereka memiliki pergolakan yang parah, ketika mereka juga sama, bukan khalifah juga, tetapi raja. Tetapi para ulama di kalangan ahli hadis seperti Imam Ahmad, Al-Hasan Al-Basri, kemudian Sufyan Al-Thawri dan lainnya, tetap menghormati mereka sebagai waliul amr. Yang harus ditaati, meskipun pembunuhan ada, kekerasan ada. Tidak seperti zaman sekarang, ada orang mengatakan, yang kita diperintah untuk taat, yang perintahkan kita untuk membaiat, itu kalau khalifah yang benar, kalau beramal dengan Al-Quran, kalau tidak, enggak ada wajib ketaatan. Ini dari siapa ini? Maksudnya? Bahkan kita tidak diuji oleh Allah dengan ujian para ulama dulu, seperti Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi yang ganas banget. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, anaknya sampai kabur lari dari Al-Hajjaj bin Yusuf. Sembunyi di rumah bapaknya. Al-Hasan ditanya, mana anakmu? Ada di dalam. Mau apa? Dia mau bohong. Ada di dalam. Tapi gara-gara kejujurannya, maka dimaafkan anaknya. Tetapi maksudnya, kondisi zaman itu ngeri juga sama. Baik, ini Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau ditanya, antum sudah sukses, menang politik, hidup di atas singgasana. Ada enggak yang masih antum pinginkan? Qala baqiyat khoslah. Ana pengin satu lagi, ana belum dapat. Ma hiya? Apa? Dia mengatakan an ajlisa fi mistabahin, fi mistabatin wa hawli ahlul hadis yaqulu al mustamli man dzakarta rahimakallah. Ya, beliau mengatakan aku berharap aku ini duduk di atas mimbarnya para ahli hadis. Di sekitarku ada murid-murid yang meriwayatkan, lalu ada mustamli. Mustamli itu yang menuliskan hadis. Dia mengatakan siapa tadi yang antum sebutkan rahimakallah. Jadi lezat-lezatnya dulu para ulama belajar hadis itu, mereka rasakan sampai tingkat pejabat, mereka mengharap memang, wah enak sekali belajar hadis itu. Tapi mereka memang tetap ingin dengan politiknya. Tetapi tidak jarang di antara mereka ngajak para ulama membawa bukunya agar dipelajari di kita, di istana. Al-Muwatta, karya Imam Malik rahimahullah. Imam Malik diminta untuk mengajarkan Muwatta di istana, tapi beliau enggak mau. Al-Bukhari rahimahullah, wafat tahun 256, beliau pernah diminta untuk membawa Sahih Bukhari dan kitab Tarikhul Kabir untuk diajarkan di istana, tapi beliau enggak mau. Ya, beliau mengatakan, yang mau belajar, datang ke rumah atau ke masjidku. Kalau antum tidak mau, antum tersinggung, silahkan saja larang saya untuk menyampaikan kajian. Nanti depan Allah, ana punya alasan, ana enggak ngisi karena antum larang. Artinya sampai, ini para ulama juga mengatakan, seandainya pemerintah melarang seorang untuk menyampaikan kajian, maka kata Syekh Utsaimin juga mereka siap untuk taat. Mereka siap untuk taat. Tapi yang jelas ala kulli hal, kita katakan ilmu ini lezat, tetapi yang menikmati adalah orang yang paham. Beruntung kita kalau bisa masih belajar, itu sudah beruntung. Dan semoga kita bisa istiqamah. Dan memang ilmu itu ada yang barokah, ada yang tidak. Ada yang manfaat, ada yang tidak. Dan la'udzubillah kalau ilmu itu menjadi bumerang. Ini yang disampaikan para ulama, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Ada ilmu yang menjadi bumerang, ada ilmu yang bisa menolong. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Baik, kita sampaikan kemarin tentang adab seorang penuntut ilmu di majlis. Ya. Kemudian ketika dia menyampaikan salam kepada yang di majlis atau kepada gurunya. Kemudian kita akan melanjutkan pada poin ke-8 tentang adab seseorang ketika dia berhadapan dengan murid-murid lainnya. Anda sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa hukum asalnya orang belajar itu membawa kitab. Hukum asalnya. Dan terkadang di pengajian tertentu tidak mesti yang dibahas satu kitab saja. Kalau memang yang disampaikan adalah majlisut tahdits, gurunya menyampaikan riwayat-riwayat dia, mungkin. Dan itu bisa, biasa juga. Tetapi terkadang dalam satu majlis, beberapa talib itu membawa buku yang berbeda-beda. Ini membaca nahwu, ini membaca tafsir, ini membaca hadis dan seterusnya. Dan itu biasa. Ya, terkadang yang membaca hadis sedikit, yang membaca nahwu sedikit, yang membaca tafsir banyak. Terkadang sebaliknya. Dan itu masing-masing dalam satu waktu. Maka para ulama sampai mengatakan, kalau seorang datang giliran untuk membaca, dia perlu perhatikan. Dan dia menghormati jatah giliran orang lain. Tetapi catatannya, hukum asalnya para ulama dulu belajar baca kitab. Apa yang disampaikan guru dari tambahan faedah dicatat. Itu hukum asalnya. Sampai kata Ibnul Attar. Ibnul Attar ini muridnya Imam Nawawi. Beliau wafat tahun 724 Hijriah kalau tidak salah. Beliau mengatakan, guruku Imam Nawawi itu sehari bisa 12 majelis. Sehari bisa sampai 12 majelis. Hadisnya 3. Kutubur Rijal dibaca. Sahih Muslim dibaca. Al-Jama' Baina Sahihain dibaca. Madhab fikih Syafi'i 2 beliau baca dalam satu hari. Buku bahasa 2 dibaca sehari. Dan semua dibaca. Kemudian wa kuntu u'alliqu jami'a ma yata'allaqu biha. Tak tulis yang berkaitan dengan ilmu yang dibutuhkan, saya tulis. Hukum asalnya orang belajar seperti itu. Jadi ilmunya itu ada yang nyangkut karena bukunya dipegang. Dan ternyata para ulama membahas adab dengan ilmu, adab dengan buku, adab dengan orang yang membaca buku yang lain. Baik, kita akan bahas sekarang pembahasan adab yang ke-8. Penulis rahimahullah Ibnu Jama'ah menyebutkan, an yata'addaba ma'a hadiri majlisis syaikh. Hendaklah dia sopan terhadap semua yang hadir di majlis syaikh. Fa innahu adabun ma'ahu wa ihtiramun li majlisih. Karena ketika dia menghargai orang yang hadir, berarti dia menghargai gurunya dan menghargai majlisnya. Masalahnya majlis para ulama berbeda dengan majlis yang lain. Sampai dinukil dari sebagian ulama seperti Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, majalisul ilmi tuhtadanu bisakinati wal waqar. Jadi majlisnya para ulama, majlis ilmu itu selalu diliputi dengan ketenangan, kekhusyuan. Jadi orang memang perlu beradab. Baik, dikatakan wahum rufaqa'uhu fayuwaqqiru ashabahu wa yahtarimu kubara'ahu wa aqranahu. Dan yang dia hormati hadirin yang ada di majlis syekh itu murid-murid syekh semua. Dan termasuk kawan-kawan dia seperjuangan dalam belajar ke syekh itu. Maka dia menghargai, menghormati siapa saja. Akron, kawan-kawannya. Kubara, senior-seniornya. Lebih dihormati. Entah senior dalam belajar atau senior dalam umur. Dikatakan, wala yajlisu wasatal halqah aw wasatal halqah. ولا قدام أحد إلا لضرورة كما في مجالس التحديث. Dan dia berusaha tidak duduk di tengah-tengah. Dan ini ada riwayatnya ya. Ada larangan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yajlisa wastal halqah. Ya, Nabi SAW melarang ada orang duduk di tengah-tengah halaqah atau lingkaran. Kalau ada orang duduk di lingkaran, tentu datang duduk tengah-tengah begini. Ini ada larangannya. Bahkan ada riwayat laknatnya disebutkan dalam sebuah riwayat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yajlisu wastal halqah. Rasulullah SAW melaknat orang yang duduk di tengah halqah. Cuman hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Hanya sebagian ulama tetap memandang bahwa itu termasuk adab dalam bermajlis. Baik, berarti dari mana orang kalau mau duduk itu? Kalau mau duduk berarti halaqahnya masih ada tempat yang tersisa, duduk di situ. Kalau seandainya tidak, maka dia duduk di belakang. Hukum asalnya seperti itu. Seperti dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di majlis, idz aqbala salasatu nafar, ada tiga sahabat datang. Fa amma ahaduhum fara'a furjatan fajalasa fiha. Salah satu dari tiga orang itu melihat halaqahnya itu ada bolongnya, ada yang kosong, maka dia duduk di tempat itu. Wa ammal akhar fastahya fajalasa khalfahum. Orang yang kedua dia malu untuk maju-maju, akhirnya duduk di paling belakang. Wa amma ats-tsalitsu fa dhahaba aw fansarafa dhahiba. Orang ketiga lihat enggak tertarik pergi dia. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau selesai dari pengajiannya, maka Nabi SAW menyatakan, ala unabbiukum bi akhbaris tsalatsah, mau enggak aku tunjukkan kalian tentang tiga orang yang datang tengah-tengah pelajaran tadi. Ammal awwalu fa'arad Allahu an. Orang yang pertama itu berpaling, maka Allah pun berpaling dari dia. Dulu pernah kita sampaikan, sebagian ulama mengatakan bisa jadi orang itu munafik. Bisa jadi. Atau bisa jadi orang itu sahabat tapi sibuk. Datang ada majelis, maka dia cari kesibukan yang lain. Dan itu tidak dicela, hanya rugi dia. Karena enggak dapat keistimewaan majelis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang lain, fa'awa ilallah fa'awahullah. Orang itu melihat ada pertolongan Allah, ada tempat yang indah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun lindungi dia ketika dia mencari tempat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang terakhir, fastahya fastahyallahu min. Orang itu malu, maka dia duduk di belakang tadi, maka karena dia malu, Allah pun malu kepada dia. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat malu. Hanya malunya Allah tidak sama dengan malunya makhluk. Akan tetapi ini menunjukkan keistimewaan dua orang. Yang pertama karena semangat, ada waktu tempat yang sisa, dia masuk. Duduk dia di situ. Tapi kalau tidak, hukum asalnya tempat duduk dia di belakang, datang terlambat. Begitu. Dan memang tidak tepat orang datang belakangan, lompat-lompat. Gini. Nabi SAW ketika khutbah Jumat, lihat ada orang masuk datang terlambat, lompat-lompat begitu. Kata Nabi SAW, ijlis faqad adzaita wa anait. Kamu telat, merusak, nyakitin orang. Duduk gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa adab dalam majlis seperti itu. Kecuali kalau memang tempat itu banyak kosongnya di depan, kayak masjid zaman sekarang. Jadi pengajian itu yang penuh belakang dulu, ya kan? Karena ada limnya. Di tembok itu ada limnya. Anda enggak melihat. Ya. Jadi disebutkan orang itu tidak duduk di tengah-tengah halaqah dan tidak duduk di depan orang. Duduk di depan orang. Ada orang di sini, tahu kita masuk duduk di belakang gitu. Subhanallah. Orang Arab marah sekali kalau ada orang membelakangi dia. Dan ini menjadi tabiat atau kebiasaan. Dan memang ada larangannya. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Dan ini tidak terkecualikan. Orang ketika datang, kalau memang tempatnya sempit, mau gimana lagi? Tapi hukum asalnya, orang tidak membelakangi orang lain. Ada orang duduk enak-enak, dia lompat seret sampai depannya, duduk-duduk. Itu orang Arab marah sekali didudukin seperti itu. Maka menjadi imam adalah kehormatan. Ya, kehormatan. Karena dia akan membelakangi makmumnya. Di dalam syariat, yang menjadi imam itu orang yang memang kriterianya terpenuhi. Liya ummal qawma akra'uhum likitabillah. Yang paling pantas itu yang paling qari. Maksudnya paling banyak hafalannya. Seperti kata Hafidz Ibnu Hajar. Dan Syekh Abdul Aziz Sadhan mengatakan, orang yang hafalan Al-Qur'annya banyak terhormat di tiga alam. Alam dunia, dia pertama yang paling berhak untuk menjadi imam. Alam akhirat, dia akan dipersilahkan naik ke surga sesuai dengan hafalannya. Kemudian sampai di kuburan, alam barzakh pun demikian. Nabi SAW ketika melihat ada kurban perang Uhud dan mereka capek sekali untuk menggali kuburan sejumlah para syuhada, maka mereka bikin kuburan yang gede, beberapa orang masuk dalam satu liang. Nabi SAW melihat, undur ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an. Coba lihat mana yang hafalannya paling banyak. Fa idza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahd. Kalau Nabi SAW diberitahu ini hafalannya lebih banyak, nah, dahulukan. Ini adalah tasyrif untuk orang yang hafalannya banyak. Baik, ketika duduk, orang yang paling depan mestinya memang orang yang paling mulia dan terhormat. Datang belakangan langsung duduk depan, buk kayak gini, ini enggak pantas sekali. Kemudian dikatakan di sini illa li darurah, kecuali kalau darurat. Tempatnya memang tidak tersisa lagi. Wala yufarriqu baina rafiqain wala baina mutasahibain illa bi idznihima ma'an. Dan dia tidak memisah dua orang yang duduk berdekatan. Ada teman lagi ngobrol atau sudah duduk duluan, tahu-tahu dia datang, minggir tengahnya. Nih, ada orang model kayak gini karena memang dia canda. Tapi ada yang memang enggak perhatian dia. Duduk langsung di tengah dua orang yang mungkin dua orang ini masih berbicara. Ternyata ini tidak adab, dan ada riwayat yang melarang itu. Dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yajlisa ar-rajulu baina rajulaini illa bi idznihima. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk duduk di tengah-tengah dua orang kecuali kalau dia diizinkan. Jadi minta maaf saja, afwan. Mau duduk dekatan silahkan. Anda tak minggir. Tapi setidaknya dia minta izin ketika akan duduk di tempat itu. Subhanallah, ini semua diperhatikan para ulama ya. Ibnu Jama'ah rahimahullah dalam kitab adab belajar sampai diperhatikan yang seperti itu. Baik, dikatakan wala fauqa man huwa aula minhu, tidak pantas dia duduk lebih depan, lebih dekat dengan guru untuk orang yang lebih terhormat. Jadi ada orang yang lebih terhormat dan senior, misalkan di situ dia datang belakangan, dia pengen di depannya, ini tidak pantas. Wa yanbaghi lil hadirin idza jaa al qadimu an yurahhibu bihi wa yuwassi'u lahu wa yatafassahu li ajlihi wa yukrimuhu bima yukramu bihi mithluh. Dan sebaiknya orang yang sudah datang duluan, kalau ada yang datang belakangan, dia luaskan tempatnya. Fadol, silahkan. Bukan, oh telat, salahmu sendiri. Gitu. Jadi dia persilahkan. Yurahhib itu artinya sambut. Dipersilahkan. Dan mereka merenggangkan tempat. Kalau memang itu memungkinkan. Dan itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kata Allah. Ya. Kalau kalian dibilang agak minggir, agak geser sedikit, geser aja. Allah akan meluaskan untuk kalian. Ini luar biasa ini. Dan perintah dalam Al-Quran itu sebenarnya banyak iming-imingnya. Cuman orang kadang-kadang gak paham. Sampai sebagian sahabat ketika membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ya, wahai orang beriman, jangan masuk rumah sampai kalian minta izin. Kalau diizinkan fadhol, kalau enggak jangan. Kemudian dalam ayat berikutnya dikatakan wa idza qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dibilang oleh tuan rumah, pulang kamu. Pulang. Ngapain ngotot?
1: Salam lagi, bukain pintu, ini capek datang ke sini. Subhanallah, kalau pulang-pulang saja, karena itu azka lakum, itu lebih baik untuk kalian. Seorang sahabat mengatakan, ana pengen sekali-kali ditolak sama yang punya rumah. Karena Allah mengatakan, huwa azka lakum. Ini lebih istimewa untuk kalian. Tapi enggak pernah ada orang ditolak kan? Ya, minimalnya orang enggak buka pintu, tapi enggak bersuara. Ya, tetapi yang jelas, ini termasuk sopan santun di dalam bermuamalah. Nah ini sekarang kalau ada orang datang yang belakangan, ini terasa kalau kita lagi di majelis gitu, kerasa banget kita lagi semangat-semangat nulis, tahu-tahu ada orang datang itu kada agak rasa keganggu gitu. Tapi yang perintahnya untuk fadhal silahkan gitu. Ini bagusnya seperti itu. Dan dia memuliakan yang datang. Memuliakan. Tentunya memuliakan dengan pemuliaan yang tepat, tidak berlebihan. Wa idza fusiha lahu fil majlis wa kana harijan dhamma nafsahu wa la yatawassa'. Nah, ini sekarang adab untuk yang datang belakangan ini. Kalau dia dipersilahkan orang, silahkan, silahkan, padahal sebenarnya tempatnya sempit. Ya sudah dia duduk di situ, tapi ya dhammu nafsahu, dia berusaha untuk menjaga badannya. Bukan kalau orang Jawa bilang enak-enak no gitu. Duduknya tambah begini. Subhanallah, ada orang kayak gitu. Datang terlambat, pengen di soft awal. Geser, geser, geser, geser. Allahu Akbar. Wah, subhanallah. Ini datang terlambat, ganggu. Ini tidak terpuji sama sekali. Di majlis juga seperti itu. Sudah dikasih waktu, tempat, silahkan, silahkan. Dia malah seenaknya gitu. Dan subhanallah, kita kadang-kadang ya, di majlis begini, ada orang datang bawa kursi, ya, tahu. Bukan kursi yang tinggi itu, kursi yang lipat terus dari bawah itu. Datang terlambat bawa kursi itu. Afwan, afwan. Duduk, dia tenang sekali. Masya Allah. Gitu. Itu dongkol yang di sekitarnya. Dongkol. Mudah-mudahan kita enggak ngikutin orang itu. Ya, tapi memang dongkol sekali. Apalagi kalau pengajian sudah rapat sekali. Itu subhanallah, masyayikh itu kalau halaqahnya betul-betul didatengin para tulab itu, tulabul ilm. Subhanallah, kita memang geser aja susah. Lah kok ada orang datang belakangan bawa kursi? Kursinya taruh di mobil aja sana. Itu orang datang biar kita semua rasa kita enggak sandar. Ini maksudnya dia bawa kursi itu biar bisa sandar begitu. Datang terlambat bawa kursi, kadang kursinya gede sekali. Ya Allah. Baik. Dikatakan wala yu'ti ahadan minhum jambahu wala dhahrahu, dan tidak pantas dia membelakangi dengan menjadikan punggung dia untuk orang lain atau bahkan pinggirnya untuk orang lain. Ya, gimana berarti? Ya, memang susah, tapi maksudnya agar dia menghargai majelis itu. Ketika dia datang, kalau ada orang yang datang di sini, kalau dia agak maju begitu, seolah-olah orang itu kayak enggak dianggap gitu. Dikasih pinggirnya aja gitu, apalagi sampai belakangnya. Tapi kasih pinggirnya aja, dia enggak noleh, enggak apa, betul-betul seolah-olah kayak orang lain yang tidak dianggap. Itu saja tidak sopan. Datang terlambat, duduk tahu-tahu, kemudian tidak menganggap kanan kiri. Itu tidak sopan. Subhanallah. Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah beliau mengatakan, ini adab dalam majlis antar penuntut ilmu. Gimana dengan masyayikhnya? Kadang-kadang di tempat kajian, ya, ada orang yang belajar itu di pinggir-pinggir tiang, ya kan? Dia menghadap juga ke hadirin gitu, karena pengen sandar. Akhirnya bukan hanya sandar di sana, sandar di sini-sini begitu. Padahal kata Syekh, yang pantas itu dia menghadap ke gurunya, sebagaimana guru menghadap ke hadirin. Kok ini bukannya menghadap, malah justru enak sandar begini, dan sengaja gurunya ditaruh di sebelahnya begini, kayak dia kadang-kadang apalagi sambil buka HP, subhanallah. Ya. Dan dulu anak pernah ceritakan, Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah, beliau pernah di majelis khusus, bukan majelis umum ya, di majelis masjidnya, ada beberapa orang yang duduknya agak jauh dari majelis. Beliau tegur. Beliau bilang, antum ini datang untuk belajar atau cuman untuk nunggu sholat aja. Kalau memang datang untuk belajar, memang tidak seperti itu caranya. Maju. Gitu. Baik. Kemudian, tapi beliau biasanya menyampaikan itu di majelis khusus. Kalau di majelis umum, seperti di Masjid Nabawi, orang kadang datang penasaran, duduk sebentar, pergi. Orang mau janjian datang situ lewat. Kalau ditegur-tegur enggak jadi pengajian. Ya, tapi maksudnya memang adab orang yang sudah ngerti tidak sama dengan orang yang awam, begitu. Kemudian dalam kitab ini disebutkan wa yatahaffadhu min dzalika wa yata'ahhaduhu 'inda bahthi asy-syaikh lahu. Hendaklah dia memperhatikan adab itu terutama kalau syekh sedang mencari dia. Nah, dia harus perlu perhatian. Ketika gurunya mencari dia, maka dia siap. Ya, tidak membuat gurunya bingung. Ini mana fulan, padahal dia ada tuh. Wala yajnahu ala jarihi. Dia tidak, wallahu alam, ini maksudnya yajnah itu kan dari kata-kata janah, menjadikan apa yang di kanan dan kiri itu janah, seperti sayapnya. Maksudnya bagian wallahu alam, maksudnya dia gini sama temannya. Di majlis gini, gini gitu. Entah kanan aja atau kiri aja, tapi itu tidak pas. Jadi dia pegangan gini. Kemudian dikatakan di sini juga, au yaj'alu mirfaqahu qa'iman fi jambihi, atau tangannya ini, mirfaq itu artinya siku, diberdirikan gini. Imma di tangannya begini di dekat sebelahnya, atau bahkan tangannya ditaruh di kaki temannya gini. Nah, ini enggak pantas sekali. Dikatakan au yakhruju an baqiyatil halaqati bitaqaddumin au ta'akhur, atau dia di halaqah itu enggak rata. Agak maju dari yang lain atau mundur sekali dari yang lain. Nah, itu ternyata tidak terpuji juga, karena biasanya orang ketika belajar itu rapi seperti di majelis soft salat. Para ulama kayak begitu. Seperti soft jihad sama. Nabi SAW merapihkan itu. Merapihkan, dan ternyata di pengajian pun para ulama mengatakan jangan ada yang terlalu maju atau terlalu mundur, katanya begitu. Wala yatakallamu fi athna'i darsi ghairihi au darsihi bima la yata'allaqu bih. Nah, ini sekarang tadi kita sebutkan, kalau orang datang ke guru kemudian buku yang dia baca tidak sama dengan buku yang lain. Misalkan ada guru mau ngajar, muridnya datang 5 orang. Yang satu bawa buku tauhid, yang 2 bawa buku hadis, yang 2 lain bawa buku fikih. Baik, sekarang dia ada jatah untuk baca. Kapan dia jatahnya? Kapan jatah kawan-kawannya? Pada pertemuan yang lalu kita katakan, kalau bisa dia hadir di semua majelis itu, meskipun dia datang membawa buku hadis aja. Saya mau belajar dari guru saya ini ilmu hadis. Tapi ternyata beliau juga akan mendengarkan orang lain bawa buku fikih. Kalau dia bisa, maka setidaknya dia mendengar semua buku yang dibaca di majelis itu. Tapi kalau tidak, maka setidaknya dia tidak mengganggu orang lain yang membaca buku itu. Maka dalam pembahasan yang sekarang, ketika dia membaca, dia akan mendapatkan jatahnya. Tapi pas dia selesai dari jatahnya, atau dia belum dapat jatah untuk membaca, setidaknya dia tidak berbicara. Temannya baca buku fikih, dia kan hadis. Ana gak pengen belajar fikih sekarang, tapi dia tidak pantas ngobrol. Belum datang jatah anak. Ini sama dengan setor hafalan. Iya kan? Setor hafalan itu kalau di pondok pesantren itu kan kadang-kadang modelnya antri itu. Antri. Atau mungkin halaqah satu-satu begitu. Kalau sambil nunggu kawannya dia ngobrol, itu sebenarnya melanggar adab majelis. Meskipun belum datang jatah dia, akan tetapi dia di majelis sekarang. Maka sepantasnya dia beradab dengan adab majelis. Dikatakan, atau pas jatah dia, dia ngobrol dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan kitab yang dia baca. Au bima yaqta'u alaihi bahsah, atau obrolan dia membuat pembahasan yang sedang dia baca itu terputus. Itu enggak pantas. Hukum asalnya kita belajar di satu pembahasan, ya sudah itu selesaikan dulu. Jangan tanya di luar konteks, itu hukum asalnya. Kalau memang ternyata ada hubungannya, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada hubungan sama sekali, membuang waktu. Baik. Wa idza syara'a ba'dhum fi darsin fala yatakallamu bikalamin yata'allaqu bi darsin faragha wala bi ghairihi mimma la tafutu fa'idatuhu illa bi idznin minasy syaikhi wa sahibid dars. Kalau yang lain sudah mulai membaca, maka dia tidak berbicara dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran itu. Diam itu hukum asalnya. Agar faedahnya dia dapatkan. ya, agar dia bisa mendapatkan manfaat, kecuali kalau syekh mengizinkan atau sahibud dars. Siapa yang dikatakan sahibud dars? Orang yang sedang dapat giliran jatah membaca, dia yang berhak untuk istilahnya diam dulu karena ganggu. Kalau kita sedang tidak membaca kemudian kita ngobrol, maka akan mengganggu orang yang dapat giliran baca. Maka sahibud dars yang sedang dapat giliran baca itu, dia lebih berhak untuk memanfaatkan waktu. Kalau kita tidak sedang dapat giliran, diam, nanti ganggu dan faedahnya bisa berkurang. Baik, kadang di majelis itu ada yang tidak sopan. Ada model-model orang yang memang tipe dan pembawaannya itu nyeleneh. Ada aja, usil tengil kata orang zaman sekarang. Dikatakan, wa in asa'a ba'du talabati adaban ala ghairihi lam yanharhu ghairu syaikh. Kalau seandainya di tengah pengajian, di pelajaran itu ada yang adabnya jelek, ganggu yang lain, maka tidak sepantasnya murid-murid yang lain negur langsung. Yang berhak untuk negur itu syekh. Ya. Kalau mengingatkan tidak apa-apa, illa bi isyaratin aw sirran bainahuma ala sabilin nasiha. Kalau dia misalkan dia memberikan isyarat, jangan. Nah, itu enggak apa-apa. Subhanallah ya, orang itu beda-beda ya. Ana dulu itu kalau sudah di majelis itu malu banget. Ana angkat suara, bukan malu ya. Mungkin lebih takut gitu. Ana itu paling takut sama guru itu. Kalau kita lagi di majelis kemudian guru lagi ngomong, tahu-tahu kita ngobrol gitu. Ana takutnya bukan apa, ana ini bukan orang yang pintar banget. Kalau seandainya ditanya, tahu-tahu ana enggak bisa, tadi ketahuan ngobrol kan ana dihukum. Ya. Jadi ana itu paling enggak berani dari dulu kalau ada pengajian, pelajaran di kelas, lalu kita ngobrol. Subhanallah, kok kadang-kadang itu ana ngajar di kelas, di masjid, ada yang ngobrol. Itu rasanya kayak gimana gitu. Ya. Ana sudah sering sampaikan ke mahasiswa. Yang ngantuk, itu takdir ana maklumi. Tapi kalau ngobrol, atau lihat HP tertawa sendiri, subhanallah, itu rasanya itu kesabaran tersendiri. Itu. Ya. Mungkin pahalanya lebih besar dari pahala ngajarnya. Melihat ada orang, lihat HP, ketawa sendiri. Kadang-kadang ada yang duduk di belakang, ada laptop, gitu dia. Itu subhanallah. Ana pernah, ana suruh beberapa untuk baca kitab. Dia karena saking asiknya dengan laptopnya, maka ana suruh sebagian untuk baca, terus ana jalan ke belakang. Ternyata lihat YouTube, subhanallah. Itu kan gak ada banget ya orang zaman sekarang. Meskipun orang yang membanggakan kita ini genset gitu. Gak pantas tetap itu, harus beradab. Bukan kita yang nurut ke orang genset. Tapi mereka belajar bagaimana adab orang untuk belajar biar ilmu mereka berkah. Kita sebagai pendidik pengen mereka memahami yang kita pahami. Tapi kalau begitu caranya, gimana kira-kira? Tapi ada saja kan orang model seperti itu. Maka Ibnu Jamaah, ini beliau jauh banget ya. 733 Hijriah beliau wafatnya. Beliau memberikan contoh riil. Kalau di majelis ada yang memang ganggu. Ganggu itu karena adabnya jelek. Maka yang pantas negur adalah syekh. Gitu. Tapi kalau syekh ngizinkan, boleh. Dikatakan, wa in asa'a ahadun adabahu ala syekh. Tapi kalau seandainya yang tidak adab itu, nyalahnya ke syekh. Syekhnya dibantah, atau dia tidak sopan, atau mungkin suaranya keras ganggu syekh, kayak gitu. Ta'ayyana 'alal jama'ati intiharuhu wa radduhu wal intisaru lisyekh biqadri al-imkani wafa'an li haqqihi. Maka sudah sepantasnya untuk semua bantah dia agar syekhnya tidak perlu capek-capek bantah dia. Sudah, kamu itu diam, kayak gitu. Tapi memang sekadarnya, yang memang itu bisa menjaga kehormatan syekhnya. Wala yushariku ahadun minal jama'ati ahadan fi hadithihi wala sayyama syekh. Ya, tidak pantas orang yang hadir di majelis itu ikut ngomong. Dia ikut ngomong padahal yang dapat giliran bukan dia. Tidak pantas dia ngikut nimbrung. Entah ikut baca, entah ikut komentar atau menyebutkan pembahasan yang ada pada kitab yang bukan pelajaran dia. Ya, apalagi kalau dia sampai nambah-nambahin omongannya Syekh. Iya Syekh, ana juga sudah pernah kayak begitu. Itu enggak adab. Enggak adab. Ya. Dulu pernah kita bahas ya, kalau seandainya Syekh ketika berbicara ternyata kita sudah pernah dengar sebelumnya. Ilmu itu bukan hal yang baru untuk kita, maka diam itu merupakan adab. Dan subhanallah, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau, kalau tidak salah Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, beliau pernah menukil dari seorang ulama namanya Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah ini seorang tabi'in dari penduduk Mekah. Beliau lagi ada di majlis, ternyata ada orang lagi bahas apa, dibantah langsung oleh orang yang ada di majlis itu. Marah Atha ibn Abi Rabah. Beliau mengatakan, subhanallah, ma hadha? Amman akhastum hadha? Subhanallah, ini apa? Kalian belajar kayak gini dari siapa? Beliau mengatakan, wallahi innar rajul la yatakallam wa ana a'lamu qablahu. Demi Allah, dalam satu majlis kadang ada orang berbicara, aku sudah tahu ilmu itu. Wa urihim anni la uhsinu minhu syai'a. Tapi aku ingin tunjukkan bahwa ana enggak ngerti apa-apa. Karena orang itu ketika mendengarkan dan perhatian, yang ngomong merasa dihargai. Tapi kalau ngomong kemudian dibantah langsung, oh iya itu kan, enggak enak itu kayak gitu. Orang ngomong sudah enggak enak, kalau lagi ngomong tahu-tahu ditimpalin. Maka ternyata di antara adab orang dalam majelis, dia tidak ikut nimbrung ngomong kalau memang bukan jatah dia. Begitu. Qala ba'dul hukama, sebagian orang bijak mengatakan, minal adabi alla yusharika ar-rajula fi hadithihi wa in kana a'lama bihi minhu. Sudah sepantasnya orang itu tidak nimbrung omongan orang lain meskipun dia lebih tahu. Biarkan orang lain ngomong, dan ini berat banget. Ini susah. Orang dah tahu, kemudian dia memang suka ngomong. Ya. Ada orang ngomong, dia enggak nimpalin, itu rasanya gatel banget. Ya. Sampai ada ungkapan dari orang Arab, ta'allam husnal istima' kama ta'allamta husnal kalam. Kamu belajar bagaimana mendengar yang baik, seperti kamu belajar bagaimana berbicara yang baik. Jadi kalau ada istilah sekarang itu public speaking ya, bagaimana fun atau metode berbicara di depan publik, berceramah, latihan khutbah dan seterusnya. Ada pelajaran dan kursusnya, teorinya banyak. Tapi sekarang bagaimana cara mendengar yang baik? Kalau pas ngantuk kan? Ya, saya nggak usah belajar kalau itu sih. Ya, tapi maksudnya ternyata mendengar itu lebih membutuhkan kesabaran. Beliau menyebutkan tentang nukilan dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, "Wala tusyarik fil hadithi ahlahu wa in arafta far'ahu wa aslahu." Jangan kamu nimbrung omongan orang lain yang menjadi pembicara atau yang dapat jatah untuk berbicara di situ, meskipun kamu sudah tahu semua pembahasannya, yang prinsip maupun yang cabang-cabangnya. Enggak apa-apa, diam saja. Ya. Fa in 'alima itsara asy-syekh dzalika aw al-mutakallima fala ba's. Kalau syekh mau dan ridha mengizinkan, atau orang yang sedang berbicara mengizinkan, baru silakan. Wa qad taqaddama dzalika mufassalan fil fasli qablahu, dan ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Dan memang ya, orang pintar tidak semuanya sikapnya bijak. Pintar, cerdas, hafalannya kuat, atau mungkin dia yang paling jelas. Tapi masya Allah, kalau kita lihat ada orang pintar dan sopan, tambah hormat kita. Subhanallah, dulu ana punya kawan, dia ranking satunya sudah di angkatan kita itu tahun 2005 itu dari Yordania. Dan subhanallah dia bilang, katanya dia syarif. Dia ini Habib, keturunan Nabi SAW. Dan bilang dia, di rumah saya ada anunya, ada riwayat silsilah nasabnya. Subhanallah, dia nilainya tinggi banget. Dan ketika orang pada gak ngerti, dia akhirnya ngerti, tapi dia gak langsung jawab. Diam dulu. Diam sampai semuanya gak ada yang jawab. Lalu dia bilang, Syekh, ana mau coba. Jawab, benar, Masya Allah. Pernah laptopnya Syekh gak ngerti itu apa, mati apa gitu. Syekh, ana boleh bantu? Maju dia. Masya Allah, bahasa Inggris saja ngerti dia kayak gini. Ya Allah, ini orang kayak enggak ada kurang-kurangnya. Masya Allah, luar biasanya. Dan hebatnya itu sopan dia. Sopan. Ya. Kadang ada syekh yang memang, kalau kita bilang jengkelin, iya. Jadi dia datang dari satu negara dan dia menyebutkan syubhat Asy'ariyah. Wah, itu sebagian kawan kita dari Palestina itu enggak diam langsung. Syekh ini langsung orang Arab antum tahu sudah itu. Masya Allah, kita dengar itu ya senang juga gitu. Nah, ini orang kayak gini nih yang pantas untuk balas ya orang Arab juga gitu. Karena kalau kita kan kesulitan ngomong, pahamnya juga susah gitu. Tapi Masya Allah, ada sebagian orang, ini kawan ana ini. Kawan ana ini Masya Allah, kita waktu itu belajar hadir alam islami. Kondisi kaum muslimin di semua negara gitu. Diceritakan, kaum muslimin ini belajar begini, begini, begini, begini. Dia ceritakan apa segala macam. Ayo coba, silahkan di antara kalian barangkali dia mau cerita tentang negaranya. Itu kawan ana diam aja, kemudian mengatakan, Syekh, ana mungkin mau menyampaikan. Ya sudah, dia cerita tentang Yordan. Dulu orang betul-betul dekat dengan ulama, ilmu masih banyak, tapi setelah itu banyak mulai yang sekuler-sekuler. Tapi dia menggunakan bahasa yang sopan karena dia ngerti ini guru kayak agak sekuler. Iya, jenggotan-jenggotan, tapi kita ngerasa ini orang kayak gini sih gitu. Tapi Masya Allah, kawan ana ini ketika menyampaikan bahasanya luar biasa. Sehingga tidak membuat dia tersinggung. Dia mengatakan, orang-orang di tempat kami, Syekh, anak-anak kecil juga banyak yang gak sholat. Orang-orang dewasa banyak yang gak sholat. Dalam hati anak, Indonesia banget kan? Ya. Tapi maksudnya, dia ketika menyampaikan itu bahasanya santun. Ya, santun. Gak kayak gitu itu. Itu betul-betul memperlihatkan kesempurnaan akhlak orang ketika belajar. Dan memang, anak dengar kawan anak ini, murid-muridnya, murid Syekh Albani. Ya. Allahu'alam. Kemudian dia mengatakan, Syekh, ana mungkin mau menyampaikan. Ya sudah, dia cerita tentang Yordan. Dulu orang betul-betul dekat dengan ulama, ilmu masih banyak, tapi setelah itu banyak mulai yang sekuler-sekuler. Tapi dia menggunakan bahasa yang sopan karena dia ngerti ini guru kayak agak sekuler. Iya, jenggotan-jenggotan, tapi kita ngerasa ini orang kayak gini sih gitu. Tapi Masya Allah, kawan ana ini ketika menyampaikan bahasanya luar biasa. Sehingga tidak membuat dia tersinggung. Dia mengatakan, orang-orang di tempat kami, Syekh, anak-anak kecil juga banyak yang gak sholat. Orang-orang dewasa banyak yang gak sholat. Dalam hati anak, Indonesia banget kan? Ya. Tapi maksudnya, dia ketika menyampaikan itu bahasanya santun. Ya, santun. Gak kayak gitu itu. Itu betul-betul memperlihatkan kesempurnaan akhlak orang ketika belajar. Dan memang ana dengar kawan ana ini murid-muridnya murid Syekh Albani. Ya, Allahu a'lam. Baik, yang jelas ini menunjukkan bahwa

0: Anak-anak kecil juga banyak yang enggak sholat. Orang-orang dewasa banyak yang enggak sholat. Dalam hati anak Indonesia banget kan? Ya. Tapi maksudnya, dia ketika menyampaikan itu bahasanya santun. Nah, santun. Enggak kayak gitu itu. Itu betul-betul memperlihatkan kesempurnaan akhlak orang ketika belajar. Dan memang anak dengar kawan anak ini, murid-muridnya, murid Syekh Albani. Ya. Allahu a'lam. Baik, yang jelas, ini menunjukkan bahwa seorang ketika bermajelis memang sudah sepantasnya dia sopan, ya, meskipun ketika melihat ada orang yang tidak pantas. Subhanallah, disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah, Imam Ahmad ini pernah keluar dari rumah mau ke majelis. Sampai di majelis ternyata beberapa muridnya ingin ngusir seseorang. Ini parah ini. Mereka mengatakan, hadza aduwwallah, ini musuhnya Allah. Kabsuz zanadiqah. Kabsuz zanadiqah artinya kambingnya orang-orang munafik. Sampai dibilang begitu. Terus, maka Imam Ahmad marah. Beliau mengatakan, amman ta'khudhun hadza? Kalian belajar dari siapa seperti ini? Da'un nasa yastami'un aw ya'khudhun al-ilm fayansarifun. Biarkan semua orang duduk belajar. Kalau mau pergi, biarkan pergi. Tapi enggak usah diusir-usir begitu. Begitu. Artinya, para imam mereka menghargai sekali. Dulu kalau tidak salah ada seorang ulama, ini dengan Imam Ahmad juga, Ishaq ibn Rahuya. Ishaq ibn Rahuya tahu kalau buku yang sedang dipegang itu isinya tentang syubhat beberapa orang yang menentang syariat. Maka buku itu dilempar. Marah beliau. Imam Ahmad melihat, maka beliau mengatakan, la yuf'alu bikalamil abrar. Tidak seperti ini cara memperlakukan perkataan para ulama. Meskipun di situ ada syubhatnya, tetapi ini banyak ungkapan-ungkapan yang manfaat juga. Ini tidak pantas orang memperlakukan buku seperti itu. Dan subhanallah, sebagian orang zaman sekarang, ya, ketika belajar lihat muridnya ngarap tugas enggak pantas, ini siapa yang bikin? Kamu, dilempar. Tak pantas sekali. Dari adab tidak mencerminkan. Kalaupun dia marah atau melihat ternyata muridnya tidak mengerjakan sebagaimana yang dia arahkan, maka tidak sepantasnya dia kerjakan seperti itu. Karena dia ini kan pemilik ilmu. Bersikapnya tidak boleh seperti orang yang tidak berilmu. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Ini sudah masuk waktu adzannya. Ya, silakan adzan dulu.
1: Demikian khotbah program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah dalam pembahasan dari kitab Tadhkiratu Sami wal Mutakallim dengan tema adab sesama penuntut ilmu. Semoga bermanfaat dan insyaallah akan dilanjutkan di sesi yang kedua setelah salat Isya. Berikut kita akan simak kumandang azan salat Isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الذي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Allah la yuzlimu mithqala dzarrah, wa in taku hasanatan yudha'ifha, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'im ra'aytu an-nasa yu'radun alay wa alayhim qumus منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku, Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Wa'adallah, wa'adallah.

sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

0: أَهْدَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
1: Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya, telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya, jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
2: Roja 756 kHz.
3: Allahumma fatir as-samawati wal-ard, a'alim al-ghayb wal-shahada, رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
4: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
5: Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: سؤال الأخ يحيى محسن الثاني يقول في بعض البوادي يحضر النساء مجالس الرجال ويسلمن عليهم ويصافحنهم ويقولون هذه عادة, نرجو التوجيه وفقكم الله.
8: هذه المسائل مصافحة النساء وكشف وجوههن وما أشبهها ليس أمرا عاديا أو تقليديا, وإنما هو أمر شرعي. ولهذا نحن ننكر على الذين يقولون عاداتنا هذه عاداتنا وتقاليدنا, يجعلون الحجاب وبعد المرأة عن الرجل يجعلونها من العادات والتقاليد. هذا كذب وليس بصحيح, وهو أمر له خطورته, لأنه يؤدي إلى أن يغير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأيام ويقال إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت ونحن نريد أن ندخل منهجا جديدا وعادة جديدة. ثم يغيرون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس وصفا له, حيث جعلوه من العادات والتقاليد. والواجب على من يتكلم في هذه الأمور, الواجب عليهم أن يتكلموا بالمعنى الصحيح ويقولون هذا من الدين الذي لا يمكن تغييره ولا يمكن للعادات أن تغيره. وعلى هذا فما اعتاده البادية في هذا الأمر من سلام النساء على الرجال الأجانب وكشف وجوههن أمامهم فإنه عمل يجب النهي عنه, ويجب أن يبين أن هذا أمر لا يجوز, وأن المرأة في البادية والمرأة في القرية وفي المدينة على حد سواء, حكم الله تعالى في النساء سواء في البادية وفي المدن وفي القرى وفي البلاد الأجنبية وفي البلاد الأهلية كلها سواء. لا يجوز أن يغير حكم الله في هذا الأمر من أجل العادات والتقاليد. ونحن ننكر جدا على من يصف هذه الأمور بأنها عادة أو تقليد, بل نقول هي دين وشريعة إلهية من الله عز وجل, والله تعالى بين ذلك في كتابه غاية البيان كما في سورة النور وسورة الأحزاب وكما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي منه, اللهم إلا إذا كان من المعارف الذي يدخل عليها كثيرا ويأتي إليه كثيرا فإنها تصافحه, لكن من وراء حائل, من وراء حائل, أما مباشرة فلا, وذلك لأن المس أشد من النظر, فإن تحرك الشهوة وقرب الفتنة بالمس أعظم وأشد أثرا من النظر. ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوج لها.
7: نعم. في الحقيقة أن مثل هؤلاء الذين في البادية يتعللون بأن امرأة البادية لديها تصرفات وكلام وأشياء رجالية، فهي مثلا بعيدة عن الفتنة، وكذلك أهل البادية يقول عندهم أنفة زائدة عن أهل المدن. كيف يرد على مثل هذا الكلام؟
8: يرد على هذا الكلام بأن شريعة الله واحدة، ولكن البادية كما قال الله عز وجل إنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لبعدهم عن أهل العلم وعن مجالس العلم وعن التفقه في دين الله، فيجهلون من أحكام الشريعة ما يعلمه كثير من الناس في حضر. ولكن ليس معنى ذلك أنهم إذا عرفوا شيئا أو اعتادوه أن الحكم الشرعي يتغير فيهم، حكم الشرعي واحد. صحيح أنه كلما قويت الفتنة وجب التحرز أكثر، ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا استبعدنا في نفوسنا الفتنة نلغي الحكم الشرعي من أجل ذلك. فقد يكون هناك خاطر من الخواطر، وإن استبعدناه نحن لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا تستبعد شيئا. فكم من أشياء عرضت علينا وسئلنا عنها هي في نظرنا بعيدة جدا، ومع ذلك وقع فيها من الفتن ما لا ينبغي ذكره هنا.
7: أحسن.
1: Di beberapa daerah pedalaman, kaum wanita suka menghadiri majelis-majelisnya kaum laki-laki. Mereka, kaum wanita juga berjabat tangan, mengucapkan salam kepada laki-laki. Kemudian mereka mengatakan ini hanyalah adat istiadat dan tradisi saja. Mohon penjelasan dari Syekh dalam masalah ini. Wafakakumullah. Kemudian Syekh menjawab, masalah ini yaitu masalah bersalaman, membuka wajah bagi wanita dan yang semacamnya, bukanlah masalah adat istiadat, akan tapi termasuk masalah syar'i. Oleh karenanya, kita mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa masalah bersalaman atau membuka wajah dimasukkan dalam masalah adat dan tradisi. Mereka menjadikan hijab dan menjauhnya kaum wanita dari laki-laki sebagai adat istiadat. Dan perkataan ini adalah perkataan yang dusta dan tidak benar. Ini perkara yang berbahaya, sebab akan merubah hukum syar'i ini pada suatu hari. Sehingga orang akan dengan mudah mengatakan adat istiadat itu berbeda-beda. Demikian juga dengan tradisi. Kami ingin model dan kebiasaan yang baru. Kemudian mereka berangsur-angsur merubah hukum Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa yang telah mereka lakukan, yaitu mensifati hukum syar'i dengan sifat yang bukan merupakan sifatnya, di mana mereka menjadikan hukum syar'i sebagai adat dan tradisi. Sehingga wajib bagi siapa saja yang berbicara dalam masalah ini agar menyampaikannya dengan benar. Katakanlah bahwasanya masalah ini bagian dari agama yang tidak mungkin dirubah. Dengan demikian, apa yang dijadikan adat oleh orang-orang pedalaman seperti bersalamannya kaum wanita dengan laki-laki atau membuka wajah di hadapan mereka, sungguhnya ini adalah perbuatan yang wajib untuk dicegah. Wajib dijelaskan pula bahwa perbuatan ini tidak diperbolehkan, baik kaum wanita yang berada di daerah pedalaman atau pedesaan atau perkotaan. Sungguhnya mereka itu sama secara hukum. Hukum Allah yang berkaitan dengan kaum wanita itu sama, baik yang ada di daerah pedalaman, perkotaan, pedesaan, negeri-negeri asing, atau bahkan negeri sendiri. Semuanya sama, tidak boleh merubah hukum Allah dalam masalah ini dengan alasan tradisi ataupun yang lainnya. Dan kami sangat mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa ini adalah adat dan tradisi. Kami katakan bahwa masalah ini adalah masalah agama dan syariat Allah. Allah Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam kitabnya dengan sejelas-jelas penjelasan. Sebagaimana misalnya disebutkan di dalam surat An-Nur, dalam surat Al-Ahzab, demikian juga dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak boleh seorang wanita bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya, terkecuali jika si laki-laki yang sudah tua seperti keluarganya sendiri, sudah sangat dekat sekali dengannya, sering datang dan masuk ke dalam rumah dan keluarganya, maka dia boleh bersalaman, akan tapi dengan syarat menggunakan sarung tangan
0: Adapun jika langsung, maka tidak diperbolehkan. Yang demikian itu karena menyentuh dengan anggota badan yang lain lebih besar pengaruhnya daripada melihat saja. Bahkan itu akan bisa menggugah syahwat dan dekat dengan fitnah. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwasanya wanita tidak boleh bersalaman kecuali dengan siapa saja yang termasuk mahramnya atau dengan suaminya. Wallahu ta'ala alam.
5: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
9: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah ma'bad. Ikhwatisunah ma'azakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, setelah kita lakukan sholat isya, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah di sesi kedua disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah dalam pembahasan dari kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
10: Baik. Kita melanjutkan satu bab lagi insyaallah, atau satu poin lagi di antara adab seorang dalam majelisnya. At-tasi' yang kesembilan, alla yastahi min su'alin aw min su'ali ma ashkala alayh wa tafahhumi ma lam yata'aqqal bi talattufin wa husni khitabin wa adabin wa su'al. Hendaklah seseorang tidak malu untuk bertanya sesuatu yang dia tidak ketahui dan memahami apa yang belum nyantol. Dia berusaha memahami, ternyata dia belum paham. Maka tidak mengapa dia bertanya, tapi dengan adab, dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, dan dengan pertanyaan yang baik. Ada beberapa riwayat yang disebutkan ini, dan ini merupakan salah satu metode belajar. Salah satu metode belajar, bertanya. Karena tidak semua yang kita bingungkan ada di pelajaran. Dan tidak semua orang pintar bisa menyampaikan ilmunya. Dulu, Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, al-ilmu khazain. Ilmu ini lautan yang banyak. Artinya, perbendaharaan yang banyak sekali. Taftatihuha al-mas'alah. Yang bisa menggali, yang bisa bertanya. Dulu salah satu dari guru kami cerita. Beliau mengatakan, salah satu dari syekh kami, ketika ngajar di kelas, ini alim, alim banget. Tapi gak bisa ngajar. Jadi yang disampaikan ya cukup apa yang beliau ingat. Bahkan berhadapan dengan orang saja sudah kayak minder. Ketakutan. Kelihatan. Ini syekh beliau. Dan betul-betul nyampaikannya ya orang namanya yartabik. Atau sudah bingung sekali ngomong di depan orang itu. Jadi yang disampaikan sangat terbatas. Tapi subhanallah kalau sudah mulai masuk ke pertanyaan. Maka kelihatan ilmunya. Pertanyaan itu dijawab dengan detail. Maka di beberapa buku ulama hadis ada yang namanya as-su'alat. Ya, su'alat itu pertanyaan dengan jawabannya. Nah, sekarang penulisnya siapa? Penulisnya bisa yang menghimpun yang bertanya atau bisa juga dikatakan ini adalah jawaban dari Syekh Fulan seperti Ibnu Ma'in rahimahullah. Ibn Ma'in ini temannya Imam Ahmad, wafatnya tahun 233 Hijriah. Beliau punya kitab Tarikh. Isinya jawaban tentang kedudukan para periwayat hadis. Ditanya oleh muridnya Ad-Duri, maka beliau jawab. Ditanya lagi, dijawab fulan kadzdzab, fulan hasanul hadis, fulan thiqah dan seterusnya dihimpun. Nah, ini bukan tulisan beliau tetapi pertanyaan muridnya. Abu Bakar Al-Ajuri bertanya kepada Abu Dawud. Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad, masing-masing membuahkan sebuah tulisan su'alat. Nah, ini merupakan salah satu metode dalam belajar. Terkadang, pertanyaan itu memang privasi. Tapi kalau kita enggak tanya, enggak ngerti. Sama sekali. Bagaimana caranya? Sudah, memang harus ada yang dikalahkan. Maka ada beberapa riwayat di sini menunjukkan bahwa orang bisa bertanya. Apalagi kalau bertanyanya yang dibutuhkan dan dengan cara yang sopan luar biasa. Luar biasa. Dan dalam beberapa riwayat dalam hadis seperti khutbah Jumat kemarin kita sebutkan ada sebagian orang lebih didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena cara menyampaikannya lebih sopan. Baik. Nukilan pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Orang yang mukanya tipis, maksudnya malu banget dia. Makanya kalau orang enggak punya malu namanya muka apa? Iya, bukan muka triplek ya. Kalau triplek itu tipis. Maka dibilang man raqqa wajhuhu, yang mukanya tipis maksudnya malu banget dia, maka dikatakan raqqa ilmuhu, ilmunya juga bakal tipis. Maksudnya enggak usah malu untuk bertanya. Qala Mujahid, Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas. Ya, Mujahid bin Jabir. La yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Orang yang dua model sifatnya ini enggak bakal bisa belajar. Yang satu malu, yang satu sombong. Yang malu mau nanya enggak jadi. Waktu mau pengajian itu mau nanya, bingung dia. Galau sekali. Sampai pengajian selesai enggak tanya, dia gerundel itu. Kenapa enggak tanya tadi itu? Nyeselnya itu kayak gitu. Begitu dia bisa bertanya, Masya Allah. Kayak berjasa, Masya Allah. Dan memang ini perlu dilatih. Lalu waktu kita di Al-Irsyad itu, ada seorang senior, kakak, ketua kamar ana itu. Memang beliau sudah dewasa. Setiap pengajian ustaz kan, mesti tanya. Dia bilang, Masya Allah, antum. Setiap pengajian antum tanya. Kita ini buru-buru mau bertanya. Untuk tidak ngantuk aja susah. Apalagi ini bertanya. Itu kan modal mental banget. Makanya ketika ana lihat beliau ini begitu, ya akhi, kata dia, usahakan tanya. Antum yang dengar, antum tanyakan. Itu akan membuat antum lebih paham dan antum lebih termotivasi untuk belajar. Katanya begitu. Baik. Tapi orang sombong, dia enggak tanya juga. Karena dia gengsi untuk bertanya. Ini lebih jelek. Wa qalat Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, rahimallahu nisa'al ansar lam yakunil haya'u yamna'uhunna an yatafaqahna fid din. Aisyah memuji wanita ansar. Beliau mengatakan, semoga Allah merahmati para wanita kalangan ansar. Mereka tidak terhalangi rasa malu untuk bertanya tentang agama. Riwayat kedua, ini tadi dalam riwayat Muslim. Yang kedua dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi minal haq. Ya Rasul, Allah tidak malu dari kebenaran. Fahal alal mar'ati min ghuslin idha hiyah talamat. Apakah seorang wanita juga wajib mandi kalau dia mimpi basah? Tapi dimulai dengan, ya Rasulullah, Allah enggak malu dari kebenaran. Ini justru untuk nutupi rasa malunya. Karena dia malu banget. Subhanallah, ini dua pertanyaan privasi untuk perempuan. Ini yang riwayat Ummu Sulaim ini, dia mengatakan, apakah seorang wanita kalau mimpi basah dia harus mandi kayak laki-laki? Nabi SAW menyatakan, na'am, idza ra'atil ma, kalau dia melihat sperma, dia harus mandi. Maka tanya lagi dia, wa hal yakunu hadza, apakah mungkin seorang perempuan mengeluarkan sperma? Kata Nabi SAW, na'am, famin aina yakunu syabah, kalau tidak ada sperma perempuan, dari mana ada anak mirip dengan orang tuanya? Ya, lalu Nabi SAW mendetailkan, innama ar-rajuli ghalidhun abyad wa ma al-mar'ati raqiqun fala yastahyi minal haq. Ya Rasul, Allah tidak malu dari kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Apakah seorang wanita juga wajib mandi kalau dia mimpi basah? Tapi dimulai dengan, ya Rasulullah, Allah enggak malu dari kebenaran. Ini justru untuk nutupi rasa malunya karena dia malu banget. Subhanallah, ini dua pertanyaan privasi untuk perempuan. Ini yang riwayat Ummu Sulaim ini, dia mengatakan, apakah seorang wanita kalau mimpi basah dia harus mandi kayak laki-laki? Nabi SAW menyatakan, na'am, idza ra'atil ma, kalau dia melihat sperma, dia harus mandi. Maka tanya lagi dia, wa hal yakunu hadza, apakah mungkin seorang perempuan mengeluarkan sperma? Kata Nabi SAW, na'am, famin aina yakunu syabah, kalau tidak ada sperma perempuan, dari mana ada anak mirip dengan orang tuanya? Ya, lalu Nabi SAW mendetailkan, innama ar-rajuli ghalidhun abyad, wa ma al-mar'ati raqiqun asfar, famin ayyihima ala aw sabaq, yakunu minhu syabah.

dia harus mandi. Maka tanya lagi dia, wahal yakunu hadza, apakah mungkin seorang perempuan mengeluarkan sperma? Kata Nabi SAW, na'am, famin aina yakunu syabah, kalau tidak ada sperma perempuan, dari mana ada anak mirip dengan orang tuanya? Ya, lalu Nabi SAW mendetailkan, innama ar-rajuli ghalidhun abyad, wa ma al-mar'ati raqiqun asfar, famin ayyihima ala aw sabaq, yakunu minhu syabah. Kata Nabi SAW, sperma laki-laki itu putih kental, sperma perempuan kuning dan encer. Mana yang lebih dulu atau lebih kuat, maka itu akan berpengaruh pada kemiripan. Ada yang mengatakan kemiripan anak dalam muka, ada yang mengatakan kemiripan dalam jenis kelamin. Mana yang ini, mana yang itu, tidak jelas, tapi yang jelas itu berpengaruh. Baik, pantas sekali kalau ada orang malu banget bertanya tentang itu. Sampai dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ta'anaha bi usbi'iha. Tangannya ditusuk gini, kamu ini. Karena itu memang malu sekali. Aisyah sampai mengatakan, fadhahtin nisa, kamu buka aibnya perempuan. Kalau yang pertanyaan pertama, yang diceritakan Aisyah, ini ada seorang sahabiyah. Dia bertanya, ya Rasul, bagaimana cara mandi janabah? Bagaimana cara mandi dari haid? Nabi SAW mengatakan, salah satu dari kalian siapkan airnya, kemudian dibasuh kepalanya ini, sampai air itu betul-betul di dasar rambut. Ini untuk perempuan. Sampai di dasar rambut, kemudian setelah itu dia klocorkan ke seluruh badannya. Thumma ta'khudhu firsatan mumassakatan fatatahharu biha. Lalu diambil kapas, kemudian kapas itu dipakai untuk bersuci. Tanya lagi ini, ya Rasulullah, kaifa tatahharu biha? Gimana cara bersuci dengan kapas? Kata Nabi SAW, tak simpen-simpen bahasanya, kamu nanya lagi. Maka Nabi SAW menjawab, subhanallah, tatahhari nabiha. Subhanallah, kamu pokoknya dipakailah. Diambil oleh Aisyah radhiyallahu anha. Gini caranya, tatabba'ina atharaddam. Kamu bersihkan tempat keluarnya. Lalu Aisyah mengatakan, ni'man nisa'u nisa'ul ansar, lam yakun yamna'uhunna al-haya'u an yatafaqahna fid-din. Ya, betul-betul mudah-mudahan Allah merahmati perempuan ansar. Mereka malu tapi tidak terhalangi malunya untuk bertanya tentang agama. Subhanallah, sekarang kebalik. Rasa malunya sudah hilang, tapi tidak bertanya agama. Ya kan? Itu ibu-ibu joget TikTok di toko ini lagi beres-beresin barang di mall gitu, dia kerja pakai jilbab gitu. Dia sambil ke yang TikTok, subhanallah, ana lihatnya malu. Ini orang ibu-ibu sudah kayak begitu, tapi karena memang semuanya rusak. Ana diberitahu sama sebagian orang yang melihat itu dulu, katanya ada seorang artis, dia ngerekam dirinya sendiri sedang joget, dibully habis-habisan, kayak orang gila katanya. Sekarang hampir kayak orang gila semuanya. Ya, di depan kamera dia begitu. Dan tidak perhatian di mana sudah dia. Terkadang anak pemudi, terkadang ibu-ibu, terkadang di mana. Kadang ini di, apa itu namanya, taman. Taman yang lebar itu, alun-alun. Kumpulan ibu-ibu pensiunan. Pasang kamera juga semua. Ya Allah. Itu rasa malunya sudah hilang. Tapi gak tanya agama. Jadi ruginya dua kali. Begitu. Maka hidayah itu mahal ya. Alhamdulillah ada orang kalau bisa belajar agama itu alhamdulillah banget. Baik. Kemudian dikatakan, wali ba'dil Arab, sebagian orang Arab mengatakan, walaysal ama tulus su'ali wa innama tamamul ama tulus sukuti alal jahl. Tidaklah buta adalah orang yang banyak bertanya, akan tapi orang yang betul-betul buta sekali, orang yang rela diem, tidak mau bertanya ketika dia tidak tahu. Ada yang mengatakan, waqad qila, ada yang mengatakan, man raqqa wajhuhu 'inda as-su'al dhahara naqsuhu 'inda ijtima'ir rijal. Orang yang mukanya tipis, artinya malu sekali untuk bertanya, maka akan kelihatan ketidaktahuan dia, kelemahan ilmunya pada saat orang-orang yang menjadi kawannya berkumpul, saling berdiskusi, dia gak ngerti apa-apa. Kita dulu waktu di jamiah, subhanallah, kalau kumpul dengan kawan-kawan itu, obrolannya masya Allah, kita ketinggalan banget. Oh, kitab ini sudah muncul, tahqiqan ini, cetakan ini, kok bisa nyambung semua gitu. Kita kapan belajarnya? Itu orang-orang itu mungkin dari negaranya sudah terbiasa obrolan tentang cetakan buku, tafsir, syarah hadis, apa masya Allah. Kita jadi paling gak nyambung sendiri.

0: Ya, zaman sekarang sebagian mahasiswa atau santri dia malu ketika ngobrol dengan kawannya pada nyambung ini HP yang baru, ini ada tempat baru begitu. Dia minder kok, dia enggak bisa nyaingin mereka. Enggak usah minder sebenarnya, biar jadi orang cupu katanya. Ya, enggak apa-apa jadi cupu. Mau cupu malam, cupu siang, enggak apa-apa. Kalau masalah dunia enggak rugi, kita enggak ngerti itu. Enggak apa-apa. Baik, dikatakan wala yas'alu an syai'in fi ghairi mawdhi'ihi illa li hajatin aw ilmin bi itsari syaikh dzalik. Tidak sepantasnya orang bertanya yang tidak ada hubungan dengan pelajaran itu, karena akan menyia-nyiakan waktu, kecuali kalau ada kebutuhan atau syekh mengizinkan. Wa idza sakata syaikhu 'anil jawab lam yulihha 'alaihi. Kalau syekh ditanya diam, tidak menjawab, maka jangan desel-desel untuk dapat jawaban. Ada nukilan dari seorang ulama namanya Al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran, wafat tahun 147 Hijriah atau 148 Hijriah. Beliau mengatakan, as-sukutu jawab. Diam adalah jawaban. Karena memang sebagian orang bertanya, pertanyaannya enggak perlu dijawab. Baik. Kemudian dikatakan, wa in akhta'a fil jawab, fala yaruddahu aw fala yarudda fil hali alayhi wa qad taqaddam. Kalau gurunya salah dalam menjawab, jangan langsung dibantah, tapi nunggu ketika orang tidak ada, atau biarpun dia akan menjawab, jawabannya dengan cara yang sopan. Dulu pernah dibahas ya, dengan cara misalkan, Syekh antum lebih tahu dalam hal ini, tapi kalau ada yang mengatakan begini bagaimana? Artinya dengan kata-kata yang sopan untuk mengingatkan Syekh. وَكَمَا لَا يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَسْتَحْيَ مِنَ السُّؤَالِ فَكَذَلِكَ لَا يَسْتَحْيِ مِنْ قَوْلِهِ لَمْ أَفْهَمْ إِذَا سَأَلَهُ الشَّيْخ. Demikian ketika seorang talib atau penuntut ilmu tidak boleh malu ketika bertanya, demikian pula dia tidak boleh malu untuk mengatakan saya belum paham Syekh. Kalau ditanya oleh gurunya, bilang belum paham, enggak apa-apa. Ya. لأن ذلك يفوت عليه مصلحة العاجلة والآجلة. Kalau dia tidak mengatakan afwan saya belum paham, dia akan kehilangan dua manfaat. Ada manfaat yang cepat, ada manfaat yang lambat. Yang cepat apa? Wa ammal ajilah fa hifdzul mas'alati wa ma'rifatuha wa i'tiqadu asy-syaikh fihi as-sidq wal wara' wal raghbah. Manfaat yang cepat, dia akan kehilangan itu, dia bisa memahami pelajaran. Kalau dia mengatakan, afwan, anda belum paham, Syekh. Maka Syekh akan mengulangi. Tapi karena dia malu untuk mengatakan belum paham, akhirnya Syekh sudah tidak mengulangi lagi. Syekh akan nyangka dia sudah betul-betul paham dan jujur, akhirnya tidak diulang. Rugilah dia. Wal ajilah, manfaat yang lambat, salamatuhu minal kadhibi wan nifaqi wa'tiyadihi at-tahqiq. Dia tidak memiliki sifat bohong. Aslinya kan belum paham. Karena dia belum paham, tapi gara-gara dia enggak menjawab saya belum paham, jadi terbiasa untuk bohong. Begitu. Qala al-Khalil, Khalil maksudnya ini bukan Nabi Ibrahim, tapi Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Ini salah seorang ulama ahli bahasa di abad kedua, wafatnya tahun 174. Beliau mengatakan, manzilatul jahli bainal haya'i wal anafah. Orang bodoh itu biasanya hidup di antara dua sifat. Kalau enggak terlalu malu, sombong. Baik, kemudian dikatakan ini sebagai penutupnya, wa qad taqaddama fi adabil alimi annahu la yas'alul mustahi hal fahimta bal yatawassalu ila al ilmi bi fahmihi bi tarhil masail fa in sa'alahu fala yaqul na'am hatta yattadhiha lahu al ma'na ittidahan jaliyan kay la yafutuhu al fahmu wa yudrikahu bi kadhibihi al ithm. Dan sudah dipahami dalam pembahasan sebelumnya, kita belum bahas ini. Beliau mengembalikan pada adab seorang guru. Nah, ini kita sengaja lompati. Ya, karena memang itu mungkin pantasnya dibahas yang belakangan. Tapi penulis mengatakan dulu pernah dibahas, kalau seorang guru melihat ada muridnya yang memang pemalu, maka jangan ditanya, kamu sudah paham belum? Jangan ditanya seperti itu, karena dia mau menjawab belum paham aja malu. Maka enaknya dipancing dengan pertanyaan yang dia bisa jawab. Dia bisa jawab. Kalau perlu jawabannya yang singkat. Mana kira-kira yang benar? A atau B? Oh, yang A gitu. Kenapa A? Oh, bingung lagi dia. Ya, karena dia setengah mati. itu mau ngomong ya. Apalagi kalau disuruh menjelaskan setengah mati lagi, jadi mati sempurna ya. Jadi dikatakan kalau seorang alim melihat ada muridnya yang malu, maka jangan tambah ditanya dengan pertanyaan yang detail. Baik, kalau seandainya ditanya, maka janganlah seorang murid langsung mengatakan, iya saya paham, sampai betul-betul dia memahaminya, agar dia tidak kehilangan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Berikan kami motivasi mengenai ilmu hadis, karena banyak yang mengatakan ilmu hadis itu susah, sehingga penuntut ilmu semakin berkurang untuk mengambil jurusan tersebut. Ya, dari dulu ilmu hadis itu memang sedikit. Yang belajar sedikit. Maka sampai para ulama mengatakan ilmu hadis itu butuh rijal. Rijal itu para kesatria. Sabar. Dalam riwayat Az-Zuhri, beliau mengatakan, لا يعجبه إلا ذكور الرجال ولا يزهد عنه إلا إناثها. Ya, yang suka ilmu hadis adalah orang-orang hebat. Yang takut-takut biasanya yang perempuan-perempuan. Maksudnya laki kayak perempuan itu. Ya, benci-bencinya itu kayak gitu. Takut sama ilmu hadis. Ilmu hadis itu mudah. Dan orang ketika menghafal syair, kenapa hafal syair gak hafal hadis? Kan rugi. Ya, hafalin hadis. Dalam ilmu hadis itu, antum sudah menghafal kata-kata yang balik-balik sekali. Nabi SAW itu bahasanya tinggi. Kemudian yang kedua, orang itu selalu kayak punya trauma, masuk jurusan hadis, ngafalin 150 hadis. Siapa yang nyuruh antum 150 hadis dalam satu hari? Ana bilang sama mahasiswa ana, ketika ana bilang, kesempatan terakhir tasmi', pekan terakhir kita belajar. Pekan tenang ana gak nerima tasmi' lagi. Masya Allah, ngapalin 10 hadis. Ana bilang, kan sehari antum bisa 10 hadis. Ana bilang, ana enggak minta 10 hadis per hari. Satu hari 3 hadis aja. Kalau setiap hari 3 hadis, 10 hari 30 hadis. Satu bulan 90 hadis. Bulan kedua enggak sampai selesai, antum sudah selesai muqarrar 150 hadis. Masalahnya orang itu ngebayangin yang gede-gede. 150. Enggak jadi dia ngapalin. Gitu, takut akhirnya. Padahal orang hafal hadis itu nikmat sekali. Nikmat sekali. Ya. Yang pertama, yang dihafalin adalah perkataan Nabi SAW. Yang kedua, itu melatih dia untuk fasih lisannya. Seperti itu. Maka, Ibnu Jauzi pernah mengatakan, orang yang hafalannya sedikit, memang tingkat kemampuannya tidak seperti yang hafalannya banyak. Beliau mengatakan, laisa man hafidha nisfal qur'ani kaman hafidha al-kull, wa laisa man hafidha mi'ata hadithin kaman hafidha alfa. Tidak sama orang yang menghafal setengah Al-Quran dengan yang menghafal Al-Quran full. Tidak sama orang yang menghafalkan 100 hadis dengan orang yang menghafalkan 1000 hadis. Wa ala hadha falaysal ilmu illa ma hussila bil hifz. Dengan demikian kesimpulannya, ilmu itu hanya yang dihasilkan dengan hafalan. Antum mau belajar jurusan hebat apapun, harus hafal. Kalau enggak ngapalin, kayak orang cupu. Iya, cupu di jurusannya, memalukan. Iya, orang sekarang yang penting nalarnya. Nalar itu bertahan sehari, hilang habis itu. Hilang. Orang pengen paham yang kuat, dia harus ngapalin. Seperti itu, wallahu a'lam. Bagaimana mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur berbaring sebentar setelah salat qabliyah subuh? Iya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallam idza shalla raka'atayil fajr ittaja'a ala shiqqihi al-ayman. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat qabliyah subuh, beliau akan tiduran ringan. Dan ini sebenarnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun salat tahajud. Lalu beliau bisa istirahat sebentar. Istirahat sebentar sebelum salat subuh sehingga salat subuhnya fresh gitu. Tapi harus diukur kadarnya. Dia pengin tiduran sebentar, akhirnya 10 bentar. Bangunnya habis terbit matahari, repot. Ya, tapi ini sunnah. Kita katakan itu sunnah. Kalau seandainya ada orang bisa tiduran, dan tidurannya misalkan di masjid, kalau diizinkan di masjid. Sebagian DKM gak mengizinkan, memang bau orang tidur itu. Ya, tiduran sebentar gak apa-apa. Kalau tiduran di rumah, bahaya. Ya, Nabi SAW, beliau mengatakan, inna aynaya tanamani wala yanamu qalbi. Dua kelopak mataku tidur, hatiku tidak tidur. Nah kita ini semuanya sejahat, sejahat tidur semua. Bahaya. Tapi bukan berarti ini gak praktekkan. Kalau orang bisa praktekkan, praktekkan. Tapi kalau tidak bisa, maka perhatikan maslahatnya. Apa yang harus dilakukan ketika bertanya ke guru, namun pertanyaan anak-anak tidak dijawab, bahkan Sampai 3 kali bertanya tidak ada. Cuma antum istighfar. Gak ada masalah ya. Kadang-kadang pertanyaan itu banyak. Ya. Pertanyaan di pengajian banyak. Sehingga tidak sempat terbaca. Atau gurunya terlalu sibuk. Atau memang anggap saja guru antum tidak bisa menjawab. Ya sudah, antum bisa bertanyakan ke ustadz yang lain. Ya, tanyakan ke ustadz yang lain. Gak usah bingung galau. Ya. Meletakkan Al-Quran. Ini bertanya, apa hukumnya meletakkan Al-Quran atau kitab ilmu para ulama di bawah, di karpet masjid gitu ya. Ini tidak ada dalil yang melarang memang. Akan tetapi, para ulama menyebutkan perlunya kita menghargai, menghormati. Dan ini sebenarnya perintah untuk menghargai ini dalilnya umum. Adapun disebutkan secara khusus itu pemahaman para ulama. Maka mengambil pemahaman para ulama lebih baik daripada pemahaman kita sendiri. Ya, contohnya, di beberapa buku adab para ulama, mereka melarang orang meletakkan mushaf ditumpukin buku ilmu yang lain. Buku hadis, tapi numpukin mushaf. Mereka bilang gak pantas, karena Al-Quran yang paling tinggi. Gak ada dalilnya. Akan tetapi, kalau kita pakai itu merupakan takrim. Ya, kita berusaha untuk menghormati Al-Quran. Nah, masalahnya sebagian pemuda, dia baru ngaji terutama. Oh, gak ada dalilnya. Larangan untuk meletakkan mushaf di tanah. Ambil, cek, taruh. Mau sholat itu, pakai mushaf yang kecil. Mau sholat, cok, lempar depan itu. Allahu Akbar. Gak ada larangan. Nah, ini kan kelihatan sekali. Ya, tidak tahunya tentang sopan santun dalam memperlakukan kita. Ustaz, Anda melihat seorang sholatnya, tumitnya kadang-kadang suka merenggangkannya. Apakah ada hadis Ustaz tentang keutamaan merapatkan saf sholat? Mohon jawabannya. Iya. Ada jawabannya. Ya, bahkan kalau tidak salah Anas bin Malik atau Abu Hurairah mengatakan, kunna nulziku atau kana ahaduna yulziku mangkibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Dulu kami dengan para sahabat, kalau sholat merapatkan saf itu dengan cara pundak dengan pundak, tumit dengan tumit, kaki dengan kaki. Dan berarti sampai rukbah bir rukbah, ya, dengkul dengan dengkul. Nah, sebagian ulama sekarang mereka mengatakan itu dipahami artinya ditegaskan banget merapatkan saf. Tapi tidak wajib untuk itu. Betul memang merapatkan saf tidak wajib. Kalau seandainya ada orang yang safnya kayak gigi growang itu, safnya salatnya sah karena itu kesempurnaan dalam salat. Tapi ternyata para sahabat dulu betul-betul seperti itu. Lalu Abu Hurairah ini mengatakan, kalau seandainya aku lakukan di zaman sekarang, maka kamu akan mendapati sebagian mereka seperti baglus syamus. Seperti keledai yang marah kepanasan. Disuruh rapat, repot banget. Ya kan? Nah, ada orang yang sampai gak sabar, dia sholatnya megagah langsung. Pok, gini. Ini semua salah ya. Jadi orang ingin berusaha merapatkan saf secukupnya. Kalau seandainya ada orang yang tidak biasa seperti itu, ya tidak mengapa. Ya. Bagaimana adab yang baik untuk meninggalkan kumpulan teman yang suka menghabiskan waktu dengan hal yang tidak bermanfaat? Saya enggak enakan mau ninggalin. Soalnya sudah lama kami sering kumpul-kumpul. Ini justru kumpul-kumpul ini menjadi halangan belajar. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan dalam kitab Ma'alim fi Tariq Talabul Ilm bahwa fudulul mujalasah, sering ngumpul-ngumpul ini menjadi awaqit talab, sandungan orang belajar. Mau belajar, mampir ngopi dulu sebentar, ngopi dia gak jadi belajar itu. Antum keluar dari kamar habis makan malam, pengennya belajar mulai dari jam 8 sampai jam setengah 10, gagal sudah. Antum mampir kamar, jelis dulu, kahwah dulu, alas gak bakal. Itu mirip sama orang yang mau berangkat Jumatan jam setengah 10. Mau kemana? Jumatan. Masih pagi. Sini sebentar. Ngobrol. 12, setengah 12 baru berangkat. Ya. Gimana caranya? Kita harus mulai melatih diri untuk tidak kalah. Subhanallah, kita punya beberapa asatidz. Di antaranya Ustaz Abdullah Zain. Ustaz Abdullah Zain perhatian dengan adik-adik kelas dulu. Ustaz Abdullah Zain ini sering datang ke kamar-kamar kami. Ustaz Firanda datang kamar kami. Itu menunjukkan perhatian. Dan Anda merasakan ayoman dari kakak kelas itu. Ustaz Firanda datang kamar anak itu, cuma nyapa-nyapa aja, gimana, kayak gitu. Kita merasa dihargai banget, diakrabin sama senior gitu. Tapi sebenarnya Ustaz Abdullah Zain itu, kalau datang kamar, ngobrol, lihat jam. Anak pulang dulu. Masya Allah. Kalau kayak gitu itu, yang kita yang di kamar aja, jadi pengen mau ngapain kan. Masya Allah, ini sampai waktu aja digituin. Kadang anak ngobrol dengan kawan-kawan anak, Ustaz Abdullah Zain datang, ngobrol sebentar aja mungkin. sampai 5 menit, kemudian lihat jam, keluar. Ini kan kita yang di situ jadi, wah kita mestinya kayak gitu juga gitu. Ya, kalau kita lihat jam di pengajian, berarti minta selesai. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikian ikhwati Islam wa jazakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim dengan tema adab sesama penuntut ilmu. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 20:26 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Abdullah Basfar di surat Luqman dengan nomor urut surat ke-31. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu perbuatan yang terpuji, melambangkan keimanan yang benar yang ada dalam hati seorang Muslim. Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas dipuji kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh-sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian wahai orang-orang yang beriman pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan balasan kebaikan di hari akhir. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa pertama, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena perbuatan, ucapan dan perilaku beliau disifati sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, yang berarti orang yang mengikutinya dia akan selalu mendapatkan kebaikan untuk dirinya, mengusahakan kemuliaan untuk dirinya dengan berbagai macam balasan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faedah berikutnya, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini digandengkan dengan keimanan, sehingga Allah berfirman, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Yang ini mengandung pengertian semangat mengikuti sunnah adalah berhubungan dengan kesempurnaan dalam hati manusia terhadap pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Tafsir Karimir Rahman fi Tafsir Kalami Manan ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khaufi 'iqabihi hadzal ladzi yadfa'uhu 'ala ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam." Suri teladan yang baik dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya akan ditempuh dan hanya akan diberi taufik untuk mengikutinya, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Karena keimanan yang dimilikinya, pengharapannya terhadap pahala dari Allah dan ketakutannya terhadap azabnya, inilah yang memotivasi dirinya untuk semangat mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita dengan taufiknya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang semangat mengikuti, mencintai dan membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum jami'an.
0: Muntayan Mutiara Nasihat.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah saya khususkan dan saya tujukan kepada para istri. Saya tidak tahu dari mana saya harus memulai untuk memberikan ucapan terima kasih dan syukur kepada para istri. Sungguh banyak kebaikan yang telah mereka lakukan kepada suami mereka. Merekalah para istri yang telah berusaha payah untuk merawat anak-anak. Telah berusaha payah untuk membersihkan rumah. Telah berusaha payah untuk menyiapkan makanan. Telah berusaha payah untuk mencuci baju dan kerjaan-kerjaan berat rumah tangga yang lainnya. Semuanya patut untuk disyukuri. Semuanya patut untuk para suami berterima kasih atas segala perjuangan tersebut. Akan tapi ada satu perkara yang kami para suami berharap agar engkau wahai istri yang soleha memperhatikan perkara ini. Yaitu berusahalah anti untuk berhias demi suami. Kalau para wanita yang ada di jalan mutabarrijat, yang mereka keluar di jalan-jalan dengan berhias seindah-indahnya, dengan memamerkan aurat-aurat mereka, sementara tatkala mereka berhias dan berhias mengantarkan mereka kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun anti, tatkala anti berhias, tatkala anti berhias, tatkala anti mengindahkan tubuh anti karena suami anti, maka yang menanti adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang menanti anti adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kasihanlah para suami, bantu suami anti untuk menundukkan pandangannya, untuk menjaga kemaluannya. Bukankah suami anti tatkala keluar kerja di kantor misalnya, dia melihat para wanita yang berhias dengan seindah-indahnya. Dia memandang senyuman para wanita tersebut dengan secantik-cantiknya di hadapan suami anti. Lantas apakah pantas jika suami anti pulang ke rumah, kemudian anti sambut dengan wajah yang tidak senyum, dengan penampilan yang tidak menarik? Kasihanilah suami anti. Bantu dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjasamalah antara anti dan dia untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berhiaslah untuk Allah Subhanahu wa taala, masuklah surga dengan membahagiakan suami anti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nasa amwalahum takathura فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ia telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsar ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya, khususnya kepada kaum wanita, agar melaksanakan hak-hak ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita. Ya, maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah, dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu, saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasehat.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: حفظكم الله. هذا السائل يقول: الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
3: اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفيه استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
0: Fatawa mukhtar,
1: fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat Anda sedang sendiri.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat tidak ada yang melihat.
7: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
5: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
6: berhentilah.
5: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
7: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
8: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
7: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
8: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
7: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
8: Jiwa kita ini lemah. badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
8: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
9: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
8: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
9: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
7: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
9: Hidup di dunia hanya sebentar,
7: dan kematian tidak akan menghampiriku.
9: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
8: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
7: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
8: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
9: Hai jiwa yang keluar,
8: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
7: Siapakah yang mampu melindungiku?

Ta'ala, karena hakikatnya terkhusus apa yang kita lakukan di sore hari ini dalam rangka melakukan ibadah-ibadah agung, yaitu tidak mungkin kita dapat lakukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya insyaAllah, baru saja tadi kita melaksanakan salat asar berjamaah, khususnya bagi laki-laki, dan semua kita insyaAllah telah melakukannya. Maka semoga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang senantiasa khusus menjaga salat al-bardain, itu as-subh wal-asr, salat subuh secara khusus dan salat asar, dakhala al-jannah, maka dijamin masuk surga. Allahumma rabbana taqabbal minna. Semoga Allah menerima amal saleh kita insyaallah. Kemudian ma'asyar muslimin, kita lanjutkan aktivitas kita di sore hari ini, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan duduk sejenak di majlis ilmu walaupun secara online. Dan ini juga bagian subhanallah insyaallah dari kabar gembira Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, maka Allah akan berikan kepada mereka ampunan dan pahala yang sangat besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa duduk-duduk di majlis ilmu mendengarkan kajian-kajian ilmiah, ya, ini termasuk zikir yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan dalam salah satu perkataannya dalam kitab yang majmu' fatawa, beliau mengatakan, ya, man istaghala bi talabil ilmi nafi', barang siapa yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu yang manfaat, menyibukkan diri untuk dengan duduk-duduk di majlis ilmu mengajarkan atau mempelajari ilmu, man istaghala bi talabil ilmi nafi', barang siapa yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu yang manfaat, ba'da ada'il fara'id, setelah melakukan yang fardu-fardu, mengerjakan yang fardu-fardu, tentunya insyaAllah di antara yang fardu adalah salat asar tadi, ya, berjamaah, atau ibu-ibu para akhwat di rumahnya masing-masing. Lalu kata beliau, wajalasa majlisan, yaitu dia dengan duduk di satu majlis, dia duduk di sebuah majlis, yatafaqqahu yufaqih fid din, yang di mana majlis tersebut, di mana di majlis tersebut, ya, mereka mempelajari atau mengajarkan agama, yatafaqqahu yufaqih fid din, mempelajari atau mengajarkan agama, apa kata beliau, fahuwa min afdhalil dzikrillah azza wajalla, Allahu akbar. Maka apa yang mereka lakukan dari duduk di majlis ilmu mempelajari dan mengajarkan agama, bahwa min afdali dzikrillahi azza wajal, maka itu merupakan dzikir yang teragung di sisi Allah. Allahu akbar. Dzikir yang teragung di sisi Allah. Makanya majlis ilmu disebut majlis dzikir. Dan para ulama disebut dengan ahlu dzikir. Dan ilmu khususnya Al-Qur'an dan sunnah juga disebut dzikir. Fas'alu, Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan dzikir. Maka zikir teragung, Allahu Akbar, ya, adalah kita menyibukkan diri dengan talabul ilmi. Beliau katakan, fahuwa min afdali dzikrillah azza wajal. Maka insyaAllah juga kita bertepatan dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, banyaklah berzikir, bertasbih, memuji Allah, bukratan wa asila, di waktu pagi dan petang. Waktu pagi dan petang secara khusus dianjurkan kita banyak berzikir, banyak bertasbih, memuji Allah. Maka insyaAllah apa yang kita lakukan dengan kita talabul ilmi di sore hari ba'da asar, insyaAllah tidak mengurangi keutamaan dari kita melakukan zikir. Bahkan para ulama tadi mengatakan, Syekhul Islam mengatakan, itu adalah zikir yang teragung di sisi Allah SWT.

0: Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat dan menjadikan sebagai wasilah ibadah agung kita di sisi Allah, yang dengan ilmu ya kita dijamin insya Allah keselamatannya dunia dan akhirat selama selama ilmu kita manfaat, ya ilmu yang bisa mewariskan rasa cinta dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini ya insya Allah kita akan melanjutkan dari pembahasan ya tema-tema dari kumpulan judul buku Lisan yang Menyekutukan Allah. Lisan yang tidak beradab kepada Allah. Lisan yang ya sangat dibenci oleh Allah. Lisan yang terburuk. Lisan yang terkotor, bahkan lisan yang najis. Yang subhanallah bergoyang ya, namun isinya melakukan kedzaliman, kesyirikan, dan tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, na'udzubillah, hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita dari seluruh dosa, khususnya dosa kesyirikan. Allahu akbar. Ternyata akhi, di wajah kita ini, di kepala kita ini ada anggota badan yang mudah bergoyang. Namun hati-hati, bisa menggoyangkan kita ke surga Allah, masya Allah. Ya, bisa menggoyangkan kita untuk masuk ke surga Allah, dan sebaliknya, na'udzubillah, bisa menggoyangkan kita untuk masuk ke neraka Allah. Bahkan yang paling banyak adalah, na'udzubillah, lisan yang bisa menggoyangkan kita ke neraka Allah. Sebagaimana subhanallah, ya, Mu'ad ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, a inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, apakah kita akan diazab, akan diazab oleh Allah disebabkan ucapan kita? Qala sakilatka umuka ya Mu'ad, celaka kau wahai Mu'ad, kata Nabi, wa hal yakubun nas ala wujuhim aw manakhirim illa hasaid alsinatihim, di dalam manusia kebanyakan mereka dijenggut ya, naam, wajah mereka, tengkuk mereka dimasukkan ke dalam neraka kecuali karena hasil-hasil keburukan lisan mereka. Na'udzubillah. Maka lisan yang terburuk adalah lisan yang bergoyang ya, mengucapkan kalimat-kalimat syirik, lafaz-lafaz syirik, ucapan-ucapan syirik yang di situ tendensinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang kita tidak sadari. Ya, makanya Nabi SAW pernah mengatakan, wa innar rajula, kata Nabi, bahwasanya sesungguhnya ada seseorang, la yatakallamu bi kalimah, sungguh dia mengucapkan hanya satu kalimat saja. Mengucapkan satu kalimat. La yulkilaha balan. Ya, sementara dia pun tidak terlalu perhatian dengan kalimat yang dia ucapkan tersebut. Ya, subhanallah, yulqa yahwi biha fi nari jahannam. Ternyata satu kalimat itu membuat dia tersungkur ke dalam neraka jahanam. La ilaha illallah. Makanya Imam Syafi'i mengingatkan kita, kata beliau, fakir qabla an tatakan. Berfikir dulu sebelum kalian berbicara. Jangan sampai ada ucapan kita berbau syirik, menyekutukan Allah, dan betapa banyaknya. Dan sudah kita bahas. Bahkan kita sudah dari penghujung kitab ini. Ya. Kali lisan yang bertendensi yaitu maksiat. Atau lisan yang berbau bid'ah dalam agama. Ya, naam, lisan yang berbau bid'ah, bahkan mengajak manusia kepada kebid'ahan, apalagi kesyirikan. Na'udzubillah. Maka ahlu sunnah paling bersih lisannya. Ya, paling bersih lisannya, karena manajemen lisan sudah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukil falyakul khairan aw liyasmut. Para siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicara yang baik atau diam. Ya, bicara yang baik, yang terbaik adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin, pada kesempatan ini, ya bab yang ke-15 ya, di antara lisan yang kurang adab dengan Allah, meremehkan Allah, ya, merendahkan Allah, menganggap Allah Subhanahu wa taala ya tidak memiliki kekuatan mutlak, adalah ketika seseorang berdoa, dia mengatakan, ya, di sini judulnya apa? Larangan berdoa mengucapkan, ya Allah, ampuni aku jika engkau mau. Ya, ampuni aku jika kau kehendaki, jika kau mau. Kalau mau, ampuni aku, ya Allah. Masya Allah, ya. Dalam bahasa nabinya, ya, yaitu seseorang mengatakan, Allahumma gfirli in syi'ta. Allahumma rahamni in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku bila kau mau. Ya, kalau kau mau, ampuni aku. Subhanallah, ini tidak beradab. Ya, seakan-akan dia tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan yaitu dia ya tadi merasa tidak terlalu butuh dengan Allah sehingga dia mengatakan in syi'ta bila kau mau. Kalau enggak kau mau, kalau engkau enggak mau ya sudah. Subhanallah, ini perkataan yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah, tentunya bab ini masuk ke dalam bab doa. Allahu Akbar. Tentunya insya Allah sebelum kita baca, akhi Ihsan nanti membacanya sedikit saja insya Allah. Sebelum kita baca, tentunya Allahu Akbar. Perlu kita ketahui bahwasanya kita makhluk yang dhaif, manusia. Kita yang makhluk yang dhaif, wallahi sungguh sangat butuh kepada Allah. Darurat, ya. Kebutuhan kita kepada Allah. Karena tidak ada apapun dari daya, dari upaya, dari kekuatan, dari nikmat-nikmat yang kita miliki, datangnya segala manfaat atau sebaliknya tertolak segala madarat, baik yang sudah datang ataupun yang belum sampai kepada kita, kecuali semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki daya, la haula wala quwata illa billah, dan kita butuh ya segala kebutuhan, dan itu tidak mungkin datang kecuali dari Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan segala bentuk apapun nikmat dan manfaat untuk kita, baik nikmat zahir dari sehat, dari keluasan rezeki, dari keluarga yang berkah, istri dan anak-anak. Masya Allah, dari usaha yang lancar, dari keselamatan, ya, dan seterusnya nikmat-nikmat yang zahir. Begitu juga nikmat-nikmat din atau nikmat batin, masya Allah, dari hidayah, ya, dari kekuatan iman, dari kesolehan, dari diampuni dosa, diangkat derajat, husnul khatimah, dan kita pun ingin di, masya Allah, diselamatkan dari adab kubur. Ya, kemudian subhanallah kita pun diselamatkan dari huru-hara hari kiamat, dan kita ingin endingnya apa? Ingin masuk surga dan bebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, semuanya adalah Allah. Laulallah, andai kata tidak ada Allah, mahtadaina wala salaina. Kita tidak akan mungkin dapat hidayah, tidak mungkin bisa salat, bahkan tidak mungkin bisa makan, minum, idza maritu fawaisfin. Ya. Allah katakan, ya ibn Adam, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Hai anak Adam, semua kalian lapar kecuali aku berikan makan. Maka sini minta makan itu kepadaku, aku akan beri. Ya ibn Adam, kullukum dalun, setiap kalian tersesat, illa man hadaitu. Ya, kecuali aku berikan hidayah, fastahduni, maka minta hidayah itu kepadaku. Ya ibn Adam, kullukum 'arin illa man kasautuhu. Hai anak Adam, semua kalian itu telanjang. Hukum asalnya, apalagi keluar dari perut ibunya, tidak punya baju apa-apa. Kecuali yang aku berikan baju, pakaian yang menutup auratnya. Fastaksuni, maka minta. Ya, pakaian itu kepadaku. Dan seterusnya, ma'asyar ikhwan fillah. Ya, sehingga Allahu Akbar, Ar-Rahmanur Rahim. Sementara dia maha kaya, sementara dia maha derma, sementara dia maha mampu melakukan segala sesuatu, ya, merubah gunung jadi emas saja, Allah tinggal bilang apa pun, fayakun, tidak ada yang sulit bagi Allah. Apalagi sekedar merubah antum dari sesat menjadi hidayah, ya, dari miskin kepada luas, dari tidak punya anak kepada anak, tidak belum memiliki jodoh kepada jodoh, berjodoh dan seterusnya, ya Allah, sangat cetek bagi Allah. Sementara kita sangat butuh kepada Allah. Dan ajibnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, dia yang tidak butuh, namun dia perintahkan hambanya untuk meminta kepadanya. Bahkan sangat suka ketika ada hambanya, yaitu bermunajat kepadanya. Ya, na'am, sangat suka Allah ketika ada hambanya bermunajat, bahkan teriak-teriak, nyambat-nyambat, mengulang-ulang, berdoa kepada Allah. Dan betapa banyak betapa banyak ayat-ayat perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk kita berdoa kepada Allah. Di antaranya, lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah katakan, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Rabb kalian berkata, Rabb Allah, maka disebut di sini Rabb, untuk menandakan bahwasanya Allah Maha Kuat. Ya, karena Rabb itu maknanya yang mencipta, yang mengatur, yang memiliki, yang mendatangkan manfaat, yang menolak madarat. Allah Rabb. وَقَالَ رَبُّكُمْ, maka Rabb kalian telah mengatakan, udu'uni, sini minta sama aku, sini. Sini berdoa kepadaku, butuh apa kalian? Apa kebutuhan kalian? Sini minta sama aku. Maka Allah berjanji, astajib lakum, aku akan ijabah semua doa kalian. Bahkan Allah katakan, innal ladina yastakbiruna an ibadati, dan sesungguhnya orang-orang yang sombong, ya, lihat, dikatakan sombong, orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah kepadaku, dengan berdoa dan meminta, berharap kepadaku, sayadkhuluna jahannam adakhirin, aku akan ancam dia ke neraka jahannam dengan kekal, na'udzubillah. Makanya subhanallah, ya, Allah marah, ya, man lam yas'alillah yaghdab alaih, kata Nabi. Siapa yang tidak pernah minta sama Allah, apalagi na'udzubillah mintanya kepada selain Allah, ya, minta kepada jin, minta kepada, ya, apa, malaikat, minta kepada Nabi, atau minta kepada orang-orang soleh, ya, na'am, apalagi yang sudah pada wafat di kuburan, minta nyambat-nyambat mereka, atau menjadikan mereka sebagai perantaraan kepada Allah, dari makhluk gaib, dari malaikat, dari Nabi, dari jin, dari orang-orang yang sudah meninggal, justru, ya, na'udzubillah, mereka tidak akan bisa memberikan ijabah, ditambah lagi, subhanallah, mereka lemah, ya, sehingga, ya, dan perbuatan itu termasuk kesyirikan. Maka subhanallah, Allah mengancam. Dalam ayat lain-lain, udu'uni astajib lakum. Udu'uni astajib lakum. Sini minta sama aku, ya, aku akan ijabah. Bahkan Allah mengabarkan kepada kita, Masya Allah, akhi, Allah itu sangat dekat. Allah sangat dekat. Bukan, mohon maaf nih, saya dengan ada akhni di depan saya, yang mengatur, ya, urusan ini, kajian ini, mana yang lebih dekat, saya dengan beliau atau kita dengan Allah? Tentunya tidak ragu, Allah lebih dekat. Ya, walaupun kita ahlus sunnah meyakini Allah di atas arsy, dengan kehendak dia, zatnya, ar-Rahmanu alal arsy istawa, a'amintum man fis sama, Allah di atas arsy, subhana rabbiyal a'la, dan hati kita pun mengakui Allah di atas. Tapi demi Allah, Allah lebih dekat dari kepada kita daripada orang yang ada di sekitar kita. Dekat apanya? Masya Allah, dekat ilmunya, pendengarannya, pengawasannya, penglihatannya. Kalau ada saudara kita di depan kita, dia tidak tahu apa yang di hati kita. Apa yang terbesit di hati kita. Namun Allah, jangan antum teriak. Ya. Jangan antum sekedar berbisik, ya, digertak, atau orang sudah digertak, diberesta yang tersebesit di hati kita saja Allah tahu. Masya Allah, nih, antum lagi mikirin apa nih? Sesupari, lagi mikirin apa antum? Allah tahu. Ya, lagi menghayal apa? Allah tahu. Ya, tetangga kita, bahkan orang di depan kita tidak tahu, bahkan yang sebantal kita tidak tahu. Berarti Allah dekat. Makanya, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila ada hambaku yang bertanya, meminta kepadaku, fa inni qarib, katakan bahwa Allah sangat dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an, aku akan berikan ijabah kepada orang, untuk orang yang berdoa ketika dia berdoa. Maka ma'asyal muslimin, sehingga ma'asyal, saking dekatnya Allah, tidak perlu kita teriak-teriak, ya, kecuali memang yang diizinkan. Contoh ketika khatib berkhutbah, ya, ya, doanya dikeraskan, ya, gitu. Atau ketika imam doa kunut, baik kunut, ya, kunut nazilah atau kunut zikir di bulan Ramadan dikeraskan. Tapi hukum asal ya, khid. Irba'u ala anfusikum, kata Nabi, sayangi diri kalian, fa innakum la tad'u asaman wala abkam. Ya, kalian tidak berdoa kepada yang bisu dan tuli lah. Ya, bisu dan buta tidak. Ya, bisu dan tuli tidak. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan teriak Allah dengan teriak, enggak usah. Allah sangat dekat. Maka ma'asyul muslimin, Allah, dan tidak ada yang bisa mengijabah doa kecuali Allah. Makanya mubazir. Ya, makanya sia-sia kalau ada orang yang ya mereka berdoa meminta-minta ya kepada selain Allah. Ya, minta kepada tadi kepada malaikat, minta kepada nabi, minta kepada orang-orang yang soleh sudah wafat, ya yang di, sudah di, yang di ya apa yang sudah ada di kuburannya. Baik langsung minta ya fulan, ya nabi, ya malaikat fulan, atau menjadikan mereka sebagai perantara mediasi untuk berdoa kepada Allah, dua-duanya tidak diizinkan. Bahkan itu bagian dari kesyirikan, bahkan kesyirikan pertama yang terjadi di tengah manusia. Maka ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Ya, tidak ada yang bisa mengijabah doa. Apapun yang kita inginkan kecuali Allah. Lihat kata Allah, in tad'uhum la yasma'u du'aku. Kalaupun kalian memanggil, menyambat-nyambat mereka, berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aku, maka tidak akan bisa yang tidak akan ada yang bisa yaitu mendengar doa kalian. Ya, antum doa kepada malaikat enggak akan dengar. Doa kepada nabi enggak akan dengar. Doa kepada orang yang sudah wafat di kuburan, disambat-sambat, dipanggil-panggil, enggak akan dengar. Wong mereka juga sibuk dengan urusan mereka. Malaikat sibuk dengan urusannya, ya. Para jin-jin yang saleh juga sibuk dengan urusannya. Jin yang tidak saleh justru musuh kita. Orang-orang yang sudah wafat di kuburan, kita pun tidak tahu keadaannya seperti apa. Ya, maka tidak akan bisa dengar. Lalu kata Allah, wa in walau sami'u, walaupun bisa dengar, mastajabu lakum, tidak akan bisa memberikan ijabah. Maka subhanallah, oleh karena itu ayat ikhwan kumullah di dalam ayat akidah yang sahih, dan kita setelah bahas babu doa, tidak boleh kita diserahkan kepada selain Allah, ya. Karena doa sebagaimana kata Allah, inna doa, kata Nabi, inna doa huwal ibadah. Nabi katakan, inna doa huwal ibadah. Hadis sahih dari Imam Ahmad. Bahwasanya doa itu adalah ibadah. Bahkan seluruh ibadah tendensinya doa. Seluruh ibadah tendensinya doa. Makanya para ulama membagikan doa kepada berapa? Kepada dua. Ada doa ul mas'alah. Doa dengan, yaitu, dengan cara kita meminta doa masalah, soal ya Allah, Allahumma Rabbi, ya Rabbi, ya kita berdoa, kita nyebut nama-nama Allah, apa ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, itu meminta begini, kita mengangkat tangan, kita berdoa, itu namanya doa ul masalah. Yang kedua, doa ul ibadah, doa kepada Allah dalam bentuk apa? Kita melakukan ketaatan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, birrul walidain dan seterusnya. Hakikatnya kan ada yang kita inginkan, betul apa tidak? Antum sholat ingin apa? Oh, aku ingin diampuni dosa. Oh, aku ingin masuk surga. Antum puasa ingin apa? Ingin dibebaskan dari api neraka. Ingin diampuni dosa. Itu doa. Ya, makanya doa ibadah. Maka seluruh doa, seluruh ibadah ada doa. Baik, ya berbentuk minta, atau yaitu berbentuk kita melakukan ketaatan kepada Allah, maka itu juga yaitu dimaksud adalah meminta kepada Allah. Oleh karena itu, ya, Allah katakan, وَمَنْ أَضَلْ, siapa yang paling sesat mimman yad'u min dunillah, daripada yang suka berdoa kepada selain Allah, mala yastajibulah ila yaumil qiyamah, ya, yang tidak akan mungkin memberikan ijabah apapun dan siapapun selain Allah ketika dipinta dan disambat-sambat dan dipanggil-panggil, didoa kepadanya, man la yasa, tidak akan bisa memberikan ijabah sampai hari kiamat, wahum an du'aihim ghafilun, dan apapun siapapun selain Allah akan yaitu ghafil, akan lalai, akan lengah dari yang berdoa kepadanya, ya. Dan nanti dari kiamat, wa idza husyirun nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirun, ya. Dan nanti dari kiamat, orang yang berdoa dan orang dan makhluk yang didoa, yang berdoa kepadanya, yang disambat-sambat, akan menjadi musuh orang-orang yang berdoa kepada na'udzubillah. Maka di sini bab ini bab yang agung, bab doa. Nah, ma'asyal muslimin kamallah. Nah, ketika kita berdoa, Masya Allah, akhi, doa ini, Allahu Akbar, tadi kepentingan kita. Bahkan kata Nabi, laisa syai'un akrabu 'ala Allah. ta'ala minad doa. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Tidak ada. Dari amal ibadah ya, yang dilakukan oleh seorang hamba, yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Kenapa? Karena ketika berdoa, seorang hamba betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah. Khudu' dan tadarru', tunduk. Ya, bahkan sebagian mereka menangis. Dan alhamdulillah. Akhi, jangan sampai kita tidak berdoa. Ya, karena kata Nabi SAW, ad-du'a yanfa'u. Doa itu sangat manfaat, mimma nazala wa mimma lam yanzil. Sangat manfaat, baik dari sesuatu yang sudah turun. Contoh misalkan turun apa? Turun musibah. Makanya Masya Allah, apa yang kita lakukan kepada saudara kita hari ini? La ilaha illallah. Di Gaza, di Palestine. Wallah, tidak ada senjata yang paling hebat. Jangan sampai dilalaikan. Dalam sujud dan tahajud kita. Doa, doa, dan doa. Ya, untuk saudara kita di Palestine. Yang sedang turun musibah ke tengah mereka. Begitu juga musibah-musibah yang mengenai kita. Ya, adu'au yanfa'u mimma nazala. Ya, sangat manfaat untuk sesuatu yang telah turun. Wa mimma la yanzil. Dan dari sesuatu yang belum diturunkan. Misalkan ada bala, mau ada musibah, mau ada bencana, bla bla dan seterusnya dari Allah. Lalu kita berdoa kepada Allah. Maka insya Allah, tolak bala yang paling gagah apa? Doa. Makanya kata Nabi, fa'alaikum ibadallahi biddu'a. Maka hendaknya, hai hamba Allah, kalian untuk berdoa. Ma'asyar muslimin. Kemudian, ketika kita berdoa, dengan tadi penuh kebutuhan, penuh kerendahan, penuh kehinaan di hadapan Allah, banyak hajat-hajat yang ingin kita, yaitu sampaikan kepada Allah, maka ma'asyar muslimin di antara, yaitu di antara, adabnya, yaitu kita yakin akan ijabah Allah. Yakin akan ijabah Allah setelah kita sangat butuh dengan Allah. Ya, jangan sampai seakan-akan tidak dibutuh. Atau kita, yaitu, ya, ragu dengan ijabah Allah. Lah, kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Hadis sahih dari Imam Tirmidzi. Ud'ullah. Ya, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita berdoa lalu kita ragu. Atau ya doa kita tidak, yaitu tidak konsentrasi ketika berdoa. Atau kita tidak menguatkan doa kita. Ya, bahkan subhanallah ma'al ikhwah, ma'asyar ikhwah, Allah sangat mencintai orang-orang yang ngerengek ketika berdoa. Sebagaimana kata Nabi, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah sangat mencintai orang-orang yang rengek-rengek di dalam berdoa. Saking butuhnya, ya Allah. Di mana di antara cara merengek apa? Di antara yaitu cara merengek adalah ngulang-ngulang doa. Makanya ya, kadang-kadang ada orang bilang begini, aduh aku udah kehabisan doa. Lah kok kehabisan doa? Ya tidak ada istilah kehabisan doa. Satu doa diulang sejuta kali. Contoh antum doa misalkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, diulang-ulang. Itulah makna merengek, Allah suka sekali. Bahkan Nabi kalau berdoa diulang-ulang sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Nah, di antaranya adalah ya tadi ya yang disebutkan dalam bab ini, yang disebutkan dalam bab ini adalah yaitu kita ya supaya menguatkan permintaan, menampakkan kebutuhan, bahwasanya kita betul-betul butuh apa yang kita inginkan, dan kita menampakkan kebutuhan tersebut, lalu kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah. Sehingga ya bab ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita di dalam berdoa, ya. Lalu kita menyerahkan urusannya apa? Menyerahkan kepada Allah dengan tendensi seakan-akan kita tidak butuh. La na'udzubillah. Ya, maka di sini ini termasuk ya doa yang bisa menjadi terhalang ijab apa? Sebab terhalangnya doa yang kita ucapkan yang kedua, Allah marah kepada kita. Karena ucapan ini adalah salah satu bentuk tidak adab. Ya, seakan-akan Allah lemah. Seakan-akan Allah yaitu ia merasa berat dengan apa yang ya ingin diijabah untuk kita, dan karena kan kita pun kurang butuh dan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ini datang larangannya dari Allah Subhanahu wa taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu insyaallah mungkin sebelum kita lebih lanjut ya, kita dengarkan dulu apa yang akan dibacakan oleh Al-Akh Al-Ihsan, Ustaz Ihsan hafizahullah, dan insyaallah mungkin nanti kita akan sempurnakan dengan adab-adab seputar doa supaya atau agar doa kita lebih di lebih kuat dan lebih dekat ijabahnya dari Allah oleh, dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, tafadhol Ustaz.
1: Bab 15 ya Ustaz ya.
0: Naam, nomor 15.
1: Naam, bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, hafizakallahu taala Ustaz, larangan berdoa, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau mau. Di antara ucapan lisan yang dilarang adalah berdoa dengan tidak menguatkan kesungguhan untuk mendapatkan ijabah dari Allah, namun hanya diserahkan kepada kehendaknya dengan mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Seakan-akan Allah dan seakan-akan Allah merasa keberatan dalam mengabulkan permintaan hambanya atau merasa terpaksa untuk memenuhi permohonan hambanya. Maka doa seperti ini ada larangannya, sebagaimana dalam hadis, la yakul ahadukum Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liyazamal mas'alat mal mas'alata fa innallaha la mukrahun lah. Janganlah seseorang di antara kalian berdoa dengan ucapan, ya Allah ampunilah aku jika Engkau menghendaki, atau berdoa, ya Allah rahmatilah aku jika Engkau menghendaki. Tetapi hendaklah meminta dengan mantap, karena sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun tapi hendaklah meminta dengan mantap, karena sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, "Wali'udham ar-rakhbah fa'innallaha la yata'azamuhu syai'un al-tahu." Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar, karena sesungguhnya Allah tidak terasa berat baginya sesuatu yang ia berikan. Mengapa hal ini dilarang? Satu, ucapan ini menunjukkan seakan-akan Allah merasa keberatan dalam mengabulkan permintaan hambanya atau merasa terpaksa untuk memenuhi permohonan hambanya. Sama seperti seseorang yang berkata, kalau engkau berkehendak, pinjamkan saya uang. Kalimat ini muncul karena dia butuh uang dan dia tahu bahwa yang diminta pinjam bisa jadi meminjamkan atau tidak meminjamkan. Karena bisa jadi dia juga sedang butuh atau yang lainnya. Berbeda dengan meminta ampun bagi hamba yang butuh ampunan, maka Allah Maha Kaya dan tidak butuh dengan ampunan hambanya. Akan tetapi Allah Maha Pengampun yang Maha mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki. Yang kedua, seseorang diperintahkan untuk berkeinginan kuat dalam berdoa bahwa kita sangat butuh memelas kepada Allah dan yakin akan dikabulkan, baik di dunia maupun berupa simpanan kebaikan di akhirat. Yang boleh adalah menggantungkan doa dan menyandarkannya dengan ilmu ghaib Allah mengenai masa depan, karena ia tidak tahu masa depan dan hanya Allah yang mengetahuinya. Misalnya, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, yaitu panjangkan usia aku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Sebagian ulama menjelaskan doa ini boleh jika seseorang mengkhawatirkan agamanya. Contoh yang lainnya, ya Allah, jika ia memang dia jodoh yang bisa selalu mengingatkan aku padamu, maka jodohkanlah aku dengannya. Seseorang yang tauhid dan imannya baik akan selalu yakin dan percaya kepada Allah dengan hati yang teguh dan mantap, sebagaimana tercermin dalam doanya. Naam Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Jazakallahu
1: khairan. Iya, Ustaz.
0: Baik, ikhwah. Naam. Sebagaimana tadi telah dibacakan, ya, yang terkait dengan tema ini, jelas bahwasanya tadi bahwasanya seorang hamba ketika minta kepada Allah dari memiliki dua keyakinan di antaranya. Keyakinan pertama, bahwasanya dia sangat yakin Allah ala kulli syai'in qadir, mampu melakukan segala sesuatu, mampu mengijabah doa. Bahkan dia berjanji akan mengijabah doa. Tidak ada yang berat bagi Allah, apapun. Ya. Walaupun tadi merubah gunung jadi emas dalam sekejap mata, bilang tinggal kun fayakun. Allah Maha segala-galanya. Al-Qawi, Al-Matin, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu harus kita, ya, harus kita yakini seyakin-yakinnya. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati kita. Jadi, yang pertama, bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah, kita wajib yakin Allah mampu melakukan segala sesuatu dan mengijabah semua doa kita, sebagaimana yakin bahwasanya Allah SWT ya akan menjawab doa-doa yang kita panjatkan. Yang kedua, bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tampakkan bahwasanya kita sangat butuh Allah. Ya, sangat butuh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalimat-kalimat yang kita adalah betul-betul kalimat yang isinya adalah kerendahan kita, ya, hajat kita yang besar, khudu dan tadaru. Ya Allah, bahkan kita merengek-rengek. Kalau bisa kita menangis, bahkan semakin merengek, semakin menangis, Masya Allah, semakin insya Allah datang, kita sambat-sambat namanya, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Ghafar. Bahkan kita sambil sujud kepada Allah, bahkan di waktu yang di keheningan malam, kita mencari waktu yang private, yang privasi dengan Allah, ketika Allah turun ke langit dunia, Masya Allah, karena kita sangat butuh dengan apa yang kita ya ingin sampaikan, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ini harus menjadi ya landasan atau standar ya ketika kita berdoa kepada Allah, dan dengan itu ya ijabah Allah akan kuat. Sehingga ketika seseorang mengatakan ya Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, ya, ya Allah ampuni aku bila kau mau, bila kau berkehendak, ya, bila kau mau, bila kau berkehendak, rahmati aku bila kau berkehendak. Subhanallah. Manakah di sini tadi, ya, nah hilang pada dirinya dua perkara, ya, seakan-akan Allah berat untuk mengampuni kita, seakan-akan Allah yaitu ada sesuatu yang membuat dia berat untuk mengijabah doa kita. Lah, ya, makanya walirah, hendaknya kalian menguatkan, mengagungkan semua permintaan kepada Allah. Fa innallaha la yata'azamu syai'un a'ta, karena Allah tidak akan menganggap berat dan besar apapun yang dia berikan. Subhanallah, makanya kita jangan tanggung-tanggung, ya. Kalau minta-minta yang tertinggi, minta Firdaus yang mana, minta surga yang mana, yang di emperan apa yang tertinggi? Minta yang tertinggi. Ya. Minta yang tertinggi kepada Allah. Minta diluaskan ilmu, diluaskan rizki. Ya. Minta diberikan jodoh yang soleh dan soleha. Minta anak yang soleh dan soleha. Minta segala-galanya kepada Allah. Dan ya dikuatkan permintaannya. Maka ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Ya. Nah ini adalah adab. Ya, yang sangat dianjurkan ketika kita berdoa, sehingga ketika adab itu ya tidak kita penuhi di dalam berdoa, maka kita kurang beradab kepada Allah. Bahkan di sini ya tadi itu ada nyerempet-nyerempet kepada kesyirikan. Apa kesyirikannya? Yaitu dalam rububiyah. Yaitu seakan-akan apa? Allah berat. Allah berat. Ya, seakan-akan Allah berat untuk melakukan mengijabah doa kita. Ya Allah kurang mampu. Itu gimana kamu saja kayak gini. Akhi berikan aku kalau kamu mau. Jadi kita ini ketika mengatakan akhi tolong aku bila kau mau, bila kau berkehendak. Berarti di situ dia meyakini bahwasanya ya orang itu mungkin saja tidak berkehendak, mungkin saja tidak mampu menolong kita. Na'udzubillah. Dan itu tidak mungkin terjadi. Kalau hamba mungkin. Ya hamba mungkin. Ya kita berkata kepada seperti itu kepada seorang hamba, adapun kepada Allah tidak, ya tidak. Ya, kemudian ikhwan, kita merasa masya Allah seakan-akan tidak butuh atau kurang butuh kepada Allah. Ini juga sesuatu yang ya tadi tidak adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita meminta tapi seakan-akan kita tidak butuh kepada Allah, padahal kita sangat butuh dengan segala-gala yang kita inginkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Antumul fuqara, kalian itu fakir. Dan manusia itu lemah, ya, sehingga sangat butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentunya hal ini jangan sampai terjadi, dan insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi nanti sekedar diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya saja memang ya ada sesuatu yang dibolehkan dalam hal ini, yaitu yang sifatnya meminta pilihan yang terbaik kepada Allah dalam urusan yang akan datang, yang kita tidak tahu mana yang lebih baik. Ya, ini kalau seperti itu maka itu dibolehkan. Maksudnya adalah meminta pilihan kepada Allah dari perkara yang akan datang yang ingin kita dapatkan. Makanya ada doa apa? Ada surat istikharah. Doa istikharah. Ya, gitu. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal 'adzim. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amru ya khairun li fi dini wa ma'asi wa akibatu amri faqdirhu li wa yassirhu li summa barik li fi. Ya Allah, ya bila di atas pengetahuan-Mu ya Allah, apa yang sedang aku hadapi ini baik dalam urusan agamaku atau dunia aku, maka mudahkan ya Allah bagiku. Tapi bila di atas ilmu-Mu dan pandangan-Mu itu buruk, maka fasribni an wasifu anni maka jauhkanlah dia dariku dan aku darinya, dan berikanlah takdir yang terbaik bagiku. Ah, itu boleh meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ya, bukan dengan perkataan ya Allah ampuni, beda dengan perkataan ya Allah ampuni aku bila kau mau. Ya mudahkan urusanku bila kau mau. Berikan aku jodoh aku bila kau mau. Nah, ini enggak jelas, enggak. Bila dia jodohku ya Allah. Ya Allah, bila memang ya subhanallah ini adalah jalan terbaik bagiku, ya maka mudahkan ya Allah. Bila memang itu buruk bagiku, maka itu jauhkan ya Allah. Makanya ada yaitu doa di mana baik antum maupun untuk orang lain, ketika kita masuk dalam keadaan ya sulit, apa namanya, musibah yang luar biasa, sakit yang dahsyat misalkan, atau ada orang lain yang sakitnya sudah bertahun-tahun dan sudah tidak berdaya apa-apa. Ya, lalu dia berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li, ya khairan li, ya Allah hidupkan aku kalau memang kehidupan itu baik bagiku, wa tawaffani dan wafatkan aku bila memang wafat itu baik bagiku, maka hal ini adalah sesuatu justru yang baik, meminta dipilihkan kepada Allah dalam urusan yang akan datang dari perkara yang kita tidak tahu. Ya, apa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adapun yang seperti itu maka dibolehkan. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah. Nah, itu ya yang harus kita jaga lisan kita, yang tentunya dari lisan yang keluar itu bersumber dari hati. Ya, kalau hati kuat tidak akan mengucapkan itu. Namun hati yang lemah atau keimanan yang lemah kepada Allah, keluarlah kalimat-kalimat tersebut di dalam berdoa yang dilarang dan tidak dipantaskan kita ucapkan. Ya, karena Allah Maha Kuat, Allah Maha Segala-galanya, Allah Maha Mengijabah Doa, dia akan berjanji akan mengijabah doa, dan kita pun sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ma'asyar muslimin, untuk selanjutnya izinkan saya al-akh ikhwan ya untuk menyebutkan beberapa adab doa agar masyaallah doa kita diijabah oleh Allah. Karena betapa dahsyat kebutuhan kita terhadap doa, ya. Maka tentunya yang pertama, ya, adalah dianjurkan kita memperbanyak doa. Ini jelas ya, kita perbanyak doa. Apa-apa doa, ya. Sampai akhir kata Nabi, ud'ullah walau min siraki na'lik. Mintalah kepada Allah walaupun dari sendal jepitmu yang putus. Ya. Naam, masya Allah, kita ini kadang-kadang ya apa-apa langsung minta sama makhluk. Apa-apa minta sama makhluk. Sama orang tua, sama bos, dan seterusnya lah. Gantungkan dulu. Ya, gantungkan terlebih dahulu hajat kita kepada Allah. Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan ya Allah. As-Samad, yang tempat jadikan kita tempat bergantung adalah Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu. Dan hanya kepada Allah bertawakkallah kalian. Maka ma'asyar muslimin, perbanyaklah doa. Allah Akbar. Oh ikhwan, semakin banyak berdoa, semakin datang insyaallah sebab ijabah. Makanya kata Umar bin Khattab, urusanku bukan diijabah, tapi urusanku bagaimana aku memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentunya yang paling ya tadi sudah disinggung, yaitu tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Ya, nyambat-nyambat nama, berdoa, ya, manggil-manggil nama selain Allah, maka ini tidak diharamkan, bahkan syirkul akbar. Di antara bentuk syirik akbar adalah nyambat-nyambat nama selain Allah. Atau menjadikan mereka sebagai perantaraan ketika berdoa kepada Allah. Ya, dari makhluk-makhluk gaib, dari malaikat, dari nabi, dari jin. Ya, misalkan dari orang-orang yang sudah wafat. Na'udzubillah, itu kesyirikan yang nampak. Ya, yang jelas-jelas nas-nas dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya, kecuali wallah alam, kita bertawassul. Ya, meminta pertolongan, meminta ya itu doa melalui orang yang masih hidup dan hadir dan dia mampu berdoa. Maka boleh. Kalau itu boleh, ya kita meminta kepada yang ya baik hadir di depan kita atau pakai HP kita telepon gitu ya dan dia mampu berdoa. Ya, contoh kita datang ke umi kita, umi doakan aku ya, datang ke kiai kita, ke ustaz, doakan anak ingin punya anak-anak, anak memiliki hajat ini dan itu, maka boleh ya bertawassul dengan orang saleh. Dalam Al-Quran dan Sunnah banyak disebutkan darinya. Kemudian ikhwan. Kemudian di antara ada berdoa yaitu kita mengangkat tangan. Ya, standar yang paling umum yaitu ketika kita berdoa kata Nabi SAW, "Idza sa'altumullah fas'alu bibutuni akufikum wa la yas'alu biduhuriya." Ya, ketika kalian ya meminta kepada Allah, maka mintalah dengan telapak tangan kalian begini. Bahkan lebih baik karena idza da'a ja'ala batinahu ila wajhi. Nabi SAW kalau berdoa menjadikan telapak tangannya diarahkan ke wajahnya begitu. Bukan begini akhirnya. Ya. Wala tas'alu biduhuriya, ya. Jangan meminta dengan itu apa? Punggung tangannya. Ya. Adapun dahulu Nabi SAW ketika doanya beliau sangat tinggi, sangat darurat beliau begini sehingga lihat punggungnya ada di atas. Ini tetap ya kalau seperti dibolehkan. Ya sebagai bentuk doa yang sangat kita mengangkat tangan. Namun secara umum doa seperti ini. Ya. Wajahnya telapaknya ke wajah kita, kemudian punggungnya ke depan kita. Begini, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat tangan, bahkan Nabi SAW mengatakan, "Ma min 'abdin yarfa'u yadayhi hatta yabtahu yas'alullaha mas'alatan illa ataahu Allahu iya." Tidak adalah seorang hamba kata Nabi, dia mengangkat yaitu tangannya sampai ketiaknya terlihat, Masya Allah. Oleh karena itu semakin ya tinggi, semakin kuat, Masya Allah. Ya semakin yaitu juga ya kuat ijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak ada seorang hamba yaitu berdoa mengangkat tangannya sampai ketiaknya terlihat ya dia meminta satu masalah kepada Allah kecuali Allah akan ijabah ya. Maka masya muslimin kumullah. Kemudian kita memulai doa dengan alhamdulillah. Dengan memuji Allah. Ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidihi azza wajal. Apabila kalian berdoa maka mulailah dengan memuji Allah. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban barakat fi atau apa saja. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim dengan memuji Allah ya wasana'u alaihi. Lalu kita memujinya. Summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya lalu dia bersolawat kepada Nabi. Naam, dianjurkan setelah itu kita bersolawat summa yad'u ba'dahu bima syaa lalu meminta kepada Allah sertanya dengan yang dia inginkan. Jadi ya kita mengangkat tangan lalu diawali dengan memuji Allah SWT lalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kata Nabi kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap doa bisa terhalang ya untuk diijabah sampai bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayul ikhwan kumullah, selanjutnya itu bersungguh-sungguh dalam berdoa tadi. Ya, bersungguh-sungguh tadi sudah kita bahas. Jangan bilang bila kau mau. Ya. Lah, kata Nabi kuatkan permintaan. Bahkan kita dianjurkan tadi untuk yakin diijabah. Yakin diijabah. Ya. Itu apa Allah Nabi katakan udullahu antum muqinuna bil ijabah. Ya, yakin berdoalah kepada Allah sementara kalian yakin diijabah. Kenapa akhi? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ijabah doa memang terkadang tidak tokcer ya. Langsung dan itu memang dan demikian memang yang datang kabarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yad'ullah azza wa jalla bidu'ain." Tidaklah ada seseorang yang dia berdoa kepada Allah illa stujibalah. Lihat, di sini standar umumnya dulu. Dikabarkan kepada kita bahwa tidak ada seorang hamba berdoa dengan satu doa. aku akan ijabah. Imma an yu'ajjilalahu fid dunya. Ya, mungkin Allah langsung segerakan ijabahnya di dunia, Masya Allah. Ya, minta rezeki langsung diluaskan. Minta keturunan langsung diberikan keturunan, Masya Allah. Ya, minta apapun diijabah. Wa imma an yadkhilalahu fil akhirah. Atau Allah tidak diijabah di dunia, namun Allah simpan doanya untuk diijabah di akhirat. Ya Allah, berikanlah rezeki yang luas. Ya, ternyata sandal-sandal aja. Ternyata Allah luaskan rezekinya di akhirat. Ya Allah, berikan aku jodoh, ya. Ternyata ya apa tidak dapat jodoh, dia berikan nanti di akhirat, itu bidadari dan seterusnya. Ya, Allah akhirkan. Jadi kita jangan suudzon. Sehingga wa imma an yukaffir anhu min dunubihi biqadri mada'a ma lam yadu bi ismin. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa. Ya, ampuni dosanya dengan sekadar doa yang dia inginkan, masyaallah. Atau digantikan dengan sesuatu yang Allah lihat lebih baik baginya. Mungkin saja. Ya, contoh misalkan antum minta kepada Allah luas rezeki, rezekinya biasa saja. Namun Allah berikan antum terus kesehatan, anak yang soleh, istri yang solehah, Masya Allah. Antum luas rezeki, anak sakit terus. Antum luas rezeki, istrinya, waduh ya, durhaka terus. Nggak akan tenang dengan rezeki kita. Maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya. Maka ma'asyar muslimin dan, ya itu, nah, itu ya, jadi kita wajib itu, yakin bahwasanya doa kita diijabah. Dalam riwayat yang lain, ma min adin yad'u bidu'a illa ta'allahu masal. Tidaklah seorang hamba berdoa dengan satu doa kecuali Allah akan berikan apa yang dia minta. Aw kaffa anhu min su'i mithlah. Atau Allah jaga dia dari keburukan yang semisalnya. Ya, tadi misalkan Allah minta rezeki, ternyata ya tidak diberikan rezeki luas, namun dijaga dari keburukan, ya. Misalkan dia tadi disehatkan sehingga tidak hartanya senantiasa terjaga. Ya, apa, maka di sini perintah Allah SWT agar kita yakin untuk diijabah. Kemudian ma'asyar muslimin, ya, hendaknya ya dia ilhah, merengek-rengek, Masya Allah. Ya, merengek-rengek tadi. Bagaimana merengek-rengeknya? Yaitu mengulang-ulang doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Masya Allah, sekali kita berdoa, dua kali, tiga kali, seperti kita minta kepada seorang, kita minta lagi, tadinya belum diberi, maka lama-lama kita diberi. Walillahil mathalul a'la, tentunya Allah sekalipun, ya, kita akan diijabah, apalagi kita merengek-rengek, yaitu kepada Allah, dan ini makna daripada, wad'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan, innala yubil mu'tadin, dengan berdoalah kepada Allah dengan, yaitu tadarru, betul-betul khudu' dan tunduk, dan menampakkan kebutuhan kita. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah sangat suka orang yang merengek-rengek ketika dia berdoa. Kemudian ma'asyar muslimin, juga jangan sampai kita tidak sabar dengan ijabah doa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah senantiasa akan memberikan ya ijabah kepada seseorang malam yasta'jil. Selama dia tidak terburu-buru. Ya, lalu ditanya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Apa yang terbiakulu, yaitu kata Nabi, dengan dia mengatakan da'autu rabbi falam yustajabuni. Nah, ini termasuk terburu-buru. Antum mengatakan, contoh misalkan ada orang, akhi antum banyak saja berdoa sama Allah, Ustaz aku sudah doa terus, kalau doa sudah sering Ustaz, tapi enggak diijabah juga. Nah, ini enggak boleh. Kita tidak boleh ya merasa pesimis dengan doa kita. Ya, atau kita menganggap lambat ijabah Allah, tidak boleh. Ya, Allah senantiasa akan mengijabah selama kita tidak yasta'jil. Ya, tidak terburu-buru dengan ingin diijabah doa tersebut. Dan bagaimana yasta'jil tadi? Yaitu menganggap bahwasanya dia sudah banyak berdoa, namun doanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyar muslimin, ya, dilarang juga kita untuk yaitu mendoakan keburukan. Ini dilarang oleh Nabi SAW, jangan mendoakan keburukan, ya, baik keburukan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain. Hindari doa-doa keburukan, walaupun mungkin dia mendolimi kita. Usahakan kita doakan kebaikan, ya, sehingga kita pun diaminkan oleh para malaikat. Kata Nabi SAW, la tadu'u ala anfusikum wa la tadu'u ala auladikum wa la tadu'u ala amwalikum. Ya, janganlah kalian mendoakan keburukan kepada diri kalian, kepada keluarga, anak-anak kalian. pada harta kalian. Ya, khawatir yaitu ketika kalian berdoa lalu Allah ijabah sehingga keburukannya kembali kepada kita. Ya, apalagi juga termasuk doa untuk pemutusan silaturahmi, perbuatan dosa. Maka hendaknya kita jauhkan diri dari berdoa untuk melakukan untuk keburukan atau perbuatan dosa. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita masyaallah memperbanyak doa ya dengan banyak menyebut nama Allah. Ya, masyaallah ini sangat bagus sekali. Ya, di mana Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Semakin banyak kita berdoa mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, ya Karim, ya Sittir, masyaallah kita sebutkan namanya. Kita sambat-sambat, Allah suka sekali disambat namanya. Apalagi disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Contoh, antum minta rizki, ya Razak. Minta disayangi, ya Arhamur Rahimin. Minta dikuatkan, ya Qawiyu, ya Matin. Minta ditolong, Man yansurul muslimin. Ditolong oleh Allah Taala. Dan seterusnya, ya, meminta sesuai dengan yaitu ke nama yang sesuai dengan permintaan kita. Nabi mengatakan alidzu, ya, alidzu, diulang-ulanglah kata Nabi, biyadal jalali wal ikram. Yadal jalali wal ikram. Ya, diulang-ulanglah engkau mengucapkan yadal jalali wal ikram atau ya hayyu ya qayyum, ya, masyaallah. Maka dengan itu kita sudah mendatangkan sesuatu yang bisa menguatkan ijabah doa kita. Intinya menyebut nama-nama Allah dan banyak menyebut nama Allah ini bagian daripada yaitu sebab mustajab atau diijabahnya doa kita. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, kemudian jangan lupa juga mencari waktu-waktu yang mustajab, ya. Cari waktu yang mustajab. Contoh kapan? Masya Allah, di sepertiga malam terakhir. Ini yang paling hebat. Di sepertiga malam terakhir, tatkala Allah turun ke langit dunia, ya, lalu Allah katakan, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku dikala itu akan aku ijabah. Siapa meminta tolong, aku akan tolong. Siapa yang minta, yaitu di, minta diampuni, akan diampuni. Minta ditolong, siapa yang bertobat, akan diterima tobatnya. Maka di saat itu mustajab. Ketika sujud, Masya Allah, antara adzan dan qomat, masya Allah. Ketika turun hujan, ya, masya Allah, di sore hari dan seterusnya di waktu-waktu yang mustajab ketika kita safar, ya, dan lain sebagainya. Maka carilah waktu yang mustajab, ya, sehingga lebih dominan terkabul doa-doa kita. Kemudian ikhwan, subhanallah, ya, banyaklah berdoa tadi ketika dalam keadaan lapar. Ya, Nabi SAW mengatakan man sarau an yastajiballahu inda syada'id wa wal karab falyuksir min ad-du'a falyuksir du'a fir raqa. Kata Nabi, siapa yang ingin diijabah doanya ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, maka banyaklah berdoa dalam keadaan dia lapang dan luas. Jangan antum pas doa pas lapas sempit saja, pas doa pas luasnya kemana? Anda pernah minta sama Allah? Ya, maka masya Allah diantara, ya, tatkala kita kesulitan, Allah akan mudah ijabah doa kita. Adalah kita banyak berdoa ketika kita dalam keadaan lapang. Wallahu a'lam il ikhwah. Ya, dan juga hindarkan perkara yang bisa menghalangi ijabah doa kita. Ya, contohnya apa? Makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Ya, naam, kalau yang dikonsumsi haram, yang diminum haram, yang dimakan haram, pakaiannya haram. Na'udzubillah, ini bisa menjadi yaitu di terhalangnya doa kita sebagaimana hadis yang masyhur yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang berdoa, bahkan dia lagi safar, sudah peluh, sudah wajahnya kusut, masya Allah dia pun mengangkat tangan dan berdoa, ya Rabb, ya Rabb, lalu kata Nabi, bagaimana mau diijabah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, ana yustajabula, makanannya haram, minumannya haram, dan dia pun diberikan konsumsi-konsumsi yang haram, bagaimana bisa diijabah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW. Maka ya, dan hal-hal yang lain yang bisa ya menyebabkan terhalangnya doa kita. Ayo ikhwah, mungkin itu barangkali bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Intinya bahwa ya, ketika kita berdoa, hadirkan dua perkara. Satu, kita yakin Allah Maha Kuat, Maha segala-galanya, Allah mampu dan Maha mampu ya untuk mengijabah segala doa kita, bahkan kita yakin dengan ijabah kita sesuai dengan janji Allah. Yang kedua, yaitu hadirkan ya kehinaan kita, kebutuhan kita ya dalam berdoa, bahwasanya apa yang kita minta sangat darurat dan tidak ada yang bisa mengijabah doa kita kecuali Allah, maka dengan kekuatan ini dan dengan adab-adab yang lain yang kita sebutkan, insya Allah akan ya sangat dekat ijabah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayyuhal ikhwah kita termasuk orang-orang yang ya dimudahkan untuk banyak berdoa dan dimudahkan juga untuk mendapatkan segala ijabah dari doa yang kita panjatkan. Wallahu taala alam. Itu bisa saya sampaikan ya. Aku lu qali hada wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Jalannya sama.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan
1: bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: الْعَابِدِينَ.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: مخلصين.
1: إبليس menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه
0: عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
4: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما هي البركة وهل الذنوب تمحق البركة؟
3: الله يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالبركات في الأرزاق، والبركات في الأعمار، والبركات في الأولاد، إنما هي نتيجة تقوى الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال عليه السلام، وقال الله عن نوح، وقال الله لنوح فقلت، وقال الله جل وعلا عن نوح أنه قال لقومه فقلت، وقال الله عن نوح أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالطاعة تسبب البركة في العمر، والبركة في الرزق، والبركة في الولد، والبركة في الوقت. فمن اتقى الله جاز البركة في أحواله كلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في متبايعين: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما.
2: أحسن الله إليكم، بارك الله.
4: Apa yang dimaksud dengan barokah? Dan apakah dosa-dosa ataupun maksiat dapat menghilangkan barokah? Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Sehingga berkah itu ada dalam rezeki, umur, ataupun juga anak keturunan kita. Ini semua tidak lain merupakan buah dari ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan, akan memberikan jalan keluar untuknya. Allah Subhanahu wa taala juga ketika menceritakan tentang Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا." Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memberikan banyak harta dan anak-anak untukmu, dan akan memberikan kebun-kebun untukmu, dan menjadikan sungai-sungai untuk kalian. Sehingga taat atau melakukan amal soleh adalah sebab turunnya barakah. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan, akan memberikan jalan keluar untuknya. Allah Subhanahu wa taala juga ketika menceritakan tentang Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memberikan banyak harta dan anak-anak untukmu, dan akan memberikan kebun-kebun untukmu, dan menjadikan sungai-sungai untuk kalian. Sehingga taat atau melakukan amal soleh adalah sebab turunnya barokah. Baik barokah dalam umur, barokah dalam rizki, anak, ataupun juga waktu.

0: mohonlah ampunan kepada Rabbmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memberikan banyak harta dan anak-anak untukmu, dan akan memberikan kebun-kebun untukmu, dan menjadikan sungai-sungai untuk kalian. Sehingga taat atau melakukan amal saleh adalah sebab turunnya barokah. Baik barokah dalam umur, barokah dalam rezeki, anak, ataupun juga waktu. Sehingga barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka berkah akan turun kepadanya dalam setiap keadaannya. Oleh karenanya, Nabi SAW bersabda tentang orang yang berjual beli. Nabi SAW bersabda, فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. Jika kedua penjual pembeli ini jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dan bila menyembunyikan dan berdusta dalam jual beli tersebut, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
6: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nas 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalikad dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuha an-nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati Roja baik TV maupun radio dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu dalam acara perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra. Ikhwah rahimanillah wa iyyakum, kita sudah membahas terkait dengan asbabu adzabil qabr, sebab-sebab seseorang ditimpanya azab kubur. Kita sudah bahas yang pertama, yaitu dikarenakan mereka adamu al-istitari minal baul, yaitu tidak berhati-hati dengan air seninya. Dengan rincian telah kita bahas. Yang kedua yaitu karena mereka melakukan namimah, yaitu mengadu domba. Yang ketiga yaitu karena ghulul, dengan pembagian-pembagian ghulul yang telah kita bahas. Kemudian yang keempat yaitu al-kadzib, dusta. Yang kelima itu hijrul Quran, menjauhkan diri dari Al-Quran. Yang keenam zina. Dan yang ketujuh adalah riba. Ikhwah, itulah tujuh sebab yang menyebabkan seseorang akan mendapatkan azab kubur. Kemudian ikhwah rahimanallahu iyyakum, selanjutnya yaitu habsul madin fi qabrihi bidaini. Bahwasanya seorang yang berhutang, dia al-habs, dia terkungkung, dia terhalang, ya, dia terpenjara di kuburannya akibat hutang yang belum dia bayar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, penulis dalam kitab Qiyamatus Sughra menyebutkan beberapa dalil dalam masalah ini. Yang pertama, beliau menyebutkan hadis dari Sa'ad bin al-Atwal radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Al-Atwal radhiyallahu anhu, anna akhahu mata wa taraka 300 dirhamin. Bahwasanya saudaranya laki-laki meninggal dan masih punya hutang 300 dirham. Selanjutnya yaitu habsul madin fi qabrihi bidaini. Bahwasanya seorang yang berhutang, dia terkungkung, dia terhalang, ya, dia terpenjara di kuburannya akibat hutang yang belum dia bayar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, penulis dalam kitab Qiyamatus Sughra menyebutkan beberapa dalil dalam masalah ini. Yang pertama beliau menyebutkan hadis dari Sa'ad bin Al-Atwal radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Al-Atwal radhiyallahu anhu, anna akhahu mata wa taraka 300 dirhamin. Bahwasanya saudaranya laki-laki meninggal dan punya hutang, masih punya hutang 300 dirham. Wa taraka iyalan, dan dia juga meninggalkan keluarga.

Yang pertama beliau menyebutkan hadis dari Sa'ad bin Al-Atwal radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Al-Atwal radhiyallahu anhu, anna akhahu mata wa taraka 300 dirhamin. Bahwasanya saudaranya laki-laki meninggal dan punya hutang, masih punya hutang 300 dirham. Wa taraka iyalan, dan dia juga meninggalkan keluarga. Qala fa aradtu an unfiqaha ala iyaliha ala iyalihi. Kata Sa'ad bin Athwal, aku ingin memberikan nafkah, memberikan infak ataupun nafkah kepada keluarganya yang ditinggalkannya. Kemudian qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sarannya. Apa saran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Athwal? Yaitu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, inna akhaka mahbusun bidaini, sesungguhnya saudaramu itu sedang terhalang, saudaramu itu sedang terkungkung dengan akibat hutang yang belum dia bayar. Fadhhab faqdi anhu, maka lunasilah hutangnya. Fadhhabtu faqadaitu anhu tsumma ji'tu, lantas aku pun melunasi hutang saudaraku tersebut dan kemudian aku datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali. Qultu ya Rasulullah qad qadaitu anhu illa dinaraini idda'athuma imra'atun. Aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, aku sudah lunasi hutang saudaraku tersebut kecuali yang tersisa hanya 2 dirham. 2 dinar. 2 dinar ini, ya. 2 dinar ini diklaim oleh seorang wanita. Bahwasanya saudaraku itu pernah berhutang kepada si wanita ini sebanyak 2 dinar. Masalahnya walaisat laha bayyinah. Aku tidak melunaskan hutang 2 dinar tersebut kepada si wanita dikarenakan dia enggak punya bukti. Qal, lantas beliau mengatakan, a'tiha fa innaha muhaqqah. Kata Rasulullah, sudah berikan saja 2 dinar itu kepada si wanita karena memang dia berhak. Artinya memang dia pernah memberikan hutang kepada saudaramu. Wa fi riwayatin shadiqah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah mengatakan, hiya sa'atiha hiya shadiqah. Berikan kepada si wanita tersebut, fa innaha shadiqah. Sungguhnya dia memang jujur, memang benar. Ya, bahwasanya abangmu ataupun saudaramu pernah berhutang kepada si wanita tersebut. Demikian ikhwah, yang jadi syahid dalam hadis ini yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhaka mahbusun bidaini. Sesungguhnya saudaramu itu tertahan akibat hutang yang belum dia bayar. Tertahan akibat hutang yang belum dia bayar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Imam Al-Manawi menyebutkan bahwasanya tertahan di sini artinya yaitu dia tidak mendapatkan kedudukan yang mulia yang seharusnya diberikan kepadanya, ya, dikarenakan hutang yang belum dia bayar. Seandainya hutang ini sudah dibayar, sudah dia lunaskan, maka dia akan berhak mendapatkan kedudukan yang mulia tersebut. Akan tapi karena hutang dia masih ada, dia tertahan. Tertahan tidak mendapatkan kedudukan yang mulia. Itu komentar Imam Al-Manawi rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkomentar bahwasanya dia mendapatkan nikmat, tapi di hatinya ada ganjalan. Ganjalan tetap gelisah dikarenakan apa? Dikarenakan masih ada hutang yang belum dia bayar. Demikian ikhwah. Ya. Jadi di sini permasalahannya adalah tertahannya dia, terkungkungnya dia akibat hutang yang belum dia bayar. Yang seharusnya dia mendapatkan keutamaan, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kemuliaan tersebut ditahan oleh Allah

dikarenakan hutang tadi. Baik. Dalam hadis yang lain, waqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna dzalika ashabiyyu mahbusun bisababi dinih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat, sahabat tadi bahwasanya bahwasanya orang tadi itu tertahan karena hutangnya. Wa yumkinu ayyufassira hadzal habs haditsul akhir. Bisa kita artikan juga, bisa kita tafsirkan kata-kata mahbusun di sini, kata-kata tertahan di sini, yaitu dengan hadis yang lain. Haitsu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu ma'surun bidainihi anil jannah. Dia itu terhalang masuk surga gara-gara hutangnya. Artinya seharusnya dia sudah leluasa masuk ke surga, tapi karena dia masih punya hutang, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum diizinkan dia masuk surga sampai hutangnya dilunasi. Fa fil hadits alladhi yarwihi Samurah bin Jundub, dalam hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla al janazati. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah, dalam riwayat yang lain shalla subhi. Ya, salat subuh. Falamman sarafa, ketika selesai salat subuh, jadi rencananya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, Rasulullah salat subuh, setelah salat subuh, ya setelah salat subuh beliau mau menyolatkan jenazah. Falamman sarafa, ketika selesai, qala ahauna min ali fulanin ahadun. Apakah di sini ada orang, apakah di sini ada keluarga si mayit? Apakah di sini ada keluarga si mayit? Fasa kata kaum. Orang-orang diam. Tak ada satu orang pun yang menyaut. Wa kana idza batada'ahum bi syai'in sakatu. Memang para sahabat itu apabila Rasulullah memulai satu pembicaraan, pertanyaan, mereka itu enggak langsung menjawab. Mereka diam dulu. Ya, seolah mereka itu memperhatikan dulu, jangan sampai salah. Jangan sampai salah dalam menjawab. Mereka diam sakatu. Faqala dzalika miraran. Beliau mengucapkan itu berulang-ulang dalam riwayat yang lain salatsun la yujibuhu ahadun. Beliau mengucapkan, mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Namun tak ada seorang pun yang menjawabnya. Hingga akhirnya, faqala rajul huwadha. Hingga akhirnya ada seorang mengatakan, huwadha irsodi itu. Itu termasuk keluarganya. Demikian. Qala faqama rajulun yajuru izarahu min muakhirin nas. Lantas, laki-laki yang dikatakan sahabat tadi, ya Rasulullah, itu dia tuh termasuk keluarga si mayit. Maka yang ditunjuk tadi pun bergegas ya, sambil menarik kain sarungnya. Dia duduknya di belakang. Ya mungkin dikarenakan dia enggak dengar atau Allahu a'lam. Intinya dia tidak bergegas, dia tidak langsung menjawab. Ya ada banyak kemungkinan ikhwah. Taib lantas faqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada si laki-laki tadi yang menarik, sambil menarik apa namanya kain sarungnya, "Ma mana'aka fil marrataini aulain?" Ikhwah, yajuru izarahu fi muakhirin nas. Beliau menjulurkan, menarik sarungnya di yang dia berada di belakang jamaah. Ikhwah, maknanya begini ikhwah, bukan dia sengaja menjulurkan kain sarungnya, karena ikhwah Rasulullah SAW mengatakan man jarra thiyabahu khuyala fa finnar, barang siapa yang menjulurkan kain sarungnya artinya di bawah mata kaki, maka tempat di neraka. Ini ikhwah, dia di belakang. Para sahabat itu biasa membawa kain sarung, kadang-kadang ditaruh di bahunya. Jadi ketika dia bangkit, ini kain sarungnya terjulur, maka dia seret. Aduh, makanya dia seret. Kain sarung di sini bisa juga kita artikan kain panjang, ya, kain panjang. Baik, kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya beliau mengatakan, "Ma mana'aka fi marrataini ulayaini antak
Ma ahbab, ajabtani, kenapa engkau tidak menjawabku, tidak menyahuti pertanyaanku di dua pertanyaan sebelumnya? Ama inni lam anwihi bi ismik illa khair. Sungguhnya aku tidak ada niat dengan namamu kecuali yang baik. Apa itu? Inna fulanan li rajul minhum. Sungguhnya si fulan, artinya keluarga dia, ya keluarga laki-laki yang menarik kain sarungnya, sesungguhnya keluarga dia maksurun bidaini. Sungguhnya keluargamu, kita bahasakan gitulah ya. Inna fulanan maksurun bidaini. Sungguhnya keluargamu si fulan itu sedang tertahan, maksurun bidaini anil jannah, sedang tertahan untuk masuk ke dalam surga gara-gara hutang yang belum dia lunasi. Fa in syi'tum fafduh. Kalau kalian mau silakan kalian lunasi. Wa in syi'tum fa aslimuhu ila adzabilah. Kalau kalian mau ya silakan kalian seret saja dia ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendengar pernyataan ini, falau ra'aita ahlahu wa may taharrauna amru qamu faqadu anhu. Kalau kamu lihat keluarganya, mereka bergegas untuk mengurusi urusan si mayit ini, ya sampai hutang-hutang yang mereka urusin, hatta qadha anhu, hingga lunas semua hutang-hutang si mayit tersebut. Hatta ma ahadun yatlubuhu bisyai, sampai-sampai tak ada seorang pun lagi yang menagih hutangnya. Demikian. Kenapa? Keluarganya sudah menyelesaikan semua urusan dan hutang-hutang si mayit. Ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Ya. Allahu a'lam bissawab. Di sini belum begitu yang saya fahami, ya. Dua hadis ini belum begitu menjelaskan ini bahwasanya ini terkait dengan kubur. Ya, terkait dengan kubur. Karena memang seorang itu belum masuk ke dalam surga, ya, hanya sebagaimana yang sudah kita pahami, sebagaimana yang sudah kita bacakan hadis-hadis sebelumnya, bahwasanya seorang mukmin apabila dia sudah selesai berhasil menjawab pertanyaan malaikat, yaitu fitnah kubur, ya, selesai menjawab pertanyaan malaikat, maka dia akan dibukakan pintu surga, ya, pintu surga, dan dia melihat istananya, melihat bidadarinya, ya. Kemudian dia minta kepada Allah agar diperkenankan untuk masuk. Tapi kan belum, ya, belum dibolehkan. Makanya orang mukmin setelah dia melihat surganya tersebut, dia doanya yaitu Rabbi aqimis saah. Ya Allah, segerakan hari kiamat. La'alli arji'u ila mali wa ahli, agar aku bisa kembali kepada hartaku dan keluargaku, maksudnya yang di surga. Itu ikhwah. Jadi dia memang belum masuk surga, ya, belum masuk ke dalam surga. Namun ikhwah rahimanallah, di sini ada hadis, ya, yang semoga ini terkait dengan kubur. Yaitu dari Jabir bin Abdullah qala. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, "Mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannatnahu." Seorang laki-laki meninggal dunia, maka kami mandikanlah si mayit-mayitnya, kami kafankan dan kami bubuhi wewangian di mayit tersebut. "Wa wada'nahu li Rasul sallam haitsu tudha'al janais," dan kami letakkan mayit tersebut, jenazah tersebut di tempat yang biasa diletakkan jenazah. Ya. Yang biasa itu ikhwah bukan dalam masjid, tapi di luar masjid. Luar masjid itu ada yang disebut dengan maqam Jibril. Biasanya kalau Jibril mau masuk, izin mau masuk ke rumah Rasulullah, dia disitulah dia berdirinya. Di situ dikatakan maqam Jibril. Nah, disitulah tempat yang biasa jenazah itu diletak, yang akan disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan di masjid. Baik, summa adzanna Rasulullah SAW bisolati alaihi, kemudian kami beritahukanlah kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, bahwasanya jenazah sudah siap untuk disolatkan. Faja'a ma'ana fatakhatta khuttan, kemudian dia pun datang bersama kami dan dia pun melangkah. Summa qala la'alla ala sahibikum dainan, sepertinya
jenazah kalian ini punya hutang ya? Kata beliau. Qalu na'am dinaron. Benar ya Rasulullah, dia masih punya hutang 2 dinar. Kemudian fatakhallafa wa qala sallu ala sahibikum. Lantas beliau pun membalik dan berkata, kalau begitu kalian saja yang menyolatkan jenazah kalian. Kemudian qallahu rajul minna yuqalu lahu Abu Qatadah. Kemudian salah seorang dari kami yang namanya Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah huma alayya. Ya Rasulullah, kalau begitu hutang dia aku yang tanggung. Karena melihat Rasulullah enggak mau menyolatkan, ya beliau katakan sallu ala sahibikum. Kalau begitu jangan aku yang menyolatkan teman kalian ini. Kalian yang menyolatkan. Kenapa? Dia punya hutang 2 dinar. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah kalau begitu aku yang menanggung hutangnya. Silakan Anda kalau berkenan silakan sholatkan dan hutangnya aku yang tanggung. Kemudian faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma 'alaika fi malik wal maytu min huma bari. Berarti hutang tersebut kamu yang tanggung dan si mayit terlepas dari beban hutang. Kata Rasulullah, ini untuk mengingat, menguatkan lagi. Karena ketika Abu Qatadah mengatakan huma alayya, ya Rasulullah itu aku yang tanggung, sebenarnya itu sudah cukup, tapi Rasulullah ingin lebih menekankan lagi ya. Berarti si mayit tidak lagi punya hutang dan kamulah yang sekarang berhutang, kata beliau kepada Abu Qatadah. Kemudian qala Abu Qatadah mengatakan na'am, ya Rasulullah. Kemudian fasalla alaihi faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqiya Abu Qatadah yaqul ma sana'atid dinaran. Dan Rasulullah pun akhirnya menyolatkan si mayit. Kenapa? Karena dia dianggap tidak lagi punya hutang, sudah tidak punya hutang lagi karena hutangnya diembankan kepada Abu Qatadah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu kembali dengan Abu Qatadah besoknya, Rasul tanya itu, di mana Abu Qatadah? Sudahkah kamu lunasi hutang si mayit teman kalian kemarin? Kemudian qala, ya Rasulullah, innama mata bil ams. Rasulullah kan baru kemarin meninggalnya. Artinya ternyata Abu Qatadah ya hari jenazah itu meninggal, sampai besoknya dia juga belum melunasi. Makanya kata Abu Qatadah, ya Rasulullah kan baru kemarin tuh meninggalnya. Hatta kana akhir dalik summa laqiyahu minal ghad. Kemudian kemudian ditemui lagi berikutnya. Kemudian beliau mengatakan, ma fa'ala dinaron. Apa yang telah kamu lakukan dengan 2 dinar? Dia sudah kamu lunasi. Qala qad qadaituhuma ya Rasulullah. Rasulullah sudah kulunasi. Apa kata beliau? Nah, di sini ikhwah, inilah kalimat yang terkait dengan kajian kita. Al-an hina barodat alaihi jilduh. Sekarang baru dingin kulitnya. Sekarang baru dingin kulitnya. Jadi di sini ikhwah berarti ketika Rasulullah katakan barodat al-an, barodat alaihi jilduh, sekarang baru dingin, mendingin kulitnya, berarti sebelum dilunasi hutang ya kulitnya panas ya. Mungkin ini salah satu daripada jenis azab kubur yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang meninggal sementara hutangnya belum lunas. Demikian ikhwah rahimanallah. Adapun nanti di hari akhirat kalau memang belum juga terlunasi hutangnya sementara dia termasuk penduduk surga ya, sementara dia termasuk penduduk surga, maka dia ditahan oleh Allah, tidak diizinkan masuk ke surga hingga hutangnya dilunaskan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sampai karena pentingnya masalah pelunasan hutang ini ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang bertanya, ya Rasulullah, apabila aku berperang jihad fisabilillah dan aku mati tewas, apakah aku masuk surga? Kata laki-laki tersebut. Apa jawab beliau? Na'am. Ya, kamu akan masuk surga.
In kunta sabirun muhtasib. Syaratnya kalau kamu sabar dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Muqbilun wala mudbirun. Kamu maju ke depan, tidak lari dari peperangan. Demikian. Artinya ketika laki-laki itu bertanya, apakah aku akan masuk surga kalau aku tewas dalam jihad fisabilillah? Kata Rasul, iya, apabila kamu berperang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maju tak gentar, kemudian tidak lari dari peperangan. Kemudian illadain, kecuali kalau kamu punya hutang. Masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Kecuali kamu punya hutang. Hakadha qala li Jibril alaihi salam. Begitulah yang dikatakan Jibril kepadaku. Ternyata ikhwah, walaupun seorang yang mati dalam jihad fisabilillah yang seharusnya dia masuk surga, enggak jadi masuk surga gara-gara masih punya hutang. Ini menunjukkan hutang itu bukan perkara sepele. Ya, bukan perkara yang sepele ikhwah. Berapa banyak di antara kita sekarang mudah sekali berhutang. Ya, mudah sekali berhutang. Atas nama enggak ganti hutang, hutang ditukar namanya dengan kredit. Masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Sampai-sampai ada yang bersemboyan, kalau bisa, kalau kita diberi diberi cicil, boleh dibolehkan nyicil, kenapa kontan? Jadi orang sekarang itu cenderung walaupun dia punya uang kontan, lebih cenderung ngutang, nyicil. Nyicil itu kan termasuk utang ikhwah. Ya karena baru sebagian yang dibayarkan. Demikian. Padahal hutang dalam Islam itu suatu hal yang sangat sangat harus diperhatikan. Tidak bisa kita sia-siakan. Tidak bisa kita biarkan begitu saja. Coba kita lihat tadi. Sahabat yang tewas. Perang, menyabung nyawa. Sampai dia tewas, lepas lehernya. Lepas kepalanya dari badan. Namun dia tidak masuk surga. Gara-gara punya hutang. Demikian ikhwah. Rahimani Allahu wa iyyakum. Rasulullah juga pernah mengatakan, law anna rajulan qutila fi sabilillah. Seandainya seorang itu terbunuh dalam jihad fi sabilillah, summa uhya, kemudian dia dihidupkan kembali. Summa qutila, kemudian terbunuh lagi. Summa uhya, kemudian dihidupkan lagi. Summa qutila, kemudian terbunuh lagi sampai 3 kali. Ya, dalam jihad fi sabilillah, seandainya seorang itu tewas dalam jihad fi sabilillah, kemudian dihidupkan oleh Allah lagi. Kemudian terbunuh lagi. Kemudian dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi, maka untuk orang ini ya ma dakhal jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, ma dakhal jannah, dia tidak akan masuk surga hatta yuqda anhu dainuh, maka dia tak akan masuk surga sampai hutangnya dilunaskan. Coba ikhwah, para kaum muslimin, begitulah beratnya masalah hutang. Ya, bukan tidak banyak di kalangan kaum muslimin merasa ketika dia berhutang itu bagaikan ya suatu hal yang ringan begitu. Bahkan dia juga tidak berpikir berupaya untuk melunasi hutangnya. Tidak berpikir berupaya untuk melunasi hutangnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga hutang sana, hutang sini. Bahkan dia merasa kalau si orang yang berpiutang, yang memberinya pinjaman, sudah tidak menagih, dia seolah seperti orang menganggap itu sudah lunas. Padahal tidak. Berapa banyak orang yang tidak lagi menagih hutangnya karena malas sudah. Sudah bosan untuk menagih. Bukan menganggap lunas. Di pihak lain yang berhutang menganggap udah berarti udah enggak aman lah, kenapa? Karena sudah tidak lagi ditagih. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwah, mana ingin pilih yang mana? Anda ditagih di dunia atau ditagih di akhirat? Kalau Anda ditagih di dunia dan Anda melunasinya, Anda bisa melunasinya dengan uang. Uang bisa dicari, ikhwah. Tapi kalau di akhirat nanti, itu dari mana kita cari uang? Uang kita dibangkitkan Allah dengan telanjang, tak punya apa-apa. Jadi bagaimana cara membayarnya? Membayarnya bil hasanat. Membayarnya dengan apa? Dengan kebaikan. Ikhwah, perhatikan. Kita di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yakin kita dari ibadah itu kita dapat kebaikan? Kebaikan itu
oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala itu diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita ikhlas dan kita sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa yakin kita? Sampai seorang alim mengatakan bahwasanya Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, seandainya aku tahu ada satu sholat yang jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satu sholat, satu ya ikhwah, kita sholat satu hari 5 kali yang wajib ya. Ini kata beliau Fudail bin Iyad yang terkenal seorang yang ahli ibadah, seandainya aku tahu satu sholat aku saja jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu lebih aku cintai ketimbang dunia dan seisinya. Demikian artinya kita bersusah payah untuk mendapatkan itu, di akhirat kita bayar dengan itu. Allahu Akbar. Kita susah mendapatkan kebaikan itu ikhwah. Makanya lunaskan di dunia. Di dunia lebih mudah pelunasannya. Cari uang insya Allah bisa kita cari. Karena dia berupa nominal, ada bendanya. Tapi begitulah ikhwah. Setan selalu saja memberi kita, melalaikan kita terhadap hutang-hutang yang pernah kita hutang kepada orang lain. Pada Rasulullah pernah mengatakan, matul ghani zulmun. Sesungguhnya orang yang sudah sanggup bayar hutang tapi dia tunda, zulmun, itu zalim ikhwah. Misalnya nih, saya berutang. Besok ya saya lunasi hutang saya. Saya hutang misalnya 100 ribu, besok saya lunasi hutang saya. Besok ya, akhi, saya lunasi. Besok saya punya duit ini. Bukan hanya 100 ribu, mungkin 1 juta di kantong saya. Tapi saya enggak mau lunaskan. Besok lusa aja lah saya lunasi. Begitu. Padahal saya janjinya besok. Ya. Saya janjinya hari Selasa akan lunasi utang dengan teman. Saya punya uang di hari Selasa tersebut, tapi saya niatnya mau mengundur. Udahlah, saya undur saja hari Selasa. Hari Selasa itu benar, saya lunasi hutangnya. Tapi pengunduran hutang saya dari Senin ke Selasa itu zulmun. Ya, itu zulmun namanya, itu zalim. Sudah berdosa kita. Padahal di hari Selasa kan tetap kita bayar. Tapi karena kita menunda pembayaran hutang dengan tanpa alasan yang syar'i, maka itu zulmun. Matullu ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda bayar hutang padahal dia sanggup bayar hutang, maka itu zalim. Demikian ikhwah. Dahsyat masalah hutang ikhwah. Ya, dahsyat masalah hutang. Rasulullah SAW sampai tak mau menyolatkan orang yang berhutang. Sampai seperti itu. Rasulullah pernah mengatakan juga, inna syahid yughfar kulla dhambin. Yughfaru li kulli syahidin dhambah. Bahwasa yughfaru li syahidin kulla dhambi. Sesungguhnya orang yang mati syahid diampuni semua dosa-dosanya. Ila dainu. Kecuali hutang. Jadi hutang enggak bisa dianggap lunas. Padahal mati syahid. Beliau juga pernah mengatakan bahwasanya ma faraqa ar-ruha wal jasad tidaklah terpisah antara ruh dan jasad. Wa huwa bari min thalathin. Sementara dia itu terbebas dari 3 hal. Yaitu al-kibr, sombong, al-ghulul, ghulul sudah kita bahas. Kemudian ad-dain dan hutang, dakhul jannah, maka dia masuk surga. Ya, kalau kita bahasakan yang lebih mudah, bahwasanya tidaklah terpisah ruh dengan jasad kecuali dia akan masuk dalam surga, kecuali kalau dia masih punya hutang, kecuali kalau dia tadinya punya sifat sombong dan melakukan ghulul. Demikian. Jadi hutang itu memang luar biasa ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Seperti yang kita katakan tadi bahwasanya sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan orang yang berhutang. Kalau orang yang meninggal sementara dia masih punya hutang. Demikian. Para ulama kita mengatakan bahwasanya awalnya memang Rasulullah tidak mau menyolatkan. Kenapa? Karena dia masih punya hutang. Namun terakhir beliau mau menyolatkan. Karena apa ikhwah? Karena beliau mengatakan, man taraka malan fali warasatihi. Ana ahakku bi muslimin minhu. Ana aula bi mu'minin.
Sesungguhnya aku lebih berhak terhadap diri seorang muslim ketimbang dirinya sendiri. Faman taraka malan faliwaratsatihi. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Wa man taraka dainan wa lam yatruku wafa. Barang siapa yang ternyata meninggalkan hutang dan tidak mampu melunasinya, maka fa'alayya, maka hutang itu aku yang lunasi. Ini di saat kaum muslimin sudah mulai makmur, ikhwah. Ya, mengapa Rasulullah SAW di awal tidak mau menyolatkan? Dikarenakan beliau belum mampu untuk melunaskan hutang si jenazah. Kecuali kalau ada kaum muslimin yang lain yang mengatakan, saya yang melunasi hutangnya. Baru Rasulullah mau menyolatkan seperti kisah Abu Qatadah tadi. Namun di akhir pemerintahan Islam, ya, itu sudah mulai makmur, Rasulullah punya baitul mal yang bisa melunasi rakyatnya yang mati sementara masih punya hutang. Demikian ikhwah. Makanya di akhir-akhir sebelum wafat beliau, di akhir pemerintahan beliau, kalau kaum muslimin yang meninggal punya hutang sementara dia enggak punya harta untuk melunasinya, maka Rasulullah yang melunaskan. Makanya beliau mau menyolatkan. Demikian ikhwah rahimakumullahikum. Itu menunjukkan bagaimana ikhwah dari ancaman-ancaman dalam syariat kita terhadap orang yang meninggal tak punya, meninggal sementara dia masih punya hutang. Ikhwah rahimakumullahikum. Ya, makanya hendaklah kita berhati-hati ketika berhutang. Jangan terlalu royal bayar hutang. Sering kita dengar bahwa dia seorang yang kaya raya, tapi la ilaha illallah, rumah masih kredit, mobil mewah masih kredit. Jadi apa namanya, istilah orang Medan, biar tekor asal kesohor begitu, nampil oke, steady, ya, tapi semua kredit. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwah, jangan begitu. Bukan berarti Islam enggak bolehkan berhutang. Islam membolehkan berhutang, tapi untuk hal-hal yang penting, yang darurat. Selagi tak penting, enggak usah kita berhutang. Hanya untuk apa namanya, mengupdate HP misalnya, yang tadinya merek ini ingin dinaikkan lagi spesifikasinya, hanya untuk mengupdate komputernya, hanya untuk lebih memperbaru sepeda motor yang kemarin keluaran 2019, sekarang dia ingin beli lagi yang lain. Bukan tidak sering kaum muslimin ikhwah ketika dia selesai dari kredit sepeda motor, kemudian sekitar 3 atau 2 bulan lagi sepeda motornya mau lunas, itu showroom malah menawarkan, gimana nih, ini ada nih versi terbaru, gimana, mau kredit lagi gak? Begitu. Padahal tinggal 2 bulan lagi selesai kreditnya. Tapi Masya Allah, la ilaha illallah, banyak yang tergiur. Oke, gak apa-apa, jadi hutang lagi. Padahal tadi sudah 2 tahun dia berhutangnya, hutang lagi. Ikhwah, jangan mudah berhutang. Ya, karena membayar hutang itu sulit. Setan membisikkan kita supaya berhutang, tapi ketika kita membayarkan, dia persulit kita. Dia goda kita supaya kita tidak segera membayar hutang. Nantilah, kan masih ada keperluan lain, lah inilah itulah. Itu setan. Kenapa? Setan tidak ingin kita itu melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban kita? Ya, melunasi hutang sesuai dengan perjanjian. Demikian ikhwah. Rasulullah pernah berhutang, tapi dilunasi ya untuk hal-hal yang penting. Bukan untuk apa namanya, untuk mobil mewah, bukan untuk sepeda motor yang di-upgrade, enggak. Bukan ikhwah. Untuk hal-hal yang penting, misalnya nih, mungkin kaum muslimin perlu uang untuk apa? Untuk bayar uang sekolah anak misalnya. Kan enggak mungkin uang sekolah anak enggak dibayar. Kalau makan, ikhwah, kalau makan kita masih bisa hemat. Yang tadinya kita makan ikan, masih bisa kita makan ikan asin. Atau kita rendahkan lagi, kita hanya makan dengan sayur misalnya. Atau ya makan dengan kecap, yang penting kita makan deh. Masih bisa kita tekan. Kos makan kita masih bisa kita tekan. Tapi kalau uang sekolah anak, gimana kosnya? Setiap bulan harus dibayar. Kita gak punya uang. Boleh berhutang. Tapi memang dengan niat.
akan berhutang. Niat akan melunasi hutang. Ingat, tidak boleh kita itu niatnya berhutang tak dengan niat tak mau bayar. Ini akan bermasalah nanti, ikhwah. Rahimahnya Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, berhutang silahkan, tapi hanya untuk hal yang penting saja. Yang enggak penting hanya untuk makan, hanya untuk kepingin makan apalah begitu, kepingin makan kepiting rempah lah, pengin makan kepiting tak berkulit lah, tapi tak punya uang, akhirnya berhutang dulu. Atau kepingin sekali dia makan sushi misalnya, la ilaha illallah, akhirnya berhutang. Ini untuk apa, ikhwah? Kepingin jalan-jalan, akhirnya berhutang. Ini untuk apa, ikhwah? Ingat, ini hutang, beban, akan jadi beban kita sampai hari kiamat kalau kita belum melunasinya. Hati-hati masalah hutang. Sekali lagi, Islam membolehkan hutang. Karena Rasulullah juga pernah berhutang. Tetapi bukan menjadikan diri kita menjadi orang yang royal dalam berhutang. Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa wal maghram dan berhutang. Sahabat, ternyata seorang sahabat memperhatikan doa Rasulullah ini. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, ma aktsara an tasta'idha minal maghrami. Ya Rasulullah, Anda sering sekali berdoa berlindung kepada Allah dari hutang. Faqal. Jadi sahabat ini menanyakan, apa sebabnya Rasulullah? Mengapa Anda sering sekali berdoa, ya Allah, lindungi aku dari hutang, lindungi aku dari hutang, lindungi aku dari hutang. Kalau pemirsa melihat salah satu doa zikir pagi dan petang, itu ada di situ, ya. Wa ghalabatid dain, itu hutang. Rasulullah berlindung pada Allah pagi dan sore dari hutang, terlilit hutang. Dan di sini Rasulullah katakan, dia wa a'udzubika minal ma'sani, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sani wal maghram. Rasulullah, kok saya perhatikan Anda sering sekali mohon perlindungan pada Allah dari hutang. Apa kata beliau? Ini alasannya. Inna rajula, sungguhnya seorang laki-laki itu, idza gharima, apabila dia berhutang, haddatha fakadzib, kalau dia bicara dia akan dusta, wa wa'ada, kalau dia berjanji, akhlafa, dia akan pungkiri janjinya. Dan memang benar, ikhwah, ya, berapa banyak orang yang berhutang, ya, akhirnya berbohong. Bang, gimana nih, sudah hari pelunasan? Aduh deh, abang lagi susah segala macam, belum. Berapa banyak orang yang beralasan untuk menunda pembayaran hutangnya, ya, dengan cara berbohong. Dia sanggup bayar, tapi dia berikan berbagai macam alasan. Oke, orang yang memberi piutang bisalah mendengar alasannya, menerima alasannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala alimun bidzati sudur, yang Maha mengetahui apa yang dalam hati kita. Apa maksud kita? Bukan Allah tahu apakah kita itu memang benar-benar bisa bayar hutang ataukah tidak bayar hutang. Ya. Allah tahu. Ketika kita bisa bayar hutang tapi ternyata kita tunda pembayarannya, na'udzu billah. Ini zalim. Ikhwah, padahal kan hutang tetap dibayar. Seperti yang kita katakan tadi, dia janji hari Senin bayar hutang. Kemudian dia sudah punya uang untuk menyelesaikan hutang. Tapi dia tunda hari Selasa. Hari Selasa dia bayar. Penundaan Senin ke Selasa itu, jika memang tidak ada udzur syar'i, hanya sekedar penundaan, sementara dia sanggup di hari Senin bayar hutangnya, dia zalim. Demikian ikhwah. Toh besoknya dibayar juga, tapi dia telah mendapatkan dosa. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Banyak hati-hati. Benar kata Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang berhutang akhirnya selalu bohong. Selalu bohong. Belum ada. Demikian. Jadi ikhwah rahimanallah, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada yang punya hutang, segera lunasi hutang Anda jika memang Anda sudah mampu untuk melunasi hutang. Jangan tunda-tunda pembayaran karena itu sebuah dosa. Ya, sebuah dosa. Namun kalau seandainya memang kita tidak mampu membayar, memang waktunya sudah pembayaran, tapi kita belum mampu, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan. Dan apakah berdosa? Enggak. Karena memang kita
tidak mampu. Demikianlah kalifullah nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan sesuatu seorang kecuali yang mampu dia lakukan. Kecuali yang mampu dia lakukan. Dia memang enggak sanggup. Maka ketika melihat ada orang yang berhutang tapi belum sanggup dia bayar, memang belum sanggup. Wah, maka kita sebagai orang yang memberikan hutang, berpiutang, maka fa in kana dhu usratin fanadziratun ila maisar. Apabila kita melihat seorang yang berhutang tapi belum mampu bayarnya, maka fanadziratun ila maisar, maka beri dia penundaan pembayaran. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lam. Tapi kalau engkau anggap lunas hutangnya, itu lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahuinya. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Jadi hutang ini ikhwah, kalau dia dia punya hutang tapi enggak dibayar, bukan karena enggak sanggup membayar, enggak dibayar ya, maka dia dapat ancaman kubur dan dapat ancaman akhir. Di kuburan Allah panaskan ya, Allah panaskan kulitnya. Di akhirat walaupun dia termasuk penduduk neraka, tercatat sebagai penduduk neraka, namun dia belum bisa memasuki surga. Kalau dia termasuk tercatat sebagai penduduk surga, ya, saya ulangi, kalau dia tercatat sebagai penduduk surga dan sementara ada hutang yang belum dia bayar, maka dia belum mendapat izin masuk surga sampai selesai dulu masalah hutang. Sampai sebegitunya ikhwah rahimanallahu. Itu yang penduduk surga. Gimana kalau penduduk neraka? Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Itulah di antara sebab seorang mendapatkan adab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari lilitan hutang. Dan berhutanglah hanya untuk hal-hal yang darurat. Jangan anggap sepele dengan hutang. Saya ingatkan kembali kaum muslimin yang mendengar, para pemerasi roja di mana Anda berada, jika Anda punya hutang, segera bayar hutang Anda. Apabila orang yang memberikan hutang sudah tak menagih lagi, jangan kira bahwasanya hutang itu sudah dianggap lunas. Hingga akhirnya kita enggak melunasi, dia akan tuntut nanti di hari akhirat. Di akhirat tetap akan diselesaikan. Tidak ada hutang yang enggak diselesaikan. Kalau enggak terselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan di akhirat. Aku lu qauli hadza. Wastaghfirullah li wa lakum. Wal salam muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم ترك

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain.
0: Daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ah. Muttafaqun alaihi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.

0: أهدى فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
2: Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

0: diibadahi. Dialah memerintahkanmu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan agar kamu tidak menjadikan adanya sekutu dengan Allah. Jika kamu beribadah kepada selain Allah dan melakukan kesyirikan, berarti kamu telah berkhianat kepada Allah karena mengingkari apa yang telah diamanatkan kepadamu. Dan jika kamu tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menyimpang dari sunnahnya, benci terhadap sunnahnya, dan tidak mau mengamalkannya, berarti kamu juga telah berkhianat kepada Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam setiap urusan, wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan amanah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang berkhianat dan berbuat curang, maka baginya dosa sesuai dengan pengkhianatan yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatawa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Qala Rasul.
4: Sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
6: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si Fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi SAW membalas. Atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak. Dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka, aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si Fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas. Atau dia seorang muslim. Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis Riwayat Al-Bukhari.
7: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل الالتزام بنظام المرور يعتبر من طاعة ولي الأمر؟ وما هو مفهوم الطاعة الواردة بالقرآن الكريم؟
3: الطاعة السمع والطاعة في المعروف والتلبية فيما معروف. أما أنظمة المرور وتطبيقها فواجب على الالتزام بها، وعدم تطبيقها يؤدي إلى الفوضى. فلولا هذا التنظيم المروري المحتاط الذي يكون فيه يعني تنظيم وأخذ على أيدي المسرعين المتهورين لأدى ذلك، لولا هذا لأدى إلى الفوضى في السياق والقيادة وإضرار الناس بعض بعض. فوضعت هذه التنظيمات رعاية لمصالح المجتمع وحرصا على حماية النفوس والأموال والممتلكات، كل ذلك أمر مطلوب. فتطبيقها وإلزام الناس بها فيه خير كثير لما يجري من مصالح. أما الطعن في الأنظمة والتحدي عليها وإتلاف بعض أجهزتها وبعض لوحاتها فهذا خطأ وإفساد وضرر ومعصية. فالواجب علينا جميع التعاون على ما فيه خير سيرنا وتنظيم مرورنا، فإن مصلحة هذا للجميع.
2: ما حكم قطع الإشارة إذا كانت الإضاءة حمراء؟
3: لا يجوز، لأنك إذا قطعتها وأحدثت حدثا صرت شبه عمد، لأنك تعلم أن هذه الإشارة تمنع غيرك تمنعك وتسمج لغيرك، فإذا تخطيتها كنت آثما. فعلينا أن نتقي في أنفسنا، لا ننسى بها الأمور نقول هذه لا، لا نقول قطع الإشارة جائز، دائما قطع الإشارة ممنوع بل محرم عليك، لأن في قطعك لها إلحاقا للضيف نفسك وللآخرين.
4: Apakah mematuhi peraturan lalu lintas secara tertib, termasuk taat kepada pemerintah? Dan apa maksud dari kata taat yang dimaksud dalam Al-Quranul Karim? Kemudian Syekh mengatakan, taat yang dimaksud adalah mendengar dan taat dalam hal-hal yang baik, dan patuh dalam hal-hal yang baik. Berkaitan dengan adanya peraturan lalu lintas, maka mematuhi peraturan ini hukumnya wajib. Jika tidak mematuhinya, maka dapat menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Kalau seandainya tidak dibuat peraturan lalu lintas, tentu dapat menjadi sebab terjadinya banyak kecelakaan antar pengendara, membahayakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Oleh karenanya, perlu dibuat peraturan seperti ini untuk menjaga kemaslahatan bersama, kemaslahatan harta dan jiwa. Semua ini tentu diperlukan. Jika orang-orang mematuhinya, maka akan menghasilkan banyak kebaikan dan kemaslahatan. Adapun mencela peraturan lalu lintas, menentangnya, bahkan merusak sebagian rambu-rambu lalu lintas, maka hal ini merupakan kesalahan besar. Merusak, membahayakan, dan termasuk maksiat. Wajib bagi kita untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, karena manfaatnya itu kembali kepada semuanya. Kemudian penanya bertanya lagi, bagaimana hukum menerjang lampu merah di saat lampu yang menyala adalah merah? Kemudian saya menjawab, ini tidak diperbolehkan. Karena jika kamu menerjang lampu merah, lalu terjadi kecelakaan, berarti Anda melakukannya dengan ada sedikit unsur kesengajaan. Karena Anda tahu bahwa lampu merah ini dibuat untuk membantu mencegah Anda dan yang lainnya agar tidak terjadi kecelakaan. Oleh karenanya, jika Anda menerjang lampu merah tersebut, berarti Anda berdosa. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dan tidak meremehkan hal-hal seperti ini. Menerjang lampu merah tidak boleh hukumnya haram dalam Islam. Karena dengan melakukan tindakan urakan ini, akan membahayakan diri Anda dan juga membahayakan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
0: نور من القرآن.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan, kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut, dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri, bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal keakhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan suatu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, خَالِدِينَ فِيهَا. Kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain, mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mukmin, saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfud segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah, akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga, kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara. Hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah. Kita sederhanakan yang rumit. Dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsif. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashiyun. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-da'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat, asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzaban nar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Kalau orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar, siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti?
0: Fatwa mukhtara.
3: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: ما الحكم الشرعي في نظركم شيخ صالح في التأمين على النفس الحياة؟
5: التأمين لا يجوز بجميع التأمين التجاري لا يجوز بجميع صوره، لأنه أكل للمال بالباطل، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه. نعم.
6: Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan asuransi jiwa. Pertanyaannya, bagaimana menurut pandangan Anda tentang hukum asuransi jiwa secara syar'i, wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, asuransi komersil dengan segala macam istilah dan bentuknya, termasuk diantaranya asuransi jiwa, hukumnya haram. Karena termasuk makan harta dengan cara yang batil, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa dari ulama-ulama besar yang mengharamkannya. Wallahu a'lam.
4: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول إذا وصلت إلى درجة من المعرفة فلا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية: واعبد ربك، هذا أمر من الله لرسوله وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم.
4: أحسن الله إليكم.
6: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan. Pertanyaannya, saya berharap Anda untuk fokus dengan firman Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dan makna dari ayat ini? Kemudian Syekh menjawab, ayat ini di antara ayat-ayat yang menyampaikan wasiat Allah yang agung kepada para nabinya, yang berisi perintah untuk beribadah terus kepada Allah sampai meninggal. Sehingga tidak boleh ada seorang yang mengatakan, saya sudah sampai pada derajat ini, sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal, sehingga kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat ma'rifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ini keyakinan yang sesat, ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbak, dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sebagaimana dalam athar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
3: Fatwa mukhtar.
0: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: Ridha setelah ketentuan takdir yang Kau berikan.
8: Wa as'aluka ridha ba'da al-qada.
7: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
8: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
7: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
7: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
8: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa
1: kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Hai orang-orang yang iman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata, yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya. Karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan. Kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa. Dialah Al-Qawiyyu yang maha kuat. Dialah Al-Matinu yang maha kokoh. Dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini, yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya. Yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita, kita tidak membagaimanakannya, dan kita tidak menyelewengkan maknanya, niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya, dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya. Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu. Ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisab seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah, qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Innal zalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladina amanu wa amilus salihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis. Isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis. Hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini. Dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis la'natullah alaih, maka mereka pun sadar. Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahannam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahannam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan

0: kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka ternyata berlepas diri dan ternyata ikut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan Iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah Iblis tidak mau disalahkan, Iblis menyatakan, inna zalimina lahum azabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim, seperti kalian dan saya, kata Iblis, lahum azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana tidak sedih? Hati-hati mereka, para pengikut Iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu Iblis mengatakan, bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladina amanu wa amilu salihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahanam dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita agar bisa menemani dia di neraka jahanam kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan mutiara nasihat.
2: نور من القرآن.

0: terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
0: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semua.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Mailah kita sejenak merenungkan apa yang terjadi di negeri kita, negeri yang kita cintai ini. Berbagai macam bentuk kejadian, musibah, malapetaka, bala, dari tsunami, gempa bumi, banjir bandang, yang itu semuanya menjadikan kita berpikir, apa sebab semua ini? Apa hikmah dari semua ini? Dan bagaimana solusi untuk kita keluar dari musibah-musibah tersebut? Ma'asyal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Islam sebagai agama yang sempurna telah menjelaskan kepada kita seluruh hal yang berkaitan dengan musibah tersebut. Islam telah menjelaskan bahwasannya kita sebagai seorang muslim harus bersikap yang bijak terhadap musibah demi musibah tersebut. Yang pertama, ma'asyal muslimin, harus kita yakin bahwasanya musibah tersebut itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi itu telah ditakdirkan Allah, telah dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Apapun musibah yang menimpa diri kalian ataupun yang menimpa di atas muka bumi ini, melainkan semuanya telah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya kepada manusia, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidaklah musibah itu menimpa diri kami melainkan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala.
2: Ikhwatul Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid

0: الله كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
4: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: An Jabirin radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk bersama-sama menyimak dan mengikuti kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafirullah Ta'ala dari pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawa. Kami hadirkan secara langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin, Perumahan Mutiara Insani, Bekasi. Dan kajian sudah dimulai, kita langsung saja simak dan ikuti. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bahwa semua itu sudah disampaikan. Ya, semuanya sudah disampaikan, para jemaah. Semua kebaikan dan keburukan. Ya. Artinya sempurna agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini ku sempurnakan untukmu nikmatku. Kesempurnakan agamamu. Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Dia sempurna. Ini semua kebaikan keburukan sudah ada semua. Ya. Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum." Rawatur Tabrani. Tidak tersisa sedikit pun perkara yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali semuanya sudah disampaikan. Ya. Islam menyuruh kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan, ya. Nah, di dalam konsep menjalankan kebaikan, ya, dan meninggalkan keburukan, maka kita lihat bagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa beliau menyuruh, ya, seperti beliau sampaikan, ya, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nah, ini konsepnya, ya. Ya, itu. Ini kaidahnya.

Orang bisa lurus, bisa istiqomah sampai hatinya istiqomah. Dan ternyata perbuatan maksiat bisa membuat hati berpaling dari jalan yang lurus. Ya. Kemudian beliau menjelaskan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau berkata, "Wa la tahsib anna qawlahu ta'ala innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim maqsurun ala na'imil akhirah wa jahimihima wa jahimiha taqat." Jangan engkau menyangka dan mengira bahwa firman Allah dalam surat Al-Infitar 13 dan 14, sesungguhnya orang baik berada dalam kenikmatan dan orang-orang yang berbuat jelek, berlaku dosa, berada dalam neraka jahim, ya, kesengsaraan. Jangan engkau menyangka ayat ini, ya, terbatas untuk nikmat dan siksa akhirat saja. Ya. Ayat mengatakan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, bahwa orang-orang yang berbuat baik nanti akan berada dalam sebuah kenikmatan, orang-orang yang berbuat jahat, berbuat buruk, dosa akan berada di jahim. Itu tidak hanya terbatas nanti di akhirat. Balhum, ya, bal fi daurihim astalatahum kadzalik, bahkan, ya, bahkan mereka sama berada dalam tiga tempat, ya, sama merasakan nikmat dan merasakan sengsara. Tempat, tiga tempat itu mana? Akni dar dunya wa dar al barzah wa dar al qarar, yaitu di dunia, di alam barzah, alam kubur, dan juga di akhirat. Artinya, orang yang berbuat baik akan merasakan nikmat dari perbuatan baik itu di dunia. Tidak hanya nanti di akhirat. Ya, diberi kontan juga oleh Allah Ta'ala di dunia, selain di akhirat. Apa buktinya, apa dalilnya para jemaah? Ya, surat An-Nahl 97. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, perhatikan surat An-Nahl 97, bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kenikmatan orang yang beramal soleh, berbuat baik dunia dan akhirat. Barang siapa beramal soleh, baik laki atau perempuan, dan dia beriman ketika dia beramal soleh, wahu di sini wahu hal beriman, apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh benar-benar kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Di mana? Di dunia. Ya. Ibnu Katsir menulis perkataan salafus soleh, para salaf. Apa diantaranya? Rizki yang halal di dunia. Al-qona'ah, nerima atas karunia Allah di dunia. Dan as-sa'adah, kebahagiaan di dunia ini. Ya. Dan ketika kita beramal soleh, bahagia para jemaah. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nikmat. Solat nikmat. Ya. Bahkan Nabi mengatakan kepada Bilal apa? Ya Bilal kum, arih Nabi sholah. Wahai Bilal, berdiri, istirahatkan kami dengan sholat. Nabi bersabda, ju'ilat qurratu aini fi sholah. Dijadikan nikmatnya pandangan mataku, pandanganku apa? Dalam sholat. Ini dunia sudah nikmat. Wala najziyannahum ajrahum bihasani ma kanu ya'malun. Ya. Akan dibalas dengan jauh lebih baik dari apa yang diperbuat itu di akhirat. Ya. Demikian juga di dalam apa? Di dalam alam barzah. Bagi mereka yang bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, lalu tiba datang orang yang putih, bersih, baunya harum, wajahnya penuh dengan kebaikan. Si mayit pun heran bertanya, siapa engkau? Ya, engkau wajahmu penuh dengan kebaikan. Apa kata orang itu? Abshir.
hadza hadzal yaumul ladzi tu'ad ana amaluka sholeh. Kabar gembira. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Orang baik ini ya dengan senang hati si mayit melihatnya. Kemudian ditanya siapa engkau? Engkau penuh dengan kebaikan dikala dia sendiri tidak ada yang menemani di alam kubur. Ada orang baik datang menghampirinya, baunya harum, penuh dengan kebaikan. Ketika ditanya, heran, ada teman ini, siapa engkau? Apa kata orang itu? Abshir, hadal yaumul ladhi tu'at, kabar gembira untukmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu. Harif, ya, Ruwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, dari sahabat Al-Bara ibn Azib. Ya. Apa kata beliau? Fahaula fi na'im, mereka berada dalam kenikmatan di tempat tiga tempat ini, ya. Di dunia, di alam barzah, juga di akhirat. Wahaula fi jahim, begitu pula dengan orang yang berbuat dosa. Mereka akan merasakan kesengsaraan dosanya di dunia, di alam barzah dan juga di akhirat. Para jemaah, ya. Wa halin na'imu illa na'imul qalbi? Bukankah nikmat yang sebenarnya adalah nikmat yang dirasakan oleh hati? Ya. Nabi bersabda apa? Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafas. Rawahul Bukhari. Bukankah kaya itu banyak harta, tapi kaya hati. Bahagia di mana di sini, saudara? Kita tadi sholat subuh berjamaah. Dilanjut kajian tadi Bulughul Maram. Kita lanjut sekarang ad-da'wah dawa. Antum bertahan di sini. Bukankah itu nikmat hati? Ya. Orang membantu orang, nikmat hati. Berbagi dengan orang yang perlu. Nikmat. Bahagia. Artinya apa? Ketika kita beramal soleh, atau sebaliknya berbuat dosa, itu akan tersiksa. Wahal al-adabu illa adabul qalbi, bukankah yang namanya adab atau siksa adalah siksaan hati? Ada orang tersiksa apa? Tersiksa hatinya. Meskipun hartanya banyak. Ada orang bahagia, meskipun duitnya tidak banyak. Seperti punya dunia dan isinya, seperti yang sampai oleh Nabi, karena bahagia. Ya, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadih indahu kutu yaumi faka'annahu hizat lahu minat dunia wa fi riwayah bihada firiha akhrijahu at-Tirmidzi. Barang siapa yang merasa aman di pagi hari bersama dengan keluarganya, badannya sehat, yang dimakan di hari itu ada, besok belum tentu, tidak tahu, seperti punya dunia dan isinya, bukankah bahagia? Mana ya hati? Perjama. Nah, tapi mereka yang berbuat dosa, itu juga akan merasakan tersiksanya. Wa ayyu azabin ashaddu minal khawfi wal hammi wal huzni atau wal hazan. Adab mana yang lebih parah dibandingkan dengan rasa takut, rasa gundah, rasa sedih, wadikis sodr, wa iradihi anillah wa daril akhirah. Ya. Adab mana yang lebih dahsyat dibandingkan dengan rasa takut? Ya. Sampai takut sama bayangannya, tidak bisa hidup dengan tenang. Ya. Rasa gundah, rasa sedih, sempitnya dada, berpaling dari Allah, berpaling dari akhirat. Wata'alukihi bighairillah wanqita'ihi min anillah bikulli wadin minhu syu'bah. Adab mana yang lebih parah dibandingkan dengan rasa takut, rasa gundah, rasa sedih, sempitnya dada, berpalingnya orang itu dari Allah dan negeri akhirat, serta menggantungkan dirinya kepada selain Allah dan memutuskan hubungan dirinya dengan Allah dan masing-masing itu bikulli wadin min husyubah. Ya, setiap lembah ada apa
lereng-lerengnya, ada cabang-cabangnya. Demikian juga dengan kesedihan, ketakutan, ada cabang-cabangnya. Takut, nimbul takut yang lain, timbul takut yang lain. Ini para jemaah. Ya. Dan yang bisa ditakut-takuti hanyalah mereka yang bisa digoda setan, alias anggotanya setan, anak buahnya setan. Setan yang nakut-nakuti, asyaitonu ya'idukumul faqr wa ya'idukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla, wallahu wasi'un alim. Ya, Al-Baqarah 268 Allah berfirman apa? Setan nakut-nakuti dengan kemiskinan serta fahsya, kekejian, yaitu kebakhilan, kekikiran. Sementara Allah menjanjikan ampunan dan rahmatnya. Ya. Dan keutamaannya. Ini para jemaah. Ya. Sementara, kalau orang beriman tidak. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, merasa sedih. Ya. Kamu itu tinggi kalau kamu beriman. Kalau jadi wali Allah tidak ada rasa takut. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali-wali Allah tidak memiliki rasa takut, rasa sedih. Siapa mereka? Orang beriman, orang bertakwa. Ya. Dengar BBM langka, sudah panik. Dengar gas langka, panik buying. Ketakutan. Harga-harga naik, ketakutan. Padahal kalau jujur, ya, usaha yang dikerjakan atau pendapatan yang dimiliki masih ada sisanya dan banyak sisanya, tapi takut. Bahkan orang yang sehat, aman, yang dimakan hari ini ada seperti punya duda dan isinya. Bukankah itu bahagia hati, saudara? Itu hak, benar adanya. Bukan kabar dari manusia biasa. Kabar yang disampaikan oleh manusia luar biasa. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang beliau ucapkan bukan hawa nafsu, tapi wahyu semata. Yang diwahyukan oleh yang menciptakan manusia. Yang memberikan kebahagiaan kepada manusia. Ya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan hati ini, jangan sampai berbuat dosa, ya. Dari kesombongan, dari keangkuhan, dari ujuk, dari tidak bersyukur. Macam-macam dosa hati kita. Kenapa? Akan membuat sengsara. Dosa itu membuat sengsara orang. Bukan hanya di akhirat dunia, di alam barzah, juga di akhirat, ya. Di dunia juga akan merasakan. Di kuburan juga akan merasakan. Seperti ya, yang Allah Ta'ala sampaikan ya dalam surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumus sa'ah adkhilu 'ala fir'aun ashaddal 'adzab. Ya. Neraka itu ditampakkan pagi dan sore. Kepada siapa? Kepada penghuni kubur. Ayat ini dijadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama, sebagai dalil Quran tentang adanya adab kubur. Setiap hari dan pagi dan sore neraka ditampakkan, ya. Dan nanti pada hari kiamat, silakan, ya, Fir'aun dan teman-temannya, silakan masuk adab yang lebih pedih, ya, yang lebih pedih, ya. Kemudian juga disampaikan dalam hadis Nabi SAW, ya, bahwa ketika Utsman, ya, karena Utsman bin Affan idza waqafa 'ala qabrin yabki hatta yabulla lihyatahu. Utsman bin Affan ketika berdiri di atas kuburan, bukan berdiri di atas kuburan, ya, di pinggir kuburannya, beliau nangis sampai apa? Sampai jenggotnya basah, ya. Faqila lahu, ditanya, ya, tadkuru jannah wan nar wala tabki wa tabki min hadza. Engkau mengingat surga, menyebut surga dan neraka, tapi kamu enggak nangis, tapi nangis kamu karena kuburan ini.
Qala inna Rasulullah SAW qala innal qabra awwalu manazilil akhirah. Rasulullah SAW bersabda, kubur merupakan apa? Tempat pertama di akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau orang selamat dari sisa kubur, maka setelah alam barzah lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Adapun yang tidak selamat dari sisa kubur, ya, maka setelahnya lebih parah. Seperti tadi, ya, ayat tadi, asyaddal adzab. An-naru yu'raduna, ya, alaihim wuduan wa asyiyya. Bahwa neraka, ya, ditampakkan kepada mereka pagi dan sore, ya. Al-naru yu'raduna alaiha wuduan wa asyiyya. Wa yawma taqumus saah adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Pagi sore neraka ditampakkan di alam barzah, kuburan. Nanti disuruh masuk adab yang lebih pedih. Seperti tadi perkataan Utsman bin Affan, ya, bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang selamat dari kuburan, setelah itu lebih mudah. Dan orang yang tidak selamat dari alam barzah, maka setelahnya lebih parah, ya. Dan beliau nyampaikan alasan lagi dengan sabda Rasul. Rasul bersabda apa? Ma ra'aitu mandoron qat illa wal qabru afdha minhu. Tidak pernah aku melihat pemandangan yang lebih menakutkan dibandingkan dengan pemandangan yang di kuburan. Nah, kita orang-orang, ya, kaum muslimin banyak ngerokok di kuburan, ngobrol di kuburan. Bahkan ngantar jenazah, ketawa-ketawa duduk di atas kuburan. Ya, ini. Sementara Utsman menangis. Padahal Utsman bin Affan dijamin masuk surga. Rasul dijamin masuk surga. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu mandaran qat illa wal qabru afdha minhu." Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan hadisnya hasan, juga Tirmidzi dan juga Hakim, ya. Ini para jamaah. Dengan demikian harus bertambah keimanan dan keyakinan bahwa yang namanya bahagia itu di hati. Yang namanya nikmat itu di hati. Nikmat itu tidak hanya didapatkan sebagai janji Allah bagi orang beriman di akhirat kelak, tapi juga di dunia. Ya, kita baca Quran nikmat. Bahkan Nabi bersama apa? Salatun man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. Aliyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa nuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yaqul an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yudafa fin nar. Rawi Muslim. Ya, tiga perkara, jika seseorang mendapatkan pada dirinya tiga perkara itu akan merasakan lezat manis nikmatnya iman. Di mana? Di dunia. Yang pertama apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Sehingga ukurannya Allah cinta atau tidak. Kalau cinta saya lakukan, kalau tidak saya tidak kerjakan. Yang kedua, mencintai orang karena apa? Karena Allah. Bukan karena kebaikannya. Karena ketakwaan, karena kebaikannya. Yang ketiga adalah tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana tidak suka dilempar ke dalam api. Di mana di dunia merasakan manisnya? Dulu kita bergelimang dengan kesyirikan, tidak mau kembali, nikmat. Dulu bergelimang dengan perbuatan bid'ah, tidak mau kembali, nikmat. Dulu berbuat maksiat, mungkin sahabat sampai tahapan berzina, tobat, nikmat. Di dunia sudah merasakan nikmat. Dan sebaliknya, orang yang pernah berbuat keburukan, ya, berzina, membunuh, minum-minum keras. Coba orang yang kecanduan narkoba, apakah nikmat? Tidak. Tidak nikmat. Sengsara mereka. Di atas kesengsaraan para jemaah. Nah itu. Wa kullu syai'in ta'allaqa bihi wa habbahu min dunillah fa'innahu yasumuhu su'al azab. Segala sesuatu, ya, yang dijadikan sandaran dan lebih dicintai dibandingkan Allah, maka hal tersebut
akan membawa kepada rasa su'al adab, adab yang sangat buruk. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita cintai selain Allah, yang kita jadikan sebagai sandaran menggantungkan diri kepadanya selain Allah, maka pada hakikatnya adalah adab yang sangat memedihkan, adab yang sangat buruk. Ya. Katanya narkoba bisa nikmat tapi kecanduan. Akhirnya orang bilang apa? Jadi buset, budak setan. Ketergantungan. Tidak ada ketergantungan untuk membuat orang bahagia. Para jamaah, hilang sesaat karena akalnya hilang. Senang sesaat karena akalnya hilang. Nanti tambah lagi, tambah lagi. Fakullu man ahabba syai'an ghairallah udhiba bihi thalatha marrat fi hadhihi ad-dar. Oh, ini perhatikan ya. Karena beliau adalah pemerhati dan pelaku ya kebaikan. As-sa'ir ila Allah, orang yang melakukan perjalanan menuju Allah. Apa kata beliau, kata Al-Qayyim? Setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah, maka dia akan diazab 3 kali di dunia. Ah, ini. Jadi, orang yang mencintai selain Allah, cinta dunia, cinta anak, cinta istri, melebihi cintanya kepada Allah, kul in kana aba'ukum wa bana'ukum ya, wa azwajukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabilih fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amrih. Nah ini, ya di dunia, ya surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, ya jika ayah-ayahmu, kemudian anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, ya, keluargamu, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian suka, lebih kalian cintai dibanding Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, tunggu saat Allah mendatangkan urusannya. Ya, ini para jamaah. Maka orang yang mencintai selain Allah di dunia ini akan merasakan 3 siksaan. Perhatikan di sini. Apa saja 3 siksaan? Fahuwa yu'adzab bihi qabla husulihi hatta yahsula. Dia diadab sebelum mendapatkan yang diinginkan sampai dapat. Ya. Orang yang ngejar harta, jabatan, harta, tahta, wanita, sampai apa? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bukankah itu tersiksa? Harus bersaing, sehingga pakai teriji, gasa, gesek, gosok. Bukankah itu tersiksa? Ya. Jadi ketika merebut itu, sudah tersiksa, kata beliau. Sampai dapat. Ya tentu saja, dikatakan, mencintai selain Allah. Tapi, kalau dia mencari harta untuk menafkahi keluarganya sebagaimana Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan dengan sebab keutamaan satu di atas yang lain dan dengan sebab harta yang dinafkahkan. Nah, ini karena Allah. Paham di sini? Dia ingat hadis Nabi, kafabil mar'i man an yudayya man yakub. Cukup dikatakan berdosa orang yang mentelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga dia harus keluar, ya. Memeras keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Hujan tidak kenal hujan, tidak kenal basah. Ya. Siang tidak pernah kenal dengan terik matahari untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Sehingga ketika dapat selain nafkah ada sisa. Pakai untuk haji, pakai untuk umroh, pakai untuk sedekah, pakai untuk macam-macam. Nah, berarti ini apa? Bukan masuk ke dalam golongan ini. Ya, golongan ini dengan catatan apa kata beliau? Wa kullu man ahabba syai'an ghairallah. Ini. Setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah. Tapi kalau karena Allah, nikmat semua.
para jemaah. Bahkan orang yang meninggal ketika nyari nafkah, termasuk meninggal di jalan Allah. Tapi ini tidak, membabi buta. Ya. Lebih-lebih tidak kenal mana yang benar, mana yang salah. Itu akan tersiksa. Ya. Kenapa? Tidak dapat pahala. Beda dengan orang yang kerja keras, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidak kenal basah karena hujan, tidak kenal panas karena terik matahari, untuk nafkah anak istrinya, tetap menjaga sholatnya, ada lebih diberikan kepada fuqara wal masakin. Tidak seperti itu. Ya, dia akan merasa nikmat. Kenapa? Karena ketaatan. Ya dimaksud, bukan untuk ketaatan kepada Allah. Maka ketika dia mencari, itu sudah tersisa sampai dapat. Yang kedua, faida hasolah udibabihi halahusulihi. Ketika sudah dapat, apa yang diinginkan dari harta yang dikejar kesana kemari, itu diadab lagi ketika sudah dapat. Dengan apa? Bil khaufi min salbihi wa fawatihi. Takut hartanya itu apa? Dirampok orang, ya, salbihi diambil dengan paksa, wafawati takut hilang, ya, akhirnya apa? Korun, dia apa? Sampai yang jaga hartanya itu, ya, yang jaga kuncinya banyak sekali, ya, orang-orang yang menjaga hartanya korun itu para jemaah. Nah, makanya kalau orang yang ya orang yang kaya saingan sampai main dengan cara tidak sehat, ya jatuhin sana jatuhin sini, kan tersiksa itu, saling ancam mengancam untuk saling membangkrutkan satu sama lain, itu tersiksa. Bahkan ancamannya sudah sampai kepada apa? Fisik sampai jiwa, betul? Yang dibunuh ada banyak. Ketika dapat, ketika berusaha itu tersiksa. Ketika dapat tersiksa lagi, apa? Tersiksa takut dicuri orang. Nah, takut hilang. Akhirnya apa? Wah, banyak itu ya pengawalnya, ya, yang jaga. Wattanghis, wattanqid alaih. Ya, takut mengalami kesulitan lagi nantinya. Ini. Wa anwa'il minal adab ya hadhil mu'aradat, dan berbagai macam dari ketersiksaan, ya, semuanya itu. Fa idza suribahu ishtadda 'alaihi adabuhu. Yang ketiga, ketika hartanya kena orang, ya, ada juga kena dengan cara yang tidak fair, ada yang fair. Ada ketika dia untuk dapat tender harus usaha begini. Setelah dapat tender, harus dipertahankan. Itu juga tersiksa. Setelah dipertahankan, ternyata kalah lagi. Ya, itu juga tersiksa lagi. Atau dirampok orang, dibegal orang, ditipu orang. Ya, itu semuanya ketersiksaan. Kalau semata-mata hanya ingin dunia. Ya, maka nanti dunia hammahu farraqallahu amrahu ja'ala faqrahu ta'inaih walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyatahu jama Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa tatu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang menjadikan dunia semata-mata menjadi tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Itu tadi rasa takut, tiga takut, ya, rasa apa, diadab, tersiksa ketika merebut dunia itu. Tersiksa ketika sudah mendapatkan, bagaimana cara menjaganya? Sebagai dirampok. Tersiksa ternyata sudah beralih jadi dirampok. Ini, tersiksa, ya. Dan barang siapa, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali dengan apa sudah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa akhirat menjadi tujuannya, bekerja mencari nafkah anak istri, nanti mau nabung untuk haji, nabung untuk umroh, masjid, fuqara wal masakin, berarti akhirat. Ya. Nah, barang siapa akhirat di tujuannya, Allah akan menolong urusannya.
dan Allah akan berikan rasa cukup, ya, di dalam hatinya. Serta apa? Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Itu nikmat. Nikmat dunia, alam barzakh, dan akhirat. Kalau akhirat tujuannya, nikmat. Merasakan manisnya dunia, manisnya iman. Di mana? Di dunia. Coba kita tadi sholat subuh apakah tidak nikmat? Kita ngaji begini apakah tidak nikmat? Kalau tidak nikmat, untuk apa kita bersemangat seperti ini? Duduk berlama-lama. Nah ini para jemaah. Nah itu sadari bahwa ketaatan kepada Allah, kenikmatannya dirasakan di tiga tempat, di tiga negeri, negeri dunia, alam barzah di kuburan, dan juga di akhirat. Kebanyakan orang itu kan minta kontan. Ya kan? Minta kontan itu banyak minta kontan. Maunya di sini apa? Bahagia hati, saudara. Ya? Seperti punya dunia dan isinya tadi. Barang siapa aman dengan keluarganya di pagi hari, badannya sehat, yang dimakan di hari itu ada. Itu pun makanan pokok, bukan makanan selebihnya. Seperti punya dunia dan isinya. Yang berbicara adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan setan yang nakut-nakuti miskin. Padahal, ya, kalau pulang ke rumah, di lemari esnya masih ada, ayam masih begini, masih kaku, beku, belum dimakan. Sudah takut. LPG naik, sudah takut, sudah panik. Padahal masih ada, masih. Ya. Nah, maksudnya apa? Justru dengan keterangan dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah, agama ini, itulah kehidupan sebenarnya. Itulah kehidupan para jemaah. Justru kalau kita jauh dari itu, bisa kematian mengancam kita, kematian hati mengancam kita. Kalau sudah hatinya mati, ya buta. La ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta, yang ada di dalam dada. Sehingga tidak benar dalam menilai dan menyikapi kehidupan ini. Paham ya? Kalau yang tadi, aman, di pagi hari, sehat, ya dimakan itu ada seperti Indonesia. Indonesia apa? Ya hatinya benar dalam menyikapi hidup. Kenapa? Karena ikuti agama. Ikuti agama. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya. Wahai orang beriman, sambut seruan Allah dan Rasul, agama, Quran dan hadis. Ketika ngajak kalian itu apa? Untuk kehidupan kalian. Nah, oleh karena itu insyaallah ya, orang yang dikasih hidayah hatinya dengan catatan hidayah akan bertambah jika tauhidnya bertambah. Ma'asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa pada manusia kecuali izin Allah, termasuk ya apapun kejadian, termasuk yang sedang kita hadapi, kenaikan harga, langkahnya ini, langkahnya itu. Dan tidak boleh kita nakut-nakuti orang, ya. Itu hak penguasa untuk mengumumkan dan menyampaikan bahwa begini, ya. Ya tidak boleh. Tidak boleh. La yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak boleh orang menakuti orang Islam, menakuti orang lain. Ini akan begini sehingga takut. Ya. Justru apa para jemaah? Harus diyakini dengan hati yang kuat dan keyakinan yang kuat. Jangan goyah. Semua musibah datang dari Allah Ta'ala. Ma'asobah bin musibatin illa bitillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Ini syahidnya. Ya, kata kuncinya ini. Barang siapa beriman pada Allah, Allah akan kasih hidayah dalam hatinya. Bagaimana iman kepada orang yang benar? Dengan tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kasih hidayah hatinya. Cahaya hidayah, cahaya tauhid, cahaya sunnah akan menerangi kegelapan dunia ini. Sehingga terang, emas adalah emas, perunggu adalah perunggu. Ya. Beda antara kayu dan emas. Membedakan antara apa?